tercatat di kartu keluarga. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan atau PIAK Dispenduk Capil Kabupaten Malang Subianto menjelaskan, kartu keluarga dengan kategori perkawinan belum tercatat dikarenakan pernikahan hanya sah menurut agama maupun juga adat, namun belum didaftarkan ke negara melalui KUA. Selain itu, kata Subianto, KK tanpa kategori perkawinan bisa jadi merupakan produk zaman dulu, tepatnya sebelum tahun 1990 dari pamong desa setempat sehingga masih minim spesifikasi. Pendaftaran KIP Kuliah Jawa Timur 2026 resmi dibuka akhir Mei. Kemendikbud Saintek bersama dengan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan resmi membuka pendaftaran program Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah Merdeka tahun anggaran 2026 melalui portal digital nasional. Program ini ditujukan bagi lulusan SMA, SMK, dan juga MA dari keluarga kurang mampu dengan prioritas penerima pemegang KIP KKS peserta PKH sampai dengan keluarga yang terdaftar dalam DTKS Kementerian Sosial. Penerima KIP kuliah akan mendapatkan pembiayaan, biaya kuliah serta bantuan biaya hidup yang mewajibkan calon pendaftar untuk melakukan registrasi mandiri secara daring dengan melengkapi data ekonomi keluarga dan juga dokumen administrasi sesuai ketentuan. Informasi berikutnya kawan, mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI mengkritik seringnya kunjungan luar negeri Presiden Prabowo. Menurut mantan Menteri Luar Negeri RI Dino Patijalal, tingginya frekuensi perjalanan Presiden Prabowo ke luar negeri selama ini tidak lazim. Dia menekankan dari data yang ada, sejak menjabat Presiden, Prabowo sering melakukan kunjungan ke luar negeri satu hari dari total 6 hari kerjanya. Dino menilai kegiatan Presiden ini justru menjadi bagian dari pemborosan anggaran negara. Dino menyarankan untuk menjalin komunikasi dengan pimpinan negara lain, Presiden lebih baik banyak memanfaatkan teknologi daripada kunjungan langsung. Langkah ini diyakini bakal menghemat ratusan miliar rupiah yang biasanya dipakai untuk biaya perjalanan dan akomodasi lainnya. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi, saya Erika Rosa, selamat pagi.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di program Ijen Talk hari ini, hari pertama di bulan Juni, 1 Juni 2026, yang juga bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Ada yang hari ini mungkin libur, ada juga yang hari ini barangkali ada kegiatan upacara, atau yang hari ini masih belum berangkat kerja nih, masih dalam situasi kerja tapi masih bersantai di rumah, atau bahkan yang lagi perjalanan kawan. Terima kasih untuk Anda yang bersama dengan kami di program Ijen Talk pagi hari ini. Tadi saya melintas di beberapa ruas jalan ya, termasuk jalur biasanya kalau saya mobile itu di Jembatan Tunggul Mas, Telogomas. Lalu lintasnya lancar bahkan cenderung lengang. Tapi cuaca pagi hari ini masih cukup dingin ya. Kalau saya lihat dari handphone, ini di daerah Telogomas cuacanya 20 derajat Celcius. Lumayan terasa dingin, apalagi di studio adanya AC makin dingin nih. Kalau di daerah Anda sama juga tidak ya? Barangkali Kota Batu kayaknya bakal lebih dingin karena dataran tinggi. Kota Batu sampai berapa derajat Celcius pagi hari ini kawan untuk kondisi cuaca? Barangkali yang sudah mulai mobile, yang sudah sampai di sekitaran Kota Batu, boleh juga menambahkan untuk update informasi sekaligus berbagi info ya terkait dengan bagaimana seberapa dingin suhu udara di sekitar Anda. Tapi semoga tidak mengurangi juga aktivitas pagi hari ini. Semangat pagi kawan yang mau berbagi informasi, bukan hanya info lalu lintas cuaca, barangkali juga berbagai informasi lainnya yang berkaitan dengan fasilitas layanan publik di wilayah Malang Raya. Anda juga boleh berbagi informasi bersama dengan kami seputar Malang Raya. Info update Anda boleh sampaikan lewat WhatsApp di 0811 3600 911.

Kawan pagi hari ini menemani Anda yang juga sudah memulai berbagai aktivitas hari ini di program Ijen Talk. Tadi ada beberapa info juga ya yang masuk ke kami. Salah satunya ada Pak Hadi. Selamat pagi Pak Hadi. Pak Hadi tadi di jam 6 lebih 51 menit ini menyampaikan dari gerbang Kota Batu, cerah kondisinya di daerah Desa Pendem, udaranya dingin banget. Dan Pak Hadi juga menyampaikan selamat hari lahir Pancasila. Terima kasih banyak Pak Hadi. Di Batu suhu udaranya sampai berapa derajat Celcius pagi hari ini? Barangkali boleh Pak, bisa diinfo juga ya. Kota Batu dataran tinggi kayaknya tentu makin dingin nih dari

0: daripada di sekitaran wilayah Kota Malang. Kota Malang aja udah dingin, apalagi di Kota Batu. Barangkali untuk tentunya kenyamanan, mobilitas, kemudian juga untuk tetap bagaimana menjaga kesehatan ya. Di tengah adaptasi cuaca, kemarin panas, kemudian sekarang cukup dingin kawan. Yang punya mobilitas cukup tinggi mungkin bisa dipersiapkan juga. Baju hangat, pakai jaket mungkin ya. Kemudian yang tidak terbiasa untuk pakai kaos kaki, mungkin bisa dipertimbangkan juga nih. Walaupun berkendara menggunakan roda 4, apalagi kalau harus beraktivitas pagi, kan tetap aja nih, nanti setelah keluar dari mobil, kemudian ada beberapa perpindahan pergerakan kita dari satu tempat ke tempat yang lain, ditambah lagi belum kalau yang kerjanya itu harus di ruangan ber-AC. Kayaknya bersiap dengan baju hangat termasuk jaket bisa jadi persiapan juga kawan yang disiapkan di pagi hari ini. Kalau Anda sendiri pagi hari ini sudah mobile di titik mana saja? Kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, termasuk kalau kita pantau dari CCTV Malang Kota, lalu lintas aman lancar pagi hari ini di beberapa titik termasuk yang biasanya rawan kepadatan. Sekitaran Arjosari, ini dari flyover Arjosari kemudian arah ke Karanglo, itu kan biasanya rawan ada kepadatan sampai dengan Adiputro. Tapi kalau pagi hari ini kondisinya lancar, cenderung lengang. Memang sudah mulai ramai kalau yang di sekitaran flyover Arjosari itu mobilitas bukan hanya kendaraan pribadi, tapi juga ada beberapa kendaraan angkutan kayaknya ya. Nah ini memang sudah mulai ramai tapi relatif lebih sedikit kayaknya volume kendaraan dibandingkan dengan hari biasanya. Karena efek tanggal merah salah satunya, jadi lalu lintas nggak terlalu padat hari ini. Tapi mungkin perlu diwaspadai juga karena hari ini hari lahir Pancasila. Barangkali ada kegiatan upacara di beberapa titik ya. Kemarin kita dapat info hari ini ada kegiatan upacara juga di sekitaran Balai Kota Malang. Saya mau cek dulu dari CCTV. Ini apakah ada rekayasa lalu lintas atau bagaimana di lokasi? Karena biasanya kalau ada upacara itu ditutup separuh ya. Ditutup separuh yang di depan Balai Kota itu tidak bisa dilintasi. Kemudian biasanya di depannya di depannya Skodam itu dipakai dua arah. Biasanya begitu. Tapi coba kita cek dulu kawan dari CCTV, ini masih loading CCTV-nya. Saya sambil tampilkan di visual radio. Barangkali Anda yang juga mau mobile di sekitaran Bundaran Tugu, alun-alun Tugu ya. Alun-alun Tugu Balai Kota Malang. Ini saya coba mau cek dari CCTV, kayaknya masih loading. Oh, ini sudah bisa. Saya coba tampilkan. Barangkali yang juga lagi perjalanan kawan, selain di Balai Kota Malang, ada upacara di mana lagi ya? Mungkin di Balai Kota Batu atau di Pendopo Kabupaten Malang atau di beberapa titik lain. Barangkali ada upacara juga dari Pemuda Pancasila atau organisasi kemasyarakatan yang lain. Nah, ini saya tampilkan di visual radio kami. Kondisi terkini di sekitaran Balai Kota Malang, tepatnya yang dari Kahuripan kawan, itu hati-hati ya yang mobile di sana, karena lalu lintasnya yang biasanya satu arah dari Kahuripan mengarah ke Kertanegara, ini jadi dua arah. Jadi kalau Anda dari Kertanegara, itu biasanya bisa belok di depannya Balai Kota, ini diarahkan nanti lewat di depannya Skodam. Nah, ini dipakai dua arah. Sudah ada pembatasnya juga, sudah ada water barrier yang terpasang di sana. Saya mau cek juga bagaimana pantauan terkini di sekitaran depan Balai Kota. Kalau ini kan yang di depannya Skodam ya. Kalau di sekitaran depan Balai Kota, biasanya ada petugas yang mengarahkan. Ini sambil kita coba cek kembali dari CCTV, masih loading juga. Mungkin yang lagi perjalanan boleh menambahkan kawan, tadi bagaimana perjalanan di sekitar Anda? Sudah tahu ada rekayasa lalu lintas, kemudian lalu lintasnya masih lancar, atau mungkin ada beberapa hambatan ya yang juga perlu diantisipasi pagi hari ini. Oke, saya tampilkan kembali kondisi di sekitaran Balai Kota Malang ini dari pantauan CCTV Malang Kota. Jadi di sebelahnya gedung DPRD Kota Malang itu sudah ada standby petugas dari Dinas Perhubungan, ada juga dari kepolisian, sudah ada water barrier, ada petunjuk arah yang mengarahkan kalau kendaraan, ini kendaraan umum ya, kendaraan masyarakat itu tidak boleh belok kiri lewat depan Balai Kota, tapi yang dari Kertanegara semuanya lurus, nanti mengarah ke depannya SMA Tugu. Ini yang mengarah ke Skodam. Di depan DPRD dan juga depan Balai Kota itu ditutup total kondisinya, dipakai untuk parkir. Kemudian ini sudah terlihat ada tenda-tenda juga di depan Balai Kota. Ini sudah mulai terlihat juga ada beberapa pejabat yang berdatangan ya. Ada pengaturan dari kepolisian, lalu lintas di lokasi juga sudah mulai ramai tapi masih terpantau lancar. Yang lagi mobile mungkin boleh menambahkan update informasi di sekitar Anda. Anda boleh share di titik mana yang kondisinya masih lancar atau titik mana saja nih yang pagi hari ini juga cukup ramai mungkin ya. Anda bisa berbagi informasi lewat WhatsApp 0811-3600-911, termasuk boleh chat, boleh voice note, boleh juga lewat line telepon.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau ngomongin wisata sejarah di Malang, kebanyakan orang langsung kepikiran Singosari atau Jago. Tapi ada satu candi yang gak kalah keren, lebih tenang, dan justru punya cerita yang dalam banget. Tempat ini tuh cocok buat Anda yang pengen jalan-jalan sambil belajar. Namanya Candi Kidal. Lokasinya ada di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Begitu nanti sampai di sini, suasananya terasa cukup sepi dan nyaman. Candinya berdiri sendiri di tengah area terbuka, dikelilingi permukiman warga. Bentuk bangunannya ramping, tinggi, dan khas banget jadi Jawa Timur. Warna batu andesitnya bikin kesan klasiknya makin kuat. Gak terlalu ramai kayak destinasi lainnya. Jadi cocok buat Anda yang pengen eksplor santai, foto-foto, atau sekedar menikmati suasana tanpa distraksi. Nah, ini yang bikin Candi Kidal spesial. Candi ini peninggalan Kerajaan Singasari dan dibangun sekitar abad ke-13 sebagai bentuk penghormatan untuk Raja Anusapati. Nah, fungsinya bukan sekedar bangunan biasa, tapi sebagai tempat pendarmaan atau pemujaan raja yang telah wafat. Yang paling unik dari candi ini reliefnya. Jadi di bagian kaki candi ada cerita Garudea, kisah tentang Garuda yang berjuang membebaskan ibunya dari penderitaan. Relief ini bukan cuma hiasan, tapi punya makna dalam. Bahkan dipercaya menggambarkan rasa bakti Anusapati pada ibunya Ken Dedes. Selain itu, secara struktur, Candi Kidal punya 3 bagian utama, kaki, badan, dan atap. Dan menariknya lagi, candi ini disebut sebagai salah satu candi pemujaan tertua di Jawa Timur. Untuk mengarah ke Candi Kidal, dari Kota Malang, Anda bisa lewat ke Jalan Maijen Sungkono untuk mengarah ke Jalan K.H. Malik. Ikuti jalan, kemudian mengarah ke Jalan Raya Pulung Dowo. Belok kiri menuju ke Jalan Raya Kebonsari, lurus sampai Jalan Raya Tumpang. Lalu belok kanan menuju Jalan Wisnuwardana. Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
3: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
4: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
4: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
6: Terus?
7: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
8: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
6: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
7: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
8: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan menemani Anda pagi hari ini di tengah aktivitas libur ataupun mungkin juga yang masih harus bekerja. Hari ini di program Ijen Talk bersama saya Erika Rosa. Nanti kita juga akan sambung bersama dengan para narasumber. Hari ini topik bahasan kita Kejar Adipura 2027, siapkah Kota Malang? Sebelumnya, di tahun 2026 ini kawan, Kota Malang juga sudah meraih penghargaan sebagai Kota Adipura ya. Tapi tentunya berbicara soal penghargaan Adipura, di mana ini juga berkaitan dengan kebersihan yang ada di Kota Malang, yang di dalamnya itu juga berkaitan dengan persampahan. Di sisi lain, persampahan atau persoalan sampah ini tentunya masih menjadi perhatian serius dari pemerintah Kota Malang dan juga barangkali menjadi catatan bagi masyarakat. Karena itu kawan, berbagai langkah kolaboratif ini memang terus diperkuat demi mewujudkan lingkungan Kota Malang yang lebih bersih lagi, sekaligus untuk mengantarkan kembali Kota Malang meraih Piala Adipura di tahun 2027 nanti. Seperti yang disampaikan juga oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, komitmen untuk memperoleh Piala Adipura di tahun 2027 nanti, ini tentu juga terus diupayakan oleh pemerintah Kota Malang ya, melalui berbagai upaya, termasuk juga dari pemerintah Kota Malang, itu pernah mengadakan apresiasi bagi para pejuang lingkungan yang selama ini mereka sudah aktif dalam mendukung kebersihan dan juga pengelolaan sampah di Kota Malang. Berbicara pengelolaan sampah di Kota Malang, tentu harusnya ini tidak sekedar hanya melibatkan pemerintah, hanya berkaitan dengan TPS, tempat pembuangan sementara, atau TPA, tempat pembuangan akhir. Tapi lebih luas dari itu, pengelolaan sampah itu kan juga membutuhkan pendanaan. Yang barangkali pendanaan besar itu tidak selalu bisa tercover oleh anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Dalam hal ini barangkali keterlibatan swasta itu juga sangat diperlukan. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, bagaimana keterlibatan dari masyarakat. Seringkali disuarakan bagaimana ada gerakan memilah sampah dari rumah. Ada banyak kampanye bagaimana masyarakat ini juga peduli kebersihan lingkungannya, kemudian juga peduli dengan sampah yang ada di rumahnya. Salah satunya memilah sebelum membuang ke tempat pembuangan sementara. Tapi apakah kemudian beberapa poin tadi ya, ini sudah terlaksana dengan maksimal atau bagaimana yang barangkali juga dipersiapkan oleh pemerintah Kota Malang menuju Adipura 2027. Hari ini kami mengundang ada PLH dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Kami juga mengundang ada Ketua Komisi C DPRD Kota Malang dan tentunya dari Akademisi kami mengundang ada dosen Prodi Magister Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan dan Pembangunan dari Universitas Brawijaya. Mungkin Anda sebagai masyarakat, biasanya Pak Jamal nih yang juga seringkali menyampaikan terkait dengan persoalan kebersihan termasuk juga sampah ya. Tentu kalau mau dapat Piala Adipura, kemudian dengan kondisi lingkungan yang belum memadai termasuk persoalan sampah yang belum terselesaikan, itu kan menjadi apa ya, satu hal yang kok tidak berbanding lurus. Mungkin Anda juga punya tambahan ketika berbicara terkait dengan problem kebersihan lingkungan termasuk juga persampahan di Malang ini, apa saja kawan poin-poin yang sekiranya ke depan itu perlu dilakukan pembenahan dan juga perlu adanya solusi yang konkret. Mungkin ada punya beberapa informasi atau punya juga beberapa tanggapan, boleh pagi hari ini bergabung bersama dengan kami di program Ijen Talk.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan, Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di pagi hari ini terpantau lancar saja, baik di sepanjang Pandaan. Untuk Anda yang mau lanjut lepas Pandaan mengarah ke sekitar Sidoarjo juga sama, tidak ada kepadatan. Kemudian lanjut lagi mengarah ke sekitar Waru saat nanti di menjelang Gate Waru, dan di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak juga masih terpantau lancar. Untuk informasi seputar tol kali ini didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix cat epoksi dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Untuk informasi pemesanannya, hubungi 0819 9930 9805.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Masyarakat Kabupaten Banyuwangi dan sekitarnya diimbau untuk lebih adaptif dalam menjaga kondisi kesehatan tubuh seiring dengan terjadinya penurunan suhu udara yang signifikan pada malam hari hingga menjelang pagi hari di tengah musim kemarau. Prakirawan BMKG Banyuwangi, Yustoto, menjelaskan bahwa kondisi suhu dingin ini dipicu oleh kuatnya suplai massa udara dari daratan Australia yang saat ini sedang mengalami musim dingin. Karakteristik massa udara atau angin monsun Australia ini bersifat kering, namun bersuhu sangat rendah yang kemudian berembus langsung melewati wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Banyuwangi. Selain faktor pergerakan angin dari Australia, kondisi langit Banyuwangi yang dominan cerah tanpa awan pada siang hari juga mempercepat proses penurunan suhu di malam hari.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Situbondo mengoptimalkan program pembinaan kemandirian warga binaan melalui pemanfaatan lahan sarana asimilasi dan edukasi SAE. Kali ini Rutan Situbondo melaksanakan kegiatan penanaman sebanyak 160 bibit labu kuning sebagai bentuk pembinaan produktif warga binaan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Penanaman bibit labu ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang diharapkan mampu memberikan keterampilan bercocok tanam sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kerjasama.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Kota Batu menjadi daerah pertama di Jawa Timur yang menggelar screening penyakit jantung rematik atau PJR bagi siswa sekolah dasar. Kegiatan yang diinisiasi Yayasan Jantung Indonesia ini diikuti sekitar 300 siswa kelas 5 dan 6 SD di Kota Batu. Screening dilakukan untuk mendeteksi dini penyakit jantung rematik yang dapat menyebabkan kerusakan katup jantung jika tidak ditangani sejak awal. Pemeriksaan menggunakan alat kesehatan portable sehingga prosesnya lebih cepat dan efisien. Pemkot Batu mengapresiasi program tersebut karena dinilai penting untuk menjaga kesehatan anak sejak dini. Kedepan, YJI menargetkan program screening serupa dapat menjangkau lebih banyak anak di wilayah Malang Raya.
4: Dari Solo kawan kembali Rena TA Radio mengabarkan, ribuan umat Buddha dari berbagai daerah mengikuti rangkaian peringatan Trisuci Waisak di Candi Sewu Kompleks Taman Wisata Candi Prambanan, Klaten kemarin. Umat yang hadir berasal dari 26 provinsi di Indonesia dalam kegiatan yang digelar Keluarga Budayana Indonesia. Diharapkan seluruh masyarakat Indonesia terus menjaga kerukunan dan persatuan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: means for your life. CityGate FM.
1: City Guides Inside.
2: Ancaman bencana di Kota Malang kini tak lagi jauh dari kawasan permukiman warga. BPBD Kota Malang mencatat lebih dari 13.000 rumah berada di kawasan rawan bencana, mulai dari banjir, longsor, hingga pohon tumbang tersebar di puluhan kelurahan di Kota Malang.
3: Jadi berdasarkan hasil pemetaan dari teman-teman BPBD, terutama di Pusdal Ops, berdasarkan kajian spasialnya ya, kita menemukan bahwa ada 13.465 rumah atau bangunan yang berada di kawasan yang rawan bencana atau potensi terjadi bencana. Memang ini banyak sekali ya, karena sebagian besar ini adalah ada di kawasan sempadan sungai dan ada beberapa daerah juga yang rawan tergenang, biasanya di daerah Blimbing, Kedung Kandang, kemudian di Kecamatan Kulojen juga ada banyak itu. Untuk Kecamatan Lowaru itu paling banyak di Kecamatan di Kelurahan Ujulangu. Itu ancaman bencana yang terbanyak adalah banjir luapan. Itu juga paling banyak ya, antara banjir dan termasuk juga pohon tumbang seperti itu karena angin yang cukup kencang di Kota Malang.
2: Di sisi lain, DPUPR PKP Kota Malang terus melakukan identifikasi kawasan hunian rawan bencana bersama lintas sektor, tingginya kebutuhan hunian, dan pertumbuhan properti membuat penataan kawasan menjadi tantangan tersendiri. Apalagi, banyak permukiman yang sudah terlanjur berdiri di titik rawan.
4: Bencana, tapi kami berkoordinasi, berkolaborasi, itu bisa masuk ke sana dan upayakan CSR dari beberapa tanggung jawab sosial perusahaan untuk menangani kejadian-kejadian yang ada di bandaran sungai. Dan kami tidak bisa masuk secara penganggaran, memang kewenangannya tidak ada. Kalau dari balai sebenarnya mempersilahkan aja kalau ada pertujuan. Pada prinsipnya kami menyampaikan bahwa satu, untuk mengupayakan adanya penanganan baik itu perbaikan daerah-daerah gas ya. Cuman kalau sudah settle itu ya agak resiko juga. Nah ya. Dan tadi kamu warna-warni ya. Kami juga anggap riskan sekali untuk menindakan. Tapi upaya kami tetap, kami melakukan identifikasi lahan-lahan termasuk lahan pemerintah utamanya di beberapa wilayah Kota Malang ini untuk sebagai rencana relokasi ya tentunya. Tapi semua itu belum bisa kami lakukan karena terkendala dengan salah satu syarat. Harus ada keputusan kepala daerah terkait dengan penanganan bencana supaya kedaruratan.
2: Sementara itu, pengamat tata kota menilai perlu langkah tegas dari pemerintah untuk menata kawasan sempadan sungai. Selain demi keselamatan warga, penataan juga penting agar fungsi sungai tetap berjalan dan risiko banjir tidak semakin meluas.
5: Mestinya mereka rata-rata pendatang dan sudah lama, sudah 20 tahunan. Kita mau mentertibkannya pun agak berat, tapi mereka ini seharusnya ditertibkan karena suatu saat pasti kena. Suatu saat pasti kena. Ya entah banjir 50 tahunan atau banjir yang lebih lama ya, yang secara volume mungkin akan berdampak. Nah, itu hanya satu contoh. Sedangkan kawasan-kawasan lain yang terdampak longsor, terdampak nah pasti rata-rata dia di sempadan sungai atau daerah cekungan. Cekungan di kawasan perkotaan.
2: Lalu sejauh mana kesiapan Kota Malang menata permukiman yang berdampingan dengan risiko bencana, penataan kawasan yang tepat, pengawasan pembangunan, dan kesadaran masyarakat menjadi langkah penting agar kebutuhan hunian tidak berujung pada ancaman keselamatan warga.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Aktivitas pagi hari ini kawan, mungkin yang juga masih merasakan suhu yang cukup dingin, yang kadang juga bikin agak mager dalam bergerak ya. Barangkali mungkin sedikit peregangan dulu, apalagi yang mau beraktivitas dengan aktivitas yang cukup padat hari ini, atau yang hari ini mau liburan, kayaknya masih ada potensi kepadatan juga ya, yang masih harus diwaspadai. Kemarin kawan, kalau kita melihat dari database berbagai laporan yang masuk ke Radio City Guide, itu ada beberapa titik yang kondisinya cukup padat, apalagi ketika sore hari. Sore hari ini ketika momen pulangnya para wisatawan, arus balik wisatawan yang baru saja berwisata, kemudian mereka mau balik ke sekitaran Kota Malang, ke sekitaran Singosari maupun juga arah ke Surabaya. Lalu lintas kalau sore hari, karena ini juga hari terakhir libur sebelum besok kembali masuk dan juga kembali beraktivitas lagi, ini yang barangkali perlu diwaspadai, mulai dari daerah Batu, itu yang berpotensi padat di jalur Payung, yang dari Pujon turun jalur Payung arah ke Batu, kemudian juga di jalan Bukit Berbunga. Jalan Bukit Berbunga itu yang daerah Cangar, Sumber Brantas, turun ke Batu ya. Kemarin antriannya bahkan sampai dengan pertigaan jembatan metro. Info dari beberapa pendengar, ini bubaran wisatawan yang dari Selekta dan juga dari Mikotobia. Sementara itu kalau jalur yang arah ke gerbang tol Singosari, ini juga ada potensi kepadatan mulai dari Giri Purno, Karangploso, kemudian nanti Karangploso berlanjut ke Karanglo. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk waktu Anda pulang, jam-jam yang rawan padat itu biasanya sekitar jam 3 sore sampai dengan habis maghrib ya. Kalau mau terhindar dari kepadatan mungkin Anda bisa berangkatnya

0: lebih malam. Ini untuk mengantisipasi adanya potensi kepadatan arus balik yang mengarah ke Singosari dan Surabaya. Mungkin yang kemarin lagi liburan juga boleh berbagi informasi juga bagaimana kawan situasi yang Anda alami di libur panjang kemarin, mulai dari Idul Adha sampai dengan hari Minggu, bahkan mungkin sampai dengan hari ini. Sebelumnya pagi ini saya juga mau mengajak Anda, kita sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Sudah bersama dengan saya? Di line telepon ada Kasih Tata Usaha dari UDD PMI Kota Malang, Alia Rahmawati. Bu Alia, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Tetap masuk dengan Bu Alia ya?
1: Oh, enggak, hari ini saya off.
0: Begitu.
1: Jadi ini dari rumah.
0: Baik, terima kasih Bu Alia masih bisa sambung bersama dengan kami. Bagaimana Bu Alia untuk stok darah di PMI Kota Malang?
1: Baik, terima kasih, Mbak. Pagi, pendengar setia Tiket FM, pagi ini hari Senin ya, tanggal 1 Juni 2026 akan kami sampaikan stok darah di PMI Kota Malang. Untuk produk darah WB, golongan A21, B44, O33, AB8, jumlahnya 106. Untuk produk darah PRC, golongan A199, B584, O408, AB111, jumlahnya 1303. Sedangkan untuk produk darah trombosit atau TC, golongan A20, B23, O49, AB24, jumlahnya 116. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada relawan donor darah ya, yang telah rutin mendonorkan darahnya. Donor darah bisa dilaksanakan di UDD PMI Kota Malang, Jalan Buring nomor 10, pelayanan mulai jam 7.30 pagi sampai jam 7.30 malam setiap hari. Untuk hari ini pun kami buka pelayanan. Sedangkan untuk kegiatanmu.
0: Iya, halo Bu Alia. Halo Bu Alia, bagaimana? Suaranya tersendat Bu Alia.
1: Oke. Halo.
0: Iya.
1: Untuk kegiatan hari ini kami ada di Masjid Nurul Huda, Jalan Kelampok, Singosari. Kegiatan ini mulai jam 9. Sedangkan untuk besok ini kami ada di Bank Mandiri Wahid Hasyim, Jalan Wahid Hasyim nomor 5, aula di lantai 3. Nanti kegiatannya untuk besok. Kegiatan mulai jam 8.
0: Begitu. Baik, apa bisa saja yang harus dipersiapkan Bu Alia kalau yang mau donor darah?
1: Oke, yang harus disiapkan adalah pastikan tubuh dalam kondisi yang fit. Ya, tidak ada keluhan apapun, even itu flu ya Mbak ya. Kemudian pastikan tidak konsumsi obat 3 hari terakhir. Nah, kemudian sehat jasmani, sehat rohani, usia minimal 17 tahun. Kemudian istirahat yang cukup, minimal 5 jam, jam 10 usahakan ya, jam 10 sudah istirahat, dan itu adalah tidur yang berkualitas, tidak menderita penyakit organ dalam, bukan pecandu alkohol, tidak menderita penyakit menular melalui darah, tidak menerima transfusi darah dalam 6 bulan terakhir, tidak menerima vaksin 2-4 minggu terakhir, dan jarak donor ini adalah 60 hari. Untuk perempuan, ini ada persyaratan tambahan, yaitu tidak hamil dan sedang tidak menyusui, karena mereka membutuhkan nutrisi untuk mereka sendiri. Begitu, Mbak.
0: Iya. Nah, Bu Alia, barangkali juga bisa disampaikan informasi ini terkait dengan masyarakat yang mungkin ingin menggelar acara donor darah, begitu.
1: Oke. Baik, sangat bisa sekali. Silakan berkoordinasi dengan kami untuk bagian pelayanan donor. Nanti ada Bu Wiwin dan Mas Adit. Datang aja dulu ke kantor PMI, Jalan Puri nomor 10. Kami ada di lantai 2. Silakan berdiskusi, berkoordinasi dulu apa yang dibutuhkan. Kemudian jadwal yang memungkinkan itu kapan. Karena setiap hari itu ada kegiatan. Kalau untuk minggu, khusus hari minggu, usahakan minimal 2 bulan atau bahkan 3 bulan sebelum hari kegiatan. Karena setiap hari minggu itu sudah banyak yang masuk. Hari minggu itu

0: favorit untuk dilaksanakan kegiatan donor darah. Nah, kemudian siapkan lokasi yang memadai, infrastrukturnya harus memadai juga, lantainya, dindingnya, pencahayaannya, kemudian saluran udaranya, saluran air, saluran listrik, seperti itu. Nanti kita akan datang ke sana untuk survei lokasi.
1: Baik, begitu. Ya Bu Alia, terima kasih banyak untuk update-nya pagi hari ini. Kita sambung lagi besok pagi Bu Alia ya, tentunya untuk terus update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Selamat pagi.
0: Baik,
1: Bu Alia.
0: Terima kasih, selamat beraktivitas kembali.
1: Kawan, itu tadi untuk yang juga masih menyimak siaran dari Radio City Guide. Kita baru saja sambung bersama dengan Bu Alia dari PMI Kota Malang. Program tadi kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang. Kembali lagi ke informasi lalu lintas, kawan. Ini kita lihat dari pantauan CCTV Malang Kota, lalu lintas di sekitaran Kertanegara dari stasiun Kota Baru kemudian mengarah ke Kahuriban itu masih diberlakukan dua arah ya, karena di depannya Balai Kota dan juga di depan kantor DPRD Kota Malang itu akan dipakai untuk upacara hari lahir Pancasila. Ini sudah mulai banyak tamu yang berdatangan, ada petugas dari Dinas Perhubungan dan juga dari kepolisian yang standby untuk mengarahkan kendaraan yang melintas. Kendaraan tidak boleh, yang dari Kertanegara tidak boleh belok kiri lewat di depan Balai Kota dan juga depan DPRD, tapi harus lurus nanti di sepanjang SMA Tugus, Kodam, itu sudah ada water barrier-nya. Hati-hati yang lagi perjalanan, patuhi rambu-rambu yang ada di lokasi, kemudian juga patuhi arahan dari petugas yang ada di lokasi. Kawan, traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, di program Ijen Talk hari ini kita bicara tentang Kota Malang lagi ya. Kita bicara terkait dengan Kejar Adipura 2027, siapkah Kota Malang? Nah, pagi hari ini karena nanti ada kegiatan upacara, kita sambung lebih dulu bersama dengan PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Dr. Andes Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang. Ini sudah sambung bersama dengan kami, ada Pak Raymond. Selamat pagi, Pak Raymond.
1: Selamat pagi, Mbak. Sehat selalu.
0: Iya, alhamdulillah, Pak, sehat. Pak Raymond, terima kasih menyempatkan waktunya di tengah kesibukan pagi hari ini. Pak, berbicara soal Adipura 2027, barangkali kita edukasi juga ke masyarakat dalam penghargaan Adipura ini, apa saja sih, Pak, poin penilaiannya?
1: Yang pasti, untuk tahun 2026 kemarin, Kota Malang

0: mendapatkan sertifikat kota bersih nomor urut ke-7 dari seluruh kota di kota kabupaten di Indonesia dan nomor 2 di Jawa Timur. Tetapi untuk penilaian, nilai yang didapatkan 71,54 belum mencapai Adipura, di mana minimal penilaian adalah 75. Untuk mencapai itu, Mbak, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkat. Untuk pengolahan sampah yang masuk ke TPA Supit Urang, dari kurang lebih saat sekarang 800 ton sampah per hari, yang masuk di TPA Supit Urang itu masih 500 ton. Sehingga pengolahannya itu belum sampai 60%. Target nasional untuk yang masuk ke TPA itu minimal maksimal 30% dari sampah yang ada di Kota Malang. Di Kota Malang sementara masih 60%, itu yang pertama. Yang kedua, sudah harus digalakan pengolahan sampah itu mulai dari hulu sebelum masuk hilir. Jadi sampah itu tangga, apakah kondisi yang sekarang kan itu, Mbak, antara organik dan anorganik jadi satu. Ke depan pemerintah Kota Malang nanti melalui kelurahan RT/RW dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga sampah itu sudah terpilah. Ini antara untuk tahap awal, mungkin antara berikutnya adalah peningkatan bank sampah. Bank sampah di Kota Malang yang ada kurang lebih sekitar 523, tetapi yang aktif pada waktu penilaian Adipura kemarin di tahun 2025 akhir itu masih kurang lebih 234. Sehingga dari tim penilai Adipura meminta supaya ada peningkatan, dan sampai hari ini Kota Malang sudah mengaktifkan kembali kurang lebih 400 bank sampah yang ada di Kota Malang. Berikutnya adalah masih ada ditemukan di beberapa tempat sampah yang liar atau TPS liar.
1: Baik.
0: Diharapkan oleh tim penilai Adipura supaya ke depan untuk tidak ada lagi pembuangan sampah liar atau TPS liar yang ada di Kota Malang. Begitu, Mbak?
1: Iya, Pak. Untuk target 2027 seperti apa yang ingin diraih dari pemerintah Kota Malang?
0: Yang pertama adalah pengolahan sampah yang masuk ke Kedurang 30% dari seluruh sampah yang ada di Kota Malang. Yang berikutnya dijalankan pemilahan dan pengaktifan beli bank sampah. Diharapkan bank di mana Mas Adika membantu sampah itu di hampir semua RT di seluruh kota.
1: Iya, tadi disampaikan. Iya, halo, Pak Raymond. Tadi sampai bank sampah di semua RT harapannya bisa diaktifkan, Pak, ya. Sampai di situ tadi, Pak, kemudian tersendat.
0: Iya. Iya, Mbak.
1: Oke, tadi beberapa targetnya TPA Supit Urang nantinya sampah yang masuk setiap harinya berarti, Pak, ya.
0: Iya, betul.
1: Itu hanya 30% dari total sampah yang ada di perkotaan. Kemudian bank sampah di semua RT harus aktif semuanya. Lalu juga persoalan sampah liar. Nah, ini kan semuanya butuh keterlibatan dari masyarakat nih, Pak. Bagaimana nanti ke depannya untuk lebih meningkatkan keterlibatan dari masyarakat?
0: Ya, kami dari Dinas selama ini sudah mengucapkan terima kasih. Sampah liar, beberapa lokasi sudah kami tertibkan, apakah itu di Wonokoyo, Tangu, di ke depan kami berharap masyarakat juga secara aktif bisa membantu dalam hal pemilihan sampah mulai dari rumah tangga sebelum menuju ke TPS.
1: Baik, secara pelaksanaannya bagaimana, Pak, supaya memastikan setiap rumah tangga ini benar-benar melaksanakan pemilihan sampah?
0: Nanti, Mbak, akan disampaikan surat edaran dari Bapak Wali Kota pemilihan sampah, di mana kalau sampah organik itu tetap seperti biasa akan diambil oleh petugas, apakah petugas sampah dari RT RW itu tiap hari, tetapi untuk anorganik nanti akan ditentukan harinya, sehingga mempermudah dalam hal pemilihan sampah, apakah itu di rumah tangga maupun di TPS.
1: Iya, untuk target pelaksanaannya itu akan dimulai kapan, Pak? Barangkali surat edaran sampai dengan sosialisasi, bahkan sampai pemantauan di masyarakat.
0: Ini kami masih progres, Mbak, karena memang sebelum memulai kami harus menetapkan dulu di internal kami dulu. Sehingga kalau nanti internal kami sudah berjalan, maka nanti akan segera kami sampaikan surat edaran Bapak Wali Kota tersebut.
1: Baik, apakah nanti juga akan ada pendampingan, kemudian ada pengawasan juga dari Dinas Lingkungan Hidup, Pak, supaya program-program tadi benar-benar bisa berjalan?
0: Yang pastinya, Mbak, setelah nanti surat edaran itu disampaikan, maka memang harus ada pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup, terlebih dalam hal pembuangan sampah. Di luar itu juga kondisi 78 TPS di Kota Malang, ini kan masih secara ritme pengaliran sampah, ini masih ada waktu yang kelewatan, Mbak. Sehingga kalau jam pengambilan itu seharusnya pagi jam 5 sampai maksimal jam 11, tapi kondisi lapangan kan masih ada yang sampai sore. Itu masih kami tertibkan untuk proses pengambilan sampah, termasuk pembulung-pembulungnya, karena beberapa lokasi di sini akan dipenuhi oleh pembulung yang kadang justru mengganggu alur pengambilan sampah tersebut.
1: Baik, ya siap. Terima kasih banyak Pak Raymond sudah berbagi informasi bersama dengan kami. Barangkali nanti kalau masih memungkinkan kita juga akan sambung kembali. Pak Raymond, selamat melanjutkan aktivitas di pagi hari ini. Selamat pagi.
0: Oke, Mbak, mohon maaf ini upacara peringatan hari lahir Pancasila.
1: Siap. Siap, Pak Raymond. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya bersama dengan kami. Kawan, itu tadi kita sambung bersama dengan PLH, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran. Nanti kita juga akan sambung bersama dengan para narasumber yang lain. Sebelumnya kita jeda terlebih dahulu.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa menemani Anda di program Ijen Talk. Kita bicara kejar Adipura 2027, siapkah Kota Malang? Tadi baru saja saya tersambung bersama dengan PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Dr. Andes Gamaliel Raymond Hadigoran Matondang. Tapi ini tadi Pak Raymond cuma bisa sambung sekitar 10 menit ya, karena setelah ini Pak Raymond ini masih ada upacara dalam rangka hari lahir Pancasila. Tadi Pak Raymond sudah menyampaikan beberapa pernyataannya, nanti kita juga akan putar kembali di talk show pagi hari ini. Selain itu, nanti kita juga akan sambung bersama dengan Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Mutakin, SPSI, MSI. Pak Anas, ini tadi menyampaikan masih persiapan untuk gabung ya. Selain ada dua narasumber tadi, saya juga ditemani kawan pagi hari ini ada dosen prodi magister pengelolaan sumber daya lingkungan dan juga pembangunan dari Universitas Brawijaya. Ada Dr. Insinyur Rita Parmawati. Saya sapa dulu Bu Rita, selamat pagi.
1: Pagi Mbak.
0: Iya Bu Rita, terima kasih di tengah hari liburnya menyempatkan waktu bersama dengan kami. Lagi libur juga ini Bu.
1: Betul, kita lagi santai di rumah.
0: Baik Bu Rita, bisa on cam juga gak hari ini Bu Rita? Kita juga live di YouTube Radio City Guide hari ini. Terima kasih Bu Rita, sehat selalu Bu ya.
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Erika sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga, berkat doa Bu Rita. Oke, kawan, saya juga mengundang Anda selain bersama dengan para narasumber ya. Anda juga boleh ikut sambung kawan dalam diskusi pagi hari ini. Mungkin Anda juga punya beberapa komentar, Anda boleh sampaikan bersama dengan kami. Bisa lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Boleh juga lewat line telepon. Kalau lewat WhatsApp kami menyarankan Anda bisa sambung lewat voice note atau lewat line telepon ya, supaya lebih enak nanti ngobrol bersama dengan para narasumber. Oke, ini sudah gabung juga bersama dengan kami Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Mutakin. Selamat pagi Pak Anas.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Anas, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami Pak pagi hari ini. Nanti kita ngobrol bareng bersama dengan Pak Anas. Alhamdulillah Pak Anas hari ini bisa sambung juga. Tidak ada kegiatan upacara Pak hari ini Pak Anas?
2: Ya ada sebenarnya.
0: Baik, tapi ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah menyempatkan waktu untuk bisa sambung bersama dengan kami. Tadi di awal saya sudah sambung bersama dengan Pak Raymond di sela-sela kegiatan upacara. Walaupun tadi agak ramai, tapi alhamdulillah suaranya masih bisa terdengar cukup jelas. Nanti kita putarkan juga rekamannya dari Pak Raymond. Tapi sebelumnya saya juga mau membacakan beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Pak Raymond. Berbicara mengejar Adipura 2027, ternyata PR-nya Kota Malang masih cukup banyak. Karena di tahun 2026 kemarin, memang Kota Malang ini sudah meraih predikat kota bersih nomor 7 se-Indonesia dan juga nomor 2 se-Jawa Timur. Tapi kalau untuk penilaian Adipura, ini masih belum mencapai standar minimal. Penilaian Adipura itu harusnya nilainya 75, tetapi Kota Malang ini masih memperoleh nilai 71,54. Jadi masih kurang sedikit lah ya. Ada beberapa PR yang tadi disampaikan oleh Pak Raymond, diantaranya bagaimana mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Supit Urang yang harusnya hanya 30% dari total sampah perkotaan, sampai dengan sekarang ini masih 60%. Kemudian juga terkait dengan bagaimana ini meningkatkan aktivitas dari bank sampah dan juga meningkatkan pemilahan sampah mulai dari tingkat rumah tangga. Itu beberapa PR. Bahkan tadi juga disinggung oleh Pak Raymond, salah satu yang menjadi masalah di Malang sekarang ini adalah persoalan sampah liar yang memang sulit untuk teratasi. Sementara itu tahun 2027, harapannya Kota Malang ini bisa mendapat hasil yang lebih baik lagi dalam hal predikat sebagai kota bersih maupun juga penilaian Adipura. Oke, pagi hari ini saya juga mau ke Pak Anas dulu. Pak Anas, dengan kondisi Kota Malang yang sekarang ini, apa Pak, barangkali juga catatan dari Dewan ketika kita berbicara soal pengelolaan lingkungan termasuk juga persampahan di Kota Malang?
2: Iya, memang kita masih menyisakan banyak persoalan terkait dengan sampah di Kota Malang, karena sebenarnya secara mandatori amanah itu 3% dari APBD itu untuk pengelolaan sampah. Nah, di kita sepertinya memang di tengah keterbatasan fiskal belum sampai ke titik sana. Artinya banyak sekali memang PR yang harus kita lakukan, mulai dari pengelolaan sampah, mulai dari hulu hingga hilir ya. Nah, maksud saya adalah memang pertama adalah keseriusan itu harus terlihat dari dukungan anggaran. Artinya seberapa bagus, sebagus apapun desain kita, konsep kita, kalau kita tidak terimplementasi dalam dukungan anggaran oleh pemerintah kota, ya saya kira kita masih setengah-setengah dalam hal mengatasi persoalan sampah. Karena memang urusan sampah adalah urusan lingkungan, urusan isu terkait dengan isu-isu strategis terkait dengan masa depan ya. Jadi memang butuh keseriusan lah dari kita bersama untuk mengatasi persoalan ini.
0: Baik, Pak Anas, berbicara tentang dukungan anggaran ini, terkhusus diperlukan dalam hal apa saja nih Pak?
2: Saya kira banyak ya. Kalau kita lihat kan memang sekarang salah satu yang sering kali muncul di masyarakat yang viral-viral itu kan tidak hanya persoalan parkir, persoalan banjir, sekarang persoalan sampah juga banyak sekali muncul kan. Mulai dari kondisi TPS-TPS kita, terus kemudian juga kondisi truk-truk sampah kita, terus kemudian juga dari hulu hingga hilir, artinya dari rumah tangga terus kemudian sampai ke TPS, dari TPS sampai ke TPA. Tadi benar memang yang disampaikan bahwa seharusnya memang ada proses pemilahan, pengolahan di sana, tidak dari rumah tangga langsung diangkut ke TPS, dari TPS langsung diangkut ke TPA, sehingga tidak mengurangi volume sampah dari rumah tangga. Nah, disitulah proses-proses mestinya ada intervensi program di sana, mulai dari tadi disampaikan soal bank sampah, terus kemudian soal TPS 3R, terus kemudian juga mesin-mesin atau alat-alat pemilahan sampah ya, yang saya kira memang sudah pemerintah kota sudah harus concern ke sana. Kita di DPRD seringkali berdiskusi dan menyampaikan masukan terkait dengan hal itu.
0: Baik, Pak, tadi kembali lagi persoalan anggaran, tapi selama ini plotting anggarannya termasuk dari 2026 menuju 2027 kira-kira memadai tidak ya untuk mensupport berbagai program tadi?
2: Ya, kalau dari postur anggaran kita sih memang kan kita mengalami keterbatasan fiskal ya. Ini ada program-program prioritas nasional yang itu membutuhkan anggaran, dan itu mengurangi anggaran transfer ke daerah. Di Kota Malang kan juga sekitar 300 miliar kalau tidak salah kita terkurangi, sehingga otomatis salah satu yang terdampak adalah Dinas Lingkungan Hidup. Nah, salah satu pos yang cukup terdampak ya memang untuk urusan pengolahan sampah ini gitu. Nah, itu dibutuhkan kreativitas, saya kira memang tidak bisa kita kemudian berdiam diri hanya mengandalkan dari APBD ya, walaupun itu juga butuh rumusan-rumusan yang jelas, karena kita juga punya program salah satunya misalkan RT berkelas. Nah, itu kan juga bisa juga menjadi pintu masuk untuk mengedukasi masyarakat atau memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa program-program yang diajukan atau diharapkan muncul dari bawah itu program-program yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, sehingga nanti ada keseragaman. Misalkan semua RT di Kota Malang mengajukan program yang sama terkait dengan pengelolaan sampah, sehingga itu bisa masif ya, bisa masif, tidak hanya mengajukan hal-hal yang itu ya seperti pada umumnya misalkan kursi, tenda, begitu-begitulah.
0: Ya. Baik, oke, berbicara soal bagaimana meningkatkan status Adipura, ini kan bukan tantangan yang ringan, apalagi ada pelibatan masyarakat di dalamnya. Tadi disinggung perlu pelibatan dari hulu sampai dengan ke hilirnya. Bu Rita, bagaimana Bu ya, supaya pelibatan masyarakat ini benar-benar bisa maksimal, program yang direncanakan itu tidak hanya cantik dalam perencanaan, tapi juga dalam realisasinya.
1: Baik, terima kasih Mbak Erika. Jadi sebelumnya kita harus menyadari ya bahwa pengelolaan sampah nasional ini terdiri dari tiga. Yang pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Anas, yaitu dari struktural dan kelembagaan. Gitu ya. Artinya dalam hal ini adalah pemerintah daerah tempat, bagaimana anggaran tentang pengelolaan sampah yang dalam hal ini adalah di bawah Dinas Lingkungan Hidup gitu ya. Bagaimana kita bisa melaksanakan Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah itu sendiri. Nah, itu adalah bagian dari yang pertama, struktural dan kelembagaan. Yang kedua, yaitu kesadaran masyarakat. Karena masyarakatlah yang menjadi sumber penghasil sampah gitu ya, dan juga menjadi penerima akibat dari sampah itu sendiri gitu ya. Nah, perilaku ketidakpedulian ini sebetulnya tuh menunjukkan bahwa tingkat kepedulian terhadap pengelolaan sampah di Indonesia ini masih sangat tinggi, Mbak. Jadi kita ini sebagai penghasil sampah sama sekali tidak peduli untuk mengelola sampah yang kita hasilkan sendiri, gitu ya. Jadi masyarakat kita ini bukan hanya Kota Malang, semua ya masyarakat Indonesia itu belum bertanggung jawab dalam mengelola sampahnya, gitu deh. Pemilahan itu belum dilakukan di rumah tangga. Itu yang menjadi penyebab ya kenapa kemudian menumpuk dan banyak sampah di jalan-jalan, gitu Mbak ya. Dan yang ketiga, penegakan hukum gitu Mbak. Jadi ketika pemerintah daerah atau pemerintah secara nasional itu membuat peraturan gitu tentang pengelolaan sampah, tetapi diimplementasinya penegakan hukum ini masih lemah gitu ya. Jadi misalkan saja kalau dulu ada di kota Bali gitu ya, itu betul-betul sampah plastik tuh kalau kita membeli apa Mbak, misalkan membeli di toko swalayan atau apa, itu tidak boleh menggunakan sampah plastik. Bahkan saya punya pengalaman order makanan itu tukang itu pengantar makanannya bilang, Mbak nanti sedia itu sendiri ya karena kami tidak menyediakan plastik gitu ya. Tetapi sekarang itu sudah tidak berlaku lagi gitu ya. Karena walhasil yang melakukan penegakan hukum ini menjadi apa Mbak, over gitu ya, over tanggung jawab gitu ya. Jadi DLH ini merasa semua beban diberikan kepada dia, padahal urusan DLH ini bukan hanya mengelola sampah aja gitu ya, dia juga taman, dia juga macam-macam, pokok iklim dan lain-lain. Nah, terkait kesadaran masyarakat Mbak, merubah perilaku masyarakat itu memang sangat sulit sekali dan tidak bisa seketika gitu ya Mbak Erika nih. Jadi harus kita berikan pengetahuan dulu kepada masyarakat. Nah, pengetahuan yang berulang-ulang itu akan menciptakan persepsi positif gitu ya, bahwa iya memang kita butuh mengelola sampah dari sumber kita, dan kemudian persepsi itu akan merubah perilaku kita. Jadi step by step itu memang harus dilakukan. Nah, bagaimana caranya? Tidak bisa kita hanya menganjurkan, tapi harus ada aturan gitu ya, ada peraturan daerah terkait dengan pengelolaan sampah yang apabila kita tidak memilah sampah gitu ya, maka tidak akan kita ambil sampah itu. Betul-betul diperketat seperti itu, sehingga masyarakat mau tidak mau akan memilah sampah itu dari sumbernya. Begitu sih Mbak Erika.
0: Baik.
1: Ya, memang. Nah, yeah.
0: Ini yang juga menarik ya, kita seringkali dengar kampanye mari pilah sampah dari rumah, tapi kalau tidak dibaksa, ini jadi sulit juga Bu ya untuk bisa terrealisasi. Bukan,
1: betul. Ya. Iya, betul.
0: Tadi juga disampaikan oleh BLH, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Pak Raymond. Sebenarnya di Kota Malang sendiri, ini juga sedang mempersiapkan aturan yang nanti juga akan disosialisasikan ke masyarakat dalam bentuk surat edaran. di mana masyarakat ada kewajiban untuk memilah sampah dari rumah. Untuk sampah organik itu akan diambil setiap hari, sementara untuk sampah anorganik nantinya itu akan diambil secara terjadwal. Nah, aturan sedang disiapkan, kemudian juga nanti bagaimana sosialisasi sampai dengan realisasinya, termasuk seperti yang tadi disarankan oleh Bu Rita. Mungkin Anda juga mau ikut sharing loh kawan, ada pengalaman di rumah mungkin atau ada persoalan terkait dengan persampahan yang perlu di-share di sini. Atau mungkin Anda punya beberapa masukan ya, boleh juga gabung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Anda boleh voice note, boleh juga lewat line telepon. Pagi hari ini kita juga live di website, di YouTube dan juga di TikTok Radio City Guide. Kita jeda dulu sejenak, nanti kita akan kembali masih bicara tentang Kejar Adipura 2027, siapkah Kota Malang.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kawan, kalau Anda berjalan di kawasan Kayu Tangan, pusat kota Malang, di antara deretan bangunan tua peninggalan kolonial, ada satu bangunan yang berdiri dengan kokoh dan penuh sejarah, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan. Gereja ini merupakan salah satu gereja Katolik tertua di kota Malang, dibangun pada awal abad ke-20 saat Malang berkembang sebagai kota hunian dan administrasi kolonial Belanda. Pada masa itu, Malang mulai tumbuh sebagai kota modern, ditandai dengan pembangunan permukiman Eropa, jalur trem, dan pusat perdagangan di sekitaran Kayu Tangan. Kehadiran gereja Kayu Tangan tidak bisa dilepaskan dari konteks ini juga. Ia dibangun untuk melayani komunitas Katolik yang berkembang, sekaligus menjadi bagian dari tata kota kolonial. Sejak awal, gereja ini bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga penanda penting perjalanan sejarah di kota Malang. Jika dilihat dari sisi arsitektur, Gereja Kayu Tangan mengusung gaya Eropa klasik kolonial dengan pendekatan yang sederhana namun tegas. Fasad bangunannya simetris dengan pintu utama besar, jendela tinggi, dan proporsi bangunan yang menjulang. Gaya ini mencerminkan prinsip arsitektur gereja Eropa yang menekankan kesan sakral, stabil, dan berwibawa. Masuk ke bagian dalam, kesan lapang langsung terasa. Langit-langit yang tinggi dirancang untuk menciptakan suasana hening dan reflektif. Sementara deretan jendela kaca patri memungkinkan cahaya alami masuk ke ruang ibadah. Kaca patri ini bukan sekedar elemen estetika, melainkan bagian dari narasi visual yang menampilkan simbol iman dan gaya seni Eropa pada masanya. Menariknya, meski bergaya Eropa, bangunan gereja ini disesuaikan dengan iklim tropis Malang. Ventilasi besar, dinding tebal, dan bukaan tinggi membantu sirkulasi udara alami. Inilah ciri khas arsitektur kolonial di Hindia Belanda, menggabungkan gaya Eropa dengan kebutuhan iklim lokal. Hari ini, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan tetap berfungsi sebagai tempat ibadah, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Kayu Tangan Heritage. Banyak pengunjung datang, bukan hanya untuk misa, tetapi juga untuk melihat arsitekturnya, mempelajari sejarah kota, atau sekedar merasakan suasana Malang tempo dulu. Gereja ini menjadi pengingat bahwa sejarah kota tidak selalu disimpan di museum, tetapi hidup dan digunakan hingga hari ini. Kalau Anda berjalan di Kayu Tangan, luangkan waktu sejenak untuk melihat bangunan ini, bukan hanya bentuknya, tapi cerita panjang yang dibawanya.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan dan bisnis, ilmu administrasi, dan kedokteran. Program S2 ada prodi pendidikan agama Islam, hukum keluarga Islam, hukum, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, manajemen, administrasi publik, peternakan, pertanian berkelanjutan, dan kenotariatan. Program S3 pendidikan agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk pagi hari ini. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Hari ini kita bicara kejar Adipura 2027, siapkah Kota Malang? Saya masih ditemani Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, ada Mbak Anas Mutakin, dan dosen prodi magister pengelolaan sumber daya lingkungan dan pembangunan dari Universitas Brawijaya, ada Dr. Insinyur Rita Parmawati. Tadi pagi sekitar jam 7.50 ya, kita juga sudah sambung bersama dengan PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Dr. Andes Gamaliel Raymond Hadigoran. Tadi ada beberapa pernyataan yang sudah disampaikan oleh Pak Raymond. Sebelumnya saya mau geser dulu ke beberapa catatan informasi di WhatsApp. Ini tadi ada Bu Nur Farida, tadi belum sempat kebaca. Bu Nur Farida, jam 7.17 di daerah Dieng atas itu suhunya 22 derajat Celcius. Lebih dingin di Telogomas nih Bu, sampai 20 derajat Celcius kalau di sini. Lalu ada juga tadi Pak Haris, Kahuripan itu diberlakukan rekayasa lagi dua arah, dari mulai BCA dibuka ke arah Pasar Burung. Lalu ada Pak Sasmito, BBM non subsidi Pertamax 98 itu harganya naik, sedangkan Dex Lite dan Pertadex itu harganya turun. Nah, ini kita belum dapat rilis infonya. Tapi Pak Sasmito ini tadi udah ngasih info ya. Terima kasih banyak Pak Sasmito. Oke, kawan, ada juga kawan pendengar City Guide ini tadi yang mau gabung, mau ikut on air bersama dengan kami, ada Bu Nur Farida. Tadi sempat kita tahan dulu, saya coba sambungkan kembali. Bu Nur Farida mau ikut berkomentar soal topik bahasan kita hari ini. Nah, sebelumnya saya juga mengingatkan, ini warga Malang dan sekitarnya yang mau jalan-jalan, mungkin mau keliling di sekitaran Malang, kawan, dan kebetulan barangkali Anda juga lagi cari kasur baru, tapi bingung carinya di mana. Ada Victoria Furniture Center, ini siap memenuhi kebutuhan dan juga kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center, Anda akan memiliki kasur premium mulai dari King Coil serta dan juga Florence. Dapatkan kawan, ada berbagai promo menarik, dari mulai diskon up to 45%, kemudian upgrade size dan free bed line, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed, bahkan juga free ongkir all area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furniture Center, lokasinya ada di Jalan Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang, dan juga ada di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Info lebih lanjut bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furniture Center. Oke, sudah sambung bersama dengan kami ada Bu Nur Farida. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Bu Nur Farida. Sehat juga, Bu Nur Farida.
1: Ya, alhamdulillah. Lagi kedinginan, Mbak.
0: Enak, Bu, ya, suasananya, ya.
1: Aduh, pilek sih, ya. Tapi gitu. Suasana Malang balik lagi sih dengan dingin kayak gini gitu ya.
0: Baik, ya silakan Bu Nur Farida, pagi hari ini apa yang mau disampaikan?
1: Ya sih, soal tata kelola sampah ya, ini saya cuma sekedar mau share aja. Ketika saya kan pernah tinggal di Bogor dulu sekitar 14-15 tahun tinggal di Bogor gitu ya. Tapi jadi ini kayaknya program dari perumahan gitu. Jadi kebetulan saya tinggalnya di perumahan, jadi perumahan besar gitu, namanya Perumahan Taman Yasmin. Nah, dari satuan-satuan kecil kayak RT, RW itu mereka punya program. Jadi programnya tuh program pemilahan sampah, di mana yang sampah anorganik itu kita kumpulin. Jadi dari masing-masing rumah tuh ngumpulin sampah anorganik. Terus kemudian ada jadwal pengambilan. Jadi jadwal pengambilannya tuh setiap hari Rabu dan hari Jumat. Nah, di situ itu kita bisa dapat insentif dari pengumpulan sampah anorganik itu sendiri. Jadi masing-masing rumah itu kayak punya catatan gitu loh, Mbak Erika. Punya catatan rumah ini ngumpulin apa, masukin sampah apa gitu. Jadi kita dapat insentif itu berupa kayak misalnya potongan iuran keamanan atau potongan iuran RW atau apa, atau kalaupun seandainya tidak kembali ke warga itu itu dikembalikan ke apa ya, dikembalikan ke pengelolaan administratif di RT RW. Jadi misalnya kayak ada kebutuhan lapangan basket, kebutuhan apa gitu. Jadi untuk di RT RW itu sendiri gitu. Jadi kita warga itu ibarat kata ikut nyumbang gitu. Nah, sementara kalau untuk sampah organik sendiri tiap hari diambil, memang tiap hari diambil tuh jadwalnya maksimal sampai jam 8 pagi itu sudah ngider ngambil bapak apa petugas sampahnya itu. Terus ternyata setelah saya, adik-adik ipar saya juga ada yang tinggal di Bogor, tinggal di Depok, dan itu juga di perumahan besar juga, Permata Depok Regency. Nah, itu di sana juga diberlakukan hal yang sama. Saya nggak tahu ini kebijakan dari pengelola developer perumahannya atau memang kesadaran dari warga sendiri, tapi ketika saya tinggal di sana itu udah tertata gitu. Sudah tertata sistemnya bahwa pokoknya sampah anorganik itu harus dikumpulkan. Memang enggak ada sistem punishment-nya, enggak ada, tapi ada sistem insentif ke warga yang dikembalikan. Dengan kita mengumpulkan sampah anorganik, kita dapat benefit gitu, ada benefitnya juga gitu. Nah, ini kayaknya permasalahan sampah ini udah lama dibahas. Saya dulu juga pernah nyampe ini ketika kalau nggak salah setahun yang lalu lah kita ngebahas tentang sampah, pengelolaan sampah. Terkait dengan apa yang sempat disampaikan Pak Anas tadi, kan sempat bilang ya beliau bahwa ada program RT berkelas. Nah, kenapa enggak dana RT berkelas itu mungkin dialokasikan ke insentif ke warga yang mau bersedia mengumpulkan apa, memilah sampah gitu loh. Ya enggak munafik sih Mbak ya, iming-iming insentif berupa uang atau apa itu cukup menyenangkan gitu, apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Ibarat kata gini, nggak apa-apa deh, cuma dapat 1.000 lumayan bisa buat beli apa namanya, bumbu penyedap, ibarat katakan gitu. Tapi itu berdampak banget, kerasa banget ke warga gitu. Ibarat kata, aku capek-capek ngumpulin sampah, capek-capek milah sampah, ada gunanya gitu. Walaupun sebenarnya tanpa mereka sadarin, itu nanti ke depannya itu akan sangat membantu warga sendiri. Karena kan seperti yang dibilang, maaf Ibu tadi kan mengatakan bahwa penghasil sampah adalah masyarakat yang, dan yang terdampak pertama kali dengan numpuknya sampah kan masyarakat juga gitu. Jadi kalau menurut hemat saya, seandainya mungkin nyontek program yang dari di Perumahan Taman Yasmin sama Permata Depok Regency yang di Depok sama di Bogor, seandainya memang pengembang perumahan atau satuan terkecil RT RW itu bisa melakukan hal seperti itu dengan otomatis harus dibantu dengan hadirnya tadi situ, saya rasa pelan namun pasti yang namanya permasalahan sampah itu pasti bisa teratasi, walaupun nggak instan, karena memang ya lagi-lagi menggugah kesadaran masyarakat untuk tentang sampah, pentingnya mengelola sampah itu memang sangat susah sekali. Tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, bahkan dimulai dengan anak-anak kita sendiri, pasti sampai kapanpun juga akan muter terus kayak lingkaran setan gitu.
0: Baik, oke, Bu Nur Farida. Ya Bu, terima kasih sudah ikut berkomentar juga pagi hari ini. Begitu Bu Nur Farida ya.
1: Ya, siap Mbak Erika, terima kasih.
0: Iya, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Oke, kawan, itu komentar dari Bu Nur Farida. Ini tadi ada juga Pak Yudi. Skema persampahan ini dirasa masih belum jelas seperti apa, sistem operasionalnya bagaimana, dan regulasinya juga seperti apa. Rasanya semuanya belum jelas. Oke, itu dari Pak Yudi ya. Bu Rita, bagaimana Bu Rita? Mungkin ada komentar juga soal tadi ya, berbagai masukan termasuk testimoni dari Bu Nur Farida.
2: Iya, baik. Terima kasih Mbak Erika. Sebagaimana yang disampaikan Bu Nur Farida, itu saya sangat setuju sekali ya, bahwa tahapan pertama yang harus kita lakukan untuk pengelolaan sampah ya, ini dalam rangka menyambut Adipura 2027, yaitu yang pertama itu adalah memberi pengetahuan atau edukasi kepada masyarakat. Nah, bentuknya seperti apa? Yang pertama adalah edukasi lingkungan. Jadi kadang masyarakat tuh tidak paham gitu Mbak ya, kenapa kita harus memilah sampah itu, masyarakat tidak paham untuk apa gitu ya. Terus benefit yang saya dapatkan ketika saya memilah sampah itu apa? Maka edukasi lingkungan ini perlu dilakukan gitu ya, bahwa sampah organik dan anorganik keduanya bisa menghasilkan keuntungan. Sampah organik misalkan bisa menjadi ekoenzim, bisa menjadi mol gitu ya, atau bisa menjadi pakan nagot yang sekarang sedang tren gitu ya, dilakukan oleh berbagai pengamat gitu ya. Kemudian yang kedua, sampah anorganik itu biasanya sudah langsung ada penadahnya gitu ya, sehingga itu bukan menjadi persoalan gitu, persoalan besar untuk pemerintah daerah. Yang kedua adalah kebijakan dari pemerintah Kota Malang itu sendiri. Kadang ya, kita itu tidak paham apa sih peraturan daerah Kota Malang terkait pengelolaan sampah gitu ya. Saya harus apa? Itu masyarakat belum paham. Maka pemerintah daerah Kota Malang wajib memberikan pengetahuan itu kepada masyarakat. Dan yang ketiga Mbak, tidak bisa dipungkiri adalah sarana prasarana. Kadang ketika kita akan memilah sampah, kita tuh berpikir, apalagi ibu-ibu ini Mbak ya, waduh berarti saya butuh dua tempat sampah dong gitu ya, berarti saya harus beli lagi dong, ini saya memilah sudah harus mengeluarkan uang gitu ya. Maka program-program RT, RW itu ya, kelurahan, kecamatan mungkin bisa memberikan bantuan tempat sampah gitu ya, jadi untuk memilah sampah setiap rumah tangga. Secara langsung kita begitu ada sampah organik misalkan dimasukkan ke sampah warna hijau, kalau sampah anorganik dimasukkan ke sampah warna merah atau apapun itu, sehingga itu menjadi penanda bahwa oh ya, saya sampah organik maka saya masukkan ke sampah hijau. Nah, ketika pemerintah daerah ini masih memberikan pengetahuan kepada masyarakat, maka akan merubah sikap gitu ya, sikap masyarakat gitu, yang awalnya negatif menjadi positif, yang seperti sebagaimana saya sampaikan tadi, dan akhirnya akan merubah perilaku gitu Mbak ya. Nah, perilaku yang dilakukan berulang-ulang ini, maka kita secara sadar, secara senang gitu Mbak, akan membuat kinerja pengurangan sampah itu berjalan gitu. Nah, sehingga yang saya sampaikan tadi, antara pemerintah daerah, masyarakat, media, dalam hal ini seperti Mbak Erika, itu menggaungkan bagaimana pengelolaan sampah dari sumber dan lain-lain, kemudian dari akademisi gitu ya. Nah, itu berkolaborasi, pentahelik ini kita kembangkan gitu, sehingga tidak hanya menjadi beban OPD saja, kasihan nanti kepala DLH-nya gitu ya, kalau semua beban itu diberikan ya pokoknya kepala DLH. Nah, masyarakat juga digerakkan, akademisi juga digerakkan, bagaimana dia mempunyai inovasi, teknologi tentang pengelolaan sampah, gitu ya, tentang pengelolaan sampah. Media juga ikut menyiarkan bagaimana kita bisa mengelola sampah dari sumber, sampah bisa menjadi apa saja, sampah bisa menjadi pusat sirkular ekonomi, gitu ya. Jadi tidak hanya berhenti, tetapi akan menghasilkan uang. Dan kemudian pemerintah daerah melalui kebijakan, melalui program insentif, disinsentif seperti yang Bunda sampaikan tadi, itu akan terus menyemangati masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah dari sumber. Begitu Mbak Erita.
0: Baik, oke, Pak Anas, ini kan sebenarnya sudah lama digaungkan, tapi aturannya masih akan di-share ke masyarakat ya dalam hal ini. Bagaimana Pak dari Dewan juga mendorong aturan ini sesegera mungkin dibuat, kemudian juga terlaksana di masyarakat?
3: Iya, memang penting sekali untuk menegakkan regulasi, artinya juga memperkuat regulasi-regulasi yang ada terkait dengan pengelolaan sampah. Kami di DPRD juga sedang mendorong tentang perda pembatasan plastik sekali pakai, itu juga sedikit banyak akan membantu mengurangi volume sampah di Kota Malang. Tapi yang terpenting sebenarnya kalau dari hulu adalah ya proses edukasi, proses distribusi programnya memang harus komprehensif, karena wilayah dari hulu itu kan misalkan sudah dipilah di rumah tangga, terus kemudian kalau nyampe di penggerobak terus kemudian dicampur lagi kan juga tidak menyelesaikan masalah. Artinya wilayah pemerintah kota kan memang selama ini keterbatasannya ada dari TPS ke TPA ya, sementara dari rumah tangga ke

0: maka sampai di TPS ke TPA ya akan lebih mudah gitu. Karena memang sekarang saya lihat proses penilaiannya di Bora tidak seperti dulu ya, sudah berubahnya lebih kompleks, lebih memang butuh effort dari pemerintah kota gitu. Kalau tim penilai dibawa ke supit orang, dibawa ke bank sampah, dibawa ke jalan ijen misalkan, makanya tidak bisa seperti itu sekarang, karena kita tidak kesulitan untuk mencari misalkan TPS-TPS yang memang belum sesuai standar di Kota Malang. Di sepanjang jalan kita lihat masih banyak. Kita juga tidak kesulitan menemukan truk-truk sampah yang memang sudah tidak
1: tua
0: layak.
1: Juga, Pak, ya.
0: Ya, terus kemudian kita juga tidak kesulitan melihat ya bagaimana pengelolaan sampah di masyarakat, di rumah tangga juga. Ya memang masih banyak PR yang harus kita lakukan.
1: Ada target tidak, Pak? Barangkali DPRD mendorong kapan regulasi itu benar-benar ada dalam bentuk surat edaran, kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Raymond ya. Kemudian kapan timing untuk sosialisasi sampai nanti pendampingan di masyarakat?
0: Ya ini kan sebenarnya juga sedang dilakukan di beberapa daerah lain ya, termasuk di Jakarta ya. Nah, saya kira tidak cukup dengan surat edaran ya. Kalau surat edaran kan fungsinya lebih ke himbauan ya, ke arahan. Tapi kalau tidak dibarengi itu tadi program yang jelas kepada masyarakat ya tidak akan berjalan baik gitu. Artinya dukungan program, nah dukungan program juga membutuhkan dukungan anggaran. Artinya kita pemerintah kota diuji keseriusannya sudah sampai mana mendesain pengelolaan sampah itu. Kalau tidak tercermin dalam dukungan anggaran ya tidak akan jalan kan program-program tadi, termasuk yang edaran-edaran tadi gitu. Artinya maksud saya kita tidak boleh normatif bicara tentang sampah gitu. Ini persoalan serius yang tidak bisa kita selesaikan secara normatif, secara gimmick-gimmick, tapi butuh memang benar-benar action, turun tangan, program jelas, nyata, dukungan anggarannya ada. Nah itu baru akan terlihat dampaknya gitu.
1: Baik, tapi dengan anggaran yang memang sudah terplotting untuk tahun anggaran 2026 ini, memungkinkan Pak ada program yang nanti bisa terlaksana untuk pemilahan sampah di masyarakat?
0: Ya sebenarnya kalau pemilahan kan secara bertahun-tahun memang sudah ada ininya ya, sudah ada, artinya masyarakat sedikit banyak sudah teredukasi. Tapi maksud saya adalah timeline-nya harus jelas gitu loh. Jadi roadmap-nya ini harus jelas. Ketika memang tahun ini kita belum bisa maksimal secara anggaran, kita apa dulu yang bisa kita lakukan? Misalkan kita membuat sosialisasi secara masif pada masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah. Artinya kita sosialisasikan dulu rencana program kedepannya. Terus kemudian juga menurut saya tadi yang sudah kelihatan jelas ada duitnya sebenarnya ada di RT berkelas. Ini juga butuh kebijakan pemerintah kota untuk sedikit apa ya, mengarahkan, mengatur agar program-program yang dipetik adalah program-program yang memang itu berkaitan dengan pengelolaan sampah. Nah, baru mungkin tahun depan ayo kita rencanakan bersama apa yang lebih besar kira-kira yang membutuhkan dukungan anggaran yang untuk pengelolaan sampah yang lebih masif, tidak hanya dari hulu tapi juga sampai kepada TPA gitu.
1: Yang memungkinkan untuk tahun ini berupa apa Pak kira-kira untuk progres pengelolaan sampah barangkali di rumah tangga?
0: Ya kita masih punya perubahan anggaran yang nanti di PAK. Nah saya kira itu juga bisa kita lakukan, mungkin kalau menyesuaikan dengan anggaran yang ada kita juga bisa mungkin mulai dengan sosialisasi dulu kepada masyarakat gitu, terkait dengan program apa penanganan sampah yang secara masif kita akan lakukan di 2027 misalkan. Di samping juga perbaikan infrastruktur pengelolaan sampah ya, mulai dari yang kelihatan lah, misalkan revitalisasi TPS kita, terus kemudian juga penambahan truk sampah yang memang menurut saya sangat kurang. Artinya ketika truk sampah itu kurang, flow pengangkutan sampah juga akan berkurang, sehingga ketika sirkulasi pengangkutan sampah berkurang ya kita masih akan melihat di siang bolong misalkan di TPS di Kota Malang di sepanjang jalan sampah masih menumpuk, dan itu kan sebenarnya juga berpengaruh pada indikator penilaian.

0: harusnya kan ketika pagi hari bergeraknya kan pagi hari sebenarnya, dini hari sebenarnya sampah itu, sehingga ketika itu masalah yang saya kira juga perlahan harus kita selesaikan. Di samping juga itu tadi membrief program kepada masyarakat dari hulu tadi.
1: Baik, itu baru persoalan bagaimana pemilihan sampah di rumah tangga ya, belum terkait dengan bagaimana infrastruktur di TPS, kemudian bank sampah, dan juga persoalan sampah liar tadi atau TPS liar tadi. Kira-kira optimis nggak Pak, nanti akan ada progres di tahun 2027 terkait dengan penilaian Adipura dengan berbagai keterbatasan yang ada? Tentu ini bukan hanya untuk keperluan Adipura, tapi kalau pengelolaan sampah ini juga kebutuhan kita bersama barangkali ya. Gimana Pak Anas?
0: Iya betul, ya tentu kita harus optimis ya, artinya kita harus melihat ini sebagai challenge. Saya sepakat bahwa Adipura itu bonus lah, artinya ada atau tidak ada Adipura kita harus bergerak ke arah sana. Artinya memandang persoalan sampah ini menjadi salah satu persoalan paling serius, artinya yang juga menyangkut masa depan, menyangkut anak cucu kita gitu. Nah kalau kita tidak mulai dari sekarang roadmap itu, ya kita akan tetap melaksanakan pengelolaan sampah secara sporadis seperti sekarang ini. Nah itu yang perlu kita rubah ya, karena masyarakat juga bermacam-macam model lingkungannya ya. Jadi kita tidak semudah itu memang kita memprogramkan pengelolaan sampah dari hulu. Butuh effort yang luar biasa, butuh program yang cukup matang, juga dukungan anggaran yang baik agar ya pembicaraan kita ini tidak pembicaraan ataupun program-program yang tidak normatif, tapi memang bisa dilaksanakan dan harus jalan ke depan.
1: Baik.
0: Itu saya kira.
1: Memungkinkan juga ada evaluasi berkala Pak, barangkali dari DPRD
0: ya, kita selalu melakukan itu karena banyak juga aduan masyarakat terkait dengan sampah ya, misalkan itu tadi terutama di TPS-TPS kita yang kurang standar, yang juga lokasinya kadang-kadang dekat dengan pemukiman, dekat dengan tempat usaha, terus kemudian juga kondisi truk-truk sampah kita, terus kondisi penggerobak kita juga butuh sentuhan ya beliau-beliau ini agar makin semangat dan juga punya product knowledge yang baik tentang pengelolaan sampah itu. Nah, itu juga penting juga agar ya kita satu frekuensi lah dari hulu hingga hilir, satu frekuensi sehingga program ini bisa berjalan. Kami di DPRD juga akan memperkuat regulasi-regulasi terkait dengan pengelolaan sampah. Kita bergerak bersama, harapannya bisa seperti itu.
1: Baik, ya ini ada juga Pak Raffi Udin ya, tadi mau bergabung, saya coba sambungkan dulu. Pak Raffi Udin, boleh Pak, kita coba sambungkan, tadi juga mau ikut interaktif ya bersama dengan kami. Selamat pagi Pak Raffi.
2: Selamat pagi Mbak Erika.
1: Silakan,
2: bisa
1: Pak.
2: Didengar suara saya Mbak Erika?
1: Sangat jelas Pak.
2: Oke, mungkin kita langsung aja Mbak Rika ke poinnya. Adipura itu sebetulnya pemantik saja supaya kita termotivasi untuk berbuat baik ke depan dengan mendapatkan Adipura itu kita bangga kan itu kan. Tapi kebanggaan itu kan tidak ada saat itu, tetapi keberlangsungan, kesinambungan antara dapat Adipura sampai ke Adipura berikutnya sebetulnya dalam perjalanan itu bagaimana? Kan enggak begitu Mbak Erika. Kemudian seperti disampaikan tadi oleh pendengar, masalah sampah ini bukan masalah sekali dua kali, sudah sering diungkap, diangkat kan gitu kan. Yang ingin kita dengar sebetulnya dari dinas terkait ini sebetulnya ingin kita dengar lah ya, maksudnya apa yang sudah dikerjakan selama ini kan gitu Mbak Erika kan gitu kan, apa kendalanya termasuk mungkin akademisi ya kan memberikan saran masukan. Praktisinya ya DLH ya kan, ingin kita dengar sebetulnya kalau itu menjadi masalah apa yang sudah dikerjakan, inginnya kita dengarkan itu dulu kan gitu kan, karena ini sudah bolak-balik sebetulnya apa poin besarnya yang apa sebagai praktisi di lapangan itu kan gitu, apa yang sudah diprogramkan dengan kenyataan di lapangan, apa kendala, ini kita dengar seperti itu sebetulnya. Kemudian tadi sepakat juga kalau hanya edaran, perda hanya sekedar edaran, tetapi ada tidak ada tindak lanjut, apalagi tidak ada law enforcement kan gitu kan. Harapannya memang kita segera kita dapatkan lagi itu bagaimana, apa bentuk edaran atau bentuk perda. Nah, baru kita mungkin kan sosialisasikan, jangan sampai kita nggak tahu itu. Nah, tapi yang penting lagi sebetulnya tadi juga disebutkan ada sarana prasarana di situ. Bagaimana kita menuntut rakyat ini kita supaya tertib, tapi sarana prasarannya bermasalah. Bagaimana supit urang, ya kan gitu kan? Mana, yeah. Bagaimana telekung kalau kita bicara batu, ya kan nggak gitu kan? Bagaimana itu kan kayak gitu? Kita masyarakat di bawah ini hanya mengikuti aturan. Tetapi berikutnya lagi ada law enforcement, Mbak Irka. Yeah. Kalau sudah sarana sudah kita siapkan, perlu ada law enforcement di situ. Tidak bisa bersendirian di situ. Bikin aturan tapi sendirian, siapa yang mendekatkan? Kita kan punya aparat, kalau memang di bawah itu nggak bisa, ya mungkin ada Kamtibmas, ada Pak Brimob, ada Pak TNI, kan gitu. Kita ke sana lah gitu bicaranya. Baru itu kan didapat, kalau kita pengawasan melekat. Nah, terakhir adalah sanksinya. Kan gitu Pak Irga, sebetulnya simpel sebetulnya kalau kita mau bekerja sebetulnya, bekerja maksimal maksudnya. Tadi pendengar juga mencontohkannya di mana tadi? Di Bekasi atau di mana tadi itu? Gak usah jauh-jauh Pak. Sebetulnya Mbak Rika. Di sini, dekat-dekat sini saya pernah lihat tuh. Di perumahan Arjuna Gumilang. Kalau gak salah masuk di Sangijo itu, kalau gak salah itu. Jadi per RT itu dia ngumpulin sampah. Tapi dia dapat insentif apa dari sampah yang dikumpulkan. Kayaknya seperti itu sih. Kalau gak salah saya masih berjalan gak di Arjuna Gumilang. Gak usah jauh-jauh Pak Erika itu. Itu sudah ada di Arjuna Gumilang, perumahan Arjuna Gumilang di daerah Ngijo kalau gak salah, Kecamatan Karangploso kalau gak salah itu. Memang terakhir yang bisa dikerjakan secara cepat oleh DLH ini sebetulnya kan kemarin sudah dikeluhkan juga Pak Erika itu. Pengangkutan sampah yang berceceran kan gitu, ke tempat sampah itu bagaimana kan gitu kan. Coba itu dibetulin dulu, pakai terpal, pakai jaring, kayak kan begitu kan. Jangan sampai hal yang sesimpel itu masih terjadi. Ya kan gitu Mbak Irka sebetulnya. Ya okay, mungkin itu aja mungkin Mbak Irka yang ingin kita dengarkan. Sebetulnya ingin kita dengarkan dari LH itu apa sih? Kalau topik ini diangkat, terus apa sih upaya selama ini dan kendalanya apa? Sehingga bisa dikritisi atau disambung oleh akademisi untuk bisa kesempurnaan ke depan. Yang paling penting kalau aturan itu sudah dibuat, ya
1: okay,
2: itu disosialisasikan, sarannya disiapkan, law enforcement dikerjakan. Saya kira sanksinya juga harus diberlakukan dengan ketat. Terima kasih Pak Irka,
1: terima kasih.
2: Didengarkan selanjutnya responnya.
1: Iya, Pak Rafi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita jawab setelah jeda. Kita jeda dulu sebentar kawan, nanti satu segmen lagi di program Ijen Talk. Kita jeda, ada Spektrum Radio Jatim yang harus kita putar untuk seluruh radio swasta di Jawa Timur.

0: Crew Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Koordinator Jaringan Santri Jombang atau JASIJO, Aan Ansori, mengecam keras pelaku kekerasan seksual yang melibatkan institusi pendidikan Islam. Menurutnya, pelaku yang merupakan tokoh agama maupun pengasuh pesantren telah mencoreng marwah lembaga pendidikan.
2: Sangat mengecam pelaku kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan institusi pendidikan Islam, pesantren, boarding school, surau, maupun institusi pendidikan yang lainnya. Apalagi para pelakunya itu adalah para tokoh-tokoh masyarakat. Menurutku para pelaku ini harus diganjar seberat-beratnya, karena mereka adalah para pemimpin yang harusnya justru memberikan teladan yang baik, tidak malah mendemonstrasikan hal-hal yang sangat memalukan. Para pelaku kekerasan seksual, para tokoh agama, secara nyata telah menghinakan institusi pesantren, lembaga taklim, institusi-institusi pendidikan Islam yang lainnya, dan mereka harus minta maaf atas kelakuan seperti itu. Permintaan maaf yang sangat serius, terutama kepada korban dan seluruh masyarakat pesantren dan masyarakat Indonesia. Kedepan, hal tersebut tidak boleh terjadi.
1: Aan Ansori juga menilai, langkah pencegahan harus segera dilakukan secara sistematis. Mulai dari penerapan standar pesantren ramah anak, pembentukan satgas di lingkungan Kementerian Agama, hingga membuka akses pengaduan yang aman bagi santri dan orang tua.
2: Sangat mendesak dilakukan Kementerian Agama, Robitatul Ma'ahid Islamiyah, dan semua lembaga yang menaungi pesantren dan juga institusi pendidikan Islam segera memberlakukan standar operasional pesantren yang ramah anak, pesantren anti-bullying, pesantren yang tidak lagi mentolerir adanya kekerasan seksual tersebut. Langkahnya bisa macam-macam. Yang pertama adalah bisa dengan melakukan capacity building terhadap para ustadz, para kiai, para bunyai, dan juga para santri maupun santriwati. Jadi mereka harus diyakinkan bahwa tidak ada satupun ajaran agama maupun hukum positif di Indonesia yang menjustifikasi praktek kekerasan itu. Yang kedua, harus dibentuk satgas di level Kemenag, di Kabupaten Kota, untuk memastikan bahwa para santri, para orang tua itu memiliki akses langsung kepada pemerintah manakala ada praktek seperti ini, untuk mencegah kejadian seperti ini terulang. Termasuk juga membekali para santriwati dan santriwan untuk mengetahui ada early warning system yang mereka kuasai manakala ada upaya-upaya dari orang-orang yang memiliki kapasitas di atas mereka berkehendak untuk melakukan kekerasan seksual maupun kekerasan fisik.
1: Sementara itu, Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
3: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhirnya akhir-akhir ini ya, menjadi terbuka, dan kemudian ketika terbuka melapor tertangani dengan baik, kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
1: Menurut Sutia, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
3: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren, antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, itu kan luar biasa jarak relasi kuasanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih kuasa, tentu mereka takut. Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, Undang-Undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya, karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
1: Menyikapi maraknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang memayungi lebih dari 37 ribu pesantren di Indonesia, membentuk Satgas Anti Kekerasan atau Saka Pesantren sebagai upaya menguatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pesantren. Koordinator Saka PBNU, Alisa Wahid, menegaskan pentingnya pesantren memiliki mekanisme perlindungan yang jelas dan mudah diakses.
4: Karena ini penting sekali, pesantren NU harus menjadi pemimpin untuk menyudahi praktek-praktek kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi menciptakan mekanisme perlindungan sehingga orang tua tahu kepada siapa mereka harus menuju kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membawahi puluhan ribu pesantren, RMI punya mekanisme, punya SOP, punya budaya baru yang dikembangkan, itu akan sangat membantu orang tua, membantu anak, mekanisme perlindungannya in place, kerjasama dengan kepolisian setempat misalnya, kemudian juga kampanye pendidikan kepada santri, itu juga salah satunya adalah pendidikan untuk misalnya bagaimana cara mereka melindungi diri, itu sesuatu yang harus diajarkan.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan. Spektrum Radio Chatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nanda Anissa. Sampai jumpa di Spektrum Radio Chatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Chatim yang didukung penuh oleh
5: Guidance for Your Life.
0: Gate FM.

0: Ya kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Program Ijen Talk, kita bicara Kejar Adipura 2027, siapkah Kota Malang? Itu topik bahasan kita. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Saya juga bersama dengan Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Mutakin, dan dosen Prodi Magister Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan dan Pembangunan dari Universitas Brawijaya. Ada Dr. Insinyur Rita Parmawati. Tadi ada Pak Raffi Udin yang menyampaikan, pingin tahu dari dinas ini apa saja yang sudah dikerjakan dan apa yang menjadi kendalanya selama ini. Kemudian terkait dengan perda, terkait dengan SE, ataupun juga aturan sejenisnya, itu memang harus diimbangi adanya aturan yang tegas termasuk punishment dan harus ada sarana-prasarana yang memadai. Saya kembali lagi, Pak Anas, sekaligus mengomentari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Raffi Udin, kemudian juga catatan untuk diskusi kita hari ini. Apa Pak barangkali yang akan dilakukan dari DPRD mendorong peningkatan nilai Adipura Kota Malang di tahun 2027? Iya Pak Anas. Baik, halo Pak Anas, masih sambung bersama dengan kami Pak Anas.
1: Ya.
0: Baik,
1: halo,
0: ya. Silakan Pak, gimana, mungkin Pak? Menanggapi dari Pak Raffi Udin dulu tadi terkait dengan apa yang selama ini sudah dilakukan dari dinas, evaluasinya bagaimana, kemudian harapannya kalau ada aturan itu juga harus ada sanksi tegas dan harus ada sarana dan prasarana yang memadai.
1: Iya, kita setuju ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan dengan Pak Raffi Udin. Memang ya banyak sekali problem kita, artinya mulai dari level regulasi beserta penegakannya hingga implementasi program di lapangan. Saya kira kita semua sudah paham apa saja kemudian yang menjadi problem pengelolaan sampah di Kota Malang, sehingga yang terpenting adalah sekarang bagaimana melangkah ke depannya, bagaimana roadmap pengelolaan sampah itu dilakukan dengan baik, tidak sporadis, tidak normatif, tidak hanya wacana atau gimmick-gimmick, tapi memang benar-benar itu terimplementasi dalam program yang jelas, keseriusannya nyata, dukungan anggarannya ada, sehingga itu bisa benar-benar jalan di lapangan. Karena kalau dipilah kan memang ada dua klaster ya, pertama dari tingkat rumah tangga ke hingga TPS, artinya dari hulu. Itu juga pelibatan masyarakat saya kira sangat penting, mulai dari edukasi, produk knowledge, pemahaman tentang ekonomi sirkuler dari sampah misalkan dan lain sebagainya, termasuk dukungan-dukungan pemerintah terhadap program-program di lapangan. Karena itu tadi, memilah sampah dari rumah tangga itu juga harus dibarengi dengan sistem yang baik di tingkat menggerobak hingga ke TPS, karena otomatis kan sistemnya berubah itu. Jadi yang awalnya mungkin hanya sekali karena ada pemilahan, sehingga mungkin butuh gerobak atau butuh sistem baru yang itu linear, artinya kalau memang sudah dari rumah tangga tidak tercampur, otomatis dari penggerobak juga tidak boleh tercampur. Terus di tingkat TPS juga harus siap menerima itu, sehingga kalau di TPS juga tidak siap ya akan tercampur kembali. Misalkan itu salah satu masalah misalkan. Terus kemudian menyiapkan sistem ekonomi sirkulernya, itu yang menjadi daya tarik masyarakat juga, artinya ada insentif atau reinforcement tadi bahasanya. Jadi itu juga penting. Nah, yang juga tidak kalah penting adalah menyiapkan sistem yang di level pemerintah daerah. Kita tidak kesulitan sebenarnya, sekarang banyak sekali inovasi-inovasi mesin-mesin, alat-alat yang memang itu untuk memilah sampah atau merubah sampah menjadi energi, merubah sampah menjadi bahan bakar dan lain sebagainya. Itu di wilayah kebijakan ya, artinya pemerintah kota gak harus mulai bergerak ke arah sana, bagaimana agar di TPS maupun TPA ini tidak hanya menumpuk sampah tapi juga memproses. Nah itu juga perlu dukungan anggaran yang besar, karena setahu saya memang tidak ada yang murah alat-alat untuk memproses sampah itu yang di level besar ya maksudnya. Sehingga itu juga nanti berdampak juga pada sistem pengelolaan sampah kita. Nah itu saya kira di samping juga memperkuat infrastruktur tadi itu, sehingga ya memang nyata gerakan untuk pengolahan sampah ini nyata dan bisa dilaksanakan di Kota Malang. Saya kira itu.
0: Baik, terima kasih Mbak Anas. Terakhir dari Bu Rita, masih sambung bersama dengan kami, Bu Rita.
2: Iya, masih Mbak Erika.
0: Baik, Bu Rita, dengan fakta beberapa tadi ya, terkait dengan kendala-kendala yang ada di lapangan, sarana-prasarana, kemudian aturan yang belum siap, apa barangkali masukan dari Bu Rita untuk Kota Malang supaya nanti 2027 bisa benar-benar meningkatkan nilai di penilaian Adipura?
2: Ya, baik. Sebelum memberikan saran, Mbak, saya memberikan gambaran dulu ya mengenai kriteria dan penilaian Adipura. Jadi di dalam kriteria dan penilaian Adipura itu ada tiga, Mbak ya, anggaran dan kebijakan itu nilainya 20%. Gitu, di mana di situ ada perbandingan anggaran pengelolaan sampah terhadap APBD, kebijakan terkait pengelolaan sampah itu seperti apa, dan penguatan kelembagaan dalam sirkuler ekonomi bagaimana. Itu nilainya 20%. Yang kedua adalah SDM dan fasilitas pengolahan sampah, itu 30%. Jadi adanya ketersediaan SDM, baik itu penyuluh, kemudian SDM yang terlatih gitu ya. Jadi para volunteer-volunteer seperti itu. Kemudian juga orang-orang yang di TPS itu yang terlatih. Kemudian ketersediaan sarpras pengolahan sampah ini dari hulu ke hilir gitu ya. Jadi kadang kita itu mempertanyakan kenapa sampah saya tidak diangkut gitu. Padahal dari dinas sendiri itu mengalami keterbatasan gitu ya. Nah ini menjadi penilaian tersendiri, ada 30% nilainya untuk SDM dan fasilitas pengolahan sampah. Dan yang terakhir nilainya 50% adalah pengelolaan sampah dan kebersihan. Jadi tim Adipura itu akan melakukan site visit gitu ya ke Kota Malang untuk melihat dari berbagai titik lokasi yang mereka menentukan sendiri. Jadi tidak ada rekayasa di situ. Mereka yang akan, oh saya pengen ke sana, saya pengen ke sana. Nah, dari tiga tersebut ada beberapa hal yang bisa saya sarankan ya. Yang pertama adalah memperkuat pengelolaan sampah dari sumber gitu ya. Seperti sebagaimana yang saya sampaikan, masyarakat ini penghasil sampah dan juga yang akan menerima akibat atau dampak dari sampah yang tidak dikelola dengan baik gitu ya. Maka kita harus memperkuat pengelolaan sampah dari sumber, meningkatkan kepatuhan masyarakat gitu ya, bagaimana memilah sampah organik, anorganik, dan mungkin yang satunya adalah residu, kemudian mewajibkan pemilahan sampah itu pada kawasan sekolah, perkantoran, pasar gitu Mbak, pusat perbelanjaan, itu mulai diwajibkan. Dan yang ketiga, memperluas program bank sampah dan rumah kompos berbasis RW atau kelurahan. Itu yang saran pertama. Yang kedua adalah memperkuat kinerja dari TPS dan bank sampah. Kita harus menyadari ya bahwa tidak semua TPS itu beroperasi secara optimal. Maka pemerintah daerah wajib melakukan revitalisasi TPS yang belum beroperasi secara optimal. Apa kendalanya gitu ya? Apakah SDM-nya, apakah sarana prasarananya, atau apa? Nah ini yang perlu di revitalisasi supaya lebih optimal. Yang kedua adalah mengintegrasikan TPS dengan program ekonomi sirkuler dan industri daur ulang. Jadi kalau sampah organik itu diapakan, seperti contoh tadi saya katakan bahwa dijadikan ekoenzim, di mana ekoenzim ini bisa menjadi turunan untuk membuat pembersih lantai, pembersih udara, sabun cuci gitu Mbak ya. Sehingga ekonomi, prinsip ekonomi sirkuler ini akan berjalan. Dan industri daur ulang dalam hal ini berarti adalah sampah anorganik. Yang ketiga, mengembangkan sistem monitoring digital terhadap kinerja TPS dan bank sampah. Ini penting karena OPD, DLH itu mempunyai keterbatasan SDM. Nah kalau kita membuat sistem digital itu akan lebih memudahkan teman-teman DLH ya untuk memantau teman-teman yang ada di TPS dan di bank sampah. Poin ketiga adalah meningkatkan kebersihan utamanya di kawasan prioritas Adipura. Bukan berarti ini kita merekayasa ya Mbak. Benar kata Pak Raffi tadi bahwa Adipura ini pemantik. Harapannya itu adalah dari Adipura yang satu ke Adipura selanjutnya, perubahan perilaku masyarakat ini sudah mulai terbentuk. Begitu juga dengan OPD ya, dalam hal ini pemerintah daerah, kemudian dan lain-lain itu sudah mulai terbentuk. Jadi sudah mulai bisa mengerti arti kebersihan itu seperti apa. Nah, tetapi untuk menuju Adipura 2027, memang kita harus meningkatkan kebersihan kawasan prioritas Adipura. Jadi kebersihan, estetika pada jalan protokol yang dilewati gitu ya, pasar, terminal, sekolah, fasilitas kesehatan, sungai dan ruang publik ini betul-betul memang harus diperhatikan kebersihannya. Kemudian menetapkan SOP kebersihan. Jadi SOP-nya harus sama Mbak, antara yang di pasar dengan di terminal itu harus sama. Berapa hari diambil gitu ya. Kemudian apakah ada pemilahan di situ atau tidak. SOP-nya harus seragam. Tidak boleh tidak gitu. Yang ketiga adalah melaksanakan apa ya, semacam audit kebersihan secara berkala gitu ya. Jadi DLH ini harus turun lapang secara berkala, bersih atau tidak dan lain-lain. Karena tim Adipura ini kalau yang sekarang Mbak itu tidak mau kita yang menentukan titik lokasinya. Mereka yang akan menentukan ada berapa pasar, saya berkunjung ke pasar A misalkan, ke pasar Orodowo. Nah, kita tidak bisa merekayasa itu. Maka yang saya katakan SOP-nya harus sama gitu, seragam gitu ya. Nah, yang keempat, mengembangkan RTH, ruang terbuka hijau gitu. Jadi dalam hal ini Kota Malang saya rasa sudah gitu, jadi sudah menambah luasan, kualitas dari RTH itu sendiri itu sudah gitu ya, mengintensifkan apa penghijauan pada koridor jalan, bantaran sungai, kawasan padat itu sudah dilakukan secara masif oleh Kota Malang. Yang kelima, ini memperkuat pengelolaan sungai dan drainase. Nah, ini sungai ini menjadi titik pantau paling rawan gitu Mbak. Karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, banyak-banyak masyarakat ini kalau sampahnya banyak kemudian langsung dilempar ke sungai gitu. Nah, ini yang menjadi PR berat untuk kita semua, bukan hanya DLH ya, untuk kita semua. Bagaimana mencegah pembuangan sampah ke sungai gitu ya, ada metode pengawasan dan juga penegakan aturan. Kemudian ada program rutin pembersihan sungai dan drainase dan mengembangkan gerakan adopsi sungai berbasis komunitas. Jadi mungkin ada komunitas A itu dia akan menjadi orang tua asuh gitu ya di sungai ini dan lain-lain. Nah, itu di beberapa tempat sudah dilakukan. Keenam, tentunya mendorong perubahan perilaku masyarakat. Okay. Edukasi, kampanye, lingkungan harus terus dan masif dilakukan. Karena perubahan perilaku ini tidak serta-merta terjadi gitu ya. Ini butuh waktu, butuh terus-menerus gitu ya. Dan menjadi tantangan paling kuat di kita. Dan terakhir tentunya memperkuat tata kelola dan kolaborasi multi pihak gitu ya. Artinya adalah masyarakat, akademisi, swasta, pemerintah daerah gitu ya, dan media ini harus bersatu gitu Mbak, untuk bagaimana kita bisa mendapatkan Adipura, bagaimana Kota Malang ini menjadi kota bersih secara berkelanjutan dan lain-lain. Nah, ini sih Mbak beberapa poin ya, saran untuk Kota Malang bisa meraih Adipura di 2027.
0: Baik, itu tadi perbincangan kita di program Ijentok hari ini, bicara kejar Adipura 2027, siapkah Kota Malang. Seluruh narasumber, Bu Rita terima kasih banyak untuk waktunya bersama dengan kami. Pak Anas juga terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya bersama dengan kami. Semoga lain kesempatan Bu dan juga Pak Anas kita bisa ngobrol kembali. Sehat selalu, selamat pagi. Untuk Anda kawan pendengar City Guide, terima kasih juga untuk yang hari ini sudah bergabung. Mohon maaf tadi ada beberapa komentar yang belum sempat terbaca ya. Saya cek dulu, tadi ada beberapa yang mau komentar. Ada Pak Faisal kirim voice note, kemudian juga ada Pak Franciscus. Lalu juga tadi ada Pak Reski yang menyampaikan komentarnya lewat TikTok. Nanti kita bacakan setelah jeda. Sebelumnya kawan, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari Keredo Jember, saya Rosit Romansyah. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember membawa kabar gembira bagi masyarakat Tapal Kuda. Mulai 1 Juni nanti, maskapai Wings Air dipastikan kembali melayani penerbangan berjadwal rute Jember-Surabaya melalui Bandara Noto Hadinegoro Jember menuju Bandara Juanda Surabaya. Kepala Dinas Perhubungan Jember, Gatot Triyono mengatakan, pengoperasian kembali rute ini menjadi momentum kebangkitan transportasi udara di Jember sekaligus mendukung percepatan ekonomi daerah. Penerbangan akan beroperasi 4 kali dalam sepekan, yakni setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Selain memangkas waktu tempuh, rute ini juga terintegrasi dengan jaringan Lion Group, sehingga penumpang dari Jember dapat melanjutkan perjalanan ke berbagai kota besar di Indonesia hingga rute internasional tanpa check-in ulang bagasi. Disub Jember berharap masyarakat dan pelaku usaha memanfaatkan layanan ini agar tingkat keterisian penumpang tetap tinggi dan operasional penerbangan dapat terus berlanjut.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain dari City Guide FM Malang. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan atau DTPHP Kabupaten Malang, Avicenna Medisika Sani Putra menyebut, dalam satu tahun produksi kakao bisa mencapai 1.144,18 ton biji kering dari luas lahan existing mencapai 3.000 hektar. Kemudian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Malang, produksi kakao tersebar di 19 kecamatan dan mayoritas berada di sumber mancing wetan yang mencapai 276 ton. Selain itu, Kecamatan Pagak juga mampu memproduksi kakao sebanyak 168 ton, disusul oleh Dampit 147 ton dan Poncokusumo 131 ton.
3: Dari GFM Madiun, kabar selanjutnya bersama saya Widi Yuliana. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Pemkab Madiun terus melakukan aksi nyata untuk penerimaan pajak. 4 petugas khusus dikerahkan untuk berkeliling menggunakan mobil di 62 desa untuk melakukan jemput bola pembayaran pajak PBB P2. Sekretaris Bapenda Kabupaten Madiun, Ari Nur Surahmat mengatakan, dengan adanya mobil keliling, warga tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke pusat kota atau kantor bank terdekat untuk melakukan pembayaran, sehingga menghemat biaya transportasi dan waktu. Pada tahun 2026 ini, target PBB P2 sebesar Rp30 miliar dan saat ini sudah terrealisasi Rp6,3 miliar. Pemungutan pajak secara mobile sangat membantu masyarakat untuk disiplin melakukan kewajiban pajaknya tepat waktu, sehingga terhindar dari denda atau keterlambatan. Dalam satu hari, program ini bisa melayani lebih dari 100 transaksi berbasis QRIS.
4: Selamat pagi kawan, saya Fabian Yudhistira dari Radio Suara Surabaya bawa kabar. Armuji, PLH Wali Kota Surabaya, memaparkan sejumlah capaian dan arah pembangunan kota di puncak peringatan hari jadi ke-733 Kota Surabaya di halaman Balai Kota kemarin. Menurutnya, Surabaya besar bukan karena satu orang atau satu kelompok, tapi karena kerjasama semua warga dari kampung, balai RW, sekolah, pasar, tempat ibadah, ruang usaha, sampai pelayanan publik. Di sektor kesehatan misalnya, Pemkot Surabaya terus memperkuat layanan kesehatan lewat 3 rumah sakit umum daerah, termasuk program 1 RW, 1 tenaga kesehatan, 1 ambulans, 1 puskesmas, integrasi layanan primer di 153 kelurahan, sampai 2.000 lebih posyandu keluarga.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Pagi hari ini kembali di program Ijen Talk, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang tadi juga sudah bergabung di program Ijen Talk. Tadi ada komentar dari Pak Reski. Pak Reski komentar lewat TikTok. Kalau kata Pak Reski terkait dengan aturan pengelolaan sampah, ini kayaknya akan jadi percuma ketika tidak ada solusi. Tidak ada solusi akan sampah rumah tangga yang benar itu seperti apa, terutama pengelolaannya bagaimana. Ini sebetulnya kalau kata Pak Reski, ketegasan itu perlu, tapi juga harus ada pendekatan kepada masyarakat soal bagaimana cara mengelola sampah pribadinya. Masyarakat barangkali masih banyak yang belum tahu ya, ketika bicara pengelolaan sampah yang benar, itu harusnya seperti apa, kemudian bagaimana yang harus mereka lakukan. Itu catatan dari Pak Reski. Terima kasih Pak Reski. Lalu juga kawan, tadi pagi kita dapat info dari Pak Budi. Pak Budi ini menyampaikan sampai dengan jam 6 lebih 28 menit, ini masih banyak pedagang pasar kebalen yang berjualan di badan jalan. Padahal lagi-lagi aturannya itu sudah jelas, berjualan di sekitaran Jalan Zainal Jaksa itu hanya boleh dari jam 00 sampai dengan jam 6 pagi. Ini tadi kawan-kawan di newsroom sudah meneruskan laporannya ke Kepala Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi. Tapi kayaknya belum ada jawaban nih dari Pak Eko. Saya coba cek dulu WA-nya. Tadi kita sudah komunikasi ya, ketika ada laporan, ini kami juga langsung menyampaikan. Oh, sudah ada jawaban dari Pak Eko. Ini tadi Pak Eko melaporkan akses di Jalan Zainal Jaksa yang sebelah barat itu sudah terbuka lebar. Tadi laporan dari masyarakat ya. Terima kasih banyak Pak Eko. Ini ada videonya kawan, saya coba play dulu.
1: Laporkan akses jalan Zainal Jaksa sebelah barat terbuka lebar untuk lalin ramai lancar. Demikian laporan dari Zainal Jaksa. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Itu tadi kalau di Pak Eko tadi update-nya jam 8.35 ya. Sementara tadi pagi sekitar 6:30 itu katanya masih ada pedagang di sana. Mungkin bisa lebih ditekankan lagi nih terkait dengan penertiban, kalau harusnya jam 6 clear, ya alangkah baiknya benar-benar clear ya, di jam 6 tepat, mungkin itu yang juga diharapkan oleh masyarakat. Pagi hari ini kawan, saya juga mau mengajak Anda, kita sambung dulu bersama dengan reporter City Guide. Nanti ada beberapa laporan dari reporter, sambil Anda barangkali juga mau berbagi informasi terkait dengan beberapa catatan di sekitaran Malang Raya kawan. Yang lagi perjalanan, bagaimana lalu lintas pagi hari ini, masih lancar juga tidak ya? Tanggal merah mungkin, bagaimana situasi di lokasi wisata, sudah menunjukkan ada potensi kepadatan atau mungkin juga masih lancar di beberapa ruas jalan termasuk Kota Batu, kemudian arus yang mengarah ke Malang Selatan, bagaimana pantauannya pagi hari ini? Anda yang lagi perjalanan boleh juga kawan bisa menambahkan untuk informasinya. Oke, kita sambung dulu bersama dengan reporter City Guide. Ada Asrur pagi hari ini, informasi dari Asrur. Kemeriahan Waisak 2026 di Padepokan Damadipa Arama Batu, ada ratusan umat lintas provinsi mengikuti Pradasikna.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Asrur, silakan laporannya.
3: Kawan, perayaan Trisuci Waisak 2026 di Padepokan Damadipa Arama berlangsung meriah. Ratusan umat Buddha dari berbagai daerah di Indonesia memadati kawasan Mejerejo Kota Batu untuk mengikuti rangkaian ibadah dan ritual suci Waisak. Tidak hanya berasal dari Malang Raya, umat yang hadir juga datang dari Surabaya, Blitar, Banyuwangi, Lombok, hingga Pekanbaru. Tingginya jumlah peserta tahun ini disebut bertepatan dengan momentum libur panjang nasional. Bhikkhu Candakoro menyebut jumlah umat yang hadir jauh lebih banyak dibandingkan perayaan tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah keterangan Bhikkhu Padepokan Dhammadipa Arama, Bhikkhu Candakoro.
4: Ya, banyak. Kalau biasanya kan tidak segitu banyak. Ini banyak tadi. Ada umat dari Pekanbaru, dari Surabaya, dari berbagai kota datang kemari. Dan ini pas barangkali pas kebetulan Lebaran, apa liburan panjang ya.
5: Oh, jadi semakin banyak yang datang. Untuk di
3: salah satu rangkaian utama perayaan adalah ritual pradaksina yang dimulai pukul 2.30 sore. Dalam prosesi ini, umat berjalan mengelilingi objek suci sebanyak 3 kali sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Buddha. Selama ritual berlangsung, umat membawa bunga, dupa, dan lilin sebagai simbol penghormatan sambil melakukan meditasi berjalan dan sikap anjali. Kegiatan juga didukung oleh mahasiswa STAB Kertajasa yang membantu pelaksanaan acara agar berjalan tertib dan khidmat. Perayaan Waisak di Padepokan Dhammadipa Arama kembali menunjukkan Kota Batu sebagai salah satu tujuan penting bagi umat Buddha untuk menjalankan ibadah dan refleksi spiritual pada hari suci Waisak. Baik kawan, saya Asep dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Kawan, itu tadi laporan dari reporter City Guide Astro Rozi. Informasi selengkapnya Anda juga bisa baca di website City Guide 911 FM.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
6: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

kawan, kalau tadi pagi cuacanya lumayan dingin, kalau sekarang ini sudah mulai panas ya. Sekitaran Telaga Mas ini sambil siaran saya pantau di luar, kondisinya panas bahkan cenderung terik. Kalau di daerah Anda sama juga tidak ya. Tadi sempat ada panik di jam 8.38. Kalau kata panik, semalam sempat naik motor, suhu Kota Malang 19 derajat Celcius. Ini auto jebeber. Kalau orang Malang bilangnya jebeber gitu panik ya. Oke, mungkin ini juga jadi pelajaran nih. Kalau yang mau perjalanan, baik pakai sepeda motor maupun juga pakai mobil, kayaknya tetap harus sedia baju hangat deh ya. Apalagi mungkin yang sukanya nongkrong, nongkrong di lokasi-lokasi outdoor, tentunya untuk tetap menjaga kesehatan, kemudian juga bagaimana menyesuaikan cuaca yang ada, persiapan baju hangat terutama dari malam sampai dengan pagi hari. Untuk Ijen Talk hari ini, kita akan bicara terkait dengan Kejar Adipura 2027, siapkah Kota Malang? Ini ada komentar juga dari Pak Fransiskus, komentarnya cukup panjang nih Pak. Kalau mau on air boleh loh Pak, saya bacakan saja beberapa poinnya. Tadi Pak Fransiskus ini turut menyampaikan sarannya, kita harus memanfaatkan kekuatan yang kita punya, yaitu kampus. Kemudian banyak orang pintar di kampus, ini saatnya sekarang mengimplementasikan ilmunya di masyarakat. Pemerintah tinggal memberikan trigger ke kampus supaya tujuan kita terkait sampah ini bisa terwujud. Lalu adakan lomba terkait dengan pengelolaan sampah antar kampus. Ini masing-masing kampus mengelola satu kelurahan, bisa per RW, bisa juga per kecamatan dalam memilah, kemudian mengolah sampah dan juga dapat menjadikan manfaat bagi ekonomi di sekitarnya. Anggap saja ada 5 kampus, maka dalam beberapa bulan ini akan dirasakan dampak perbaikannya. Lomba ini bisa berlangsung selama 3 sampai dengan 6 bulan. Mulai dari perencanaan, kemudian juga pengolahan sampah dan edukasi ke wilayah yang dilombakan. Nantinya, pemenang dari lomba ini akan jadi percontohan untuk pengembangan kota secara keseluruhan. Kemudian juga ini masalah sampah. Oh, tadi sudah ya. Oke, ini ternyata terkopi double, Pak. Ya, terima kasih banyak, Pak Fransiskus. Ini masukannya bagus sekali juga, Pak. Coba nanti masukan-masukan yang barangkali tadi belum sempat kita bacakan, kita teruskan juga ke instansi terkait, salah satunya ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

0: Wisdom.
1: Saya adalah wartawan dari daerah dan dari strata yang paling bawah. Alhamdulillah berkat doa orang tua, dukungan keluarga dan teman-teman mencapai puncak karir sebagai wartawan. Saya wartawan pembantu koresponden, menjadi koresponden, menjadi wartawan, menjadi redaktur, kemudian menjadi kepala biro, kemudian menjadi redpel, kemudian jadi direktur pemberitaan, kemudian jadi dirut antara, sampai menjadi ketua dewas antara dari paling bawah. Begitu juga di PWI, di organisasi saya sebagai ketua seksi wartawan olahraga.

0: Umum PBB Pusat. Jadi semua apa yang saya lakukan sebagai wartawan itu sudah dilalui. Dan dari strata yang paling bawah sampai ke paling puncak. Nah, itulah yang mengilhami teman saya, Abdul Hakim, wartawan Antara Surabaya, menulis buku saya, menggali biografi saya yang diharapkan menjadi inspirasi lah, bahwa wartawan itu adalah sebuah profesi yang bisa ditekuni dan bisa ada karir yang bisa dicapai di sana. Jadi dari perjalanan itu saya tanpa hiruk pikuk, sunyi.
1: Seperti apa itu, bisa diceritakan?
0: Ya, kesunyian itu saya dalam menjalaninya tidak, pertama tidak melalui sebuah proses yang direkayasa atau dibuat-buat. Semua prosesnya natural dan alami, dan apa ya, tidak ada yang namanya ngatok. Tidak ada yang namanya asal Bapak senang. Justru semua apa yang saya lalui itu berangkat dari dorongan bawah, dari dorongan bottom up, yang akhirnya sampai ke puncak itu. Dan saya tidak bermimpi banyak tentang karir saya. Saya hanya bekerja baik, berdoa dan minta doa orang tua dan dukungan keluarga dan teman-teman. Itu sunyi, jadi alami semua. Dan bahkan dalam beberapa jabatan-jabatan saya itu, saya yang diminta. Jadi saya tidak mencari, tidak posisi mencari. Saya meyakini nilai-nilai kebaikan yang dilakukan kepada siapapun, dia akan menjadi tangga dalam mencapai apa yang diinginkan. Saya menjaga integritas, kedua menjaga moral, dan yang ketiga, saya berusaha untuk menyenangkan orang. Saya pernah satu diminta jadi pegawai negeri PLN. Waktu saya masih wartawan lepas, pegawai PLN. Tapi karena saya merasa wartawan itu ada pada diri saya enggak mau. Kedua, ketika itu banyak pekerjaan di Jawa Timur saya. Waktu itu saya dipindah ke Bengkulu. Pilihannya waktu itu saya keluar atau menekuni banyak pekerjaan di sini. Tapi akhirnya saya ikuti untuk pindah ke Bengkulu. Tekun, jaga ketekunan. Jadilah seseorang yang mengabdi kepada orang tua. Dan jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan. Dan jadilah orang yang selalu menekuni dan menjaga integritasnya. Saya Ahmad Munir, Ketua Umum PWI Pusat untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: Iya, kawan, tadi masih ada beberapa komentar dari kawan pendengar City Guide yang belum sempat kebaca ya. Salah satunya Pak Faisal. Tadi Pak Faisal jam 8.50 ini sempat kirim voice note. Mohon maaf Pak Faisal, tadi belum sempat kebaca. Kita bacakan komentar dari yang paling atas, kemudian kita utamakan yang bergabung lewat line telepon. Saya putarkan tadi komentar dari Pak Faisal terkait dengan topik bahasan kita hari ini, berbicara kejar Adipura 2027, siapkah Kota Malang?
1: Pagi City Guide, pagi Kota Malang. Adipura Kota Malang. Ya, kalau itu berkaitan dengan kebersihan jalanan, ya setuju. Mungkin bisa lah. Tapi Adipura kan bukan

0: masalah sampah tapi juga keindahan. Makanya saya sempat ngomong kan, iku panitia ini penanganan namun ini Kota Malang tuh. Lawang sepanjang Sutoyo itu aja sangat-sangat apa merusak pemandangan. Amerika tahu itu. Terus yang kedua masalah sampah, pengolahan sampah dan sebagainya. Tadi saya dengar koreksinya Mbak, tidak sampai 50% ya sampah itu masuk ke supit urang. Ya. Nah, padahal sekarang supit urang itu sudah kondisinya sudah full. Ya, kapasitasnya itu sudah full. Lah itu kalau kemudian semua sampah Kota Malang dan sekitarnya masuk ke supit urang, apa yang terjadi di supit urang? Ya. Tempat penampungan akhirnya itu enggak ada. Tuh. Yang ketiga, di TPA itu mau dikelola, sampah itu mau dikelola seperti apa, mau dijadikan apa? Yang clear, mau dijadikan apa dulu? Mau dijadikan pembangkit listrik, udah nggak mungkin saya bilang. Kenapa? Sekarang PLN itu overstock Jawa Bali. Jadi kalaupun mau bikin pembangkit listrik, itu kan harus dijual ke PLN. Itu harganya sangat murah. Kalau harganya sangat murah, siapa yang mau? Investasinya berapa lama? Gitu loh. Investor mana ada yang mau? Itu saya dulu sudah pernah, kebetulan almarhum PT Fuji Engineering itu saya kenal namanya Pak Bustian, itu orang tertinggi nomor satu Fuji Engineering di Indonesia. Itu sudah bilang nggak mungkin dia kalau mau investasi apa untuk pembangkit listrik tenaga sampah di Indonesia, karena apa? BIP-nya terlalu lama. Fix itu beliau ngomong itu, sampai akhirnya beliau meninggal karena COVID. Terus sekarang mau dijadiin apa gitu seperti itu. Gitu ya Mbak, realistis lah, masyarakat itu bagian yang part yang terkecil lah, anggaplah seperti itu. Gitu aja Mbak, terima kasih.
1: Baik, terima kasih juga Pak Faisal, ini sudah berkontribusi tadi menyampaikan beberapa komentar dan masukannya ya. Kawan, terima kasih banyak yang hari ini gabung di program Ijen Talk. Nanti yang lagi mobile juga boleh menambahkan untuk update informasi. Saya juga mengingatkan ini warga Malang dan sekitarnya, apalagi yang lagi jalan-jalan ke Batu, kayaknya saat yang tepat juga kalau Anda mau beli rumah atau beli properti ya. Sekaligus mungkin cek lokasi. Kalau mau beli properti jangan sampai malah boncos dan tidak produktif kawan. Makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Ini hunian eksklusif, lokasinya di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap harinya. Dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Info lengkap bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau menghubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
2: Spirit Malang Raya. Blue Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas. Isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin. Apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya. Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti atau akan berebut pada periode kedua itu. Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yurisdiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada tiga model investasinya, pasar biner, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar biner, tinjauannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital. Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik, siapapun, jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Jadi arek-arek Malang iso dilamak arek-arek, tapi nek sampean gak gelem dilamak, ojo ngelamak nang rakyat. Ojo mbojok, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Imawan Masuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
3: Blue Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 10 siang. Kawan, DPRD Kabupaten Malang akan audiensi terkait nasib guru tahun depan. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Zia Ul Haq menyampaikan, untuk mencari solusi jangka panjang, pihaknya akan melakukan audiensi dalam waktu dekat dengan mengajak stakeholder bersama Kemendikdasmen RI. Kata Zia, audiensi nanti melibatkan Ikatan Guru TK Indonesia, Kabupaten Malang, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS SMP Negeri, dan pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, perlu segera dicarikan solusi untuk mengantisipasi penghapusan guru honorer tahun depan. Kawan, kawasan Bromo segera dibuka kembali. Staf Pranata Humas Balai Besar TNBTS Endrip Wahyutama menjelaskan, wisatawan bisa menikmati kawasan Bromo karena akan segera dibuka mulai 3 Juni 2026 jam 1 dini hari. Endrip menyatakan, sekarang kawasan Bromo masih digunakan untuk acara penutupan niatnya kasada dan pembersihan area. Sementara itu, pada 2 Juni 2026 besok, petugas TNBTS akan melakukan kegiatan bersih-bersih sebelum dibuka lagi. Kawan, pemerintah evaluasi layanan haji tahun ini. Kata Menteri Haji dan Umroh Menhaj RI Irfan Yusuf, minta semua jajaran penyelenggara supaya melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk layanan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Mulai dari pergerakan jamaah, layanan tenda, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, dan pengelolaan mabit. Irfan menilai dengan adanya evaluasi, harapannya kualitas layanan haji bisa terus ditingkatkan. Demikian 911 Hot News jam 10 siang, saya Wulan Indriani. Selamat siang.
0: Hot News.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kalau Anda berjalan di kawasan Kayu Tangan, pusat kota Malang, di antara deretan bangunan tua peninggalan kolonial, ada satu bangunan yang berdiri dengan kokoh dan penuh sejarah, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan. Gereja ini merupakan salah satu gereja Katolik tertua di kota Malang, dibangun pada awal abad ke-20 saat Malang berkembang sebagai kota hunian dan administrasi kolonial Belanda. Pada masa itu, Malang mulai tumbuh sebagai kota modern, ditandai dengan pembangunan permukiman Eropa, jalur trem, dan pusat perdagangan di sekitaran Kayu Tangan. Kehadiran gereja Kayu Tangan tidak bisa dilepaskan dari konteks ini juga. Ia dibangun untuk melayani komunitas Katolik yang berkembang, sekaligus menjadi bagian dari tata kota kolonial. Sejak awal, gereja ini bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga penanda penting perjalanan sejarah di kota Malang. Jika dilihat dari sisi arsitektur, Gereja Kayu Tangan mengusung gaya Eropa klasik kolonial dengan pendekatan yang sederhana namun tegas. Fasad bangunannya simetris dengan pintu utama besar, jendela tinggi, dan proporsi bangunan yang menjulang. Gaya ini mencerminkan prinsip arsitektur gereja Eropa yang menekankan kesan sakral, stabil, dan berwibawa. Masuk ke bagian dalam, kesan lapang langsung terasa. Langit-langit yang tinggi dirancang untuk menciptakan suasana hening dan reflektif. Sementara deretan jendela kaca patri memungkinkan cahaya alami masuk ke ruang ibadah. Kaca patri ini bukan sekedar elemen estetika, melainkan bagian dari narasi visual yang menampilkan simbol iman dan gaya seni Eropa pada masanya. Menariknya, meski bergaya Eropa, bangunan gereja ini disesuaikan dengan iklim tropis Malang. Ventilasi besar, dinding tebal, dan bukaan tinggi membantu sirkulasi udara alami. Inilah ciri khas arsitektur kolonial di Hindia Belanda, menggabungkan gaya Eropa dengan kebutuhan iklim lokal. Hari ini, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan tetap berfungsi sebagai tempat ibadah, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Kayu Tangan Heritage. Banyak pengunjung datang bukan hanya untuk misa, tetapi juga untuk melihat arsitekturnya, mempelajari sejarah kota, atau sekedar merasakan suasana Malang tempo dulu. Gereja ini menjadi pengingat bahwa sejarah kota tidak selalu disimpan di museum, tetapi hidup dan digunakan hingga hari ini. Kalau Anda berjalan di Kayu Tangan, luangkan waktu sejenak untuk melihat bangunan ini, bukan hanya bentuknya, tapi cerita panjang yang dibawanya.
0: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
6: Pak, es kelapa ya, satu.
5: Oke. Nih, 50.000 saja.
6: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
5: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
6: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
5: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
6: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
5: Aduh, jangan deh. Ampun.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Kawan siang hari ini masih dengan saya Bulan. Hindari sementara waktu area Balai Kota karena ditutup setengah lingkaran ya. Dan saat ini kegiatan masih berlangsung sambil kita tampilkan di visual radio kondisi di sana kawan. Ini kita ambil dari pantauan CCTV Malang Kota. Jadi ini sudah baru saja selesai kegiatannya. Oke, untuk update-nya ya, kegiatan baru saja selesai dan sudah kembali dibuka, tapi memang lalu lintasnya ramai lancar saja dengan kondisi cuaca cerah begitu ya. Untuk pantauan di sekitar Balai Kota Malang, mungkin Anda tadi sempat menghindari imbas adanya kegiatan upacara. Kemudian untuk traffic report kali ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland, Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda juga bisa hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Kita kembali ke WhatsApp. Ini tadi ada beberapa catatan yang belum tersampaikan ya. Terima kasih banyak. Ada kabar dari Bu Maya. Jadi sebelumnya kawan disampaikan setelah Pasar Lawang arah ke Malang itu ada kepadatan imbas L300 muat sapi. Ini mengalami patah as roda di pertigaan Apotik Lawang, kira-kira di sana ya untuk titiknya. Kemudian ditambah lagi ada truk yang mogok kawan tidak jauh dari sana. Kemudian ini tadi kami juga sudah koordinasi dengan Kanit Lantas Polsek Lawang AKP Haryono. Ini tadi juga ada update ya yang disampaikan penanganan di lokasi kawan. Coba sambil kita tampilkan di visual radio yang jelas. Pick up-nya ini sudah dipinggirkan kawan. Kemudian untuk arus lalu lintas tidak sampai terjadi kepadatan ya. Jadi sudah berangsur normal. Nah, ini ada pengaturan yang dilakukan dari personil. Jadi sudah berjalan dengan lancar ya. Termasuk ada dari petugas lainnya juga. Ini ada beberapa foto juga yang ditambahkan. Terima kasih banyak Pak Haryono. Update-nya dari Bu Maya, informasinya juga sudah tertangani ya di lokasi. Terima kasih banyak Bu Maya terus menyampaikan update-nya di sana siang hari ini. Kemudian untuk kabar lainnya juga, nah karena di Ijen Talk pagi hari ini kawan, pagi tadi ya kita bicara Kejar Adipura 2027. Siapkah Kota Malang? Tadi kita sudah dengar ya sebenarnya apa yang masih jadi PR dari Kota Malang untuk bisa mengejar Adipura 2027 setelah di tahun sebelumnya penilaian sempat dilakukan. Ternyata dari angka yang didapat memang masih belum menyentuh angka seharusnya ya. Dan 2027 nanti harapannya Kota Malang juga bisa mendapatkan predikat itu kawan dengan menyelesaikan beberapa PR yang ada di dalamnya. Ini tadi dari kawan-kawan kawan-kawan CityGate masih ada yang bergabung ya. Terima kasih banyak menyampaikan dari POV-nya. Kita mulai dari Bu Maisaro. Bu Maisaro ini tadi sempat mengirimkan voice note kawan, kita coba putarkan.
7: Assalamualaikum CityGate.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dingin. Masalah sampah. Dan ini pemerintah Kabupaten Malang, Kota Malang, semua menggebu-gebu ingin mendapatkan piala Adipura. Tapi tolonglah, nanti kalau sudah dapat Adipura, yang naik jelasnya ya kepala daerah, bupati atau wali kota. Kemudian ujung tombak itu sebenarnya pasukan kuningnya itu, ujung tombak di situ. Pernah adakah pembinaan untuk pasukan kuning? Oke, ada bank sampah. Tapi untuk pasukan kuningnya, apa sudah disejahterakan sebelum adanya bank sampah? Kasihan mereka, ujung tombak. Apalagi sekarang hari Senin, tanggal merah, dia pun juga nggak libur. Yang di kantoran libur, kepala-kepala dinas libur semua, pegawainya libur, pasukan kuningnya nggak libur. Ini kasihan. Tolong, jadi kalau ada apa-apa itu jangan hanya lingkungan dinas sama perguruan tinggi dan ini dan itu yang diajak bicara. Pasukan kuning tolong diajak bicara. Keluhannya di mana? Sudah mendapatkan apa selama ini? Ngoten nggih. Terima kasih CityGate dan semoga semua yang berwewenang dan punya kebijakan, pasukan kuning tolong diperhatikan kesejahteraannya.
6: Oke.
7: Ini pengalaman saya selaku pendamping pasukan kuning di Kelurahan Pagentan, khususnya di Pagentan Kulon, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Terima kasih.
6: Kabupaten Malang ya masuknya. Oke, Bu Maisaro, terima kasih banyak untuk catatan masukannya di siang hari ini. Masih ada yang gabung juga, nanti kita akan kembali lanjutkan. Kawan-kawan CityGate juga berkesempatan untuk menyampaikan dari Anda sendiri masukan-masukan membangun gitu ya, saran-saran yang membangun juga untuk pengelolaan sampah khususnya di Malang Raya ini seperti apa. Kalau tadi kita fokusnya di Kota Malang ya, bersama dengan DLH Kota Malang dan beberapa narasumber lainnya. Anda masih bisa gabung, manfaatkan WhatsApp kami. Kita kembali lihat dulu kawan, pantauan di siang hari ini, yang bersiap mengarah ke Kota Batu, Anda bisa manfaatkan jalur utama, kondisi dua arah masih lancar, Tlogomas, Patimura sampai halnya di sekitar ini ya, Diponegoro juga sama. Untuk Anda yang lepas dari Patimura lanjut ke Dewi Sartika, Agus Salim juga masih terpantau lancar. Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: city guides inside.
1: Ancaman bencana di Kota Malang kini tak lagi jauh dari kawasan permukiman warga. BPBD Kota Malang mencatat lebih dari 13.000 rumah berada di kawasan rawan bencana, mulai dari banjir, longsor, hingga pohon tumbang tersebar di puluhan kelurahan di Kota Malang.
2: Jadi berdasarkan hasil pemetaan dari teman-teman BPBD, terutama di Pusdalops, berdasarkan kajian spasialnya ya, kita menemukan bahwa ada 13.465 rumah atau bangunan yang berada di kawasan yang rawan bencana atau potensi terjadi bencana. Memang ini banyak sekali ya, karena sebagian besar ini adalah ada di kawasan sempadan sungai, dan ada beberapa daerah juga yang rawan tergenang, biasanya di daerah Blimbing, Kedung Kandang, kemudian di Kecamatan Kulojen juga ada banyak itu. Untuk Kecamatan Lawaru itu paling banyak di Kecamatan di Kelurahan Ujulangu. Itu ancaman bencana yang terbanyak adalah banjir luapan, itu juga paling banyak ya, antara banjir dan termasuk juga pohon tumbang seperti itu karena angin yang cukup kencang di Kota Malang.
1: Di sisi lain, DPUPR PKP Kota Malang terus melakukan identifikasi kawasan hunian rawan bencana bersama lintas sektor, tingginya kebutuhan hunian, dan pertumbuhan properti membuat penataan kawasan menjadi tantangan tersendiri. Apalagi, banyak permukiman yang sudah terlanjur berdiri di titik rawan.
3: Jangan, tapi kami berkoordinasi, berkolaborasi, itu bisa masuk ke sana dan upayakan CSR dari beberapa tanggung jawab sosial perusahaan untuk menangani kejadian-kejadian yang ada di bantaran sungai. Dan kami nggak bisa masuk secara penganggaran, memang kewenangannya tidak ada. Kalau dari balai sebenarnya mempersilahkan aja kalau saya pertujuan. Pada prinsipnya kami menyampaikan bahwa satu, untuk mengupayakan adanya penanganan baik itu perbaikan daerah-daerah gas ya. Cuman kalau sudah settle itu ya agak resiko juga. Nah ya. Contohnya sama warna-warni ya. Kami juga sangat riskan sekali untuk menindakan. Tapi upaya kami tetap, kami melakukan identifikasi lahan-lahan termasuk lahan pemerintah utamanya di beberapa wilayah Kota Malang ini untuk sebagai rencana relokasi ya tentunya. Tapi semua itu belum bisa kami lakukan karena terkendala dengan salah satu syarat harus ada keputusan kepala daerah terkait dengan penanganan bencana supaya kedaruratan.
1: Sementara itu, pengamat tata kota menilai perlu langkah tegas dari pemerintah untuk menata kawasan sempadan sungai. Selain demi keselamatan warga, penataan juga penting agar fungsi sungai tetap berjalan dan risiko banjir tidak semakin meluas.
4: Mestinya mereka rata-rata pendatang dan sudah lama, sudah 20 tahunan. Kita mau mentertibkannya pun agak berat, tapi mereka ini seharusnya ditertibkan karena suatu saat pasti kena. Suatu saat pasti kena. Ya entah banjir 50 tahunan atau banjir yang lebih lama ya, yang secara volume mungkin akan berdampak. Nah, itu hanya satu contoh. Sedangkan kawasan-kawasan lain yang terdampak longsor, terdampak pasti rata-rata dia di sempadan sungai atau daerah cekungan. Cekungan di kawasan perkotaan.
1: Lalu sejauh mana kesiapan Kota Malang menata permukiman yang berdampingan dengan risiko bencana? Penataan kawasan yang tepat, pengawasan pembangunan, dan kesadaran masyarakat menjadi langkah penting agar kebutuhan hunian tidak berujung pada ancaman keselamatan warga.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangannya dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di lereng Gunung Arjuno, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Berantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam milik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Berantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya Dodi Eko Wahyudi khawatir titik nol ini tidak ada lagi di Sumber Berantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
2: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi, mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
1: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
2: CityGuide 911 FM. Guidance for your life.
3: Kawan, Anda siang hari ini masih melanjutkan aktivitas Anda, khususnya Anda yang sekarang sedang perjalanan berencana mengarah ke Kota Batu dari TL Karanglo. Hati-hati karena nantinya Anda akan menjumpai antrian, kawan, di area Kepuharjo sebelum Warung Warek, sama nanti selepasnya, yaitu ada antrian sedikit di sana, tapi untuk selepas itu masuk di area Kepuharjo Panglima Sudirman, kondisinya sudah kembali lancar sepanjang Panglima Sudirman. Mungkin Anda dari Pendem juga, kondisi juga sudah kembali normal. Untuk siang hari ini, kita masih melanjutkan City Report. Jadi City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkapnya, Anda bisa kunjungi Instagram @unira_malang. Terima kasih untuk beberapa yang tadi sudah bergabung ya, khususnya Anda yang menanggapi apa yang jadi bahasan di Ijen Talk pagi hari ini, Kejar Adipura 2027. Siapkah Kota Malang? Tentunya dengan beberapa PR tadi yang sudah dijelaskan ya dari rekan-rekan DLH, tapi tentunya kawan tidak hanya berdiam saja, dari pemerintah Kota Malang juga sudah menyusun ya, termasuk nanti juga akan ada surat edaran dengan harapan dari tingkatan RT nanti masyarakat juga bisa lebih memahami gitu ya, jadi mau memilah dan memilih sampahnya, sehingga nanti pengangkutannya juga akan dijadwal, kawan. Jadi untuk sampah organiknya akan diangkut setiap hari, tapi berbeda dengan anorganik akan dijadwalkan, jadi seminggu hanya beberapa kali saja gitu. Dan beberapa program lainnya, beberapa upaya lainnya yang tadi sudah disampaikan juga. Kita lanjutkan dulu Pak Heriono. Jadi Pak Heriono tadi sempat mengirimkan voice note, kawan. Kita dengarkan bersama.
4: Selamat pagi, 911 urun komen aja ya. Terkait talkshow hari ini tentang Adipura ya. Jadi gini, KB kembali pada pendanaan. Jadi saya sudah sampaikan bahwa di TikTok KB ku pendanaan ya, ono duit. Lalu kalau enggak ada duit, itu bahasa saya itu bahasanya ya kecut. Iya toh, programnya muluk-muluk ini terus, tapi tidak didukung dengan pendanaan, itu ya kecut, enggak iso jalan ya. Lihatlah truk-truknya, armadanya sampah itu, ngeri kalau saya lihat di jalanan itu, ngeri. Kalau itu terjadi kecelakaan, tetap harus bertanggung jawab menurut undang-undang lalu lintasnya. Penyebab kecelakaan itu apa? Katakanlah ketiban truknya sampah, kena. Yang kena itu dinas terkait itu. Nah, itu satu. Kedua, kalau memang kita itu punya seperti Adipura, saya masih ingat almarhum Sekda, almarhum Pak Sofwan, ketika ada lomba Adipura gini, all out, beliaunya all out, saya itu di perhubungan, saya itu di perhubungan, itu di telepon dari Bang Balai Kota. Gih Pak, saya ke sana. Ini ceritanya. Ini ada tim Adipura. Kawal sampai tuntas. Loh, perhubungan loh itu. Kawal sampai tuntas. Itu sekdanya luar biasa. Takoni jempol almarhum Pak Sofwan itu. Dan saya merasakan, mohon maaf sekali lagi pada sekda yang lain. Nggak ono sekda-sekda Malang sekelas Pak Sofwan itu. Nggak ada menurut saya. Ya. All out. Dan beliaunya, mohon maaf, segi positifnya dia itu Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso. Saya sering ikuti kegiatan beliaunya itu Bandung Bondowoso. Paham ya tentang Bandung Bondowoso. Tapi yo mumpuni gitu loh ya, mumpuni. Tapi lah sekarang ini saya lihat. Nah, terus kalau saya sarankan dapat dirangkul pihak CSR itu minta bantuan lah. Minta bantuan untuk bisa pelaksanaan itu. Karena prestis ya, Adipura itu prestis. Walaupun banyak kekurangan, tapi paling enggak itu Malang itu untuk juara gitu loh ya. Jadi kalau saya saran saya harus ada pendukungan, dukungan dana yang cukup. Lalu adanya sumber daya manusia, ya apa ini caranya supaya ndang iso supaya ini iso menang. Baik. Ya, tentunya melibatkan banyak SDM-nya. Begitu ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih 911 tetap menyala, semangat Pancasila.
3: Terima kasih banyak Pak Heriono sudah ikut nimbrung ya di siang hari ini. Kawan-kawan C3 nanti juga masih bisa tambahkan seperti apa kawan untuk

diadakan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa juga kawan chat di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

Halo kawan, saya Yola Octavia kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri jejak kejayaan masa lalu menuju salah satu peninggalan penting Kerajaan Singasari, yaitu Candi Singosari yang berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Candi kawan, nuansanya langsung terasa berbeda. Tenang, sakral, dan penuh aura sejarah. Candi Singosari dipercaya dibangun sebagai candi pendarmaan Raja Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari yang wafat pada tahun 1292. Menariknya, candi ini dikenal sebagai candi yang belum sepenuhnya selesai dibangun. Bagian tubuh candinya tampak polos, tanpa relief cerita seperti candi-candi besar lainnya. Namun justru disitulah keunikannya. Kesan sederhana, tapi menyimpan makna mendalam tentang masa transisi kekuasaan dari Singasari menuju Majapahit. Di sekitar area candi, Anda juga bisa menemukan arca-arca penting, seperti arca Dua Rapala berukuran raksasa yang berada tak jauh dari lokasi utama. Arca ini diyakini sebagai penjaga gerbang kawasan suci Kerajaan Singasari dan menjadi salah satu arca penjaga terbesar di Indonesia. Yang menarik kawan, Candi Singosari tidak dibatasi pagar tinggi dan menyatu langsung dengan pemukiman warga. Situs besar peninggalan kerajaan tapi hidup berdampingan dengan kehidupan modern. Inilah ciri khas situs-situs sejarah di Jawa Timur, sejarah yang tidak terpisah tapi tumbuh bersama masyarakatnya. Candi Singosari bukan hanya tempat wisata kawan, tetapi juga ruang belajar terbuka tentang politik, spiritualitas, dan seni bangunan Jawa Timur kuno. Buat Anda yang ingin berkunjung, kabar baiknya tidak ada tiket masuk resmi ke kawasan Candi Singosari. Pengunjung umumnya hanya diminta sumbangan sukarela untuk perawatan area candi. Sementara untuk parkir kendaraan, tersedia lahan parkir warga dengan tarif terjangkau. Soal waktu kunjungan, ada tips praktis nih kawan. Datanglah pagi hari jika Anda ingin suasananya yang lebih sepi dengan cahaya yang bagus untuk menikmati detail candi. Atau sore hari, saat udaranya lebih adem dan cocok untuk wisata santai bersama keluarga. Untuk Anda yang mau mengarah ke Candi Singosari, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Singosari. Ikuti jalur utama Malang-Surabaya. Setelah melewati kawasan Pasar Singosari, Anda akan menemukan penunjuk arah menuju Candi Singosari di sisi kiri jalan. Aksesnya sangat mudah, bisa ditempuh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati wisata sejarah yang tenang, penuh makna, dan sarat cerita kejayaan Nusantara, Candi Singosari adalah destinasi yang layak Anda kunjungi.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, dari beberapa bendungan, pajak Kabupaten Malang tembus lebih dari 200 juta. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Malang Made Arya Wedantara menyatakan, tidak semua bendungan menjadi objek pajak daerah. Sejauh ini, ada 4 bendungan dan 3 diantaranya masuk objek pajak. Kata Made, bendungan itu mulai dari Selorejo di Ngantang, Bendungan Laor dan Sutami di Sumber Pocong. Made menambahkan, dari total penerimaan 248 juta lebih, pajak air tanah dari kawasan Taman Wisata Selorejo menyumbang 1,64 juta. Selebihnya berasal dari Sutami dan Laor. Kawan, meskipun setiap Jumat WFH, layanan publik di Jatim tetap berjalan. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, kebijakan work from home atau WFH setiap Jumat jadi bagian penyesuaian terhadap arahan Kemendagri. Sebelumnya WFH di lingkungan Pemprov Jatim ditetapkan setiap Rabu, tapi mulai bulan Juni 2026 jadwal dialihkan menjadi hari Jumat. Khofifah menegaskan, kebijakan WFH ini untuk menerapkan pola kerja fleksibel, sedangkan untuk sejumlah perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung ke masyarakat wajib tetap work from office. Kawan, WHO minta negara cabut pembatasan perjalanan imbas wabah Ebola di Kongo dan Uganda. WHO minta beberapa negara untuk meninjau lagi terkait kebijakan pembatasan perjalanan dan penutupan perbatasan yang diberlakukan akibat merebaknya wabah Ebola di Kongo dan Uganda. Kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom, langkah pembatasan mobilitas lintas negara tidak selalu jadi solusi efektif dalam menghadapi penyebaran penyakit menular. Tedros menambahkan, kebijakan ini justru bisa menghambat transparansi pelaporan kasus dan mengganggu upaya penanganan wabah secara kolektif. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Bulan Indriani, selamat siang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Selamat siang kawan, siang hari ini masih dengan saya Bulan di kondisi panas terik, tapi tetap semangat untuk Anda hari ini yang sedang menikmati waktu libur bersama dengan keluarga tercinta. Tentunya nanti Anda juga bisa sharing ya, berbagi informasi bagaimana kondisi Malang siang hari ini. Telogomas saat ini masih dengan kondisi cerahnya, panas bahkan relatif panas ya. Kemudian untuk kondisi lalu lintas, dua arah sejauh ini masih terkondisikan. Untuk selanjutnya kita akan terhubung kawan bersama dengan reporter City Gate FM terlebih dulu ya, bersama dengan Asrur. Kali ini kabar yang dibawakan Makna Waisak 2026 di Batu, menapaki jalan mulia melalui aksi sosial dan lepas satwa di Damadipa Arama.
0: Segera kita ikuti laporan reporter City Gate 911 FM.
1: Asrur, silakan.
2: Kawan, perayaan Trisuci Waisak 2026 di Padepokan Damadipa Arama tidak hanya menjadi momentum ibadah bagi umat Buddha, tetapi juga menjadi ajang berbagi dan kepedulian sosial kepada masyarakat. Dengan tema menepaki jalan mulia, bersumbangsih bagi negeri, umat diajak menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Bhikkhu Candakoro menjelaskan tema Waisak tahun ini menekankan pentingnya menjalankan jalan mulia berunsur 8 yang mengajarkan perilaku baik, pikiran yang benar, hingga tindakan yang bermanfaat bagi sesama. Berikut adalah keterangan dari Bhikkhu Padepokan Damadipa Arama, Bhikkhu Candakoro.
3: Indonesia temanya itu menapaki jalan mulia bersumbangsih bagi negeri. Jalan mulia itu jalan luhur, jalan yang baik, artinya praktek dhamma gitu. Praktek ajaran Sang Buddha, memiliki pandangan benar, kemudian pikiran benar, ucapan benar, kemudian perbuatan benar, lalu mata pencaharian benar, kemudian apa, usaha benar, perhatian benar, konsentrasi atau meditasi benar. Itu disebut 8 faktor atau jalan mulia berfaktor 8.
2: Semangat berbagi tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial yang digelar di lingkungan padepokan, seperti pengobatan gratis dan donor darah bagi masyarakat umum. Selain itu, panitia juga melaksanakan ritual fangshen atau pelepasan satwa sebagai simbol kasih sayang terhadap seluruh makhluk hidup. Dalam kegiatan tersebut, burung perkutut dilepas ke alam bebas, sementara ikan dilepas ke sungai. Melalui rangkaian ibadah dan aksi sosial ini, umat Buddha berharap nilai-nilai Waisak tidak hanya menjadi peringatan keagamaan, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat, kerukunan antar beragama, serta kelestarian lingkungan di Kota Batu dan sekitarnya. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: Friends for Your Life. Citygate FM.
1: Kawan, masih dengan saya Bulan di siang hari ini. Beberapa catatan yang sudah ditambahkan. Terima kasih banyak Pak Hasan. Selamat siang Pak Hasan. Ini tadi masih mobile ya. Video kawan yang dibagikan kita langsung putarkan di visual radio. Anda bisa cek di sana. Ini posisi lagi di mana ini Pak Hasan?
2: Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini update kondisi di seputaran Sukun ya. Okay. Ini kebetulan saya yang arah ke selatan. Untuk trafiknya sih masih aman ya, tapi lumayan ramai. Jadi dua arah sama-sama ramai, tapi tetap hati-hati tentunya, tetap fokus. Ini cuaca sih sekarang udah mulai agak panas. Kalau tadi sih istilahnya bediding, dingin banget ya tadi pagi. Sekarang sudah mulai hangat.
1: Ya.
2: Tetap hati-hati, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hasan sudah berbagi kabar di siang hari ini. Kemudian untuk Anda kawan yang mau menambahkan juga boleh, Anda bisa sampaikan di WhatsApp. Nah, kembali lagi di pembahasan Ijen Talk ya pagi tadi, persoalan ini ya, sekarang ini yang sedang dibahas soal mengejar Adipura 2027, sejauh mana kesiapan dari Kota Malang. Kemudian tadi kawan juga sempat cukup banyak ya yang dibahas terkait dengan pengelolaan sampah yang ada di Kota Malang dengan beberapa PR yang ada beberapa masukan yang disampaikan dari dosen prodi magister pengelolaan sumber daya lingkungan dan pembangunan dari Universitas Brawijaya, Dr. Insinyur Rita Parmawati. Ada 3 poin ya yang perlu diperhatikan ketika kita bicara bagaimana pengelolaan sampah yang benar. Kita coba dengarkan, mungkin Anda tadi sempat ketinggalan ya pernyataan dari Bu Rita, dosen prodi magister pengelolaan sumber daya lingkungan dan pembangunan Universitas Brawijaya.
3: Sebelumnya kita harus menyadari ya bahwa pengelolaan sampah nasional ini terdiri dari 3. Yang pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Anas, yaitu dari struktural dan kelembagaan, gitu ya. Artinya dalam hal ini adalah pemerintah daerah tempat, bagaimana anggaran tentang pengelolaan sampah yang dalam hal ini adalah di bawah dinas lingkungan hidup, gitu ya. Bagaimana kita bisa melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah itu sendiri. Nah, itu adalah bagian dari yang pertama, struktural dan kelembagaan. Yang kedua yaitu kesadaran masyarakat, karena masyarakatlah yang menjadi sumber penghasil sampah gitu ya, dan juga menjadi penerima akibat dari sampah itu sendiri gitu ya. Nah, perilaku ketidakpedulian ini sebetulnya tuh menunjukkan bahwa tingkat kepedulian terhadap pengelolaan sampah di Indonesia ini masih sangat tinggi, Mbak.
1: Jadi
3: kita ini sebagai penghasil sampah sama sekali tidak peduli untuk mengelola sampah yang kita hasilkan sendiri, gitu ya. Jadi masyarakat kita ini bukan hanya Kota Malang, semua ya masyarakat Indonesia itu belum bertanggung jawab dalam mengelola sampahnya, gitu ya. Pemilahan itu belum dilakukan di rumah tangga. Itu yang menjadi penyebab ya kenapa kemudian menumpuk dan banyak sampah di jalan-jalan, gitu ya. Dan yang ketiga, penegakan hukum gitu, Mbak. Jadi ketika pemerintah daerah atau pemerintah secara nasional itu membuat peraturan gitu tentang pengelolaan sampah, tetapi diimplementasinya penegakan hukum ini masih lemah gitu ya. Jadi misalkan saja kalau dulu ada di kota Bali gitu ya, itu betul-betul sampah plastik itu kalau kita membeli apa, Mbak, misalkan membeli di toko swalayan atau apa, itu tidak boleh menggunakan sampah plastik. Bahkan saya punya pengalaman order makanan itu tukang itu pengantar makanannya bilang, Mbak, nanti sedia itu sendiri ya, karena kami tidak menyediakan plastik gitu ya. Tetapi sekarang itu sudah tidak berlaku lagi gitu, karena Walhasil yang melakukan penegakan hukum ini menjadi apa Mbak, over gitu ya, over tanggung jawab gitu. Jadi DLH ini merasa semua beban dibagikan kepada dia, padahal urusan DLH ini bukan hanya mengelola sampah gitu ya, dia juga taman, dia juga macam-macam, pokok iklim dan lain-lain.
1: Nah itu kawan beberapa catatan yang ditambahkan ya, 3 poin yang tidak boleh dilupakan. Ini kaitannya dengan pengelolaan sampah. Kemudian yang jadi tantangan sejauh ini mungkin kita bicara soal anggaran. Dari Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Anas Mutakin juga menyampaikan memang sekarang ini kita berada di tengah keterbatasan anggaran ya, Kota Malang merasakan itu termasuk juga dari DLH. Nah kemudian kawan, untuk semua program yang sudah ada terkait dengan pengelolaan sampah ya, utamanya tentu juga tidak akan maksimal ketika dukungan anggarannya juga tidak maksimal. Itu yang jadi catatan Anas. Kemudian harapannya pemerintah Kota Malang nanti ke depan bisa lebih kreatif lagi ya dalam pengelolaan sampah. Memang tidak bisa hanya mengandalkan APBD saja. Salah satu yang bisa dilakukan dengan memaksimalkan RT berkelas untuk pintu, katakan sebagai pintu masuk gitu ya, untuk mengedukasi masyarakat sehingga nanti semuanya akan bergerak. Itu kawan untuk beberapa tambahan di IGN Talk ya pagi tadi yang bisa kita garis bawahi bersama. Dan untuk Anda sendiri mungkin sebagai warga Kota Malang, bagaimana, apakah Anda optimis 2027 Adipura bisa dikejar, atau mungkin seperti apa? Boleh nanti Anda menyampaikan sudut pandang Anda, termasuk juga masukan-masukan luar biasa, masukan-masukan yang membangun tentunya untuk Kota Malang. Anda bisa tambahkan di WhatsApp kami 0811 3600 911. Yang bersiap mengarah ke ruas tol, kita geser dulu kawan, kita updatekan ya siang hari ini seperti apa lalu lintas di sana.
0: Untuk informasi seputar jalan tol.
1: Oke, untuk Anda yang siang hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih terpantau lancar saja di sepanjang Pandaan. Kemudian untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo, sejauh ini juga masih ramai lancar kawan. Untuk Anda yang mau lanjut lagi mengarah ke sekitar Waru, soal nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, seperti yang mengarah ke Juanda, kondisi lancar, mengarah ke Satelit Perak juga tidak ada hambatan siang hari ini. Anda yang punya informasi khususnya cuaca di area tol, Anda bisa bagikan selain di WhatsApp di @cityguide911fm.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan menuju salah satu desa paling berkembang di Kota Wisata Batu, yaitu Desa Oro-Oro Ombo. Secara geografis, Oro-Oro Ombo berada di kawasan dataran tinggi di sisi timur Kota Batu dengan ketinggian sekitar 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sini relatif sejuk dengan kontur wilayah perbukitan dan lahan terbuka yang cukup luas. Dan memang nama Oro-Oro Ombo berasal dari bahasa Jawa. Oro-Oro berarti padang rumput atau lahan terbuka, sedangkan Ombo berarti luas. Secara historis, kawasan ini memang dikenal sebagai hamparan padang rumput luas di lereng perbukitan yang sejak dulu dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian dan peternakan. Seiring berkembangnya Kota Batu sebagai kota wisata, Oro-Oro Ombo juga mengalami transformasi. Dari desa agraris, wilayah ini berkembang menjadi kawasan pemukiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif seiring munculnya berbagai destinasi wisata modern. Dari sisi potensi wisata, Oro-Oro Ombo dikenal sebagai lokasi beberapa wisata artifisial yang menjadi salah satu magnet wisata utama di Jawa Timur. Selain wisata buatan, Oro-Oro Ombo juga punya potensi wisata alam. Di bagian selatan desa, terdapat kawasan perbukitan dan jalur menuju ke Coban Rais, Coban Putri, serta Bukit Bulu yang populer sebagai spot trekking dan foto panorama. Nah, kalau Anda ingin menikmati wisata keluarga modern, panorama alam perbukitan, dan suasana dataran tinggi yang sejuk, Desa Oro-Oro Ombo di Kota Batu bisa jadi salah satu tujuan perjalanan Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Terima kasih kawan Anda yang masih bersama dengan kami dan terus berbagi update informasi di siang hari ini, termasuk untuk beberapa dari Anda ya, POV dari Anda yang kemudian Anda share ke kami ini kaitannya dengan pembahasan di Ijen Talk pagi hari tadi. Ada dari Pak Heriono, kemudian ada juga dari kawan-kawan pendengar lain seperti Bu Maisaro ya. Kemudian Bu Maisaro tadi juga sempat mengingatkan ya sebagai ujung tombak gitu kawan untuk petugas kebersihan. Nah, ini pasukan kuning ya, khususnya itu perlu dipastikan dibina dengan baik, termasuk juga kesejahteraannya ini juga diutamakan gitu ya. Kemudian ada juga dari Pak Heriono yang mengingatkan sebagus apapun program itu ketika tidak ada dorongan anggaran yang bagus gitu ya, tentu juga akan sia-sia. Maka dari itu perlu diperhatikan juga. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga masih melanjutkan melanjutkan aktivitas Anda di sekitar Malang Raya, kabar dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan kawan di 0811-3600-911.
4: City Guides Inside.
5: Ancaman bencana di Kota Malang kini tak lagi jauh dari kawasan permukiman warga. BPBD Kota Malang mencatat lebih dari 13.000 rumah berada di kawasan rawan bencana, mulai dari banjir, longsor, hingga pohon tumbang tersebar di puluhan kelurahan di Kota Malang.
6: Jadi berdasarkan hasil pemetaan dari teman-teman BPBD, terutama di Pusdal Ops, berdasarkan kajian spasialnya ya, kita menemukan bahwa ada 13.465 rumah atau bangunan yang berada di kawasan yang rawan bencana atau potensi terjadi bencana. Memang ini banyak sekali ya, karena sebagian besar ini adalah ada di kawasan sempadan sungai dan ada beberapa daerah juga yang rawan tergenang, biasanya di daerah Blimbing, Kedung Kandang, kemudian di Kecamatan Kulojen juga ada banyak itu. Untuk Kecamatan Lawaru itu paling banyak di Kecamatan di Kelurahan Ujulangu. Itu ancaman bencana yang terbanyak adalah banjir luapan. Itu juga paling banyak ya, antara banjir dan termasuk juga pohon tumbang seperti itu karena angin yang cukup kencang di Kota Malang.
5: Di sisi lain, DPUPR PKP Kota Malang terus melakukan identifikasi kawasan hunian rawan bencana bersama lintas sektor, tingginya kebutuhan hunian, dan pertumbuhan properti membuat penataan kawasan menjadi tantangan tersendiri. Apalagi, banyak permukiman yang sudah terlanjur berdiri di titik rawan.
7: Tapi kami berkoordinasi, berkolaborasi, itu bisa masuk ke sana dan upayakan CSK dari beberapa tanggung jawab sosial perusahaan untuk menangani kejadian-kejadian yang ada di bandaran sungai. Dan kami nggak bisa masuk secara penganggaran, memang kemenangannya tidak ada. Kalau dari balai sebenarnya mempersilahkan aja kalau ada pertujuan. Pada prinsipnya kami menyampaikan bahwa satu untuk mengupayakan adanya penanganan baik itu perbaikan daerah-daerah gas ya. Cuman kalau sudah settle itu ya agak risiko juga nah, ya. Contohnya nggak mau warna-warni ya. Kami juga sangat riskan sekali untuk pindahkan. Tapi upaya kami tetap sambil melakukan identifikasi lahan-lahan termasuk lahan pemerintah utamanya di beberapa wilayah Kota Malang ini untuk sebagai rencana relokasi ya tentunya. Tapi semua itu belum bisa kami lakukan karena terkendala dengan salah satu syarat harus ada keputusan kepala daerah terkait dengan penanganan bencana supaya kedaruratan.
5: Sementara itu pengamat tata kota menilai perlu langkah tegas dari pemerintah untuk menata kawasan sempadan sungai. Selain demi keselamatan warga, penataan juga penting agar fungsi sungai tetap berjalan dan risiko banjir tidak semakin meluas.
8: Mestinya mereka rata-rata pendatang dan sudah lama, sudah 20 tahunan. Kita mau mentertibkannya pun agak berat, tapi mereka ini seharusnya ditertibkan karena suatu saat pasti kena. Suatu saat pasti kena. Ya entah banjir 50 tahunan atau banjir yang lebih lama ya, yang secara volume mungkin akan berdampak. Nah, itu hanya satu contoh. Sedangkan kawasan-kawasan lain yang terdampak longsor, terdampak nah pasti rata-rata dia di sempadan sungai atau daerah cekungan. Cekungan di kawasan perkotaan.
5: Lalu sejauh mana kesiapan Kota Malang menata permukiman yang berdampingan dengan risiko bencana? Penataan kawasan yang tepat, pengawasan pembangunan, dan kesadaran masyarakat menjadi langkah penting agar kebutuhan hunian tidak berujung pada ancaman keselamatan warga.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang kawan, dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Sejumlah guru di Kabupaten Pamekasan tengah merasakan manfaat dari penyaluran langsung tunjangan profesi guru TPG yang meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendorong inovasi dalam proses pembelajaran di sekolah. Salah satu guru kelas SDN Jalmak 1, Sri Riana bilang, dana TPG dimanfaatkan untuk membeli perangkat pendukung pembelajaran dan mulai mengintegrasikan teknologi ke dalam kelas demi menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi murid. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, Sri mulai mengenalkan pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI kepada murid yang dibelinya dari dana TPG.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Polda Jawa Tengah menegaskan akan mengambil tindakan tegas terukur hingga tembak mati di tempat terhadap pelaku kejahatan jalanan yang beraksi di wilayah hukum Jawa Tengah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Anwar Nasir menegaskan pihaknya tidak akan ragu melepaskan tembakan apabila para pelaku kriminal nekat melawan dan membahayakan keselamatan masyarakat maupun petugas kepolisian di lapangan. Kebijakan tembak di tempat ini diambil sebagai komitmen penuh untuk memberikan efek jera yang nyata, sekaligus memastikan situasi Kamtibmas di Jawa Tengah tetap aman dan kondusif.
3: Kabar selanjutnya dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Hasil tes kemampuan akademik jenjang STMI di Bojonegoro telah diumumkan pada Jumat lalu, namun Dinas Pendidikan Bojonegoro masih belum dapat mengetahui rata-rata nilai TKA secara keseluruhan karena hasil yang diterima saat ini masih terbatas pada masing-masing sekolah. Kepala Distrik Bojonegoro Anwar Muktado mengatakan, TKA merupakan program yang baru pertama kali dilaksanakan tahun ini sehingga belum ada data pembanding dari tahun sebelumnya. Selain sebagai instrumen evaluasi pendidikan, hasil TKA juga akan digunakan dalam sistem penerimaan murid baru yang dijadwalkan 4 dan 5 Juni mendatang.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mbak, anu yo ndek, kang ngarep iku mandek dhisik, aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
2: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
1: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tadi di kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wes. Saman sing anteng di kene yo.
2: Yo wes cepetan.
1: Yo.
2: Mbak, garis zigzag itu loh, Mbak. Masa nggak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar, apalagi buat parkir yang nggak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
3: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar. Tenang.
1: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi? Hei!
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
1: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
2: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
1: Nah kan?
2: Aduh, deg-degan tahu.
1: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
2: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
0: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, ini tadi ada tambahan dari Pak Himawan. Pak Himawan sempat menanyakan SPBU Ijo sudah buka apa belum ya? Mungkin Anda tahu informasinya, boleh ya ditambahkan. Kemudian untuk Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke Jodipan, kondisi di sana tampak sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan yang mengarah ke Buk Gluduk. Tapi nanti selepas dari Buk Gluduk, kondisi sudah kembali normal. Untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke Kota Batu, kali ini mumpung ada waktu untuk quality time bersama dengan orang tercinta, Anda mau ekspor Kota Batu, kabar baiknya jalur utama yang mengarah ke Kota Batu lancar. Baik di sekitar Telogomas, kemudian Anda yang mau mengarah ke Jalan Patimura, tapi yang arah sebaliknya dari arah Kota Batu mau turun ke Kota Malang, bersiap karena nanti Anda akan menjumpai antrian di sepanjang Jalan Patimura. Kemudian satu lagi di menjelang traffic light Jembatan Tunggul Mas. Nah, yang di Jembatan Tunggul Mas ini sudah cukup panjang ya, bahkan ekor antrian itu hampir sampai di UMM Kampus 3. Lebih baik Anda antisipasi. Yang tidak mau terjebak antrian, mungkin bisa lewat dalam. Anda bisa ambil Raya Tegal Gondo, ini jauh lebih lancar. Saksofon, Candi Panggung, keluar sampai di sekitar Suhat juga masih terkondisikan. Atau mungkin Anda yang saat ini juga sedang terjebak antrian di traffic light Jembatan Tunggul Mas, sudah berapa lama? Boleh nanti Anda sampaikan ya, atau mungkin Anda sudah berhasil lolos dari kepadatan traffic light di sana di 0811-3600-911.
1: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau Anda berjalan di kawasan Kayu Tangan, pusat kota Malang, di antara deretan bangunan tua peninggalan kolonial, ada satu bangunan yang berdiri dengan kokoh dan penuh sejarah, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan. Gereja ini merupakan salah satu gereja Katolik tertua di kota Malang, dibangun pada awal abad ke-20 saat Malang berkembang sebagai kota hunian dan administrasi kolonial Belanda. Pada masa itu, Malang mulai tumbuh sebagai kota modern, ditandai dengan pembangunan permukiman Eropa, jalur tram, dan pusat perdagangan di sekitaran Kayu Tangan. Kehadiran gereja Kayu Tangan tidak bisa dilepaskan dari konteks ini juga. Ia dibangun untuk melayani komunitas Katolik yang berkembang, sekaligus menjadi bagian dari tata kota kolonial. Sejak awal, gereja ini bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga penanda penting perjalanan sejarah di kota Malang. Jika dilihat dari sisi arsitektur, Gereja Kayu Tangan mengusung gaya Eropa klasik kolonial dengan pendekatan yang sederhana namun tegas. Fasad bangunannya simetris dengan pintu utama besar, jendela tinggi, dan proporsi bangunan yang menjulang. Gaya ini mencerminkan prinsip arsitektur gereja Eropa yang menekankan kesan sakral, stabil, dan berwibawa. Masuk ke bagian dalam, kesan lapang langsung terasa. Langit-langit yang tinggi dirancang untuk menciptakan suasana hening dan reflektif. Sementara deretan jendela kaca patri memungkinkan cahaya alami masuk ke ruang ibadah. Kaca patri ini bukan sekedar elemen estetika, melainkan bagian dari narasi visual yang menampilkan simbol iman dan gaya seni Eropa pada masanya. Menariknya, meski bergaya Eropa, bangunan gereja ini disesuaikan dengan iklim tropis Malang. Ventilasi besar, dinding tebal, dan bukaan tinggi membantu sirkulasi udara alami. Inilah ciri khas arsitektur kolonial di Hindia Belanda, menggabungkan gaya Eropa dengan kebutuhan iklim lokal. Hari ini, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan tetap berfungsi sebagai tempat ibadah, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Kayu Tangan Heritage. Banyak pengunjung datang, bukan hanya untuk misa, tetapi juga untuk melihat arsitekturnya, mempelajari sejarah kota, atau sekedar merasakan suasana Malang tempo dulu. Gereja ini menjadi pengingat bahwa sejarah kota tidak selalu disimpan di museum, tetapi hidup dan digunakan hingga hari ini. Kalau Anda berjalan di Kayu Tangan, luangkan waktu sejenak untuk melihat bangunan ini, bukan hanya bentuknya, tapi cerita panjang yang dibawanya.
2: Jalan-Jalan Plus.

0: Dragons for your life. CityGate FM.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Kawan, ini tadi ada Pak Yohanes sempat menanyakan ya soal acara yang ada di Stadion Gajayana besok itu acara apa dan mulai kapan gitu. Ini tadi kami juga sudah coba cek ya beberapa flyer yang beredar, ini kaitannya dengan pengajian umum dan doa bersama yang akan dilakukan di sana, termasuk juga ada penutupan jalan, kemudian lokasi parkir ini juga sudah diatur kawan. Tapi untuk informasi lengkapnya kami masih coba untuk menghubungi dari Kanitur Jawali Satelan Tas Poresta Malang Kota Ibtu Dandu. Kemudian kawan, ini tadi ada tambahan update. Oke, dari Pak Naufal, terima kasih banyak voice note-nya, kita putarkan.
8: Betul, melaporkan adanya kemacetan traffic light di

0: jembatan apartemen Begawan sampai depan UMM. Kebetulan saya dari Batu mengarah ke Suhat lewat depan, ternyata macet. Akhirnya saya ini sudah OTW ke Batu lewat belakang UMM Lancar Jaya. Menambahkan kepadatan lagi di pertigaan Pendem, ekor sudah lumayan panjang sampai belokan Jundrejondawu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Naufal untuk update informasinya. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang juga masih mobile, tambahan dari Anda juga masih boleh Anda bagikan di 0811 36091.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, cuaca Malang Raya hari ini diprediksi dominan berawan hingga cerah berawan. Sesuai dengan rilis informasi yang disampaikan BMKG, mayoritas daerah di Malang Raya hari ini dominan dalam kondisi berawan hingga cerah berawan. BMKG menjelaskan, hanya ada beberapa wilayah di dataran tinggi dalam kondisi udara kabur hingga berpotensi hujan ringan. BMKG juga menyampaikan, di wilayah Malang Raya sudah mulai terjadi penurunan suhu. Terendah mencapai 18 derajat Celcius di Kota Batu dan beberapa kecamatan wilayah Kabupaten Malang. Prediksi BMKG, puncak bediding atau kondisi dengan suhu rendah bakal terjadi sekitar Juli sampai Agustus nanti. Kawan, kloter 5 di Embarkasi Surabaya siap pulang. Total ada 380 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kloter 5 di Embarkasi Surabaya siap memasuki kepulangan ke Indonesia. Proses kepulangan mulai hari Senin ini, dini hari waktu Arab Saudi, dengan diawali check-out hotel jam 12 waktu Arab Saudi menuju ke Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Sementara itu, salah satu hal yang jadi perhatian untuk pengaturan koper kabin yang dibawa jamaah. Jadi ada batas berat maksimal 7 kg. Kawan, Menteri Keuangan Purbaya yakin rupiah menguat beberapa bulan ke depan. Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan dirinya optimis tekanan pada rupiah segera mereda dalam 2-3 bulan ke depan seiring membaiknya perekonomian global dan stabilitas pasar keuangan internasional. Purbaya menyampaikan beberapa perkembangan geopolitik global sudah mengarah ke positif, termasuk potensi meredanya ketegangan Amerika Serikat, Israel dengan Iran. Demikian 911 Hot News, jam 12 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.
0: One Hot News.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan. Kembali siang hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Pantauan masih cerah terik sih, bahkan di area Tlogo Mas juga. Ini kalau kita lihat ya dari perakiran BMKG, sesuai dengan apa yang disampaikan, dominasi hari ini relatif berawan. Tadi sempat berawan, tapi dominasinya cerah begitu kawan ya. Nah ini kalau siang panasnya panas banget, tapi nanti udah sore, nah udah mulai turun tuh suhunya ya. Bahkan kita untuk terendah kemarin bisa di kisaran di bawah 20 derajat, 18 derajat Celcius untuk perakiran sementara dari BMKG. Tadi malam luar biasa, dingin juga. Tadi malam itu 18-an ya, 18 derajat, feels like-nya 22, tapi ya tetap aja lumayan dingin begitu kawan. Ini juga yang harus diantisipasi, tetap harus jaga kesehatan kawan, karena perubahan suhu yang cukup kontras ya di beberapa bulan ke depan. Kalau pagi ke siang itu panasnya itu tadi, panasnya panas banget. Udah sore ke malam sampai dini hari, ya itu udah mulai rendah begitu suhunya. Dan terus seperti itu diperkirakan puncaknya di Juli, bahkan sampai di Agustus ya. Kedatangan maba-maba biasanya Agustus masih merasakan fenomena bedidingnya Malang ya. Informasi kalau dari BMKG kan karena adanya angin monsun Australia yang masuk ke Pulau Jawa. Jadi yang dingin ini sebenarnya tidak hanya Malang Raya ya, tapi beberapa daerah lain yang ada di wilayah Pulau Jawa itu juga sama. Tapi rata-rata memang Jatim, Jabar itu dingin pol begitu kawan. Termasuk di sebagian wilayah Jawa Tengah juga. Beberapa update tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan mendengar, terakhir ada Pak Hari Susanto. Ini pelanggaran parkir ya, lagi-lagi pelanggaran parkir posisi di Jalan Kertanegara. Tanda dilarang parkir di Jalan Kertanegara ini masih berlaku. Di sub gimana ini, kok boleh parkir di sini katanya. Ada kiriman dokumentasi kawan, saya tampilkan ya di Pisau Radio. Ini hampir tiap hari loh ya, karena tidak ada penindakan. Saya kurang tahu nih pernah ada atau tidak, karena kayaknya Kertanegara termasuk titik yang jarang ya ada penindakan untuk pelanggaran parkir. Beberapa waktu lalu kita sempat sampaikan ke Disub, katanya segera diperhatikan. Cuma kayaknya gak continue begitu ya, gak tiap hari untuk penindakannya sendiri. Yang langganan ditindak ya yang RSSA dan Veteran Bandung itu kawan. Selebihnya jarang. Atau mungkin saya keliru begitu ya, karena banyak titik-titik yang ada tanda pecoret lainnya maupun yang marka zigzag begitu. Tapi untuk penindakannya tidak begitu rutin dilakukan. Kalau kata rekan-rekan di subsi, mereka hanya punya tupoksi untuk melakukan penindakan secara teguran dan peringatan. Tapi kalau untuk yang memberikan sanksi dan lain-lain, itu ranahnya masih di pihak kepolisian, termasuk nanti masih menunggu perda penyelenggaraan perparkiran.

0: Sirigat 911 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi informasi terakhir yang kita terima ya berkaitan dengan pelanggaran di area Kartanegara. Lalu juga beberapa titik yang rawan pelanggaran lainnya yang sering dilaporkan di kita ya adalah parkir di atas jembatan. Ini posisinya itu di setelahnya RSSA kawan. Jadi kalau yang di belakangnya RSSA atau di sampingnya itu kan memang sering ya ada pelanggaran pecoret. Tapi yang juga cukup miris itu adalah di jembatannya JA Suprapto yang mau mengarah ke selatan maupun yang ke utara sih sebenarnya sama juga. Kan posisinya itu pas di depan kantor polisi ya, di depannya kantor Polresta Malang Kota. Tapi masih dibiarkan begitu yang parkir di pinggir jalan, terutama yang di area jembatan itu. Rata-rata bahkan yang parkir juga R4. Kawan, kalau yang hari ini belum ada laporan sih masuk di kita, hanya saja kayaknya hampir tiap hari selalu ada. Apakah mungkin bisa tercapture melalui CCTV ya? Coba nanti kita cek dulu kawan, apakah ya masih ada pelanggaran-pelanggaran serupa termasuk yang di area jembatan. Karena itu kan sebenarnya kan nggak boleh ya parkir di atas jembatan. Lalu juga di sana itu memang tidak diperbolehkan sepanjang jalur itu. Lalu ini ada penyempitan jalur juga tentunya kawan, dan di sana itu kan ada semacam rumah makan ya kayaknya pinggir jalan kalau saya nggak salah, dan itu sering orang-orang parkir di sana maupun R4 atau ya R2, ada yang mungkin dia hanya drop saja, ada yang memang bertahan lama juga tuh untuk parkir di sana. Ini saya mau tampilkan tapi kok masih agak loading ya. Oke, nanti kita hold dulu, nanti kita akan coba share kembali. Sementara tadi kan juga Wulan sempat komunikasi dengan Kanit Urjawali Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Dandu berkaitan dengan giat besok kawan untuk pengajian dan doa bersama yang juga dihadiri oleh Gus Ikdam. Nah itu kan ada beberapa titik penutupan jalan, lalu titik untuk larangan parkir atau titik parkir yang disediakan termasuk untuk rekayasa lalinnya. Ada beberapa titik yang sudah di-mention dari beberapa flyer yang mungkin beredar, Anda pun juga kayaknya pasti sudah lihat ya mungkin di media sosial atau ya di grup-grup biasa di-share di grup WhatsApp. Nah ini kita juga upayakan untuk bisa terhubung on air. Kalau kata Pak Dandu sih mulai besok akan dilakukan penutupan ya, karena ada beberapa ruas jalan yang ditutup begitu kawan. Jadi kita masih upayakan untuk bisa terhubung on air untuk menyampaikan detail terkait dengan acara besok untuk waktu penutupan dan pembukaan, lalu juga titik parkirnya di mana saja, penutupan jalannya termasuk untuk rekayasa lalin sampai dengan pengaturan dan pengamanan di lokasi. Harapannya bisa lebih tertib begitu kawannya pelaksanaannya, termasuk juga untuk penataan parkir dan rekayasa lalin dan ketersediaan petugas juga yang standby di lokasi. Karena kalau misalnya tidak ada di lokasi atau mungkin masih minim pengaturan, nah ini alamat bisa terjadi kepadatan begitu. Gitu sementara, tapi masih belum ada update ya, masih belum ada update dari rekan-rekan Polresta Malang Kota. Barangkali nanti beberapa menit lagi kita akan coba follow up. Mungkin biasanya kalau Pak Dandu berhalangan nanti digeser ke Ibtu Saiful begitu kawan, maupun ke rekan-rekan Satlantasnya ya. Sementara untuk beberapa update lainnya, kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga masih boleh kembali berkabar ya. Bisa langsung call in di 0811-3600-911. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Saya kembali geser kawan ke informasi yang masuk di WhatsApp, ada Pak Doni Anis. Ini infonya disampaikan melalui voice note.
1: Halo, Assalamualaikum, selamat siang, Sigit.
0: Waalaikumsalam.
1: Ngurusin parkir yang di Jalan Kertanegara itu mending yang di Jalan Semeru sama Bromo itu setiap hari macet. Jalan Semeru sama Jalan Bromo. Kalau di Jalan Kertanegara itu gak ada macet itu.
0: Iya, itu tambahan dari Pak Doni Anis. Lalu ini ada kiriman videonya juga, saya tampilkan kawan.
1: Dari Kayu Tangan yang menuju ke Jalan Semeru ini parah, sampai Jalan Bromo ini macet parah.
0: Iya, itu dia kawan ya, imbas dari parkir di Semeru, penyempitan lajur, apalagi kalau di Semeru ini kan ada pusat oleh-oleh juga ya, termasuk market. Jadi itu dia yang menjadi penyebab kepadatan, belum lagi pelanggaran yang di sisi kanan ada es coret. Nah itu juga sering tuh. Kalau bergeser ke Bromo, sebenarnya kemarin Bromo sudah dipasang semacam apa ya, water barrier begitu ya, di sisi kiri kanan jalan termasuk di pertengahannya itu, satu untuk memecah lajur baik yang dari arah Ijen maupun juga yang dari arah Semeru. Kemudian yang di sisi kiri kanan itu ya agar tidak ada kendaraan R4 maupun R2 yang parkir memakan badan jalan. Tapi katanya sih sudah mulai digeser ya water barrier-nya oleh dugaan sementara oleh jukir setempat juga begitu kawan. Akhirnya parkir lagi di sana, banyak yang melakukan pelanggaran parkir lagi. Terima kasih Pak Doni tambahannya. Kawan-kawan juga nanti boleh kembali menambahkan. Bisa langsung call in kawan di 0811-3600-911.
2: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

0: Selamat siang kawan, untuk Anda yang bersiap siang hari ini mengarah ke ruas tol, kondisi sejauh ini masih relatif lancar. Dua arah di sepanjang Pandan, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo, kemudian lepas Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru, sampai siang hari ini juga masih aman lancar. Kemudian untuk Anda yang sekarang mau melanjutkan mengarah ke Juanda, sejauh ini masih terkondisikan. Mungkin selain lalu lintas juga untuk cuaca, siang hari ini seperti apa, boleh nanti Anda bagikan di 0811-3600-911.
1: Infotol, informasi seputar jalan.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Kota Batu dikenal sebagai tempat orang mencari udara segar, panorama pegunungan, dan spot wisata yang memanjakan mata. Tapi di balik hutan pinus yang tenang itu, ternyata tersimpan jejak sejarah perang yang jarang diketahui banyak orang. Kali ini, kita akan menuju sebuah situs yang berada di kawasan Gunung Banyak, Kota Batu. Tempat ini dikenal sebagai bunker atau Goa Jepang Gunung Banyak, peninggalan masa pendudukan Jepang di Indonesia sekitar tahun 1942 hingga 1945. Pada masa Perang Dunia Kedua, kawasan perbukitan seperti Gunung Banyak memiliki posisi yang sangat strategis. Dari ketinggian ini, tentara Jepang dapat memantau pergerakan musuh di wilayah Malang dan sekitarnya. Karena itulah, sejumlah bunker dibangun di area ini. Fungsinya sebagai benteng pertahanan, tempat persembunyian pasukan, hingga ruang penyimpanan logistik dan persenjataan. Struktur bunker umumnya dibuat dari beton tebal. Bahkan ada yang memanfaatkan tebing yang digali menyerupai lorong goa. Sebagian bunker juga dibangun menggunakan tenaga kerja paksa yang pada masa itu dikenal sebagai Romusha. Kini, bunker-bunker tersebut berada di kawasan hutan pinus yang sejuk dan relatif sunyi. Beberapa di antaranya masih bisa ditemukan, meski sebagian sudah tertutup vegetasi atau kurang terawat. Menariknya, lokasi bunker ini sering terlewat oleh wisatawan, padahal jaraknya tidak jauh dari destinasi populer seperti para layang Gunung Banyak dan Omah Kayu yang terkenal dengan panorama Kota Batu dari ketinggian. Karena latar sejarahnya yang cukup kelam, bunker ini juga kerap dikaitkan dengan berbagai cerita mistis yang beredar di masyarakat. Namun dibalik cerita tersebut, kawasan ini tetap menjadi bagian penting dari jejak sejarah militer di wilayah Malang Raya. Untuk Anda yang mau melihat bunker Jepang di Gunung Banyak, kalau Anda berangkat dari kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Batu, kemudian lanjut ke kawasan wisata Gunung Banyak. Waktu tempuh dari kota Malang menuju kawasan ini sekitar 45 menit hingga 1 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Sesampainya di kawasan Gunung Banyak, lokasi bunker berada di area hutan pinus yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki dari beberapa titik wisata di sekitarnya. Menariknya, peninggalan bunker atau goa Jepang di Kota Batu tidak hanya berada di kawasan Gunung Banyak. Beberapa situs serupa juga ditemukan di wilayah Gunung Sari Bumiaji, serta di area hutan perhutani di Songgokerto yang menyimpan beberapa lorong goa peninggalan masa perang. Di balik keindahan wisata alam Kota Batu, ternyata tersimpan cerita sejarah yang masih bisa ditelusuri hingga hari ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, dan kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
3: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
4: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
2: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
4: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
2: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: Kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
8: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
9: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo warga Malang yang mau cari kasur tapi bingung carinya di mana? Ada Victoria Furniture Center yang siap memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center, Anda bisa memiliki kasur premium mulai dari King Coil, Serta, dan Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, lalu bisa upgrade size dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed, dan free ongkir all area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furniture Center di Jalan Temunggung Suryo, 64 Blimbing Malang, atau di Jalan Mejen Panjaitan, 172C Metek Malang. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung cek Instagram dan juga Google-nya di Victoria Furniture Center. Kembali kawan ke beberapa laporan yang disampaikan oleh kawan-kawan pendengar. Terakhir tadi ada Pak Doni Anis ya yang sempat share untuk kepadatan di sekitaran Semeru. Saya mau tampilkan kembali.
10: Dari Kayu Tangan yang menuju ke Jalan Semeru ini parah sampai Jalan Bromo. Macet parah.
9: Nah, di part yang ini saya salfok sama kendaraan yang dia itu di lajur kanan tapi mau ke kiri, ini kadang juga bikin macet nih. Jadi ya begitu ya, tiba-tiba memotong lajur. Atau mungkin nyebrang dari apa, dari hotel depannya begitu kah? Terima kasih ya Pak Doni ya. Jadi yang ke arah Semeru kawan, cukup signifikan perlambatannya. Saya mau coba cek kembali saat ini sampai di mana nih ekor kepadatannya yang di perempatan Raja Bali. Oh ini setelahnya PLN ya, yang udah mulai ngantri kurang lebih 100 meter sebelumnya BCA sampai nanti bergeser ke area Bromo. Jadi memang simpulnya di situ ya, lepas dari Bromo tuh lancar loh. Kalau mau lanjut ya, kalau mau lanjut arah ke Ijen itu lancar di Semeru, tapi setelah masuknya ke Bromo ini yang udah mulai ngantri juga. Di jam 12 ya, jam-jam makan siang, pasti di Jalan Bromo juga lagi ramai-ramainya nih, karena banyak resto, kafe juga, tempat makan, sehingga kalau jam-jam segini ini puncaknya kepadatan di sana, ada perlambatan. Atau mungkin tadi Pak Doni sempat bergeser ke Bromo, kalau ada dokumentasinya boleh kirimkan Pak, terutama yang parkir-parkir ini ya, yang parkir-parkir di sisi kiri kanan jalan. Sempat loh ada beberapa usulan yang masuk di City Guide, kalau memang katanya pelanggaran itu ada di sana dan memang kebutuhan untuk parkir tidak ada lagi lokasi yang memadai selain di titik yang ada pelanggarannya itu, gimana kalau tanda pecoret itu dihapus aja, katanya ada yang menyarankan seperti itu. Gimana kalau dicabut aja? Nah, akhirnya memunculkan banyak perspektif lagi. Ini yang ada pemangku kebijakan kalah sama masyarakat yang melanggar atau seperti apa begitu. Nah, tapi PR juga kedepannya kalau mau diteruskan seperti itu ya harusnya ini ya, harusnya tetap ada penindakan yang tegas begitu kawan. Update lainnya ada Bu Puspita. Update dikirimkan melalui foto dan video kawan. Kita play voice note-nya dulu ya.
11: Pak Doni, tambahannya kawan-kawan juga nanti boleh kembali.
12: Selamat siang.
9: Oh, Pak Puspita.
12: Selamat siang dan selamat aktivitas dari Kota Batu menuju Kota Malang. Terlihat macet mulai dari Beji. Ini hampir dari Batu ke Beji hampir 30 menit.
11: Selamat siang kawan untuk
12: kalian. Dan untuk yang arah Malang ke Batu lancar. Terima kasih laporan dari Pak Ito Kota Batu.
9: Terima kasih Pak Ito. Mohon maaf tadi saya sebutnya Bu Puspita ya. Namanya Puspita Ito, ternyata Pak Ito. Baik Pak Ito, terima kasih tambahan infonya juga. Ada kiriman video kawan, saya mau tampilkan.
11: Imbas dari parkir.
9: Nah, ini dia ya yang arah ke Batu di Beji sudah ada perlambatan. Masih nuansa tanggal merah kawan. Masih nuansa libur. Lalu ada tambahan video foto yang ini ya. Nah, ini arah turun tuh juga enggak kalah rame loh. Mungkin yang sudah liburan kemarin ya, hari ini udah sayonara sama Kota Batu. Besok sudah face reality lagi, sudah back to reality semuanya, udah kerja lagi, yang kuliah ya kuliah lagi, ada yang udah libur ya, UM katanya udah pada libur begitu. Terima kasih Pak, tambahan update-nya. Untuk kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga nanti boleh kembali menambahkan update di beberapa titik lainnya, boleh langsung chat, voice note, atau kirimkan dokumentasi berupa foto maupun video, atau bisa langsung telepon kawan di 0811-3600-911 untuk traffic report. Didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mobil jarang dipakai bukan berarti aman. Justru kalau dibiarkan terlalu lama, performanya bisa diam-diam menurun loh. Banyak orang berpikir mobil yang jarang digunakan tidak perlu dirawat. Padahal faktanya, komponen mobil tetap bisa mengalami penurunan kualitas meskipun hanya diam di garasi. Karena bisa menimbulkan penumpukan kerak dan penurunan performa karena pembakaran tidak optimal. Nah, beberapa tips yang harus Anda lakukan yaitu Anda bisa menyalakan dan menjalankan mobil secara berkala. Tidak cukup hanya dipanaskan, sesekali ajak mobil berjalan agar oli bersirkulasi ke seluruh komponen termasuk rem dan suspensi. Jaga kondisi aki juga tetap aktif kawan, karena mobil yang terlalu lama tidak digunakan berisiko mengalami aki tekor. Idealnya, mobil tetap dinyalakan secara rutin agar sistem kelistrikan tetap berjalan optimal. Perhatikan juga tekanan ban. Ban yang terlalu lama diam bisa kehilangan tekanan atau bahkan mengalami deformasi. Cek tekanan ban secara berkala agar tetap sesuai standar. Cek cairan kendaraan secara rutin juga ya. Oli, coolant, dan cairan lainnya tetap bisa menurun kualitasnya meskipun mobil tidak digunakan. Jadi pastikan tetap dalam kondisi baik. Jangan hanya disimpan, tetap dirawat. Mobil yang terlalu lama diam tanpa perawatan justru berisiko lebih cepat rusak dibanding mobil yang rutin digunakan. Ingat ya, mobil itu dirancang untuk bergerak, bukan hanya disimpan. Semakin lama dibiarkan tanpa perawatan, semakin besar risiko penurunan performa. Karena dalam dunia otomotif, bukan hanya pemakaian yang bisa merusak, tapi diam terlalu lama juga bisa jadi masalah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
6: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
5: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
6: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali geser kawan ke beberapa update yang disampaikan oleh kawan-kawan pendengar. Tadi itu ada Pak Handi. Pak Handi ini share info, sebentar saya geser dulu. Kayak di Jalan Tenes dan Tangkuban Perahu, katanya jadi dua arah. Oh, ini bicara soal pelanggaran, Pak ya. Pelanggaran-pelanggaran kawan yang terjadi di sekitaran Tenes itu beragam ya, parkir atau seringkali ya yang melawan arah ya. Bestseller saya bilangnya, bestseller pelanggaran di Tenes maupun Tangkuban Perahu, karena ya hampir tiap hari, setiap jam gitu itu selalu ada. Kemarin kita sempat bahas di Talkshow Ijen Talk bersama dengan para narasumber dari jajaran kepolisian termasuk ke akademisi juga, bagaimana upaya-upaya kedepannya. Kendala memang ya lagi-lagi keterbatasan personil, keterbatasan tools begitu, tapi jangan sampai keterbatasan ini membuat pelanggaran jadi hal yang normal. Karena terbatas ya udah tidak ada penindakan, karena terbatas ya udah tidak ada pengawasan. Nah, ini yang salah ya sebenarnya. Dari akademisi tetap menyarankan kalau bisa ya dibuatkan jadwal. Kalau memang terbatas bergilir, memang tidak bisa optimal dalam satu waktu semua titik pelanggaran melawan arah bisa tercapture. Tapi mungkin ya disisir satu-satu gantian. Di jam kalau pagi itu di mana, kalau siang nanti di mana, besoknya nanti bergeser ke titik yang lain lagi. Kalau kayak gitu kan memang terbatas, tapi ada yang tersentuh begitu. Tapi kalau bicara hanya terbatas tapi tidak ada upaya, ya sama saja gitu ya, pelanggarannya ya tetap akan terus berulang. Gitu kawan. Sementara untuk beberapa update lainnya, saya mau geser dulu. Saya akan terhubung bersama dengan reporter C3 FM. Kali ini akan terhubung bersama dengan Heri Prasetyo. Jadi Heri, siang hari ini membawa kabar peringati hari lahir Pancasila. Wali Kota Malang tekankan kebijakan harus berpihak pada nilai kebangsaan.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, Heri, silahkan laporannya.
2: Kawan, pemerintah Kota Malang memperingati hari lahir Pancasila melalui upacara resmi di halaman Balai Kota Malang hari ini. Dalam momentum tersebut, Wali Kota Malang menegaskan bahwa seluruh kebijakan pembangunan dan pelayanan publik harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, bilang peringatan hari lahir Pancasila bukan sekedar seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan menjadi arah perjalanan bangsa Indonesia.
3: Hari ini 1 Juni kita peringati hari lahir Pancasila. Tadi saya membacakan sambutan dan titipan dari BPIP, Kepala BPIP yang menyampaikan juga ada pesan kepada kepala daerah yang saat ini sedang melaksanakan upacara peringatan hari lahir Pancasila untuk bisa menjadi pedoman dan untuk menjadi dasar untuk semua kebijakan-kebijakan baik pembangunan atau apapun semuanya harus mengacu pada Pancasila, dan juga untuk mengingatkan kita bahwa 1 Juni adalah hari lahir Pancasila.
2: Selain itu kawan, kata Wahyu, hari lahir Pancasila menjadi pengingat penting bahwa ideologi bangsa harus terus dihidupkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Ia berharap masyarakat tidak hanya menghafal sila-sila Pancasila, tetapi juga menerapkannya dalam

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan,
1: aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan, sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Iya juga ya, kalau nggak pakai sabuk bisa parah dampaknya.
0: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda, voice note atau telepon on air.

0: Serigetain 101 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi di segmen sebelumnya kita sempat bahas sedikit ya berkaitan dengan pelanggaran. Awalnya tadi bahas parkir, lalu bergeser ini bahas soal melawan arah. Tadi sempat saya spill juga kendala-kendala dari rekan-rekan kepolisian itu adalah kurangnya personil. Kalau kata Pak Handi, kalau kurang personil saya ngelamar gimana katanya. Saya bantu deh di titik-titik mana saja katanya yang ada pelanggaran. Waduh, jadi polisi dulu nih berarti Pak Handi ya. Ada Pak Joko, ini TL Gadang, bus ngetem di sisi timur, ada 3 bus, waduh. Ini yang bikin macet juga biasanya Pak ya, pas di area TL Gadang. Coba saya cek dulu apakah mungkin tadi Pak Joko ada mendokumentasikan, oh ya ini ada ya. Ini dia kawan.
1: Bis ngetem di perempatan Gadang, macet.
0: Baik, terima kasih Pak. Nanti kita coba kirimkan ya laporannya ke pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti. Sementara update lainnya ternyata tadi ada Pak Ayat kawan ya, belum saya akomodir. Pak Ayat menyampaikan untuk tarif parkir di pasar Oro-Oro Dowo itu berapa ya? Saya punya pengalaman hari ini saat berkunjung ke sana yang sedang full parkirannya. Saya bayar parkir, saya kasih uang 10.000, sengaja sih katanya Pak Ayat. Di luar prediksi dikembalikannya 5.000. Saya tanyalah kok cuma 5.000, tarifnya berapa? Mungkin agak setengah mangkel juga, jukirnya bilang memang segini sambil ngomel-ngomel. Kalau nggak percaya silahkan tanya jukir yang di depan katanya. Akhirnya duit saya dikembalikan yang 10.000 dan saya minta tanya jukir yang satunya. Daripada rame akhirnya saya kasih 4.000, ternyata ya aman aja katanya begitu. Artinya para jukir ketika pas ramai dan pengemudi yang parkir tidak punya uang kecil, dimanfaatkanlah tarifnya. Padahal saya lihat dari uang yang dikeluarkan jukir sebelumnya banyak uang receh loh yang dipegang. Mungkin sesekali coba diusupnya yang menyamar katanya parkir di sana. Terima kasih Pak Ayat, nanti kita coba share juga ya laporan ini. Karena ini markup-markup seperti ini sering terjadi loh ya. Kalau bicara soal tarif sebenarnya normal ya. 3.000 untuk yang R4, R2 ya 2.000. Itu kan parkir tepi jalan, bukan insidentil toh ya. Karena setiap hari ada orang parkir di sana, jadi bukan parkir insidentil. Kecuali di sana di pasar Oro-Oro Dowo tiba-tiba ada konser atau ada acara apa gitu. Kemudian ada pembukaan pelebaran luasan lahan parkir, nah sehingga tarifnya memang normal 5.000, tapi itu tadi insidentil. Kalau memang dia rutin ada parkir di sana, apalagi tepi jalan yang menjadi kewenangannya di sub, yaitu tetap bayarnya 3.000. Tadi Pak Ayat dikasih ini nggak Pak? Dikasih karcis nggak Pak Ayat? Boleh nanti kalau misalnya ada tambahan-tambahan atau barangkali foto jukirnya mungkin ya, kalau ada boleh juga nanti didokumentasikan Pak, kirimkan ke Sitikar FM. Gitu, sementara tunggu beberapa update kawan di siang hari ini. Di kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan ya update di beberapa titik lainnya. Oh ya, tadi ada update juga, saya baru cek dari rekan-rekan Polres Batu, dari Kanit Turjawali Polres Batu Ibda Gema. Ini berkaitan dengan kondisi arus lalin. Edisi tanggal merah biasanya memang cukup ramai ya. Kemarin kita prediksi hari ini bakal jadi arus balik, tapi ternyata yang naik pun juga tidak kalah banyak. Nah ini ada tambahan videonya kawan. Dari 12.50 ya, posisinya yang ini di Insinyur Soekarno Beji.
2: Selamat siang. Hari Senin tanggal 1 Juni 2026 pukul 12.40 di Simpang 3 Beji, anggota Satlantas Polres Batu melaksanakan giat pengaturan penarikan arus lalin yang mengarah Kota Batu maupun yang mengarah arah Surabaya dari Kota Batu. Arus lalin terpantau ramai namun tetap lancar. Demikian laporan arus lalin.
0: Iya, terima kasih. Ini yang di Beji. Kalau satunya ini,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dilaporkan saat ini 2 personil Satlantas Polres Batu Timurai melaksanakan giat penarikan di Simpang Koramil mengurangi peningkatan volume kendaraan yang di Jalan Dewi Sartika atas. Saat ini personil melaksanakan penarikan arus lalin dalam keadaan ramai lancar. Iya. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
0: Waalaikumsalam.

saya geser kembali. Yang ini di Simpang Dewi Sartika atas. Oh ya. Oke. Cukup ramai memang kawan ya. Kalau dari video sih saya lihat platnya luar kota sama yang N juga sama-sama banyak gitu yang arahnya ke Kota Batu. Gitu sementara untuk beberapa update ya di siang kali ini. Nanti kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan update di beberapa titik lainnya. Boleh dengan mention di @City9 11 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, masih ada beberapa PR yang harus diselesaikan Kota Malang untuk menuju Adipura 2027. Hari ini pada City Guide, PLH Kepala DLH Kota Malang Gamalir Raymond Hatigoran menjelaskan, dari hasil penilaian Adipura akhir tahun 2025 lalu, masih ada beberapa catatan untuk Kota Malang untuk mengejar Adipura 2027 nanti. Sebelumnya, tahun 2026, Kota Malang sempat berhasil mendapatkan sertifikat Kota Bersih dengan total nilai 71,54. Kota Malang menduduki nomor 7 se-Indonesia dan nomor 2 se-Jawa Timur. Raymond menjelaskan juga total nilai itu masih di bawah 75 sebagai rata-rata Adipura, sehingga ke depan masih akan banyak PR yang harus diselesaikan, seperti pengelolaan sampah yang masuk di TPA dengan maksimal 30% dari yang dihasilkan, tapi saat ini di Kota Malang masih 60%. Raymond menambahkan pemanfaatan bank sampah juga masih belum maksimal. Sebelumnya dari 523 bank sampah yang ada, baru 234 bank yang aktif. Kemudian, saat ini sudah mulai mengalami peningkatan jadi 400 bank sampah yang aktif. Kawan, DPRD Surabaya soroti pengelolaan sampah sampai PKL. Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus, menilai terkait pengelolaan sampah, khususnya pada program Surabaya Asri yang harus disertai sistem pengelolaan yang baik untuk menjawab persoalan di lapangan. Menurutnya, laporan soal penumpukan sampah masih ditemukan di beberapa titik. Sementara Yona juga memberikan catatan ketika penertiban PKL sudah dilakukan, harus beriringan dengan pengawasan yang ketat supaya mereka tidak kembali. Yona menambahkan diharapkan pemerintah ada ketegasan untuk bisa mewujudkan Surabaya yang tertib dan bersih. Kawan, Kepala Bakom Kodari respon soal instruksi belajar bahasa Perancis. Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pernyataan Presiden Indonesia Prabowo Subianto, instruksi semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Perancis mengacu pada perkembangan dunia dan bisa untuk meningkatkan kemampuan bahasa. Kodari menyatakan juga sebenarnya sekarang pembelajaran bahasa asing di sekolah-sekolah sudah mulai berjalan, contohnya bahasa Inggris dan Mandarin. Kodari menambahkan bahasa yang disebutkan Presiden Prabowo itu sebagai bahasa internasional yang relevan dengan perkembangan global. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
0: 911 Hot News.

0: Sidigate 91 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, untuk Anda yang siang hari ini masih melanjutkan perjalanan Anda di sekitar Malang Raya. Kita akan coba lihat ya di beberapa titik pantauan sejauh ini. Kalau melihat di sekitar kota Malang memang sudah mulai terjadi peningkatan. Hati-hati untuk Anda yang dari arah kota Batu ya, khususnya mengarah ke kota Malang di jalur utama tampak sudah mulai terjadi peningkatan. Kemudian Bu Husnul ya tadi memantau kondisi di area Wajak kawan. Informasinya Wajak masih hujan abu. Oh gitu Bu ya, baik, terima kasih banyak untuk informasinya Bu Husnul. Untuk beberapa catatan lainnya nanti kita akan kembali hadirkan. Anda yang masih mobile punya beberapa catatan yang bisa di-share di siang hari ini, Anda juga masih bisa kabarkan di WhatsApp kami. Kawan, Stadion Gajayana Kota Malang akan menjadi pusat berkumpulnya ribuan jamaah ya besok. Jadi di acara gelaran pengajian umum dan doa bersama yang menghadirkan Gus Ikdam, selain menjadi ajang silaturahmi dan tausiah keagamaan, kegiatan ini juga akan diisi doa bersama untuk korban tragedi Kanjuruhan karena diperkirakan dihadiri ribuan jemaah. Sejumlah rekayasa lalu lintas, penutupan jalan sampai pengaturan parkir juga sudah disiapkan oleh pihak kepolisian. Untuk mengetahui detailnya, saat ini kita akan bergabung bersama dengan KBO Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful. Selamat siang, Pak Saiful.
1: Ya, selamat siang Mbak Erika, betul, selamat siang.
0: Ya, dengan saya Wulan. Pak
1: Wulan, ya.
0: Iya.
1: Baik. Ya, terima kasih Pak Wulan.
0: Oke, Pak Saiful, bisa disampaikan Pak terlebih dulu ini kaitannya dengan gambaran umum pengamanan ya dan juga pengaturan lalu lintas yang tentunya juga sudah disiapkan untuk pengajian akbar di Stadion Gajayana besok.
1: Betul Mbak Wulan, pertama-tama kami ucapkan selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, khususnya pendengar radio Citycat kebanggaan Kota Malang, bagi saya merupakan seperti itu. Nah, oleh karena itu kami ingin menyampaikan sedikit kegiatan yang akan digelar besok, dimungkinkan akan dimulai 19.15 persiapan itu di dalam stadion. Dengan seperti itu nanti dimungkinkan maksimal 17.00 akan diadakan rekayasa arus lalu lintas. Demikian Mbak Wulan.
0: Oke, Pak, bisa disampaikan ya untuk rekayasa lalu lintas yang disiapkan seperti apa nantinya Pak?
1: Nah, begini Mbak Wulan, kami akan melakukan rekayasa yang dimungkinkan nanti kuat personil akan dikerahkan di sepanjang jalur yang menuju ke Stadion Gajayana. Mm-hmm. Nanti dari arah timur yang melintas ke Jalan Semeru akan dipecah di penutupan di patung Brosem atau Bromo Semeru, yang di situ ada patung PKK, akan dikerahkan dua jalur. Dan untuk yang mengarah ke barat atau ke arah Jalan Tenes atau arah ke masuk ke Stadion Gajayana yang sebelah barat akan ditutup total, karena nanti untuk para jamaah yang menghadiri pengajian akbar ini akan dibuka di sebelah timur. Untuk VIP akan dimasukkan di lintas jalur yang di sebelah barat atau Jalan Tenes di pintu barat VIP, dan juga korban dari keluarga dari Kanjuruhan. Jadi disiapkan di pintu sebelah barat. Oleh karena itu nanti akan di penutupan arus ini kemungkinan sekitar 16.30 atau 17.00 akan dipecah untuk jalur ke selatan sama ke utara yang melintasi jalur Bromo. Seperti itu Mbak. Untuk area parkir dimungkinkan nanti akan dimasukkan seputaran Welirang. Jalan Welirang ini masuk di situ, dan juga di Merapi akan disiapkan untuk area parkir para jemaah. Sedangkan Jalan Semeru yang mengarah ini akan disterilkan. Dimungkinkan nanti memang akan sebagian disiapkan untuk UMKM seperti itu, Mbak. Jadi oleh karena itu bagi warga Kota Malang diharapkan besok kemungkinan akan perubahan arus lalu lintas atau rekayasa arus lalu lintas karena ada kegiatan pengajian akbar yang akan dilangsungkan di Stadion Gajayana. Demikian, Mbak.
0: Baik, Pak, ini khususnya untuk kantong parkir ya, apakah ada pembedaan nanti untuk roda 2 dan juga roda 4, Pak?
1: Jadi gini, Mbak, nanti roda 2 dimungkinkan nanti welirang, dan untuk roda 4 bisa jadi nanti diarahkan di seputaran belakang atau samping di daerah Museum Brawijaya. Nanti dari kami dan bergabung dengan jajaran samping atau jajaran di sub parkiran akan dipilah-pilah tempatnya, karena di tempat area yang disebutkan tadi sudah disampaikan sebelumnya dan akan diarahkan oleh para istilahnya juru parkir yang sana juga bergabung dengan jajaran di sub perparkiran. Akan kemungkinan kalau roda seperti bis atau roda 4 yang seperti HIS, istilahnya kendaraan yang besar, akan diarahkan ke seputaran istilahnya di sekitaran Museum Brawijaya seperti itu, Mbak.
0: Oke, Pak Saiful, boleh disampaikan untuk ruas jalan mana saja yang terdampak, Pak, yang benar-benar ditutup untuk sementara selama kegiatan berlangsung, Pak Saiful?
1: Jadi penutupan yang dinyatakan penutupan total nanti arah yang dari arah Brosem atau simpang 4 Brosem itu yang mengarah ke barat.
0: Okay.
1: Namun di arah barat ke timur yang perpustakaan dan Jalan Ijen tetap dibuka.
0: Okay.
1: Karena ruas jalan hanya dipakai yang sebelah Brosem sebelah selatan. Satu jalur yang arah dari timur ke barat. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, Pak, berapa jumlah personil yang diterjunkan untuk pengamanan dan pengaturan lalu lintas selama kegiatan berlangsung? Informasinya ada ratusan ya, Pak, ya, yang tergabung?
1: Ya, ini nanti akan digabungkan dengan jajaran stamping, Pak, ya, melalui Disub, juga TNI, Satpol PP, itu diinginkan sekitar 300 lebih, Pak, untuk personil, kekuatan personil yang akan dipecah di berbagai tempat dan fungsinya masing-masing. Ada istilahnya dan Satpol PP, karena Satpol PP ini berkaitan dengan UMKM. Untuk Disub di samping untuk jalur juga tetap perparkiran. Untuk TNI bisa diarahkan di bagian dalam, di bagian VVIP atau bagian para jemaah. Jadi kesemuanya dengan bergabungnya kolaborasi kita dengan instansi terkait dimungkinkan 300 lebih. Demikian, Mbak.
0: Oke. Pak Saiful, mengingat kegiatan ini diperkirakan dihadiri ribuan jemaah ya, langkah antisipasi apa, Pak, yang dilakukan apabila terjadi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi nanti?
1: Jadi kami tetap berupaya, Mbak, ya. Jadi pengerahan kami difokuskan kepada lokasi imbas daripada penutupan ini, terutama di seputaran simpang 4 Kawi, juga di simpang 3 Ororodowo. Ini kami tetap mengerahkan personil di lokasi untuk pengaturan arus lalu lintas, karena masyarakat ini mungkin ini sudah kami sebarkan 2 minggu yang lalu, dimungkinkan masyarakat masih belum paham. Oleh karena itu, kami tetap menyiapkan lokalisasi imbasnya ini seperti di Ijen 2, juga di Kawi, seputaran SMP 6 Simang Arjuna, itu kami tetap menyiapkan personil di lokasi tersebut. Demikian, Mbak.
0: Oke, Pak Saiful, terakhir imbauan, Pak, dari Satlantas Polresta Malang Kota ya untuk masyarakat dan khususnya para jamaah supaya kegiatan besok berjalan aman, tertib dan lancar. Silakan, Pak Saiful.
1: Baik, terima kasih, Mbak Wulan. Kami sampaikan pertama kali kami minta maaf yang sebesar-besarnya, terutama khususnya warga Kota Malang, kemungkinan besok agak sedikit terganggu dengan adanya pengajian akbar. Oleh karena itu kami berupaya semaksimal untuk tetap arus lalu lintas ini digunakan sebagaimana mestinya oleh warga khususnya Kota Malang untuk mengarahkan biar Tetap lancar arus lalu lintas. Oleh karena itu personil yang kami siapkan benar-benar saya maksimalkan. Dan juga kami menghimbau kemungkinan dari luar kota nanti tetap kami beri petunjuk layaknya di mana untuk area parkir ini, dan biar tidak terlalu jauh dari lokasi, kami berupaya untuk memaksimalkan ke para juru parkir ini untuk tidak memaksakan apabila tempat itu sudah penuh, biar nanti ditempatkan ke tempat yang lain agar masyarakat yang melintas ini tidak terhambat. Oleh karena itu sekali lagi saya minta maaf terhadap masyarakat Kota Malang untuk partisipasinya. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Saiful Husen untuk waktunya siang hari ini. Selamat bertugas, sehat-sehat Pak ya. Semoga besok acaranya lancar, Pak Saiful.
1: Amin. Okay. Amin, Mbak Ulan. Terima kasih, Mbak Ulan.
0: Baik, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Ulan.
0: Nah, itu tadi kawan penjelasan dari Kabeo Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Husen ya, untuk acara besok di Stadion Gajayana. Lebih baik Anda antisipasi, Anda hindari untuk Anda yang ada kegiatan ya besok. Untuk informasi selanjutnya, kawan, kita akan terhubung bersama dengan reporter City Gate FM. Ada Heri Prasetyo dengan kabar 470 personil diterjunkan amankan pengajian Gus Ikdam di Kota Malang.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Harry, silakan.
3: Kawan, Polresta Malang Kota menyiapkan pengamanan besar-besaran untuk mengantisipasi membludaknya jamaah dalam pengajian umum dan doa bersama yang menghadirkan pendakwah Gus Ikdam di Stadion Gajayana Kota Malang besok. Sedikitnya 470 personil gabungan diterjunkan guna mengantisipasi kepadatan massa, kemacetan hingga potensi gangguan keamanan selama kegiatan berlangsung. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Bulan Bakti Bayangkara ke-80 menjelang peringatan Hari Bayangkara pada 1 Juli mendatang. Dengan figur Gus Ikdam yang kerap menarik ribuan jamaah di berbagai daerah, aparat memperkirakan tingginya animo masyarakat Malang Raya. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobikin bilang, pengamanan disusun dengan pola terpadu melibatkan personil lintas instansi dan unsur masyarakat. Aparat disiagakan di sejumlah titik untuk mengatur arus masuk keluar jamaah lalu lintas hingga pengamanan area sekitar stadion. Menurut dia, pendekatan pengamanan tidak hanya dilakukan secara represif, melainkan mengedepankan langkah preventif dan primitif guna mengantisipasi kerawanan sejak awal, termasuk potensi kepadatan di kawasan Stadion Gajayana. Polisi juga mengimbau kawan masyarakat yang hadir untuk mematuhi arahan petugas demi mencegah penumpukan massa dan gangguan ketertiban umum. Pengajian tersebut terbuka untuk masyarakat umum dan menjadi salah satu agenda sosial keagamaan Polresta Malang Kota dalam menyambut Hari Bayangkara. Dalam agenda itu, jamaah juga direncanakan diajak mendoakan korban tragedi Kanjuruhan sebagai bentuk empati terhadap keluarga korban. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. Kito, informasi seputar jantung.
4: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis, yang paling mendominasi di jalur entry Singosari. Arah ke Surabaya, di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru terpantau masih lancar, begitu juga nanti yang exit Probolinggo dari Gemporembang, Gempas sampai dengan Paspro. Untuk info tol kawan didukung oleh Star Glotiner dan Matrix CT Epoxy dari Gajah Mas, performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 9930 9805.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan menuju salah satu desa paling berkembang di Kota Wisata Batu, yaitu Desa Oro-Oro Ombo. Secara geografis, Oro-Oro Ombo berada di kawasan dataran tinggi di sisi timur Kota Batu dengan ketinggian sekitar 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sini relatif sejuk dengan kontur wilayah perbukitan dan lahan terbuka yang cukup luas. Dan memang nama Oro-Oro Ombo berasal dari bahasa Jawa. Oro-Oro berarti padang rumput atau lahan terbuka, sedangkan Ombo berarti luas. Secara historis, kawasan ini memang dikenal sebagai hamparan padang rumput luas di lereng perbukitan yang sejak dulu dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian dan peternakan. Seiring berkembangnya Kota Batu sebagai kota wisata, Oro-Oro Ombo juga mengalami transformasi. Dari desa agraris, wilayah ini berkembang menjadi kawasan pemukiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif seiring munculnya berbagai destinasi wisata modern. Dari sisi potensi wisata, Oro-Oro Ombo dikenal sebagai lokasi beberapa wisata artifisial yang menjadi salah satu magnet wisata utama di Jawa Timur. Selain wisata buatan, Oro-Oro Ombo juga punya potensi wisata alam. Di bagian selatan desa terdapat kawasan perbukitan dan jalur menuju ke Coban Rais, Coban Putri, serta Bukit Bulu yang populer sebagai spot trekking dan foto panorama. Nah, kalau Anda ingin menikmati wisata keluarga modern, panorama alam perbukitan, dan suasana dataran tinggi yang sejuk, Desa Oro-Oro Ombo di Kota Batu bisa jadi salah satu tujuan perjalanan Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung yang menawarkan banyak lokasi pilihan yang terstrategis di tengah Kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
3: Tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
4: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu.
3: Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
4: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling bener ditebang aja deh.
3: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
4: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
3: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong? Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
4: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
3: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
6: Pak, es kelapa ya satu.
5: Oke. Nih, 50.000 saja.
6: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
5: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
6: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
5: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
6: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
5: Aduh, jangan deh. Ampun.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
7: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
8: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
6: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
9: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
10: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
6: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Saya adalah wartawan dari daerah dan dari strata yang paling bawah. Alhamdulillah berkat doa orang tua, dukungan keluarga dan teman-teman mencapai puncak karir sebagai wartawan. Saya wartawan pembantu koresponden, menjadi koresponden, menjadi wartawan, menjadi redaktur, kemudian menjadi kepala biro, kemudian menjadi redpel, kemudian jadi direktur pemberitaan, kemudian jadi dirut antara, sampai menjadi ketua dewas antara dari paling bawah. Begitu juga di PWI, di organisasi. Saya sebagai ketua seksi wartawan olahraga, kemudian jadi ketua PWI Jawa Timur, terus ketua bidang pembinaan daerah, kemudian

0: anggota Dewan Kehormatan sampai jadi Ketua Umum PW Pusat. Jadi semua apa yang saya lakukan sebagai wartawan itu sudah dilalui. Dan dari strata yang paling bawah sampai ke paling puncak. Nah, itulah yang mengilhami teman saya, Abdul Hakim, wartawan Antara Surabaya, menulis buku saya, menggali biografi saya yang diharapkan menjadi inspirasi lah, bahwa wartawan itu adalah sebuah profesi yang bisa ditekuni dan bisa ada karir yang bisa dicapai di sana. Jadi dari perjalanan itu saya tanpa hiruk pikuk, sunyi.
1: Seperti apa itu, bisa diceritakan?
0: Ya, kesunyian itu saya dalam menjalaninya tidak, pertama tidak melalui sebuah proses yang direkayasa atau dibuat-buat. Semua prosesnya natural dan alami, dan apa ya, tidak ada yang namanya ngatok, tidak ada yang namanya asal bapak senang. Justru semua apa yang saya lalui itu berangkat dari dorongan bawah, dari dorongan bottom up, yang akhirnya sampai ke puncak itu. Dan saya tidak bermimpi banyak tentang karir saya. Saya hanya bekerja baik, berdoa dan minta doa orang tua dan dukungan keluarga dan teman-teman. Itu sunyi, jadi alami semua. Dan bahkan dalam beberapa jabatan-jabatan saya itu, saya yang diminta. Jadi saya tidak mencari, tidak posisi mencari. Saya meyakini nilai-nilai kebaikan yang dilakukan kepada siapapun, dia akan menjadi tangga dalam mencapai apa yang diinginkan. Saya menjaga integritas, kedua menjaga moral, dan yang ketiga saya berusaha untuk menyenangkan orang. Saya pernah satu diminta jadi pegawai negeri PLN waktu saya masih wartawan lepas, pegawai PLN. Tapi karena saya merasa wartawan itu ada pada diri saya tidak mau. Kedua, ketika itu banyak pekerjaan di Jawa Timur saya. Waktu itu saya dipindah ke Bengkulu. Pilihannya waktu itu saya keluar atau menekuni banyak pekerjaan di sini. Tapi akhirnya saya ikuti untuk pindah ke Bengkulu. Tekun, jaga ketekunan. Jadilah seseorang yang mengabdi kepada orang tua. Dan jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan. Dan jadilah orang yang selalu menekuni dan menjaga integritasnya. Saya Ahmad Munir, Ketua Umum PWI Pusat untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air, toko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo lindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Halo kawan, saya Yola Octavia kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri jejak kejayaan masa lalu menuju salah satu peninggalan penting Kerajaan Singasari, yaitu Candi Singosari yang berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Candi kawan, nuansanya langsung terasa berbeda. Tenang, sakral, dan penuh aura sejarah. Candi Singosari dipercaya dibangun sebagai Candi Pendarmaan Raja Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari yang wafat pada tahun 1292. Menariknya, candi ini dikenal sebagai candi yang belum sepenuhnya selesai dibangun. Bagian tubuh candinya tampak polos, tanpa relief cerita seperti candi-candi besar lainnya. Namun justru disitulah keunikannya. Kesan sederhana, tapi menyimpan makna mendalam tentang masa transisi kekuasaan dari Singasari menuju Majapahit. Di sekitar area candi, Anda juga bisa menemukan arca-arca penting, seperti arca Dwarapala berukuran raksasa yang berada tak jauh dari lokasi utama. Arca ini diyakini sebagai penjaga gerbang kawasan suci Kerajaan Singasari dan menjadi salah satu arca penjaga terbesar di Indonesia. Yang menarik kawan, Candi Singosari tidak dibatasi pagar tinggi dan menyatu langsung dengan pemukiman warga. Situs besar peninggalan kerajaan tapi hidup berdampingan dengan kehidupan modern. Inilah ciri khas situs-situs sejarah di Jawa Timur, sejarah yang tidak terpisah tapi tumbuh bersama masyarakatnya. Candi Singosari bukan hanya tempat wisata kawan, tetapi juga ruang belajar terbuka tentang politik, spiritualitas, dan seni bangunan Jawa Timur kuno. Buat Anda yang ingin berkunjung, kabar baiknya tidak ada tiket masuk resmi ke kawasan Candi Singosari. Pengunjung umumnya hanya diminta sumbangan sukarela untuk perawatan area candi. Sementara untuk parkir kendaraan, tersedia lahan parkir warga dengan tarif terjangkau. Soal waktu kunjungan, ada tips praktis nih kawan. Datanglah pagi hari jika Anda ingin suasananya yang lebih sepi dengan cahaya yang bagus untuk menikmati detail candi. Atau sore hari, saat udaranya lebih adem dan cocok untuk wisata santai bersama keluarga. Untuk Anda yang mau mengarah ke Candi Singosari, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Singosari. Ikuti jalur utama Malang-Surabaya. Setelah melewati kawasan Pasar Singosari, Anda akan menemukan penunjuk arah menuju Candi Singosari di sisi kiri jalan. Aksesnya sangat mudah, bisa ditempuh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati wisata sejarah yang tenang, penuh makna, dan sarat cerita kejayaan Nusantara, Candi Singosari adalah destinasi yang layak Anda kunjungi.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM, Guide and For Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, Pemkot Malang akan tertibkan jam pengangkutan sampah untuk pengolah sampah sampai pengolahan sampah rumah tangga. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, PLH Kepala DLH Kota Malang, Gamalil Raymond Hatigonan menjelaskan untuk mengejar Adipura 2027 nanti, Pemkot Malang akan menata beberapa hal. Salah satunya, penataan jam pengambilan sampah di TPS untuk dibawa ke TPA. Seharusnya mulai dari jam 5 pagi sampai jam 11 siang, tapi kenyataannya sampai sore masih ada aktivitas. Ditambah lagi adanya aktivitas dari para pemulung. Raymond menjelaskan juga sekarang masih ditemukan beberapa TPS liar, sehingga nanti ketika penilaian Adipura dimulai diupayakan sudah tidak ada lagi. Raymond menambahkan, bahkan nanti pengelolaan sampah dari hilir juga akan diupayakan strateginya dengan pengambilan sampah organik setiap hari, tapi untuk sampah anorganik akan ada jadwalnya sendiri. Jadi nanti sosialisasi pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dilakukan melalui surat edaran. Kawan, lebih dari 1.000 guru honorer Kabupaten Malang berpotensi dihentikan. Penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah pusat dan daerah akan dilakukan 1 Januari 2027. Sedangkan di sekolah negeri Kabupaten Malang ada 1.300 lebih guru tidak tetap atau GTT. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhak menyampaikan dari total jumlah itu sebagian besar sebagai guru sekolah dasar atau SD dengan total lebih dari 1.100 orang. Zia menambahkan saat ini pihaknya sedang memperjuangkan para guru honorer masuk dalam data pokok kependidikan atau Dapodik karena itu menjadi salah satu syarat penting untuk mengikuti proses pengangkatan ASN. Kawan, DPR dorong pemerintah untuk mendorong lembaga badal haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR 2026, Cucun Ahmad, meminta Ditjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk lembaga resmi untuk mengurus badal haji yang pelaksanaannya diawasi dan dikontrol Kementerian Haji. Permintaan itu disampaikan Cucun imbas adanya kasus penipuan berkedok jasa badal haji dengan modus menawarkan badal haji ke jemaah dengan berbagai iming-iming. Namun secara umum, Cucun menilai penyelenggaraan haji 2026 berjalan baik dan patut diapresiasi. Karena tahun ini sebagai penyelenggaraan haji perdana di bawah Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Bulan Indriani, selamat siang.
0: Hot News.

Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan. Kembali siang hari ini saya Yola Octavia menyapa Anda. Saya langsung geser ke beberapa laporan yang disampaikan oleh kawan-kawan pendengar. Tadi ada beberapa yang belum sempat terakomodir. Yang pertama untuk laporannya Pak Joko, itu soal bus yang ngetem di TL Gadang, sisi timur ya. Ada 3 bus, sudah kami teruskan Pak. Tadi ke jajaran Kanit Lantas Polsek Sukun ada Pak Winarto Wicca. Dan langsung dibalas ya, kita meneruskannya di jam 1:18. Di menit itu juga langsung dibalas oleh Pak Winarto. Jadi Pak Winarto tanggapannya siap Pak gitu katanya. Tapi ini belum ada update lagi untuk penanganannya seperti apa. Adakah yang melintas di area TL Gadang kawan? Apakah masih ada bus yang ngetem di sana? Mungkin nanti boleh menambahkan juga. Barangkali kalau masih belum ada penanganan, nanti kita akan bantu follow up. Tapi kalau mungkin sudah clear, boleh juga menambahkan begitu kawan. Terima kasih respon cepatnya juga Pak Winarto dan tadi laporan dari Pak Joko ya. Lalu kawan kaitannya dengan laporan parkir. Nah tadi itu ada beberapa laporan soal markup tarif ya. Lagi-lagi markup tarif. Ini tadi Pak Ayat saya belum lihat chat terakhirnya, ternyata tidak ada karcis yang diberikan dan tidak ada dokumentasi. Baik Pak Ayat, tidak apa-apa. Mungkin nanti adakah yang juga mengalami hal serupa di area pasar Ororo Dowo, nanti Anda boleh menambahkan kawan. Tadi itu Pak Ayat punya pengalaman, berbagi pengalaman lebih tepatnya, lagi bayar parkir, tapi ngasih uang 10 ribu. Ini R4 berarti Pak ya, ngasih 10 ribu, tapi kok kembaliannya cuma 5 ribu. Nah, Pak Ayat ini menanyakan ke jukirnya, tarifnya berapa Pak? Kok baliknya cuma 5 ribu? Katanya jukirnya, ya memang segitu, tanya aja sama jukir yang di depan katanya. Setelah yang ke jukir yang di depan, uang 10 ribunya dibalikin, lalu mau bayar lagi dengan nominal yang kurang dari 5 ribu, ternyata bisa-bisa aja gitu. Nah ini berarti kan ada permainan di sana, lagi-lagi soal markup ya, markup tarif parkir. Kalau kemarin yang marak itu di kawasan Kayu Tangan, ternyata sekarang di Ororodo juga sama. Dan ini terjadi di pasar-pasar yang sangat sering ya dikunjungi oleh wisatawan juga, apalagi Ororo Dowo. Nah itu pasti banyak juga yang datang ke sana, tidak hanya dari warga Malang sendiri, tapi dari luar Malang. Kalau misalnya jalan-jalan ke kota Malang, salah satu identik kita yang juga paling banyak dicari adalah wisata kuliner, termasuk di area pasar Ororo Dowo. Banyak jajanan legend juga kawan di sana. Nah ini akhirnya muncul peluang-peluang yang lain juga, termasuk soal markup tarif tadi. Terima kasih Pak Ayat. Tadi kita juga sudah bantu teruskan ke rekan-rekan Dinas Perhubungan. Tadi itu langsung ke Kabid Parkir Dinas Perhubungan Kota Malang, ada Pak Rahmat Hidayat. Kita cek dulu apakah sudah ada tanggapan. Oh belum ternyata, belum ada tanggapan. Baiklah, kita masih menunggu juga update-nya seperti apa. Barangkali nanti kalau ada tambahan-tambahan akan kami sampaikan. Ada Pak Yudi, antrian di sepanjang Sidomulyo Bumiaji yang arahnya ke selatan Kota Batu. Ini arah naik juga Pak ya. Luar biasa kawan. Di edisi 1 Juni, ini kan tanggal merah juga ya, hari kelahiran Pancasila. Nah, kita kemarin memprediksinya ini akan menjadi puncak arus balik. Jadi yang mengarah ke beberapa destinasi wisata tuh akan ada penurunan. Tapi ternyata tidak juga. Jadi yang arah naik tadi juga merambat ke Batu, termasuk ke beberapa titik lain yang ada di area pusat kota Malang. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk beberapa update yang dibagikan. Kawan-kawan nanti boleh kembali berkabar ya dengan mention di @cityguide911FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Dek, kang arep iku mandek dhisik, aku tetu mas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger-seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
5: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lho.
4: Sedih lu ae lho, Mbak. Saman tadi dek kene lho. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, wis. Saman sing anteng dek kene yo.
5: Yo wis cepetan.
4: Yo.
5: Mbak, garis zigzag itu loh, Mbak. Masa nggak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar, apalagi buat parkir yang nggak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Wuh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
6: Iya. Maaf. Sabar. Tenang.
5: Tinggal lagi. Hey.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 101 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sebelum saya geser ke beberapa update yang masuk di WhatsApp, saya punya rekomendasi untuk Anda. Kalau Anda yang selama ini internetan tapi banyak emosinya daripada happy-nya karena internetnya lemot gitu ya. Nah, saatnya Anda pindah kawan ke Kapten Aratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, dan kerja serta belajar online bisa makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda bisa mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan, tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari kawan, ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Ya, kita kembali ke beberapa update. Tadi itu ada Pak Yudi ya, yang sempat berkabar di sepanjang Sidomulyo, Bumi Aji ke arah selatan atau Kota Batu itu sama-sama panjang antriannya. Ada Pak Agus juga kawan, info ada pengajian atau doa bersama di Kota Malang. Hari dan tanggal berapa ya katanya? Besok Pak, besok di hari Selasa tanggal 2 Juni untuk waktunya tadi malam hari sekitaran jam 7 ya tadi informasi. Coba saya cek lagi kawan. Oh iya, 19.15 acaranya dimulai, pengajiannya Gus Ikdam. Informasi tadi kita terima dari KBO Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Husen. Tadi dijelaskan juga titik-titik mana saja yang akan menjadi lokasi parkir. Nah, untuk yang R2 itu di Welirang sampai dengan Merapi. Yang di Jalan Semeru itu bakal steril kawan, dan sebagian sisi disiapkan untuk UMKM. Lalu untuk yang R4 ini bakal diarahkan ke belakang dan sampingnya Museum Brawijaya. Kurang lebih seperti itu ya. Gitu tambahannya Pak. Lalu update lainnya tadi ada rekan-rekan Kanit Turjawali Polres Batu, Ibda Gema. Ini update soal pantauan arus lalu lintas juga kawan, ternyata di Soekarno. Coba saya tampilkan dulu pantauannya. Di share tadi melalui ini ya, melalui video. Ini masih agak loading nih di kita. Coba nanti kita tampilkan kembali. Ah, ini dia ya. Di jam 2 lewat 8 menit. Oh, ternyata di simpang 3 TMP Batu dari Ibda Gema.
1: Selamat siang, saya Ibda Gayo dari Satlantas Polres Batu menginformasikan untuk situasi arus lalu lintas pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Untuk situasi arus lalu lintas dari jalan Ayani menuju jalan Abdul Ghani dan jalan Suropati terpantau lancar, dan dari Suropati menuju Abdul Ghani terpantau landai lancar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat siang dan salam presisi.
0: Ya, terima kasih dari Pak Gayuh tadi yang bertugas di lapangan ya, dikirimkan oleh Ibda Gema. Terima kasih untuk beberapa update-nya juga. Mungkin kawan-kawan yang lagi di perjalanan, antisipasi pergerakan volume masih cukup signifikan, terutama yang turun dari arah Kota Batu. Itu juga ada perlambatan selain di area Kota Batunya sendiri, Patimura sampai dengan Mojorejo, itu juga ada di kawasan Sengkaling kawan menuju ke area Tlogomas. Jadi dari SPBU UMM itu udah mulai ada perlambatan, ini mengarah ke pertigaan Tunggul Mas. Yang di simpang Sasando, pertigaan Sasando juga sama ya, perlambatan juga signifikan, ini yang mengarah ke perlimaan Tunggul Wulung. Kayaknya memang arus balik sudah mulai terlihat nih sekarang, soalnya di entry-nya Singosari sudah mulai ngantri dari perempatan Karanglo. Nanti kawan-kawan boleh update juga ya di beberapa titik lain. Boleh langsung mention kawan di ACT Guide 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Baik kawan, selamat sore. Selanjutnya dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Rumah Tahanan Negara Situbondo melakukan razia gabungan bersama Kanwil, Ditjenpas Jatim, dan aparat penegak hukum APH di blok kamar hunian. Rumah Tahanan Negara Rutan Situbondo melakukan razia gabungan bersama Kanwil, Ditjenpas Jatim, dan aparat penegak hukum APH di blok kamar hunian. Hasil razia tidak ditemukan barang berbahaya yang dilarang masuk rutan, seperti handphone, benda tajam, dan narkoba. Menurut Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo Suwono, razia ini dilakukan untuk mewujudkan rutan bersih dari handphone, pungli, dan narkoba halinar. Razia gabungan ini dilakukan juga untuk mewujudkan Situbondo bersih dari praktik penipuan.
1: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batu mencatat tingkat okupansi hotel mencapai sekitar 80% selama libur panjang Hari Raya Waisak. Lonjakan kunjungan wisatawan membuat sebagian hotel bahkan mencatat tingkat hunian hingga 100% pada puncak liburan. Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi, mengatakan peningkatan okupansi terjadi sejak akhir pekan dan mencapai puncaknya pada Sabtu Minggu. Setelah itu tingkat hunian mulai menurun seiring berakhirnya masa libur panjang. Menurut PHRI, momen libur Waisak menjadi angin segar bagi sektor pariwisata dan perhotelan Kota Batu. Setelah sebelumnya, tingkat okupansi pada hari biasa maupun beberapa periode liburan tidak setinggi saat long weekend Waisak.
2: Dari Solo kawan, kembali Renate Aradio mengabarkan. Wali Kota Solo Ruspati Ardi mewacanakan layanan air Perumda Air Minum Toyo Wening Solo digratiskan untuk masyarakat. Wacana menggratiskan layanan air Perumda Air PDAM ini memungkinkan dilakukan apabila kondisi fiskal daerah benar-benar kuat. Jika fiskal kuat tidak ada kebocoran pendapatan, maka air bisa digratiskan untuk masyarakat. Karena kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil merupakan bagian dari semangat yang perlu terus dikawal.
3: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ada Pak Sodik. Ini update pantauan lalu lintas dari CCTV Diskominfo Kota Malang ini Pak ya. Situasi lalin di Jalan Akordion Simpang 5 rame dan juga lancar katanya. Ada supeltas yang membantu kelancaran arusnya. Cuaca juga cerah, sama kayak Riyad Logomas, sama-sama terik. Terima kasih Pak Sodik. Lalu selain Pak Sodik tadi ada Pak Fajar Perdana. Info apa nih Pak? Ada kiriman videonya kawan, saya tampilkan.
2: Wah tetep aja nih.
1: Nah iya iya.
2: AG7484 UR N7619 UB.
1: Oke.
2: Memang penumpangnya banyak yang nunggu di Indomaret, jadi ya wajar bisa berhenti di situ.
1: Nah,
2: ya.
1: Itu dia. Iya, ini memang masih menjadi polemik kawan ya, bus yang ngetem di luar. Kadang serba salah juga, dia nunggu di dalam lama sekali, ada penumpang yang tertip nunggu di dalam, nunggunya hampir 1 jam gak keluar-keluar karena gak ada penumpangnya gitu. Mau berangkat gimana, penumpangnya cuma 1-2 orang, ternyata pas keluar, wah langsung diserbu penumpang-penumpang yang gak mau masuk itu. Katanya sih sudah diarahkan petugas ya, diimbau untuk masuk, tapi mereka gak mau. Katanya capek kalau masuk jauh, padahal... Gak yang jauh-jauh banget juga, bahkan kalaupun panas gak kepanasan, hujan gak kehujanan kalau nunggunya di dalam terminal. Begitu, kalau di luar seperti itu, ya syukur-syukur kalau panas seperti ini kan ya gak masalah lah ya, mungkin dia kepanasan aja dan gak ada tempat duduknya, jadi pada berdiri aja semuanya di luar. Sementara kan kalau masuk tempat duduk banyak, kemudian ya bisa berteduh juga, adem, ngadem aja, mau beli sesuatu, yang jualan di dalam terminal pun banyak sekali. Apakah juga takut di dalam gak bisa cashless? Gak juga ya. Saya lihat kemarin rata-rata warung yang ada di dalam terminal itu, toko-tokonya, itu

0: udah bisa pembayaran via kris semua loh. Jadi ya lumayan oke lah kalau misalnya harusnya masuk ke dalam terminal. Jadi memang ada banyak faktor kenapa busnya juga ngetem di luar, selain memang karena ada ketidakpatuhan dari driver maupun dari PO busnya sendiri, yaitu tadi dari penumpang pun gak mau masuk, sudah diperingatkan, tapi ya banyak yang tetap memilih tidak mau masuk gitu. Terima kasih Pak Fajar, coba nanti kami geser dulu laporannya ke Bu Mega Perwira ya, selaku Kepala Terminal Arjosari Kota Malang, karena ini sudah jelas nopolnya. Terima kasih banyak Pak, nopolnya sudah jelas dan harusnya ini bisa segera ditindaklanjuti. Ada Pak Rio Hendra, ini dari arah Wisata Batu yang berada di Kota Batu di Simpang 3 Bendo, macet katanya. Ada kiriman video juga. Sebentar ya, saya tampilkan dulu. Oke, masih agak loading di kita. Ini dia.
1: Kemacetan dari Simpang 3 Bendo menuju Kota Batu dari arah Selekta atau dari arah utara.
0: Oke. Ini
1: kemacetan yang luar biasa.
0: Iya, dari arah Selekta kawan ya, perlambatan di Kota Batu yang turun itu ngantrinya panjang sekali. Terima kasih Pak, ini di Simpang 3 Bendo. Tadi ada petugas gak ya? Pak Rio, nanti boleh berkabar juga. Untuk pantauan di beberapa titik lainnya, kawan-kawan boleh kembali update. Bisa langsung call in di 0811-3600-911.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Di lereng Gunung Arjuna, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Berantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam bilik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Berantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya Dodi Eko Wahyudi khawatir titik nol ini tidak ada lagi di Sumber Berantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
4: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
3: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
2: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangan yang dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, update yang tadi kita terima berkaitan dengan pelanggaran bus yang ngetem di luar Terminal Arjosari. Tadi kita sudah teruskan laporannya ke Kepala Terminal Arjosari Mega Perwira. Ini langsung dibalas, luar biasa Bu Mega. Ini fast respon juga ya. Monitor Kak katanya, kami tindak lanjuti. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Mega. Harapannya bisa segera teratasi ya ini yang masih ngetem-ngetem di luar terminal. Tadi saya juga lihat update kawan, kalau hari ini kan juga masih momen long weekend ya, hari terakhir ya. Nah, selama libur panjang ini penumpang bus di Kota Malang itu meningkatnya pesat sekali. Bahkan di waktu-waktu libur panjang Idul Adha itu sampai 8.000 orang yang memadati kawasan Terminal Arjosari. Nah, ini bayangkan ya, dari ribuan itu kalau dilihat mana yang tertib, mana yang enggak, kayaknya banyak yang enggak juga. Karena itu tadi, bus-bus masih banyak yang ngetemnya di luar terminal. Bahkan penumpang tadi yang kalau kita lihat dari kiriman videonya dari kawan pendengar tadi, itu mayoritas semuanya nunggu di depannya Indomaret itu ya. Banyak yang rela berdiri lama untuk nunggu busnya datang. Sangat disayangkan sekali. Itu sementara kawan update dari Bu Mega. Biasanya nanti kalau ada penanganan akan diupdatekan juga. Ada Pak Didi? Info, Taman Kemesraan arah Jombang macet kenapa ya katanya? Taman Kemesraan arah ke Jombang, Pak. Sebentar, kalau di sana kita belum ada kabar ya? Atau ini yang dari arah jembatan Bendosari nih, Pak ya? Saya lihat ekornya di sana tuh, di Brigjen Abdul Manan. Oh, bahkan masih mengular, kawan. Ini kalau saya lihat ya, ancer-ancernya ini ya, itu dekat dengan Masjid Baitur Rahman. Nah, dari situ ada Pertamini di sana, sampai di area rest area Masjid Besar Nurul Huda Pujon Lor. Gitu. Belum tahu ini ada apa kawan, tapi masih ada kepadatan memang di sana. Mungkin sementara hindari dulu, antisipasi. Nanti kita akan menunggu ya update lainnya. Tadi ada info yang kaitannya dengan Laka juga. Pak Irwanto Ajis, ini Pak Irwanto update-nya melalui video.
1: Terjadi kecelakaan di jalan IR Soekarno Kota Batu. Nah, ini mobilnya nabrak dari belakang.
0: Oke, ini ada tambahan voice note-nya.
2: Mengabarkan dari kawasan Kota Batu telah terjadi kecelakaan di jalan IR Soekarno, tepatnya di bawah Hotel Mentari sebelum warung warek. Jadi kronologi, mobil Mitsubishi menghantam truk tangki bermuatan susu. Gak ada korban sampai sekarang, belum ada petugas. Terima kasih.
0: Oke, belum ada petugas ya. Baik Pak, terima kasih banyak update-nya juga. Tadi dibantu oleh rekan di newsroom ya, ada Ilham, tadi sudah diteruskan ke jajaran Polres Batu. Tadi sudah ada tanggapan, sebentar saya cek dulu dari Kanit Laka Polres Batu. Ini ada Ibda Atang, katanya siap segera kami tindak lanjuti. Gitu, sementara semoga juga segera teratasi dan segera lancar kondisi lalu lintas di sana. Nanti kawan-kawan boleh kembali menambahkan ya. Bisa langsung call in di 0811-3600-911. Kita jeda dulu kawan, kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkinkan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kawan, kalau Anda berjalan di kawasan Kayu Tangan, pusat kota Malang, di antara deretan bangunan tua peninggalan kolonial, ada satu bangunan yang berdiri dengan kokoh dan penuh sejarah, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan. Gereja ini merupakan salah satu gereja Katolik tertua di kota Malang, dibangun pada awal abad ke-20 saat Malang berkembang sebagai kota hunian dan administrasi kolonial Belanda. Pada masa itu, Malang mulai tumbuh sebagai kota modern, ditandai dengan pembangunan permukiman Eropa, jalur trem, dan pusat perdagangan di sekitaran Kayu Tangan. Kehadiran gereja Kayu Tangan tidak bisa dilepaskan dari konteks ini juga. Ia dibangun untuk melayani komunitas Katolik yang berkembang, sekaligus menjadi bagian dari tata kota kolonial. Sejak awal, gereja ini bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga penanda penting perjalanan sejarah di kota Malang. Jika dilihat dari sisi arsitektur, Gereja Kayu Tangan mengusung gaya Eropa klasik kolonial dengan pendekatan yang sederhana namun tegas. Fasad bangunannya simetris dengan pintu utama besar, jendela tinggi, dan proporsi bangunan yang menjulang. Gaya ini mencerminkan prinsip arsitektur gereja Eropa yang menekankan kesan sakral, stabil, dan berwibawa. Masuk ke bagian dalam, kesan lapang langsung terasa. Langit-langit yang tinggi dirancang untuk menciptakan suasana hening dan reflektif. Sementara deretan jendela kaca patri memungkinkan cahaya alami masuk ke ruang ibadah. Kaca patri ini bukan sekedar elemen estetika, melainkan bagian dari narasi visual yang menampilkan simbol iman dan gaya seni Eropa pada masanya. Menariknya, meski bergaya Eropa, bangunan gereja ini disesuaikan dengan iklim tropis Malang. Ventilasi besar, dinding tebal, dan bukaan tinggi membantu sirkulasi udara alami. Inilah ciri khas arsitektur kolonial di Hindia Belanda, menggabungkan gaya Eropa dengan kebutuhan iklim lokal. Hari ini, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan tetap berfungsi sebagai tempat ibadah, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Kayu Tangan Heritage. Banyak pengunjung datang, bukan hanya untuk misa, tetapi juga untuk melihat arsitekturnya, mempelajari sejarah kota, atau sekedar merasakan suasana Malang tempo dulu. Gereja ini menjadi pengingat bahwa sejarah kota tidak selalu disimpan di museum, tetapi hidup dan digunakan hingga hari ini. Kalau Anda berjalan di Kayu Tangan, luangkan waktu sejenak untuk melihat bangunan ini, bukan hanya bentuknya, tapi cerita panjang yang dibawanya.
1: Jalan-Jalan Plus.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 3 sore. Kawan, keberhasilan pengelolaan sampah dilihat dari tiga hal. Hari ini pada talk show Radio City Guide, dosen lingkungan Universitas Brawijaya, Rita Parmawati menyatakan ada tiga poin yang perlu diperhatikan untuk manajemen sampah di suatu daerah. Pertama, terkait struktur atau kelembagaan, jadi harus jelas terkait anggaran pengelolaan sampah dan perencanaan program untuk pelaksanaan pengelolaan sampah. Rita menyatakan juga poin kedua tentang kesadaran masyarakat. Di sini masyarakat sebagai penghasil sampah dan yang terdampak, maka kesadaran pengelolaan harus tercipta. Rita menambahkan poin ketiga soal penegakan hukum. Jadi di tengah peraturan pengelolaan yang ada dan sudah berjalan, harus dipastikan hukum berjalan dengan tegas. Kawan, di tengah keterbatasan anggaran, Pemkot Malang dituntut kreatif untuk persoalan sampah. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Anas Mutakin menyatakan dalam mandatory spending APBD setidaknya 5% untuk penanganan sampah, tapi di tengah keterbatasan anggaran, Kota Malang masih belum bisa menyentuh titik itu. Anas menyatakan juga, semua program pengelolaan sampah tidak akan maksimal jika dukungan anggaran tidak maksimal. Maka dari itu harapannya Pemkot Malang bisa lebih kreatif lagi dalam pengelolaan sampah. Anas menambahkan, memang jika tidak bisa hanya mengandalkan APBD saja, salah satu yang bisa dilakukan dengan maksimalkan RT berkelas untuk pintu masuk mengedukasi masyarakat sehingga semua bergerak. Kawan, Timnas, Tim Was hingga Kemenhats bakal bahas permasalahan haji tahun ini. Tim Pengawas Haji DPR 2026 berencana mengundang Kementerian Haji dan Umroh MUI, ahli fikih dan tokoh agama untuk membicarakan jumlah permasalahan dan polemik selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Salah satunya soal pembayaran dam atau denda bagi jemaah yang melanggar larangan ihram, meninggalkan wajib haji, hingga pembentukan lembaga resmi yang menangani badal haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan undangan akan dikirimkan setelah pihaknya mengevaluasi total pelaksanaan haji tahun ini. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore. 911 Hot News.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Saya Yola Octavia, kawan masih menemani perjalanan Anda. Di sore kali ini saya mau langsung bergeser dulu. Kita akan terhubung bersama dengan reporter Citycar FM. Kali ini bersama reporter Harry yang membawa kabar antisipasi jamaah Gus Ikdam membludak di Stadion Gajayana di Subkota Malang. Siapkan rekayasa lalu lintas.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, Harry, silahkan laporannya.
2: Kawan Dinas Perhubungan Kota Malang menyiapkan rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi lonjakan jamaah pada pengajian umum dan doa bersama yang menghadirkan pendakwah Gus Ikdam di Stadion Gajayana Kota Malang besok. Langkah tersebut disiapkan menyusul tingginya animo masyarakat terhadap agenda dakwah Gus Ikdam yang kerap dipadati ribuan jamaah di berbagai daerah. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleh Putra bilang skenario pengaturan arus kendaraan telah disusun bersama kepolisian dan akan diterapkan secara situasional sesuai kondisi di lapangan.
3: Dimungkinkan di Semeru dari sana mana patung rudal atau lain-lain sana itu kemungkinan akan diatur sedemikian rupa kalau terjadi kepadatan dimungkinkan akan diatur rekayasa pengalihan arus lalu lintas, tetapi sifatnya sekali lagi kondisional, lihat kondisi. Namun kita sudah mempersiapkan rencana rekayasa tersebut. Karena akan melihat dari penceramahnya dan kebiasaan beliau hadir itu jamaahnya begitu banyak, maka kami bersama-sama Polresta Malang sudah mempersiapkan skenarionya.
4: Pak, untuk kantong-kantong parkirnya seperti apa, Pak?
3: Kantong parkir juga kita sudah siapkan, itu nanti sirip-sirip ya. Tetap kita gunakan kantong parkir ya, kita menggunakan yang ada di depan stadion juga dipakai yang bertingkat itu. Kemudian apabila tidak mencukupi, tetap kita pakai ada di Jalan Semeru, kemudian ada di sirip-sirip Jalan Semeru, Jalan Mulirang, Jalan Bromo, begitu ya.
2: Selain itu, kawan Disu menghimbau masyarakat yang tidak memiliki kepentingan mendesak untuk menghindari kawasan Stadion Gajayana dan Jalan Kawi sejak sore hingga malam hari guna meminimalkan kepadatan lalu lintas. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kota Batu dikenal sebagai tempat orang mencari udara segar, panorama pegunungan, dan spot wisata yang memanjakan mata. Tapi di balik hutan pinus yang tenang itu, ternyata tersimpan jejak sejarah perang yang jarang diketahui banyak orang. Kali ini, kita akan menuju sebuah situs yang berada di kawasan Gunung Banyak, Kota Batu. Tempat ini dikenal sebagai bunker atau Goa Jepang Gunung Banyak, peninggalan masa pendudukan Jepang di Indonesia sekitar tahun 1942 hingga 1945. Pada masa Perang Dunia Kedua, kawasan perbukitan seperti Gunung Banyak memiliki posisi yang sangat strategis. Dari ketinggian ini, tentara Jepang dapat memantau pergerakan musuh di wilayah Malang dan sekitarnya. Karena itulah, sejumlah bunker dibangun di area ini. Fungsinya sebagai benteng pertahanan, tempat persembunyian pasukan, hingga ruang penyimpanan logistik dan persenjataan. Struktur bunker umumnya dibuat dari beton tebal. Bahkan ada yang memanfaatkan tebing yang digali menyerupai lorong goa. Sebagian bunker juga dibangun menggunakan tenaga kerja paksa yang pada masa itu dikenal sebagai Romusha. Kini, bunker-bunker tersebut berada di kawasan hutan pinus yang sejuk dan relatif sunyi. Beberapa di antaranya masih bisa ditemukan, meski sebagian sudah tertutup vegetasi atau kurang terawat. Menariknya, lokasi bunker ini sering terlewat oleh wisatawan, padahal jaraknya tidak jauh dari destinasi populer seperti para layang Gunung Banyak dan Omah Kayu yang terkenal dengan panorama Kota Batu dari ketinggian. Karena latar sejarahnya yang cukup kelam, bunker ini juga kerap dikaitkan dengan berbagai cerita mistis yang beredar di masyarakat. Namun di balik cerita tersebut, kawasan ini tetap menjadi bagian penting dari jejak sejarah militer di wilayah Malang Raya. Untuk Anda yang mau melihat bunker Jepang di Gunung Banyak, kalau Anda berangkat dari kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Batu, kemudian lanjut ke kawasan wisata Gunung Banyak. Waktu tempuh dari kota Malang menuju kawasan ini sekitar 45 menit hingga 1 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Sesampainya di kawasan Gunung Banyak, lokasi bunker berada di area hutan pinus yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki dari beberapa titik wisata di sekitarnya. Menariknya, peninggalan bunker atau goa Jepang di Kota Batu tidak hanya berada di kawasan Gunung Banyak. Beberapa situs serupa juga ditemukan di wilayah Gunung Sari Bumi Aji, serta di area hutan perhutani di Songgokerto yang menyimpan beberapa lorong goa peninggalan masa perang. Di balik keindahan wisata alam Kota Batu, ternyata tersimpan cerita sejarah yang masih bisa ditelusuri hingga hari ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, dan kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Ya kawan, masih di City Report sore ya. Beberapa update tadi dari kawan-kawan pendengar. Ini ada Pak Deden Prasetyo, laporan soal bus yang ugal-ugalan. Coba saya cek dulu, tadi Pak Deden ini kirim infonya, ada voice note-nya, ada videonya juga kawan. Saya tampilkan voice note-nya dulu ya, keterangannya dulu.
3: Tadi nyalip saya di arah waktu masih di Randuagung. Pokoknya mulai dari Bedali ke arah Singosari. Kebetulan kena lampu merah di Singosari, akhirnya bis berhenti. Setelah itu menurunin penumpang di dekat pasar. Nah itu akhirnya bisa tak ambil video.
2: Oh, oke.
3: Okay. Yang tadi mau tak kejar, nggak nyampe. Tadi tak kejar, mau tak video, tak lihat plat nomornya, nggak kena. Akhirnya pas nurunin penumpang, kena lampu merah juga, dapat plat nomornya. Mobil okay. Akas, oh bis Akas.
2: Iya, ini bus ugal-ugalan Akas N7469UQ. Dari arah Lawang ke Singosari zigzag, hampir nyerempet motor juga. Ini videonya kawan. Nah, ini dia. Oke, baiklah. Coba setelah ini kita teruskan dulu ke jajaran kepolisian Pak ya, untuk bisa diidentifikasi, barangkali nanti bisa dikenai sanksi tilang juga. Begitu. Atau mungkin kawan-kawan adakah yang menemukan juga, ini posisi arah ke ini ya, arah ke selatan berarti Pak ya, dari Lawang ke Singosari, nanti boleh berkabar juga. Atau mungkin nanti menemui sudah dekat-dekat dengan area terminal, nanti Anda boleh dokumentasikan.

0: kembali. Update lainnya, ada Pak Faisal. Pak Faisal kirim info melalui voice note, kawan.
1: Siang, Siti Gret. Info-info. Di TPS Borobudur. Kalau sampai saya kikol di rumah hari ya, ngangkut. Sampai jam piro ibu, ngangkut sampai. Gak tak lampiri video, mbak. Paling ya, kak, tidak lanjuti. Menuai sun.
0: Ya, terima kasih Pak Faisal. Sampai jam segini masih ngangkut sampah di TPS Borobudur, Pak, ya. Kalau kemarin sih keterangan dari Pemkot Malang memang ada kekurangan armada, kawan. Kekurangan armada pengangkut sampah. Kita itu punya sekitar hampir 70-an ya. Hampir 70-an TPS di Kota Malang. Tapi untuk pengangkut sampahnya masih 40-an. Dan itu pun belum semuanya dalam kondisi yang prima. Dalam artian ada yang baknya bolong-bolong. Kalau ngangkut sampah pun pasti airnya, air lindinya itu berceceran. Atau ya sampahnya itu sampai menggunung karena itu tadi kejar, mungkin kejar jam tayang juga ya. Karena harus bolak-balik tapi armadanya minim, akhirnya sampai menggunung sampah yang diangkut, ditutupi terpal, tapi kayaknya belum bisa menjadi solusi juga karena tetap akan berserakan, akan berceceran begitu. Yang kasihan yang di Raya Langsep sering. Raya Langsep, Bandulan arah ke TPA Supit Urang. Nah, itu paling sering meneruskan laporan soal sampah-sampah yang berserakan dari armada pengangkut sampah ini. Menuju Adipura, kalau masih seperti ini, rasa-rasanya kayaknya harus banyak pembenahan dulu deh di wilayah Kota Malang ini. Informasinya akan ada CSR, dan jadi dari CSR ini nanti akan ada tambahan kurang lebih sekitar 20-an sampai 30 untuk armada pengangkut sampah. Harapannya bisa segera terrealisasi ya, sebelum ini target Adipuranya hangus gitu. Adipura targetnya 2027 dari Pemkot Malang untuk bisa mendapatkan penghargaan itu. Tapi semoga tidak hanya, lagi-lagi tidak hanya penghargaan yang dikejar ya, tapi bagaimana kondisi yang terjadi di dalam Kota Malang sendiri sesuai dengan penghargaan yang didapatkan. Entah itu dari perilaku masyarakatnya maupun juga dari pemerintahnya sendiri terkait pengelolaan sampah. Ada laporan yang lain yang masuk dari Pak Daniel. Pak Daniel, update-nya melalui video, kawan.
2: Ini izin melaporkan dari Batu arah ke Malang via Karangploso.
0: Oke.
2: Ini sebelum rest area Karangploso ya. Mm-hmm. Ini sepertinya macetnya ada di pertigaan Pendem ini. Macet panjang. Tuh, panjang sekali macetnya. Ya, dimohon untuk bersabar yang melewati jalur ini. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Daniel. Arus balik masih menjadi primadona, kawan, kalau di jalur Karangploso, Karanglo. Yang dari arah Batu kita lihat dulu ya. Dari Karangjuet, udah mulai mengular nih antriannya. Sampai nanti ke area Arhanud, lalu bergeser lagi menuju ke perempatan Kepuharjo, baru agak normal. Cuman kalau dari Atletik agak melambat juga ya, menjelang ke perempatan Tol Singosari. Antisipasi, sementara tunggu berapa update-nya yang sudah dibagikan, nanti yang belum terakomodir kita akomodir di segmen berikutnya ya. Terima kasih sekali lagi, kawan-kawan masih boleh kembali menambahkan di 0811-3600-911.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
8: Pagi Anton.
9: Pagi Bella.
8: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
9: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
8: Kamu flu ya?
9: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
8: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
9: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
8: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
10: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
11: Beberapa hari kemudian.
12: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
8: Udah seger lagi nih.
12: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
10: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
13: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigate 911 FM, guidance for your life. Kawan, di jam 1 tadi kita terima laporan soal bus yang ngetem di sisi timur TL Gadang. Nah, ini lumayan padat juga kondisinya di TL Gadang, dan juga ada 3 bus tadi yang ngetem ya. Saya tampilkan kembali.
1: Bus ngetem di perempatan Gadang, di Macet.
0: Nah, itu dia. Dan tadi laporannya sudah kita teruskan ke rekan-rekan Polsek Sukun, yang lebih tepatnya ke Kanit Lantas Polsek Sukun, Winarto Wicca. Dan ini Pak Winarto, update-nya di jam 3 lewat 24 menit ada kiriman foto langsung ditangani kawannya untuk driver bus yang ngetem tadi. Ini jurusan Malang Dampit ternyata. Oke, ini dia. Dapat himbauan nih kayaknya juga ya. Tuh. Ini saya tampilkan di visor radio kami. Dari kiriman dokumentasi ini nampak petugas lagi berbincang-bincang nih dengan para drivernya, dengan para supir busnya begitu kawan. Nah, ini dia. Sering jadi ini ya, terminal bayangan memang di perempatan Gadang. Tidak hanya bus, angkot-angkot pun banyak juga yang ngetem di sana. Jadi kepadatan selain imbas dari volume area pasar ya, karena banyak yang ngetem ini di perempatan pasar Gadang ini tadi. Gitu, sementara untuk beberapa update-nya. Terima kasih banyak Pak Winarto. Apakah sudah bergeser juga ya? Ini tidak ada keterangan sih. Kalau dari kiriman foto ini, keterangan yang bisa kita simpulkan adalah dari rekan-rekan kepolisian sudah menindak dan mengimbau begitu kawan, memperingatkan para supir busnya. Kurang lebih seperti itu ya. Update lainnya saya geser dulu. Terakhir tadi kita cek infonya dari Pak Daniel ya. Saya coba geser lagi, ada Pak Yudi. Pak Yudi di MOG, oke, di area parkirnya, Jalan Tenas nih Pak ya. MOG siang hari ini pengunjungnya lumayan rame, jelang sore liburan terakhir di hari Senin. Ini kiriman fotonya, saya tampilkan. Oke, baik Pak, terima kasih banyak. Parkirnya di dalam full nggak ya? Boleh nanti berkabar kawan-kawan yang melintas di sekitaran MOG juga, saya mau pantau dulu dari aplikasi pemantau traffic. Kalau untuk antrian, oh normal sih, memang jumlah kunjungannya meningkat signifikan, tapi kalau untuk lalinnya di sekitaran MOG justru nggak begitu padat kawan, ramai lancar ya lebih tepatnya. Antrian masuk ada, cuman nggak yang padat banget. Justru sekarang saya lihat antrian itu di Kawi Atas, ada apa ya? Kawi Atas itu dari terusan Pulau Sari sampai ke perempatan Ijen Kawi itu masih ngantri juga. Kalau mungkin ada faktor lain selain memang volume dan parkir, karena mungkin edisi weekend banyak yang makan-makan di sana juga kali ya, di sekitaran Kawi Atas, sehingga parkir tuh kadang menutup sebagian badan jalan, ada penyempitan lajur, traffic light lumayan lama juga. Nah itu kadang jadi salah satu faktor kalau yang di Kawi Atas. Tapi ini simpulnya Ijen juga sama sih, sudah mulai mengular antriannya kawan. Jalan Ijen, Kawi Atas, tapi kalau Kawi yang arahnya ke Talun tuh lancar sekali. Ngantri paling ya di Simpang Talun itu, maupun juga di area Simpang Kelut. Kalau titik lainnya masih di Kota Malang dulu ya, ini yang di sekitaran Es Parman juga sama, pemandangan kalau di hari libur terakhir, Es Parman ke utara itu luar biasa memang antriannya. Ini sampai hampir mencapai area Bantaran, terus nanti ke TL Sabilillah itu full kendaraannya kawan. Kalau di pusat oleh-oleh gimana? Saya lihat sih masih lancar ya, ramai lancar sih lebih tepatnya. Yang di pusat oleh-oleh itu arah ke selatan ya berarti ya. Di Esprio Sudarmo itu memang ada perlambatan kawan sekitaran Sanan. Tapi lepas dari area Sanan lancar kok yang ke selatan juga. Kemarin ada Bu Mulyani sempat berkabar katanya justru di pusat oleh-oleh gak begitu ramai. Kemungkinan nih hari ini ramainya ya, kemungkinan. Karena kan hari terakhir mungkin. Jadi baru pada beli oleh-oleh ya sebelum ini, sebelum meninggalkan Malang seperti itu. Terima kasih untuk beberapa update yang sudah dibagikan kawan-kawan. Kita jeda kembali. Nanti ada boleh kembali berkabar dengan mention di City Guide 911 FM.

0: City Guides Inside.
1: Ancaman bencana di Kota Malang kini tak lagi jauh dari kawasan permukiman warga. BPBD Kota Malang mencatat lebih dari 13.000 rumah berada di kawasan rawan bencana, mulai dari banjir, longsor, hingga pohon tumbang tersebar di puluhan kelurahan di Kota Malang.
2: Jadi berdasarkan hasil pemetaan dari teman-teman BPBD, terutama di Pusdal Ops, berdasarkan kajian spasialnya ya, kita menemukan bahwa ada 13.465 rumah atau bangunan yang berada di kawasan yang rawan bencana atau potensi terjadi bencana. Memang ini banyak sekali karena sebagian besar ini adalah ada di kawasan sempadan sungai dan ada beberapa daerah juga yang rawan tergenang, biasanya di daerah Blimbing, Kedung Kandang, kemudian di Kecamatan Poljen juga ada banyak itu. Untuk Kecamatan Lowaru itu paling banyak di Kecamatan di Kelurahan Mojolangu. Itu ancaman bencana yang terbanyak adalah banjir luapan. Itu juga paling banyak ya antara banjir dan termasuk juga pohon tumbang seperti itu karena angin yang cukup kencang di Kota Malang.
1: Di sisi lain, DPUPR PKP Kota Malang terus melakukan identifikasi kawasan hunian rawan bencana bersama lintas sektor, tingginya kebutuhan hunian, dan pertumbuhan properti membuat penataan kawasan menjadi tantangan tersendiri. Apalagi, banyak permukiman yang sudah terlanjur berdiri di titik rawan.
3: Bencana tapi kami berkoordinasi, berkolaborasi, itu bisa masuk ke sana dan upayakan CSR dari beberapa tanggung jawab sosial perusahaan untuk menangani kejadian-kejadian yang ada di bandaran sungai, dan kami tidak bisa masuk secara penganggaran, memang kewenangannya tidak ada. Kalau dari balai sebenarnya mempersilahkan aja kalau saya pertujuan, pada prinsipnya kami menyampaikan bahwa satu untuk mengupayakan ada yang menangkan, baik itu perbankan daerah-daerah gas ya, cuman kalau sudah settle itu ya agak risiko juga nah, ya. Contohnya kamu warna-warni ya, kami juga sangat riskan sekali untuk menindakan, tapi upaya kami tetap kami melakukan identifikasi lahan-lahan termasuk lahan pemerintah utamanya di beberapa wilayah Kota Malang ini untuk sebagai rencana relokasi ya tentunya, tapi semua itu belum bisa kami lakukan karena terkendala dengan salah satu syarat harus ada keputusan kepala daerah terkait dengan penanganan bencana supaya kedaruratan.
1: Sementara itu, pengamat tata kota menilai perlu langkah tegas dari pemerintah untuk menata kawasan sempadan sungai. Selain demi keselamatan warga, penataan juga penting agar fungsi sungai tetap berjalan dan risiko banjir tidak semakin meluas.
4: Mestinya mereka rata-rata pendatang dan sudah lama, 20 tahunan. Kita mau mentertibkannya pun agak berat, tapi mereka ini seharusnya ditertibkan karena suatu saat pasti kena. Suatu saat pasti kena. Ya entah banjir 50 tahunan atau banjir yang lebih lama ya, yang secara volume mungkin akan berdampak. Nah, itu hanya satu contoh. Sedangkan kawasan-kawasan lain yang terdampak longsor, terdampak nah, pasti rata-rata dia di sempadan sungai atau daerah cekungan. Cekungan di kawasan perkotaan.
1: Lalu sejauh mana kesiapan Kota Malang menata permukiman yang berdampingan dengan risiko bencana? Penataan kawasan yang tepat, pengawasan pembangunan, dan kesadaran masyarakat menjadi langkah penting agar kebutuhan hunian tidak berujung pada ancaman keselamatan warga.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 91FM Guidance for Your Life. Kawan, kaitan dengan laporan bus yang tadi disampaikan ugal-ugalan dari arah Lawang ke Singosari zigzag hampir nyerempet motor juga. Karena ini arahnya ke selatan, kemungkinan ini nanti mengarahnya ke Terminal Arjosari ya. Kita sudah teruskan laporannya ke Kasat Lantas Polresta Malang Kota, AKP Rio. Harapannya bisa nanti ada koordinasi dari jajaran lantas dengan pihak terminal juga ketika bus sampai di lokasi. Sayangnya kalau dari kiriman videonya, sebentar. Kalau dari kiriman video ini memang terlihat kencang ya busnya ya. Tapi kalau yang dimaksud tadi soal zigzag dan hampir nabrak motor, itu kalau dari video ini tidak tercapture. Sebenarnya seperti itu. Sehingga agak sulit juga kita membuktikan kalau bus ini memang itu tadi ya ugal-ugalan begitu kawan. Barangkali nanti bisa dicek ketika melintas di beberapa titik yang ada kamera tilangnya, harapannya begitu. Dan ini tadi sudah dibaca, sudah terkirim maksudnya ke Pak Rio, tapi belum ada jawaban ya. Kita masih menunggu, mungkin nanti bisa ditindaklanjuti juga, barangkali untuk tracking, nopol, dan lain sebagainya. Update lainnya kawan, tadi ada Pak Nur Syaifullah, kirim video juga. Saya mau tampilkan, ada voice note, ada video. Kita ke voice note-nya dulu ya.
1: Kawan, ini kalau saya lihat ya.
2: Mbak, tolong info dong, saya dari Singosari mau ke Kediri, sekarang sudah nyampe di Tasikmadu, makasih.
0: Tasikmadu, kok berhenti rekamannya?
2: Ke Kediri, sekarang sudah nyampe di Tasikmadu, makasih.
0: Ya, gimana tuh Pak? Terputus kayaknya ininya ya, untuk rekamannya. Dari arah Tasikmadu Pak ya, menuju ke Kediri. Kalau perlambatan yang arahnya ke sana sih ke arah atas dulu ya, ke arah barat dulu ya. Ini saya lihat cukup ramai, tapi tidak sampai ada kepadatan yang signifikan begitu. Termasuk nanti ketika bergeser ke sekitaran Pujon, kemudian area Taman Kemesraan, tadi sempat ada laporan dari Pak Didik agak merambat ya. Kalau sekarang sudah relatif terurai, tapi memang untuk perlambatan peningkatan volume masih cukup signifikan. Mungkin karena momen weekend juga kawan. Gitu Pak, sementara untuk update-nya menuju ke Ngantang. Kemudian update lainnya atau ini Pak siapa tadi ya? Sebentar Pak Nur. Pak Nur lewat ini, lewat Batu ya atau mau lewat selatan? Kalau tapi udah di Tasikmadu kawan ya. Kalau lewat selatan masih aman. Tapi ya gitu agak muter juga sih sebenarnya dari Blitar ke Kediri ya. Kayaknya lewat Pujon nih. Masih aman Pak. Pantauannya cukup ramai memang karena momen long weekend. Kemudian untuk update lainnya saya geser kembali, ada Bu Maurin. Di mana nih Bu Maurin? Oh, lagi kejebak antrian juga. Sebentar kawan. Halo City Guide, ini di Pujon, tepatnya di depan Taman Kemesraan. Ada macet panjang ke arah Ngantang. Ada apa ya? Karena saya nggak dengar radio. Jawabannya di WA sini aja ya, katanya. Karena ini saya lagi di rest area, mau ke Jombang. Sebentar Bu ya, coba nanti kita follow up dulu. Karena tadi masih imbas dari volume begitu. Apakah mungkin ada faktor lain atau seperti apa? Dan kita belum tahu, nanti kita coba telusuri terlebih dahulu. Terima kasih untuk beberapa update dan beberapa kiriman dokumentasi dari kawan-kawan pendengar. Setelah ini kita akan geser laporannya ke pihak terkait. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan, bisa langsung call in di 0811-360-911.
3: Jalan-Jalan Plus. Kalau ngomongin wisata sejarah di Malang, kebanyakan orang langsung kepikiran Singosari atau Jago. Tapi ada satu candi yang gak kalah keren, lebih tenang, dan justru punya cerita yang dalam banget. Tempat ini tuh cocok buat Anda yang pengen jalan-jalan sambil belajar. Namanya Candi Kidal. Lokasinya ada di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Begitu nanti sampai di sini, suasananya terasa cukup sepi dan nyaman. Candinya berdiri sendiri di tengah area terbuka, dikelilingi permukiman warga. Bentuk bangunannya ramping, tinggi, dan khas banget jadi Jawa Timur. Warna batu andesitnya bikin kesan klasiknya makin kuat. Gak terlalu ramai kayak destinasi lainnya. Jadi cocok buat Anda yang pengen eksplor santai, foto-foto, atau sekedar menikmati suasana tanpa distraksi. Nah, ini yang bikin Candi Kidal spesial. Candi ini peninggalan Kerajaan Singasari dan dibangun sekitar abad ke-13 sebagai bentuk penghormatan untuk Raja Anusapati. Nah, fungsinya bukan sekedar bangunan biasa, tapi sebagai tempat pendarmaan atau pemujaan raja yang telah wafat. Yang paling unik dari candi ini reliefnya. Jadi di bagian kaki candi ada cerita Garudea. Kisah tentang Garuda yang berjuang membebaskan ibunya dari penderitaan. Relief ini bukan cuma hiasan, tapi punya makna dalam. Bahkan dipercaya menggambarkan rasa bakti Anusapati pada ibunya, Ken Dedes. Selain itu, secara struktur, Candi Kidal punya 3 bagian utama. Kaki, badan, dan atap. Dan menariknya lagi, candi ini disebut sebagai salah satu candi pemujaan tertua di Jawa Timur. Untuk mengarah ke Candi Kidal, dari Kota Malang, Anda bisa lewat ke Jalan Maijen Sungkono untuk mengarah ke Jalan K.H. Malik. Ikuti jalan, kemudian mengarah ke Jalan Raya Pulung Dowo. Belok kiri menuju ke Jalan Raya Kebon Sari, lurus sampai Jalan Raya Tumpang. Lalu belok kanan menuju Jalan Wisnuwardana. Jalan-Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
5: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
6: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
5: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
6: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
5: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
6: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
5: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
7: mohon pihak terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
8: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
9: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
10: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Ya kawan, saya Yola Octavia masih menemani perjalanan Anda. Kaitannya tadi dengan kepadatan di sekitaran Pujon. Kita sudah geser ya laporannya ke rekan-rekan Polsek Pujon. Dari Panit Lantas Polsek Pujon ada Pak Eko Muci. Tapi ini masih belum ada tambahan begitu kawan ya. Masih belum ada respon juga, mohon ditunggu. Ada Pak Yanto, hati-hati katanya yang mengarah ke Batu sebelumnya vihara itu ada laka. Tadi monitor katanya rekan-rekan Polres Batu sudah di lokasi. Saya tampilkan videonya kawan di visor radio kami. Ah ya, ini dia ya, ada petugas kepolisian yang sudah standby juga di sana melakukan pengaturan. Jadi ini bagian sama-sama R4 ya, nabrak belakang. Oke, baik. Terima kasih tambahannya Pak Yanto. Trafiknya masih terkondisikan sih kalau saya lihat dari kiriman videonya Pak Yanto ini kawan. Perlambatan memang ada tapi nggak yang parah begitu. Tadi dari Kanit Laka Polres Batu Ibda Atang juga kirim foto, katanya anggota sudah di lokasi kejadian saat ini gatur arus lalin dan proses evakuasi. Ada 3 petugas ya di sana. Nah, ini dia saya tampilkan fotonya lagi selfie ini petugasnya. Baik, terima kasih Pak Atang untuk respon cepatnya juga ya. Gitu kawan, sementara untuk kondisi lalu lintas memang masih ada perlambatan di sana. Saya geser, ada info dari rekan-rekan Polres Batu kembali, live report seperti biasa, sekarang live reportnya di Simpang 3 Pendem.

Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan menuju salah satu desa paling berkembang di Kota Wisata Batu, yaitu Desa Oro-Oro Ombo. Secara geografis, Oro-Oro Ombo berada di kawasan dataran tinggi di sisi timur Kota Batu dengan ketinggian sekitar 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sini relatif sejuk dengan kontur wilayah perbukitan dan lahan terbuka yang cukup luas. Dan memang nama Oro-Oro Ombo berasal dari bahasa Jawa. Oro-Oro berarti padang rumput atau lahan terbuka, sedangkan Ombo berarti luas. Secara historis, kawasan ini memang dikenal sebagai hamparan padang rumput luas di lereng perbukitan yang sejak dulu dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian dan peternakan. Seiring berkembangnya Kota Batu sebagai kota wisata, Oro-Oro Ombo juga mengalami transformasi. Dari desa agraris, wilayah ini berkembang menjadi kawasan pemukiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif seiring munculnya berbagai destinasi wisata modern. Dari sisi potensi wisata, Oro-Oro Ombo dikenal sebagai lokasi beberapa wisata artifisial yang menjadi salah satu magnet wisata utama di Jawa Timur. Selain wisata buatan, Oro-Oro Ombo juga punya potensi wisata alam. Di bagian selatan desa, terdapat kawasan perbukitan dan jalur menuju ke Coban Rais, Coban Putri, serta Bukit Bulu yang populer sebagai spot trekking dan foto panorama. Nah, kalau Anda ingin menikmati wisata keluarga modern, panorama alam perbukitan, dan suasana dataran tinggi yang sejuk, Desa Oro-Oro Ombo di Kota Batu bisa jadi salah satu tujuan perjalanan Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, penumpang bus di Kota Malang meningkat signifikan selama long weekend. Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari, Mega Perwira Donowati mengatakan, sejak 26 Mei lalu, jumlah penumpang yang memadati Terminal Arjosari mencapai 8.000 orang, dengan rincian 4.000 penumpang yang berangkat dan 4.000 penumpang yang datang. Kemudian pada tanggal 27 hingga 28 Mei, jumlah penumpang mulai melandai, namun jumlahnya masih cukup tinggi, yaitu mencapai 7.600 penumpang yang datang maupun penumpang yang berangkat. Mega juga memprediksi pertumbuhan penumpang masih akan berlangsung sampai hari ini. Kawan, pemerintah Provinsi Jawa Timur fokus sektor pangan hadapi pelemahan rupiah. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menjelaskan bahwa gejolak global ini turut memicu keluhan dari para peternak ayam petelur akibat harga pakan meskipun pasokan jagung lokal melimpah. Emil menambahkan, guna mengatasi dinamika global yang tidak menentu tersebut, Pemprov mengambil langkah strategis dengan mengoptimalkan seluruh potensi wilayah, khususnya pada sektor pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Sementara itu, Pemprov Jatim berupaya mengamankan ketersediaan pasokan dari sisi hulu agar tekanan inflasi tidak meluas. Kawan, DPR dorong pemerintah bentuk lembaga badal haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR 2026 Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Dijen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh membentuk lembaga resmi untuk mengurusi badal haji yang pelaksanaannya diawasi dan dikontrol oleh Kementerian Haji. Permintaan itu disampaikan Cucun imbas adanya kasus penipuan berkedok

jasa badal haji dengan modus menawarkan badal haji ke jemaah dengan berbagai iming-iming. Namun secara umum, Cucun menilai penyelenggaraan haji tahun 2026 berjalan baik dan patut diapresiasi karena tahun ini merupakan penyelenggaraan haji perdana di bawah Kementerian Haji dan Umroh. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore. Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, saya Nur Fitriani. Sore hari ini bersama Anda di City Report ya. Dan kawan, melihat bagaimana untuk kondisi traffic, apalagi sekarang ini juga hari terakhir ya setelah long weekend di hari Senin, hari libur. Nah, tadi saya sempat perjalanan kawan dari arah Kota Batu menuju ke area Trogomas baru saja ya, sekitaran jam 3 tadi. Untuk kondisi traffic memang bisa dibilang kalau dari arah Batu menuju ke area Kota Malang itu masih ramai lancar. Ada beberapa titik memang yang cenderung ngantri, dan itu masih efek volume kendaraan dan juga efek volume kendaraan dan juga crossing. Seperti tadi kalau yang sempat ngantri sebentar itu seperti di area jalan depannya Alkitab Kota Batu kawan ya, daerah Patimura itu kondisinya lumayan ramai. Dan kemudian selain di area BG turun mengarah ke Simpang Pendem itu kondisi lalu lintas bisa dibilang masih cenderung lancar saja. Sampai ke area Trogomas pun juga lancar. Cuman di menjelang jembatan Tunggul Mas tadi yang agak lama juga kondisi trafiknya lumayan ramai kawan, cukup tinggi ya volume kendaraan dari arah Kota Batu untuk yang turun mengarah ke simpang jembatan Tunggul Mas. Kalau untuk arah sebaliknya sejauh ini kelihatannya masih lancar saja ya. Tadi kalau dari sepengamatan saya, barangkali kalau dari Anda juga yang lagi dalam perjalanan sempat pantau untuk di beberapa area sekitaran Anda, boleh untuk terus Anda sampaikan kondisi lalu lintas maupun juga cuaca langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Sedikit lain mengenai film Guiding for Your Life. Kawan, untuk di sore hari ini, tadi kita sempat dapat kabar informasi dari pendengar Sedikit FM yang melintas di area sekitaran Pujon, tepatnya itu di dekatnya Taman Kemesraan. Tadi itu melihat kondisi trafik sempat padat ya di lokasi. Informasi awal tadi dari Bu Maurin sekitaran jam 2 yang menyampaikan di Pujon, tepatnya di area Taman Kemesraan, kondisinya sempat padat gitu ya, yang mengarah ke Ngantang. Kemudian tadi sempat di-capture juga untuk fotonya. Kemudian tadi juga kita masih coba komunikasikan kira-kira untuk di lokasi ada apa. Dan tadi kalau update dari Bu Maurin sekitaran jam 3 lewat 59 menit disampaikan ternyata di lokasi itu ada perbaikan jalan. Jadi untuk kondisi traffic di lokasi lumayan padat karena sedang dilakukan perbaikan jalan. Kendaraan yang melintas harus bergantian. Sudah ada yang ngatur, kemudian juga volume kendaraan lumayan tinggi memang tadi. Itu kalau informasi dari Bu Maurin. Selepas dari lokasi tersebut, kondisi lalu lintas sudah lancar. Terima kasih Bu Maurin ya untuk informasinya. Itu apakah kondisi jalan yang diperbaiki itu pas di pelengsengan sebelah kiri? Memang kalau dari arah Pujon menuju ke Ngantang, karena baru beberapa hari yang lalu saya juga sempat melintas kawan di jalur tersebut, itu sepertinya ada jalan yang ambles posisinya di sebelah kiri kalau Anda dari arah Pujon menuju ke Ngantang, tepatnya setelah di Taman Kemesraan itu ya. Dan kalau ini tadi memang sempat padat kalau informasi Bu Maurin melintas sekitaran jam 2. Kemudian sekarang sudah di jam 4 lewat 15 menit. Saya tadi juga langsung cek di aplikasi pemantau traffic area Taman Kemesraan. Kali ini kondisi traffic sudah cenderung lebih lancar. Itu ya untuk update-nya. Jadi kalau barangkali tadi sekitaran jam 2 padat, tapi masuk di jam 4 sore, sekarang sudah lebih lancar untuk di lokasi. Terima kasih Bu Maurin untuk informasinya. Yang lainnya juga kawan tadi yang belum sempat untuk terakomodir, informasi yang kita terima sekitar jam 3 lewat 55 menit dari Pak Rido, selamat sore. Tadi Pak Rido mengabarkan ya, informasinya sih sekitaran jam 2 tadi. Jadi dari Pak Rido mengabarkan untuk di daerah Taman Kemesraan Pujon sekitaran jam 2 itu ada insiden mobil terperosok ke selokan kiri jalan kalau dari arah Ngantang ke Pujon. Oh, seperti itu Pak Rido ya. Baik, terima kasih juga loh Pak Rido untuk informasinya. Tapi untuk memastikan juga kawan apakah ini tadi juga sempat ada kejadian tersebut, kita masih coba komunikasikan gitu ya dengan rekan-rekan dari area Pujon ke Polsek Pujon. Kemudian informasi yang lainnya lagi masuk di jam 4 sore. Tadi ada informasi yang kita terima dari Bu Meli. Selamat sore. Dari Bu Meli tadi sempat kirim video dan juga foto kondisi pohon depannya Ciliwung banyak yang kering, kelihatannya juga rapuh. Itu kalau informasi dari Bu Meli. Seperti apakah gambarannya? Saya tampilkan dulu ya video dari Bu Meli. Oh, yang pertama ternyata foto kawan. Nah, ini baru videonya.
2: Tadi pagi sempat mau lapor ke CityGate, ternyata sekarang terjadi.
1: Oh, baik. Terjadi apakah untuk di lokasi tersebut? Oke, coba saya kembali cek dulu di database kami apakah tadi sudah tercatat. Kondisi pohon depannya Ciliwung banyak yang kering dan juga rapuh. Dahan pohon dekat TL Ciliwung, oh ada yang patah gitu ya. Baru sore hari ini Bu Meli ya, dipantau di lokasi ada yang patah. Yang manakah ini? Coba saya hentikan dulu untuk videonya. Oh, yang pas depannya SPBU Ciliwung itu kah Bu Meli? Dahan yang kering itu? Baik. Terima kasih Bu Meli ya untuk informasinya. Kemudian ini tadi juga ada beberapa informasi dari pendengar Sedikit FM soal area kayu tangan dari Pak Aji. Ini belum ada perbaikan, soal apanya kah Pak Aji yang belum ada perbaikan? Dan untuk informasi yang lainnya, ini tadi ada reporter Sedikit FM Asrur. Nah, kalau dengan Asrur nanti kita akan sambung kawan ya di segmen selanjutnya, akan membawa kabar dari wilayah Kota Batu. Dari Bu Meli, baru saja di WhatsApp kembali. Iya betul kawan, itu ada dahan yang patah lokasi depannya SPBU Ciliwung. Terima kasih Bu Meli. Itu sudah sampai jatuh ke jalan kah atau posisinya masih patah gitu Bu Meli ya? Tadi sih kelihatannya masih menggelantung gitu ya untuk dahan pohonnya yang kering. Tadi oleh teman-teman di Newsroom juga sudah coba diteruskan ke Bu Lintang selaku pengaduan DLH Kota Malang. Masih menunggu dulu Bu Meli ya untuk responnya. Semoga segera dilakukan penanganan untuk di lokasi. Terima kasih kawan untuk informasi-informasi dari Anda. Kali ini kita akan move dulu untuk update informasi di Jalan Tol.
0: Info Tol, informasi seputar Jalan Tol.
1: Kawan di sore hari ini, informasi di ruas tol bagi Anda yang lagi mobile, area ruas tol Pandaan Malang kondisi trafik masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandaan Malang arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama juga masih cenderung lancar. Hanya saja kali ini gate yang mulai ramai ya masih di area Kejapanan, kawan. Jadi perlu untuk bersabar untuk Anda yang akses di area Kejapanan. Selain untuk kondisi trafik, cuaca seperti apa juga sore hari ini? Cenderung cerahkah sama dengan di wilayah Telogomas? Laporan dari Anda boleh untuk Anda sampaikan langsung di WhatsApp 0811 36911, atau kawan Anda juga bisa manfaatkan update informasi di sosial media kami tentunya dengan mention di @serikait911fm.
0: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.
3: Jalan Plus.

Halo kawan, saya Yola Octavia kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri jejak kejayaan masa lalu menuju salah satu peninggalan penting Kerajaan Singasari, yaitu Candi Singosari yang berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Candi kawan, nuansanya langsung terasa berbeda. Tenang, sakral, dan penuh aura sejarah. Candi Singosari dipercaya dibangun sebagai Candi Pendarmaan Raja Kertanegara, Raja terakhir Kerajaan Singasari yang wafat pada tahun 1292. Menariknya, candi ini dikenal sebagai candi yang belum sepenuhnya selesai dibangun. Bagian tubuh candinya tampak polos, tanpa relief cerita seperti candi-candi besar lainnya. Namun justru disitulah keunikannya. Kesan sederhana, tapi menyimpan makna mendalam tentang masa transisi kekuasaan dari Singasari menuju Majapahit. Di sekitar area candi, Anda juga bisa menemukan arca-arca penting, seperti arca Dua Rapala berukuran raksasa yang berada tak jauh dari lokasi utama. Arca ini diyakini sebagai penjaga gerbang kawasan suci Kerajaan Singasari dan menjadi salah satu arca penjaga terbesar di Indonesia. Yang menarik kawan, Candi Singosari tidak dibatasi pagar tinggi dan menyatu langsung dengan pemukiman warga. Situs besar peninggalan kerajaan tapi hidup berdampingan dengan kehidupan modern. Inilah ciri khas situs-situs sejarah di Jawa Timur. Sejarah yang tidak terpisah tapi tumbuh bersama masyarakatnya. Candi Singosari bukan hanya tempat wisata kawan, tetapi juga ruang belajar terbuka tentang politik, spiritualitas, dan seni bangunan Jawa Timur kuno. Buat Anda yang ingin berkunjung, kabar baiknya tidak ada tiket masuk resmi ke kawasan Candi Singosari. Pengunjung umumnya hanya diminta sumbangan sukarela untuk perawatan area candi. Sementara untuk parkir kendaraan, tersedia lahan parkir warga dengan tarif terjangkau. Soal waktu kunjungan, ada tips praktis nih kawan. Datanglah pagi hari jika Anda ingin suasananya yang lebih sepi dengan cahaya yang bagus untuk menikmati detail candi. Atau sore hari, saat udaranya lebih adem dan cocok untuk wisata santai bersama keluarga. Untuk Anda yang mau mengarah ke Candi Singosari, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Singosari. Ikuti jalur utama Malang-Surabaya. Setelah melewati kawasan Pasar Singosari, Anda akan menemukan penunjuk arah menuju Candi Singosari di sisi kiri jalan. Aksesnya sangat mudah, bisa ditempuh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati wisata sejarah yang tenang, penuh makna, dan sarat cerita kejayaan Nusantara, Candi Singosari adalah destinasi yang layak Anda kunjungi.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
3: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
4: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
2: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
4: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
2: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: Pagi, Kak.
6: Pagi, Pak.
5: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
6: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
2: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
5: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
6: Iya, iya.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sergeant Line on Radio FM, guiding for your life. Kawan, kembali ke informasi tadi yang kita terima ya, untuk yang di WhatsApp. Ini tadi soal kondisi pohon ya, yang kelihatannya sudah kering, kemudian rapuh. Lokasi ada di area depannya TL Ciliwung. Dekatnya TL Ciliwung, kawan, itu sudah patah bahkan dahannya. Informasi datang dari Bu Meli, dokumentasi sudah saya tampilkan juga tadi. Dan kita masih menunggu kawan respon dari pengaduan DLH Kota Malang. Ada Bu Lintang, semoga juga segera tertangani gitu ya. Karena kalau sampai jatuh juga cukup membahayakan bagi pengendara yang ada di lokasi. Terima kasih Bu Meli untuk informasinya. Kemudian kawan, ini tadi ada juga informasi dari Pak Aji. Nah, itu lokasi di daerah Kayu Tangan Heritage. Ini sepertinya signage itu ya, yang tulisan Kayu Tangan Heritage itu huruf E-nya ini rusak kawan. Coba saya tampilkan dulu ya. Tadi dari Pak Aji itu ada fotonya. E-nya ini ada yang lepas. Kemudian untuk huruf T-nya ini, nah itu juga ada yang patah. Ini masih belum ada perbaikan gitu kalau informasi dari Pak Aji. Baik, terima kasih Pak Aji untuk informasinya. Coba kita teruskan kembali ke pihak DLH ya. Dan sambil coba saya cek dulu kawan di database kami, ini sudah berapa lama gitu ya rusaknya. Barangkali kalau Anda juga mengamati, nanti boleh untuk Anda share juga, kira-kira sudah berapa lama itu signage dengan tulisan Kayu Tangan Heritage. E-nya itu E-nya lepas gitu ya, yang terakhir di tulisan Heritage. Kemudian untuk di tulisan Kayu Tangannya, T-nya itu ada yang patah kawan. Itu tadi informasi dari Pak Aji, kita juga masih coba sampaikan ke pihak DLH. Terima kasih ya Pak Aji. Kemudian ini tadi ada tambahan informasi dari pendengar Serigir FM, pantauan di area sekitaran Terminal Arjosari ya, dari Pak Rino. Coba saya tampilkan dulu informasinya soal apakah ini Bapak?
1: Kondisi rame tapi malah parkiran ditutup. Ini gimana ya? Kita mau nurunin penumpang jadi bingung semua. Suruh parkir di pinggir. Tempat parkir mobil ditutup.
0: Baik. Baru hari ini Pak Rino pantauannya untuk parkiran mobil ditutup, atau sejak kapan ini ya kira-kira? Apakah memang ditutup atau bagaimana ini? Tadi kalau informasi dari Pak Rino ya, ada beberapa kendaraan memang terpantau di area pintu keluar dari area Terminal Arjosari. Dan kalau keterangannya itu parkir untuk kendaraan roda 4 ditutup kawan. Terima kasih Pak Rino ya. Nanti kalau mau on air boleh Pak ya, kira-kira apakah baru pertama ini untuk area parkir di terminal itu ditutup, atau barangkali sudah berapa lama gitu ya. Kalau Anda yang tahu juga boleh untuk Anda share infonya. Dan tadi masih coba kita tanyakan ya, apakah memang ditutup atau gimana ini. Kita sudah share informasinya ke Kepala Terminal Arjosari, ada Bu Mega Perwira. Dan masih menunggu Pak ya untuk responnya. Dari Pak Rino tadi dikirimkan lagi untuk videonya. Saya tampilkan lagi untuk yang kali ini soal apakah masih di Terminal Arjosari Pak ya.
1: Kondisi di Terminal Arjosari, biasanya kita kalau nurunin penumpang atau nganter keluarga itu parkir di sini. Cuman ini kondisinya ditutup, nggak tahu kenapa. Aneh sekali karena ini kondisinya penuh sesak. Kita jadi kebingungan cari parkir.
0: Aduh, sampai mengular itu Pak ya di dalam. Terima kasih Pak Rino untuk informasinya. Apa tidak nampak petugas Pak di lokasi di area dekat area parkir kendaraan roda 4 ini tadi, apakah juga tidak ada petugasnya? Nanti boleh dilengkapi Pak Rino ya. Terima kasih Pak Rino untuk informasinya. Dan untuk yang lainnya lagi, pantauan dari Anda pastinya sore hari ini yang lagi dalam perjalanan, tidak hanya bisa untuk Anda share di WhatsApp, sosial media kami Anda juga boleh manfaatkan dengan mention di @serigait911fm. Kali ini kawan, saya coba cek dulu pantauan lalu lintas kalau Anda yang lagi mobilnya barangkali di area Jalan Veteran ya. Kali ini saya mau cek dulu area Jalan Veteran, kondisi lalu lintas sebenarnya dua arah masih cenderung lancar. Dari Veteran sampai ke Borobudur maupun juga sebaliknya masih landai saja. Depannya UM kondisi lalu lintas masih cenderung lancar. Sore hari ini kawan, Traffic Report dipersembahkan oleh UM Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama bersama saya, Raviana dari K Radio Jember. Pemerintah Kabupaten Jember mengajak masyarakat memanfaatkan libur panjang dan akhir pekan dengan berwisata di dalam daerah. Bupati Jember Mamat Fawaid menilai destinasi wisata Jember kini sudah memiliki daya tarik level nasional dan mampu bersaing dengan daerah lain. Menurut Bupati, Jember memiliki banyak pilihan wisata, mulai pantai, pegunungan, wisata perkebunan, hingga kuliner. Dua destinasi andalan, yaitu Pantai Watu Ulo dan Pantai Papuma, disebut memiliki panorama unggulan dengan tiket terpadu hanya Rp12.500 per orang. Bupati berharap masyarakat yang berlibur di Jember dapat ikut menggerakkan ekonomi lokal, mulai pelaku UMKM, pedagang, penginapan, hingga transportasi wisata. Pemerintah juga terus melakukan pembenahan infrastruktur dan promosi wisata untuk menarik kunjungan wisatawan.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Zia Ul Haq menyampaikan jajaran DPRD akan melakukan audiensi terkait dengan nasib guru honorer di tahun 2027. Audiensi berfokus untuk mencari solusi jangka panjang mengantisipasi penghapusan guru honorer di tahun 2027. Zia menjelaskan nantinya akan melibatkan Ikatan Guru TK Indonesia, IGTKI Kabupaten Malang, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMP Negeri, bahkan juga pemangku kepentingan lain termasuk Kemendikdasmen Republik Indonesia.
3: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar. Kawan, perayaan Hari Raya Waisak menjadi momen penuh makna bagi umat Buddha di Kota Madiun. Bertempat di Vihara Giri Banda Sukawati Jalan Anggrek nomor 11 Kota Madiun, sebanyak 50 umat Buddha mengikuti rangkaian puja bakti. Ini sebagai bentuk penghormatan dan refleksi spiritual dalam memperingati Waisak ke-2570 tahun Buddhis atau bertepatan dengan tahun 2026 Masehi. Pemimpin puja bakti PMD Samar Sudarno bilang bahwa pelaksanaan puja bakti menjadi inti perayaan Waisak. Dalam memaknai Waisak tahun ini, Samar Sudarno menyampaikan bahwa tema menapaki jalan mulia bersumbangsih bagi negeri mengajak umat Buddha tidak sekedar memahami ajaran secara teori, tetapi mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga menekankan pentingnya penerapan jalan mulia berunsur 8 terutama dalam aspek pandangan benar, pikiran benar, dan ucapan benar.
4: Kemudian dari Suara Surabaya, untuk sore ini, saya Fitriana Ayu. Kawan, jumlah pengunjung Taman Hiburan Pantai Kenjeran Surabaya naik 30-40% dibanding hari biasa. Kenaikan itu, kata Cahyono Agung, Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Objek Wisata Surabaya, bertepatan dengan libur panjang Idul Adha dan Hari Jadi Kota Surabaya ke-733. Satu di antara pemicu kenaikan kunjungan, promo tarif Rp733, ditambah adanya gelaran tahunan Festival Tepi Pantai Kota Surabaya yang berlangsung sejak 28 sampai 31 Mei.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mobil jarang dipakai bukan berarti aman. Justru kalau dibiarkan terlalu lama, performanya bisa diam-diam menurun loh. Banyak orang berpikir mobil yang jarang digunakan tidak perlu dirawat. Padahal faktanya, komponen mobil tetap bisa mengalami penurunan kualitas meskipun hanya diam di garasi. Karena bisa menimbulkan penumpukan kerak dan penurunan performa karena pembakaran tidak optimal. Nah, beberapa tips yang harus Anda lakukan yaitu Anda bisa menyalakan dan menjalankan mobil secara berkala. Tidak cukup hanya dipanaskan, sesekali ajak mobil berjalan agar oli bersirkulasi ke seluruh komponen termasuk rem dan suspensi. Jaga kondisi aki juga tetap aktif kawan, karena mobil yang terlalu lama tidak digunakan berisiko mengalami aki tekor. Idealnya, mobil tetap dinyalakan secara rutin agar sistem kelistrikan tetap berjalan optimal. Perhatikan juga tekanan ban. Ban yang terlalu lama diam bisa kehilangan tekanan atau bahkan mengalami deformasi. Cek tekanan ban secara berkala agar tetap sesuai standar. Cek cairan kendaraan secara rutin juga ya. Oli, coolant, dan cairan lainnya tetap bisa menurun kualitasnya meskipun mobil tidak digunakan. Jadi pastikan tetap dalam kondisi baik. Jangan hanya disimpan, tetap dirawat. Mobil yang terlalu lama diam tanpa perawatan justru berisiko lebih cepat rusak dibanding mobil yang rutin digunakan. Ingat ya, mobil itu dirancang untuk bergerak, bukan hanya disimpan. Semakin lama dibiarkan tanpa perawatan, semakin besar risiko penurunan performa. Karena dalam dunia otomotif, bukan hanya pemakaian yang bisa merusak, tapi diam terlalu lama juga bisa jadi masalah.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
6: Terus?
7: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
6: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
7: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigan Line on FM, guidance for your life. Kawan, di jam 4 sore, informasi kita akan update dulu ya, nantinya bersama dengan reporter Serigan FM. Kali ini sudah ada Asrur, kawannya, yang siap dengan kabar dari Kota Batu. Kalau pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu, Heli Suyanto, tekankan kebijakan di Kota Batu yang harus jamin hak rakyat kecil. Hal ini disampaikannya kawan dalam pidato BPIP. Seperti apakah untuk informasinya, nanti kita akan sambung ya dengan Asrur setelah informasi yang satu ini, karena saya punya rekomendasi kawan buat Anda warga Malang dan sekitarnya. Ini yang barangkali mengeluhkan kalau tidur kayaknya sudah enggak nyaman gitu ya, kalau di kasur Anda sepertinya perlu ganti kasur yang baru yang lebih enak. Nah, kalau Anda pengen ganti kasur tapi bingung carinya di mana, Anda bisa datang ke Victoria Furniture Center yang siap untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Karena di Victoria Furniture Center Anda bisa miliki kasur premium mulai dari king coil, serta dan juga Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed dan juga free ongkir all area Jatim. Jadi segera kawan Anda kunjungi toko Victoria Furniture Center di Malang. Lokasinya ada dua tempat ya. Ada di Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang, atau bisa juga di Jalan Mijen Panjaitan nomor 172C Betek Malang. Untuk info lebih lanjut Anda bisa cek di Instagram dan juga Google Victoria Furniture Center. Baik kawan, kita akan update dulu untuk informasi di sore hari ini. Sebelum dengan Asrur ya, saya juga mau cek dulu nih bagaimana untuk kondisi lalu lintas. Kalau untuk yang mau mengarah ke area dalam kota Malang, coba saya cek dulu. Tadi ada beberapa pendengar ya yang sempat membagikan informasinya melalui pesan chat. Tadi ada Pak Sultan Hadi kirim video, selamat sore di pertigaan Kaco arah Kebonagung untuk trafiknya lancar, cuacanya cerah. Coba saya tampilkan dulu. Oke, terima kasih Pak Sultan Hadi untuk informasinya. Waduh, lumayan panjang kawan ya untuk antriannya ini. Oke, untuk kondisi traffic sebenarnya masih lancar, cuman kelihatannya itu kalau dari Pak Sultan Hadi yang arah sebaliknya antriannya kok agak panjang. Itu yang di area depannya pabrik gula Kebonagung kah, atau yang di mana ini? Terima kasih Pak Sultan Hadi untuk informasinya. Kemudian tadi Pak Sultan juga sempat menelpon kawan ketika melintas di area Jalan Janti Barat, itu ada laka dan tadi sudah tertangani laka oleh ambulan gitu ya, sudah tertangani oleh ambulan dan kepolisian. Kemudian ini tadi sempat ditambahkan juga pemantauannya Pak Sultan, ini tadi untuk yang terlibat laka itu ada dua anak gitu ya. Ada dua anak berboncengan mengalami laka dan tidak parah kelihatannya. Itu tadi kalau informasi dari Pak Sultan Hadi. Mohon maaf tidak sempat mendokumentasikan. Baik, terima kasih Pak Sultan ya untuk informasinya. Tetap hati-hati di jalan. Terima kasih kawan untuk update dari Anda. Kali ini kita akan update dulu informasi bersama reporter Asrur.
1: Kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, silakan Nasrur untuk laporannya.
2: Kawan, pelaksana tugas Wali Kota Batu, Heli Suyanto, menekankan pentingnya keadilan sosial dalam setiap kebijakan pemerintah saat memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di Balai Kota Mutani Senin pagi tadi. Pesan tersebut disampaikan saat membacakan pidato resmi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Dalam amanat tersebut, Pancasila disebut tidak hanya menjadi simbol atau seremoni tahunan, tapi harus menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama kelompok kecil dan rentan. Berikut adalah keterangan PLT Wali Kota Batu, Heli Suyanto.
3: Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial memenuhi rasa keadilan masyarakat, menjamin hak-hak rakyat kecil, serta tidak membiarkan seorang pun merasa ditinggalkan.
2: Heli juga menambahkan pesan agar nilai-nilai Pancasila menjadi ideologi yang hidup dan diwujudkan dalam program kerja pemerintah, bukan sekedar slogan atau teks dalam buku sejarah. Pesan tersebut muncul di tengah pelaksanaan proyek pembangunan bundaran Simpang Pati di Desa Pesanggerahan. Proyek penataan kawasan yang menjadi salah satu agenda pembangunan Kota Batu itu berdampak pada puluhan pedagang yang selama bertahun-tahun berusaha di lokasi tersebut dan kini tidak lagi dapat melanjutkan aktivitas usahanya karena perubahan fungsi lahan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan menuju salah satu desa paling berkembang di Kota Wisata Batu, yaitu Desa Oro-Oro Ombo. Secara geografis, Oro-Oro Ombo berada di kawasan dataran tinggi di sisi timur Kota Batu dengan ketinggian sekitar 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sini relatif sejuk dengan kontur wilayah perbukitan dan lahan terbuka yang cukup luas. Dan memang nama Oro-Oro Ombo berasal dari bahasa Jawa. Oro-Oro berarti padang rumput atau lahan terbuka, sedangkan Ombo berarti luas. Secara historis, kawasan ini memang dikenal sebagai hamparan padang rumput luas di lereng perbukitan yang sejak dulu dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian dan peternakan. Seiring berkembangnya Kota Batu sebagai kota wisata, Oro-Oro Ombo juga mengalami transformasi. Dari desa agraris, wilayah ini berkembang menjadi kawasan pemukiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif seiring munculnya berbagai destinasi wisata modern. Dari sisi potensi wisata, Oro-Oro Ombo dikenal sebagai lokasi beberapa wisata artifisial yang menjadi salah satu magnet wisata utama di Jawa Timur. Selain wisata buatan, Oro-Oro Ombo juga punya potensi wisata alam. Di bagian selatan desa terdapat kawasan perbukitan dan jalur menuju ke Coban Rais, Coban Putri, serta Bukit Bulu yang populer sebagai spot trekking dan foto panorama. Nah, kalau Anda ingin menikmati wisata keluarga modern, panorama alam perbukitan, dan suasana dataran tinggi yang sejuk, Desa Oro-Oro Ombo di Kota Batu bisa jadi salah satu tujuan perjalanan Anda.
5: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Pagrup. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat, mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang, hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Pagrup, jagonya liburan hemat.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Serigenline on FM, guiding for your life. Kawan, di sore hari ini saya masih punya satu informasi dulu buat Anda yang kalau sering aktivitasnya di rumah, kemudian juga bukan hanya di rumah saja sih sebenarnya, beberapa aktivitas kita kan memang sangat bergantung ya dengan yang namanya koneksi internet. Tapi kalau terkhusus nih yang di rumah,

0: Speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kautana Ratel hadir dengan jaminan 6/24, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda bisa dapat 24 jam masa gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan, tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera kawan Anda kunjungi. Anda kunjungi website di www.kaptenratel.com atau bisa langsung juga hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Saya ulangi kawan ya, untuk info lebih lengkap Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Atau bisa kunjungi juga ada website di www.kaptenratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Ratel. Kapten Ratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan, di sore hari ini masih dengan kondisi lalu lintas di ruas tol yang cenderung lancar ya. Kalau diamati dari aplikasi pemantau traffic di ruas Pandaan Malang, kondisi lalu lintas memang masih cenderung lancar saja. Cuman kalau untuk di area gate-nya, gate Singosari sudah mulai ramai, utamanya di entry. Sepertinya sudah mulai arus balik, kawan. Di area entry sudah mulai ramai, tapi meskipun ramai belum ada antrian yang signifikan ya. Kalau di area gate yang lain, coba saya cek juga area gate Pakis, exit maupun entry masih lancar. Yang di Madiapuro sama-sama ramai, belum ada antrian. Tapi selain di Pandan Malang, arah Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama, untuk pantauan lalu lintas di sore hari ini masih cenderung lancar. Kalau di area gate Kejapanan ya memang masih cenderung ramai saja, kawan, untuk di sore hari ini. Info tol didukung oleh Star Glutiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas, performa maksimal harga minimal. Anda bisa dapatkan segera di toko jad dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 081 999 8005.

C391 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, jalan gondang legi sampai Balai Kambang bakal naik status. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma mengatakan sekitar 30 km ruas jalan gondang legi sampai Balai Kambang bakal diambil alih pemerintah pusat pada 2027. Namun di sisi lain,

0: Khairul, Pemkab Malang juga bakal menyiapkan peningkatan status sejumlah jalan poros desa menjadi jalan kabupaten agar panjang jaringan jalan yang menjadi tanggung jawab daerah tetap terjaga. Hal itu dilakukan sebagai upaya memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus meningkatkan kualitas layanan infrastruktur jalan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan Kabupaten Malang. Kawan Kofifa tegaskan penurunan stunting menjadi fondasi utama dalam menyiapkan SDM menuju Indonesia Emas 2045. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menegaskan penurunan stunting menjadi kunci dalam menyiapkan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya pembangunan manusia harus dimulai dari keluarga melalui penguatan kesehatan ibu dan anak serta ketahanan keluarga. Kofifa menyebut Jawa Timur mencatat capaian positif dengan angka kematian ibu turun menjadi 68,7 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2025. Sementara prevalensi stunting juga turun dari 17,7% menjadi 14,7%. Guna mempertahankan capaian tersebut, Pemprov Jatim bersama BKKBN terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan posyandu agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting berjalan lebih efektif. Kawan Mendagri sematkan apresiasi Satya Lencana Wira Karya ke-6 tokoh. Hari ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyematkan tanda kehormatan Satya Lencana Wira Karya bidang pemerintahan dalam pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025 pada 6 tokoh. Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan apresiasi atas dedikasi para penerima penghargaan di bidang kelautan dan perikanan. Para penerima penghargaan itu antaranya Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Bupati Demak S. Estiana, Bupati Pangkajene, dan Kepulauan Muhammad Yusron, Wali Kota Manado Andri Ango, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim Isa Ansori. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
1: 911 Hot News.

0: 99.9 FM, guidance for your life. Kawan, di sore hari ini saya Nurul Fitriani masih bersama Anda dan masih di City Report juga, kawan ya. Tadi dari beberapa informasi pendengar Serikir FM di jam sebelumnya masih ada yang belum terakomodir ya. Tadi termasuk juga ada Pak Syawal yang mau on air. Nanti di segmen selanjutnya Pak Syawal ya. Saya mau update dulu, ini tadi ada kiriman dokumentasi dari Pak Faul Rohman yang masuk di jam 4:45. Lagi pantau di manakah ini Pak Faul? Saya coba tampilkan sambil saya play kawan untuk voice note-nya.
1: Selamat sore.
0: Sore.
1: Sitiket. Selamat sore rekan-rekan pendengar Sitiket. Itu macetnya di Karanglo arah mau ke tol itu sebetulnya karena mobil itu yang bukan jalurnya, cuma dia mau belok ke tol. Jadi harusnya yang jalannya lurus banyak yang ngambil ke kanan, jadi nanti motong ke temannya. Jadi yang untuk jalur yang lurus ke underpass, nah itu tertutup, hanya ada satu jalur ya. Itu sebetulnya yang buat macetnya panjang mulai Arjosari itu terus sampai ke utara. Ini juga lewat bawah ya, rame juga ini.
0: Oke.
1: Arah ke utara ya, rata-rata rame. Oke, gitu aja. Terima kasih. Selamat sore. Tetap
0: selamat
1: semangat.
0: Sore. Terima kasih Pak Faul. Itu informasi dari Pak Faul ya. Nah, itu dia kawan. Ini juga salah satunya yang ganti-ganti lajur itu ya, yang perlu diperhatikan. Dan itu kalau yang disampaikan Faul, Pak Faul, pantauan di area Karanglo kondisinya padat karena banyak pengendara yang tiba-tiba pindah lajur ya. Ini pastinya juga perlu untuk hati-hati kawan. Kalau tujuannya kemana, pastikan Anda ambil lajurnya yang tepat gitu ya, dari kejauhan agar nyaman untuk pengendara yang lain. Terima kasih Pak Faul untuk informasinya. Kawan, untuk update yang lainnya nanti kita akan kembali akomodir untuk di segmen selanjutnya. Dan tadi kalau soal kondisi cuaca sih, informasi yang kita dapat sejauh ini memang masih cenderung cerah, termasuk dari Bu Husnul, daerah Wajak cerah, tiupan angin cukup kencang ya, disertai dengan abu yang bertebangan serta angin menyelimuti. Waduh, lumayan dingin kah Bu Husnul di sana? Berapa derajat Celcius nih? Anda boleh tambahkan juga kawan beberapa informasi dari Anda. Beberapa waktu kemarin kita juga dapat informasi dari pendengar ya, yang mengeluhkan kondisinya kok lumayan dingin. Ini kayaknya sudah mulai masuk bedidding kawan. Anda boleh share juga. Biasanya kalau bedidding ini tidak hanya waktu pagi hari saja, biasanya kalau untuk di malam hari nanti juga bakal lebih dingin gitu ya. Tapi waktu siang hari cenderung panas, terik, bahkan juga menyengat.

0: Serigan Line Run FM, guidance for your life. Kawan, di sore hari ini sudah mulai agak gelap ya, karena juga sudah mendekati dengan waktu maghrib. Ini kalau Anda yang juga masih dalam perjalanan, tetap hati-hati ya. Beberapa area tadi kalau informasi dari pendengar Serigan FM masih cenderung ramai. Mengingat hari ini juga hari terakhir kawannya setelah long weekend. Nampak yang mengarah ke area Karanglo, Anda dari dalam kota Malang, Amagiani, waduh luar biasa. Sejak di flyover Rajosari itu sudah mulai ngantri. Sama juga nih kayaknya yang mau mengarah ke Karanglo dari Jalan Perusahaan Raya, dari Karangploso ya. Itu juga sama kondisi traffic, cenderung panjang sekali antriannya. Nanti yang masuknya di ruas tol Singosari, aksesnya di entry Singosari itu juga sudah mulai ada peningkatan arus. Mungkin yang kita rekomendasikan bisa Anda ambil ya. Nanti kalau mau mengarah ke luar kota bisa aksesnya di Gate Pakis gitu ya, atau di Gate Madyapuro. Karena sejauh ini dua gate tersebut masih lancar kalau Anda dari arah dalam kota Malang. Info yang lain tadi ada yang mau join ya di on air, coba saya sambungkan dulu. Tadi ada Pak Syawal. Selamat sore Pak Syawal.
1: Sore.
0: Iya, halo.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Salam sehat.
0: Salam
1: bagi
0: sehat.
1: Mendengar semua.
0: Baik.
1: Iya, ini hari terakhir lo liburan ya.
0: Iya, Pak Syawal. Ya. Lagi baik. Mobile kah Pak Syawal ini?
1: Betul, ini lagi mobile.
0: Lagi di mana
1: sih
0: ini?
1: Dari Karanglo ya. Ini tadi jalannya padat banget yang arah keluar Surabaya ke arah keluar Malang. Jadi tapi masih tetap lancar. Tadi di Ahmad Yani itu sempat tersendat karena beberapa ada yang parkir di Kayu Tangan pun sama, sudah ramai tapi masih tetap lancar. Tapi memang agak padat karena ada yang parkir-parkir itu keluar masuk parkir. Begitu.
0: Oke, baik, terima kasih. Mbak, monggo informasi yang lain.
1: Iya, saya mau anu aja ya, apa tanya dan mungkin saya salah untuk menerjemahkan ini. Gini Mbak, saya ini sih anu ya, melihat dari beberapa kasus di Batu tentang bencana air bah yang beberapa tahun yang lalu itu pernah terjadi. Kan tadi pagi saya ini dari Batu ya, keliling ya. Nah terus saya melihat mulai dari Batu sampai atas dekatnya Sumber Berantas itu ternyata tanaman-tanaman besar itu sudah menjadi alih fungsi menjadi tanaman hortikultura ya, menjadi tanaman produktif atau ekonomis ya bagi warga sekitar. Dan ini kan juga agak riskan ya, karena beberapa tahun yang lalu kita sudah menjadi sorotan Nusantara ya, karena ada air bah yang hingga ada korban jiwa itu ya. Nah ini sekarang ini saya juga melihat dari beberapa waktu yang lalu ini ternyata sudah hutan-hutan yang dulunya itu lebat, yang apa pohon-pohon tinggi yang untuk penahan longsor itu sudah menjadi lahan-lahan alih fungsi, yaitu menjadi alih lahan, menjadi lahan seperti lahan bunga mawar atau buah-buahan yang dimana akarnya itu kurang menahan kalau misalkan ada longsor-longsor seperti itu Mbak. Mungkin dari pihak-pihak terkait kedepannya bisa menelaah lah ya, untuk atau riset-riset kembali agar kejadian-kejadian yang beberapa tahun yang lalu air bah itu tidak terjadi lagi. Ya kasihan ya warga-warga yang di bawah ini ya, aliran sungai itu ya, itu menjadi korban, terutama yang ada di Beji kemarin itu ya. Itu sih saya agak mirisnya itu. Bahkan ada beberapa lahan yang sudah alih fungsi menjadi ini wisata. Seperti saya tidak menyebutkan ya, maaf ya, saya tidak menyebutkan, tapi ada wisata baru sih juga. Itu juga kan lahan-lahan, mungkin lahan-lahan, saya nggak tahu ya, mohon maaf ya kalau salah ya, lahan yang penyerapan air dan penanggulangan longsor kan gitu. Jadi mungkin bisa ditelaah lagi ke depannya untuk pihak-pihak terkait agar riset atau pengesahan tentang alih fungsi hutan itu bisa dikaji kembali secara baik agar tidak menimbulkan gejolak-gejolak atau menimbulkan bencana-bencana yang kemudian hari bisa merugikan orang lain. Seperti itu, Mbak.
0: Baik. Baik, Pak Syawal. Ini yang disoroti di wilayah Kota Batu, Pak, ya?
1: Batu ke atas, iya. Sampai Sumber Brantas itu, Mbak.
0: Oke.
1: Itu di area aliran sungai itu, ya. Begitu.
0: Baik, Pak Syawal. Terima kasih, Syawal.
1: Terima kasih, ya. Salam sehat. Betul. Selamat berweekend, ya. Besok kerja kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu dari Pak Syawal kawan, ya, menyoroti untuk di area wilayah Kota Batu. Ketika jalan-jalan di sana, ini memang sudah mulai banyak, ya, yang berubah. Mungkin kalau dari Anda juga memandang di wilayah Kota Batu pun juga sama gitu, ya, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Syawal. Nanti boleh untuk Anda share, Anda boleh manfaatkan untuk sambung juga bersama kami langsung di 0811 36 9 11. Kali ini kita akan update dulu kawan, kita akan move ke newsroom untuk update informasi di jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
3: Selamat sore, kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis sudah mulai mendominasi di gate Singosari. Tapi tidak hanya untuk yang entry tol, exit tol pun juga cukup ramai, kawan. Bahkan antrian di perempatan Karanglo juga sudah cukup signifikan, ya. Arah ke Surabaya lebih mendominasi di jalur Kejapanan, arah ke Porong. Kalau untuk arah sebaliknya masih lancar. Lepas dari Sidoarjo, mengarah ke Waru itu sudah relatif normal. Sama halnya dengan Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro. Ini cenderung lengang juga, bahkan ya dua arah. Untuk pantauan cuaca seperti apa kawan di ruas tol? Apakah juga sudah relatif berawan, redup begitu ya? Atau mungkin ada perubahan-perubahan cuaca juga, nanti boleh Anda bagikan dengan mention di @city_guide911FM.
2: Info tol, informasi seputar jalan-jalan.
4: Jalan Plus.
5: Kawan, kalau Anda berjalan di kawasan Kayu Tangan, pusat kota Malang, di antara deretan bangunan tua peninggalan kolonial, ada satu bangunan yang berdiri dengan kokoh dan penuh sejarah, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan. Gereja ini merupakan salah satu gereja Katolik tertua di kota Malang, dibangun pada awal abad ke-20 saat Malang berkembang sebagai kota hunian dan administrasi kolonial Belanda. Pada masa itu, Malang mulai tumbuh sebagai kota modern, ditandai dengan pembangunan permukiman Eropa, jalur trem, dan pusat perdagangan di sekitaran Kayu Tangan. Kehadiran gereja Kayu Tangan tidak bisa dilepaskan dari konteks ini juga. Ia dibangun untuk melayani komunitas Katolik yang berkembang, sekaligus menjadi bagian dari tata kota kolonial. Sejak awal, gereja ini bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga penanda penting perjalanan sejarah di kota Malang. Jika dilihat dari sisi arsitektur, gereja Kayu Tangan mengusung gaya Eropa klasik kolonial dengan pendekatan yang sederhana namun tegas. Fasad bangunannya simetris dengan pintu utama besar, jendela tinggi, dan proporsi bangunan yang menjulang. Gaya ini mencerminkan prinsip arsitektur gereja Eropa yang menekankan kesan sakral, stabil, dan berwibawa. Masuk ke bagian dalam, kesan lapang langsung terasa. Langit-langit yang tinggi dirancang untuk menciptakan suasana hening dan reflektif. Sementara deretan jendela kaca patri memungkinkan cahaya alami masuk ke ruang ibadah. Kaca patri ini bukan sekedar elemen estetika, melainkan bagian dari narasi visual yang menampilkan simbol iman dan gaya seni Eropa pada masanya. Menariknya, meski bergaya Eropa, bangunan gereja ini disesuaikan dengan iklim tropis Malang. Ventilasi besar, dinding tebal, dan bukaan tinggi membantu sirkulasi udara alami. Inilah ciri khas arsitektur kolonial di Hindia Belanda, menggabungkan gaya Eropa dengan kebutuhan iklim lokal. hari ini, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan tetap berfungsi sebagai tempat ibadah sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Kayu Tangan Heritage. Banyak pengunjung datang bukan hanya untuk misa, tetapi juga untuk melihat arsitekturnya, mempelajari sejarah kota, atau sekedar merasakan suasana Malang tempo dulu. Gereja ini menjadi pengingat bahwa sejarah kota tidak selalu disimpan di museum, tetapi hidup dan digunakan hingga hari ini. Kalau Anda berjalan di Kayu Tangan, luangkan waktu sejenak untuk melihat bangunan ini, bukan hanya bentuknya, tapi cerita panjang yang dibawanya.
4: Jalan-Jalan Plus.
6: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung, yang menawarkan banyak lokasi pilihan yang terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu, tanggal 27 Mei sampai Minggu, tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: Serigan Line on FM, guidance for your life. Kawan, masih dengan beberapa informasi ya dari para pendengar Serigan FM. Tapi sebelum kembali ke WhatsApp, ini tadi masih ada satu update soal area Pujon kawannya, karena tadi sekitaran jam 2 itu kondisinya sempat cenderung padat bahkan mengular. Ini tadi ternyata untuk di lokasi itu ada proses untuk menurunkan bahan material gitu ya, material bangunan untuk perbaikan jalan kena air yang lokasinya itu dekat dengan Plengsengan. Coba saya play dulu kawan ya. Informasi tadi itu dari Pak Eko Muji selaku Panit Lantas Polsek Pujon yang menyampaikan pantauan traffic yang tadi sempat dikabarkan padat kisaran jam 2 daerah Taman Kemesraan gitu ya, sampai di jam 3 sore. Nah, ini tadi baru direspon sekitar jam 4 lewat 31 menit gitu ya. Disampaikan kondisinya sudah lancar karena tadi itu ada material yang datang untuk perbaikan Plengsengan. Dan videonya itu baru dikirimkan sekitar sore ini tadi. Kawan, coba saya tampilkan dulu ya di visual radio kami. Anda bisa lihat di website maupun juga di aplikasi Sedikit App. Saya play dulu info dari Pak Eko Muji selaku Panit Lantas Polsek Pujon. Baik, ternyata untuk videonya hanya video saja kawannya, tidak ada keterangan di lokasi bagaimana atau bagaimana ya. Jadi kalau boleh saya gambarkan dari video tersebut, kondisi traffic memang sudah lancar dua arah. Baru saja informasi yang saya play dari Panit Lantas Polsek Pujon, Pak Eko Muji. Kemudian kawan, beberapa waktu lalu saya juga sempat melintas di lokasi itu, apakah memang jalannya ambles atau bagaimana ya di Plengsengannya. Kalau disampaikan itu bukan ambles ternyata, tapi memang penahan Plengsengannya kawan itu terkena air, dan itu kan dekat dengan aliran sungai, jadi dilakukan perbaikan. Posisinya memang ada di sebelah kiri Anda kalau Anda dari arah Batu menuju ke area Ngantang. Dan itu memang lumayan lebar kawan ya perbaikan Plengsengannya. Jadi tidak tidak ada akses jalan yang ambles, cuman memang dilakukan perbaikan untuk di plengsengannya. Karena dilakukan pembenahan, lokasinya itu terkena air dan mengingat jalannya itu dekat dengan aliran sungai, jadi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, untuk itu dilakukan pembenahan. Dan tadi sore cenderung padat itu memang karena material untuk perbaikan di plengsengan tersebut itu datang hewan. Jadi ya mau gimana lagi, kondisi jalannya sudah itu saja. Kemudian area yang digunakan juga tadi lumayan ramai ya, volume kendaraan, mengingat hari ini juga hari terakhir long weekend. Itu untuk informasi yang kita terima. Update yang lain, saya coba cek dulu yang di WhatsApp. Tadi ada Pak Joko Said, selamat petang. Melalui voice note, saya play dulu dari Pak Joko.
0: City Guide, proses sukun, TL Gadang sudah lancar, nggak ada bus ngetem. Walaupun jalannya juglang-juglang, yang penting nggak macet. Terima kasih.
8: Baik, terima kasih Bapak untuk informasinya itu dari Pak Joko Said. Kemudian tadi ada Pak Maruf Tohari juga. Pak Maruf mengirimkan informasi berupa video. Coba saya play dulu kawan videonya.
9: Selamat sore City Guide.
8: Selamat sore.
9: Dari Mejen Sungkono, Bumi Ayu Mejen Sungkono sangat padat merayap. Mulai di pom bensin Lesan Puro ini sudah mulai padat, bergeraknya bertahap ini menuju ke arah lampu merah Saujajar yang di daerah Gripik ini ya. Untuk cuaca cerah ini sudah berhenti. Kepadatan saat tadi mulai pom bensin Lesan Puro sudah mulai merangkak. Selamat sore, selamat beraktivitas.
8: Baik, terima kasih Pak Maruf Tohari juga untuk informasinya. Kawan, untuk beberapa update informasi dari Anda ya, pastinya untuk di petang kali ini masih bisa terus untuk Anda sampaikan informasi, boleh terus untuk Anda share langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911.
10: Wisdom.
11: Saya adalah wartawan dari daerah dan dari strata yang paling bawah. Alhamdulillah berkat doa orang tua, dukungan keluarga dan teman-teman mencapai puncak karir sebagai wartawan. Saya wartawan pembantu koresponden, menjadi koresponden, menjadi wartawan, menjadi redaktur, kemudian menjadi kepala biro, kemudian menjadi redpel, kemudian jadi direktur pemberitaan, kemudian jadi dirut antara, sampai menjadi ketua dewas antara dari paling bawah. Begitu juga di PWI, di organisasi saya sebagai ketua seksi wartawan olahraga, kemudian jadi ketua PWI Jawa Timur, terus ketua bidang pembinaan daerah, kemudian anggota Dewan Kehormatan, sampai jadi Ketua Umum PW Pusat. Jadi semua apa yang saya lakukan sebagai wartawan itu sudah dilalui. Dan dari strata yang paling bawah sampai ke paling puncak. Nah, itulah yang mengilhami teman saya, Abdul Hakim, wartawan antara Surabaya, menulis buku saya, menggali biografi saya yang diharapkan menjadi inspirasi lah, bahwa wartawan itu adalah sebuah profesi yang bisa ditekuni dan bisa ada karir yang bisa dicapai di sana. Jadi dari perjalanan itu saya tanpa hiruk pikuk, sunyi.
12: Seperti apa itu, bisa diceritakan?
11: Ya, kesunyian itu saya dalam menjalaninya tidak, pertama tidak melalui sebuah proses yang direkayasa atau dibuat-buat. Semua prosesnya natural dan alami, dan apa ya, tidak ada yang namanya ngatok, tidak ada yang namanya asal Bapak senang. Justru semua apa yang saya lalui itu berangkat dari dorongan bawah, dari dorongan bottom up, yang akhirnya sampai ke puncak itu. Dan saya tidak bermimpi banyak tentang karir saya. Saya hanya bekerja baik, berdoa dan minta doa orang tua dan dukungan keluarga dan teman-teman. Itu sunyi, jadi alami semua. Dan bahkan dalam beberapa jabatan-jabatan saya itu, saya yang diminta. Jadi saya tidak mencari, tidak posisi mencari. Saya meyakini nilai-nilai kebaikan yang dilakukan kepada siapapun, dia akan menjadi tangga dalam mencapai apa yang diinginkan. Saya menjaga integritas, kedua menjaga moral, dan yang ketiga, saya berusaha untuk menyenangkan orang. Saya pernah satu diminta jadi pegawai negeri PLN. Waktu saya masih wartawan lepas, pegawai PLN. Tapi karena saya merasa wartawan itu ada pada diri saya enggak mau. Kedua, ketika itu banyak pekerjaan di Jawa Timur saya. Waktu itu saya dipindah ke Bengkulu. Pilihannya waktu itu saya keluar atau menekuni banyak pekerjaan di sini. Tapi akhirnya saya ikuti untuk pindah ke Bengkulu. Tekun, jaga ketekunan. Jadilah seseorang yang mengabdi kepada orang tua, dan jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan, dan jadilah orang yang selalu menekuni dan menjaga integritasnya. Saya Ahmad Munir, Ketua Umum PWI Pusat untuk Wisdom City Guide FM.
10: Wisdom

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 99.9 FM, guidance for your life. Kawan, sampai di petang hari ini ya, beberapa informasi tadi juga masih kita terima dari pendengar Serikir FM. Masih soal lintas ya, memang yang mendominasi, mengingat hari ini juga hari terakhir untuk momen long weekend. Dan untuk kondisi traffic memang beberapa area sudah mulai nampak ramai. Ini tadi ada tambahan info lagi dari Pak Ade Purnama. Kirim foto kawan ya, dari arah flyover Rajosari menuju Karanglo padat. Nah, ini ada fotonya nih dari Pak Ade. Baik, terima kasih Pak Ade ya untuk infonya. Karena tadi saya juga sempat cek kawan dari aplikasi pemantau traffic, tapi memang luar biasa yang mengarah ke area Karanglo, mulai dari flyover itu sampai di area depannya Unggul Sport Center kalau tadi. Cuman kalau sekarang nampaknya sudah mulai agak turun ya volume kendaraan. Memang padat mulai dari flyover Rajosari itu. Kemudian nanti bakal lebih lancar setelah di area Jalan Polowijen 4. Nah, itu kondisinya lumayan lancar kawan ya, hanya sebentar saja, tapi nanti juga padat lagi di area seberangnya Taman Kendedes itu, sampai di depannya Riverside itu yang agak merambat. Lepas dari Riverside itu sudah lancar sampai di area seberangnya Unggul Sport Center itu masih lancar. Lepas dari situ mengarah ke Karanglo masih agak padat ya. Barangkali juga problemnya tadi nih, sesuai dengan informasi dari salah satu pendengar yang mengamati, itu sepertinya juga banyak nih kendaraan yang masih bingung gitu ya, ketika akses di area Karanglo banyak yang tiba-tiba ganti lajur. Itu kadang yang membuat kondisi traffic agak padat ya, mengarah ke area Simpang Karanglo. Untuk itu tetap hati-hati kawan, jaga fokus Anda. Kalaupun sudah mulai merasa ngantuk, lelah, lebih direkomendasikan istirahat dulu ya. Apalagi setelah libur panjang, mungkin juga dihabiskan waktunya untuk jalan-jalan bersama dengan keluarga Anda yang sudah lama nih nyetirnya. Kalaupun sudah mulai ngantuk, sekali lagi lebih direkomendasikan buat istirahat dulu. Untuk di malam hari ini, kawan, petang hari ini kita akan update juga informasi masih dari wilayah Kota Batu. Kita akan sambung dengan reporter Asrur, kawan, kali ini dengan kabar kalau Cak Nur dan 224 jamaah haji asal Kota Batu pulang dari Tanah Suci. Kemenak pastikan semuanya sehat. Nah, informasinya seperti apakah? Kita akan sambung dulu kali ini bersama reporter Asrur.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, silakan Asrur.
2: Kawan, sebanyak 224 jamaah haji asal Kota Batu yang tergabung dalam kloter 4 Surabaya dijadwalkan tiba kembali di Kota Batu pada Selasa besok setelah menunaikan ibadah haji selama kurang lebih 42 hari di Tanah Suci. Kepulangan rombongan ini juga menandai berakhirnya masa tugas PLT Wali Kota Batu karena Wali Kota Batu kembali dari ibadah haji. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Batu, Basuki Rahmat, mengatakan pesawat yang membawa para jamaah dijadwalkan mendarat di Bandara Juanda pada Senin nanti sebelum melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sukolilo dan kembali ke Kota Batu. Berikut adalah keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Batu, Basuki Rahmat.
3: Pak Haji, proses ya 1 jam, jam 2, jam 3 lah, jam 3. Kemudian pulang ke Batu, sampai Batu sekitar jam 4.
4: Jam 4 pagi, tanggal 2 itu ya Pak?
3: Iya, tanggal 2, betul.
2: Untuk Basuki memastikan seluruh 224 jamaah asal Kota Batu, termasuk Wali Kota Batu, yang akrab disapa Cak Nur, beserta keluarga dan sejumlah pejabat pemerintah daerah berada dalam kondisi sehat. Ia juga mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji tahun ini yang dinilai berjalan lancar. Menurutnya, kekompakan antara petugas dan jamaah selama di Tanah Suci menjadi salah satu faktor penting keberhasilan kloter 4 Surabaya. Rombongan diperkirakan tiba di Kota Batu sekitar pukul 4 pagi, dini hari, dan akan langsung disambut keluarga yang telah menanti kepulangan mereka dari Tanah Suci. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Kawan, Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis,

0: Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Citygate 911 FM Guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, ratusan sekolah di Malang krisis kepala sekolah. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, ada sebanyak 367 SD negeri yang saat ini dipimpin oleh PLT kepala sekolah. Sementara jumlah kepala sekolah SD yang berstatus definitif mencapai 696 orang. Selain SD negeri, kondisi serupa juga terjadi di tingkat SMP negeri dengan 32 posisi kepala sekolah masih diisi PLT, sedangkan kepala sekolah definitif hanya berjumlah 65 orang. Ketua Komisi 5 DPRD Kabupaten Malang, Ziaul Haq, menyebut DPRD bersama Dinas Pendidikan Sekretaris Daerah dan BKP SDM telah melakukan audiensi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Hasilnya Kemendikdasmen bakal memberikan dukungan berupa penyederhanaan proses birokrasi untuk mempercepat pengisian jabatan kepala sekolah. Kawan, DPRD Jatim serukan penguatan nilai Pancasila untuk hadapi tantangan zaman digital. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni mengatakan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan peringatan hari lahir Pancasila 2026 sebagai momentum perkuatan persatuan, gotong royong dan semangat kebangsaan di tengah berbagai tantangan global maupun dinamika sosial yang berkembang saat ini. Sri Wahyuni menambahkan Pancasila bukan hanya dasar negara tetapi juga pedoman hidup yang harus terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, pendidikan, pemerintahan maupun masyarakat. Melalui peringatan hari lahir Pancasila 2026 untuk saling menjaga persatuan, memperkokoh kebinekaan dan bersama-sama membangun Indonesia yang damai, adil serta berdaya saing di tingkat dunia. Kawan, KPK bakal limpahkan Yakut ke pengadilan setelah proses haji tahun ini selesai. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur menyampaikan KPK baru akan melimpahkan perkara dugaan kasus korupsi tambahan kuota haji dengan tersangka Menak periode 2019 sampai 2024 Yakul Kolil Kaumas setelah prosesi perjalanan ibadah haji tahun ini selesai. Hal ini dilakukan karena banyak saksi kasus dugaan korupsi Yakut yang menjadi petugas melayani jemaah haji RI di Tanah Suci tahun ini. Sebagai informasi, KPK menggunakan pasal kerugian negara dalam memproses kasus ini. Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan, negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Ilham Riza, selamat petang.
1: 911 Hot News.

Serigetain Wanwar FM, guidance for your life. Selamat petang kawan, kembali petang kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Masih seputar arus balik ya, yang mendominasi laporan hari ini dari kawan-kawan pendengar, baik yang dari arah Karanglo menuju ke perempatan tol Singosari, lalu juga yang dari arah selatan ke utara. Kalau tadi kan memang tidak begitu signifikan ya, sekarang antrian yang arah utara kalau dari Ahmad Yani itu juga sama mendominasinya seperti yang dari arah Karanglo kawan. Kalau bergeser lagi mungkin yang tadi sempat terjebak arah ke Batu ya, kalau mau naik sekarang sudah jauh lebih clear, tapi yang turun nih siap-siap ya, siap-siap ketemu antrian. Yang pertama itu ada di dekatnya pertigaan Sidomakmur, yang kedua nanti di sekitaran Tunggul Mas. Kalau Tunggul Mas ini lumayan lama ya perlambatannya. Ini salah satu faktor juga kalau dari beberapa laporan kawan-kawan mendengar, karena yang dari arah Batu katanya nggak bisa langsung lurus. Kenapa kok nggak bisa langsung lurus? Ya itu tadi ya, karena pelanggaran lalu lintas. Sudah sering kita bahas, tapi terus berulang kawan, jadi nggak boleh langsung belok kiri kalau dari jembatan Tunggul Mas. Itu masih banyak yang belok, R2 ya yang banyak ya, termasuk kadang ada R4 juga, sehingga ketika belok ke kiri, pada saat lampu hijau sudah menyala yang dari arah barat, atau yang dari arah Batu, otomatis mereka nggak bisa menambah laju kecepatan begitu, karena dari arah ininya jembatan Tunggul Mas ada kendaraan yang melintas, dan ya dadakan begitu kawan ya, kayak tahu bulat tuh digoreng dadakan, tiba-tiba langsung belok aja. Jadi yang dari arah Batu juga pelan-pelan akhirnya melintas, dan itu yang menjadi salah satu faktor kepadatan juga. Bentar untuk update lainnya, ini kita terima update juga kawan dari pos pantau Gunung Semeru. Cantik sekali pemandangan sore hari ini kawan di sana. Ini tadi di petang ya, jam 6 lewat 3 menit diambil gambarnya untuk visual Gunung Api Semeru. Wah, cantik sekali. Saya tampilkan kawan di visual radio. Ini dia. Tadi kayaknya sempat erupsi ya. Kelihatan ini ada awan kelabu di atas. Iya, terima kasih rekan-rekan dari pos pantau Semeru. Tadi itu update-nya, update awal di sana masuk di sekitaran jam 6 petang ya. Oke, baiklah, itu foto terbaru ternyata di area Semeru. Terima kasih sekali lagi. Untuk beberapa update lainnya, kita kembali geser ya ke beberapa tanggapan-tanggapan dari pihak terkait soal laporan yang kita teruskan tadi. Yang pertama itu dari rekan-rekan Polsek Klojen, kawan, yang menyampaikan ada pembenahan jalan karena terkena air, itu posisinya di area Pujon arah ke ini ya, arah Pujon ke Ngantang. Nah, tadi kan sempat ada perlambatan, jadi informasinya masih ada pembenahan jalan. Tadi juga ada laporan yang masuk serupa dari Bu Maurin. Lalu juga kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran. Nah, ini salah satunya tadi untuk kendaraan yang ugal-ugalan. Mohon maaf juga tadi kita mungkin agak lama ya bisa mengkomunikasikannya ke jajaran lantas, sehingga tidak bisa dicegat begitu kawan. Harusnya tadi pada saat ada laporan masuk, kita langsung coba geser ke Polres Malang ya, karena posisinya di area Singosari. Tapi karena selang beberapa waktu, akhirnya kita mikir mungkin kendaraannya sudah masuk ke kota Malang begitu. Busnya tadi dari Lawang ke Singosari, menuju ke kota Malang, nampaknya ke Terminal Arjosari ya. Sehingga tadi kita langsung teruskan laporannya untuk bus yang ugal-ugalan itu ke rekan-rekan Polresta Malang Kota, yaitu ke Kasat Lantas Polresta Malang Kota, AKP Rio. Pak Rio sudah menanggapi ya, tapi tanggapannya hanya terima kasih saja. Apakah nanti akan ditindaklanjuti atau seperti apa, kita masih menantikan begitu kawan. Kalau dari kiriman laporan kawan pendengar ini, nopolnya jelas, videonya memang tidak memperlihatkan keugal-ugalannya bus ini tadi, karena mungkin agak sulit juga dari pelapor karena sambil berkendara, cuman menyaksikan secara langsung katanya busnya itu nyetir tapi ya zigzag gitu, kiri kanan, lalu hampir nabrak kendaraan roda 2 juga begitu kawan. Hal serupa sempat terjadi ya, sama di area Malang Utara juga, yang saat itu arahnya ke Pasuruan. Kita sempat koordinasi dengan Polres Malang tapi terlewat kawannya karena saking ngebutnya busnya itu. Akhirnya kita coba agak jauh langsung koordinasi dengan rekan-rekan dari Polres Pasuruan. Dan langsung ditindaklanjuti, jadi berhasil dicegatnya sampai di area Pasuruan, sehingga langsung tertangani. Nah, mungkin kalau nanti ada juga laporan-laporan serupa, kita coba upayakan ya untuk bisa penanganan secepat mungkin, mohon maaf.
Tadi untuk beberapa update lainnya juga, selain soal bus yang ugal-ugalan, lalu juga kepadatan di area Pujon, laporan berkaitan dengan bus yang ngetem di Terminal Ajosari itu masih terus ditambahkan. Termasuk tadi ada kendaraan-kendaraan yang nggak bisa keluar ya. Yang nggak bisa, ini kawan, dari exitnya Singosari kan ada jalur khusus ya untuk yang R4. Nah itu teramati banyak bus-bus yang masih stay di luar juga. Gitu sementara untuk beberapa update. Tapi kalau yang terakhir tadi belum ada tanggapan. Tapi kalau yang sebelumnya yang ngetem-ngetem sudah ada tanggapan dari Kepala Terminal Ajosari, Bu Mega Perwira. Gitu sementara untuk beberapa update kawan di jam 6 petang kali ini. Anda yang lagi di perjalanan juga masih boleh kembali menambahkan. Bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Sirigate 911 FM, guidance for your life. Kawan, di beberapa hari yang lalu ya, dari rekan-rekan Satpol PP ini sudah melakukan penindakan untuk PKL-PKL yang ada di beberapa titik kota Malang. Salah satunya yang lagi ramai diperbincangkan ini kan yang dekat dengan kampus ya. Ada yang di Jalan Surabaya, ada yang di Jalan Veteran. Nah, kalau di Jalan Veteran ini awalnya masih 1-2 yang jualan, lalu meningkat di atas 5 gitu ya, 10, 20, bahkan kayak udah banyak banget deh sekarang. Beberapa waktu lalu banyak kendaraan-kendaraan yang melintas, termasuk banyak pengendara yang bikin konten begitu kawan ya, menghitung berapa jumlah lapaknya. Ternyata 20 lebih loh yang berjualan di sana. Entah itu yang R2, yang gerobakan gitu ya, maupun yang R4 juga. Nah, ini ada statement yang disampaikan oleh rekan-rekan Satpol PP. Di sini disampaikan untuk headline-nya ya. Katanya Satpol PP itu mengajak boikot PKL Jalan Veteran. Nah, ini apakah ya? Apakah dengan memboikot PKL itu bisa membuat lebih tertib? Apakah ini akan disamakan seperti himbauan-himbauan untuk tidak memberikan reward kepada anjal gepeng? Toh sekarang pun juga hanya himbauan saja, tidak ada pengawasannya atau penindakannya juga. Termasuk ini kawan ya, yang banyak diharapkan itu adalah himbauan dalam bentuk tulisan. Jadi di persimpangan, di area traffic light, itu kalau bisa untuk tulisan dilarang memberi ke anjal maupun gepeng itu dimasifkan. Tapi toh sekarang kan tidak ada. Ada beberapa daerah lain di Jatim yang sudah menerapkan hal itu, tapi Malang belum sampai ke sana. Masih himbauan-himbauan saja. Nah, ini adalah lagi himbauannya, ajakan lebih tepatnya ya, Satpol PP mengajak para PKL, maksudnya masyarakat untuk memboikot PKL di Jalan Veteran. Beberapa waktu lalu memang sejumlah PKL ini sudah menjalani sidang tindak pidana ringan atau tipiring begitu. Tapi mereka setelah di tipiring, habis sidang tipiring itu masih melakukan aktivitas yang sama, masih berjualan lagi di lokasi yang sama, meskipun juga ada pernyataan sebelumnya. Bahkan ada juga kawan

0: tindakan yang memang sifatnya bukan lagi soal teguran. Kalau dari keterangan yang disampaikan ini, katanya Satpol PP juga memberikan denda dan juga ada penyitaan barang dagangan. Tapi sejauh ini ternyata ini belum begitu efektif. Ini disampaikan oleh Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum ya, Pak Mustaqim Jaya. Pak Mustaqim juga menyampaikan faktor yang membuat PKL bertahan di kawasan Veteran ini adalah karena tingginya aktivitas mahasiswa, terutama yang dari UB. Tapi tidak hanya UB ya, banyak juga kampus-kampus lain begitu yang ada di sekitaran Veteran maupun ya di area sana, entah itu ada yang UIN atau mungkin dari sekitaran ITN juga. Kalau yang di UM tuh juga ada di belakangnya, itu juga sama. Jadi peningkatannya memang signifikan, bahkan tidak hanya dari kalangan mahasiswa sih kayaknya. Mungkin orang-orang yang lewat juga, entah itu pekerja atau apapun, ketika melintas di sana dan pengen beli sesuatu, kebetulan ada yang jualan di pinggir jalan, kelihatannya menarik, ya langsung berhenti begitu. Banyak juga yang kadang bikin macet, ya orang-orang ini gak mau turun begitu kawan dari kendaraannya dan drive-thru aja kalau beli. Nah itu juga sering terjadi di sana, sehingga Satpol PP mengajak untuk memboikot katanya PKL-PKL di Jalan Veteran. Tapi apakah boikot ini adalah solusi? Apakah dengan memboikot para PKL ini bisa jera, tidak berjualan lagi di sana, atau hanya ancaman sesaat begitu ya? Atau hanya solusi jangka pendek tapi tidak ada perubahan untuk solusi jangka panjangnya? Apakah juga nantinya akan ada solusi-solusi lain, entah itu diupayakan untuk relokasi ke titik yang seharusnya atau bagaimana? Nah itu kan tidak dijelaskan juga, karena kalau hanya himbauan boikot-boikot toh juga pasti akan banyak yang beranggapan kasihan juga kalau nggak ada yang beli di sana, mereka juga mencari mata pencariannya berjualan begitu. Nah, sehingga perlu adanya sinergi bersama ya, selain memboikot kayaknya harusnya ada upaya-upaya lain juga yang dilakukan. Begitu kawan, untuk yang mau bergabung menambahkan beberapa opini ya yang kaitannya dengan Satpol PP mengajak untuk memboikot PKL di Jalan Veteran ini, boleh Anda tambahkan juga di 0811-3600-911.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, malam hari ini kita update dulu informasi di ruas tol untuk Anda yang lagi mobile. Kali ini di ruas tol Pandan Malang kondisi trafik lancar ya, bagi dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandan Malang, arah tol Gempol, Kecapanan Porong, Sidoarjo, di Waru Utama juga masih cenderung lancar. Barangkali Anda lanjut dari area Gempol Pandaan ya, aksesnya mengarah ke area Bangil, Pasuruan atau Probonggol Linggo, aksesnya di ruas tol Gempol Rembang. Kali ini juga kondisi lalu lintas masih lancar sampai di tol Pasuruan Probolinggo. Untuk beberapa tambahan informasi juga ya dari Anda, barangkali yang baru saja akses di ruas tol, seperti apa untuk pantauan di beberapa pagi juga boleh untuk Anda share. Info tol didukung oleh Star Glutiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas, performa maksimal harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 081-999-3005.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Sam, parkir deh, 2000.
2: Loh, kaya jahe langkung air, rek. Tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
1: Wes, gak usah karcis-karcisan.
2: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
1: Ra usah ribet, Sam.
3: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
2: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
3: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: You done?
1: Yeah.
2: Guidance for your life. City Gate FM.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025. Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rohman di kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Sidoarjo. Bupati Holilur Rohman menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Kekecewaan warga terhadap kondisi ruas jalan Provinsi Randu Blatung Cepu di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kini semakin memuncak. Setelah sebelumnya menulis sindiran untuk Gubernur Jawa Tengah, kini warga melakukan aksi protes lanjutan dengan menanam 30 pohon pisang dan pepaya di sepanjang jalan berlubang tersebut. Aksi di jalan sepanjang 2,5 km ini karena kerusakan jalan utama. Penghubung ekonomi masyarakat itu tidak kunjung mendapatkan penanganan serius dari pemerintah provinsi. Selain sebagai bentuk protes, pohon itu juga menjadi rambu peringatan bagi pengendara agar tidak terperosok.
3: Selamat datang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Jumlah angkatan kerja di Bojonegoro saat ini mencapai 843.465 orang. Jumlah tersebut naik 56.070 orang dibandingkan tahun sebelumnya, 787.395 orang. Walau angkatan kerja naik, namun jumlah pengangguran justru turun dari 34.785 orang menjadi 32.937 orang. Kepala Dis Perindaker Bojonegoro Mahmudi mengatakan banyak aspek yang mengaruhi penurunan TPT di tengah adanya kenaikan jumlah angkatan kerja, namun berbagai program telah dilakukan untuk memaksimalkan penyerapan tenaga kerja.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda yang menjalankan. Saya kembali geser ya ke beberapa update yang disampaikan. Ini lebih tepatnya tadi ada Pak Faisal. Pak Faisal ini ikut menanggapi soal apa yang kita bahas di segmen sebelumnya. Adanya ajakan boikot gitu ya dari Satpol PP untuk boikot para PKL di area Jalan Veteran.
1: Boikot. Malam Siti Gaet.
0: Malam Pak Faisal.
2: Begitu kawan.
1: Malang menjelang dingin ya. Welcome bediding nih ya. Dingin ya. Menanggepin itu Satpol PP yang ngasih apa? Himbauan untuk boikot jangan beli jualan TKI yang ada di Veteran. Maksudnya itu Satpol PP udah nyerah gitu. Sudah tidak mampu untuk ngatasi PKL-PKL itu atau gimana? Dan itu, anu loh, jualannya enak-enak kok, kenapa? Kalau memang nggak boleh jualan di situ, carikan tempat gitu loh, ya kan?
3: Carikan solusi gitu ya.
1: Terus, kemarin sudah diobrak-obrak itu, sudah sekarang nggak mampu. Nggak mampu ya. Jadi Satpol PP menyerah sekarang, terus meminta masyarakat untuk boikot gitu. tak guyu sih, mari ngono tak gabung mana.
0: Gimana Pak? Sudah selesai ketawanya? Mungkin nanti boleh menambahkan kembali ya Pak Faisal. Saya geser dulu nih dari Bu Husnul. Oh ini mendengarkan saja katanya. Di area Waca, baiklah, semoga jelas ya terdengar siaran Citigar FM sampai di Waca. Ada Pak Purnama, Pak Purnama juga update-nya melalui voice note. Kawan, lagi di mana nih Pak?
4: Terjadi laka di depannya Ayam Lunak Jalan Sunan dan Sunan Dar Prio. Sudah ada ambulan, mohon dihati-hati.
0: Oke, sudah ada ambulan katanya di S Prio Sudarmo. Coba kita cek dulu di grup relawan Malang ST Anget ya. Biasanya nih langsung cepat nih kawan untuk pemberitahuannya. Coba saya cek dulu lokasinya. Sebentar, tadi laporannya masuk di jam 6 ya, 6:30 gitu laporannya masuk di kita. Kalau beberapa update sebelumnya sih di jam 5 ya lakanya, penanganan laka dan tadi dirujuk ke RSSA. Sepertinya sudah ini kawan ya, sudah clear juga pantauan di lokasi. Saya coba cek di ini dulu, di aplikasi pemantau traffic ya, Sunandar Prio. Oh, masih cukup ramai sih sebenarnya di sana, antisipasi dulu. Oke, nanti kawan-kawan yang melintas boleh berkabar update-nya seperti apa di lokasi. Boleh kirimkan dokumentasi juga ya. Tadi Pak Adi belum ada tambahan dokumentasinya. Gitu kawan, sementara untuk beberapa update di jam 6 lewat 46 menit. Nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Boleh Anda menambahkan.

0: dan mention di @9911FM.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Di lereng Gunung Arjuno, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Berantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam bilik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Berantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya Dodi Eko Wahyudi khawatir titik nol ini tidak ada lagi di Sumber Berantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
3: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
2: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kaya ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari jadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tego sih yo.
3: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life melanjutkan kawan tadi pembahasan soal ajakan boikot dari Satpol PP untuk PKL Jalan Veteran. Kalau kata Pak Faisal, apakah rekan-rekan Satpol PP ini sudah mulai menyerah ya sampai akhirnya minta untuk memboikot begitu tanpa ada solusinya? Lagi-lagi tidak bisa hanya sepihak ya, misalkan mungkin gitu orang-orang semuanya boikot, gak ada yang beli. Nah ini perputaran ekonomi juga bagaimana di Kota Malang sendiri, terutama untuk yang UMKM-UMKM ya. Nah itu yang harus dipikirkan juga. Kalau kemarin yang di Jalan Merdeka itu kan katanya pengen, bukan Jalan Merdeka ya lebih tepatnya, di kawasan Alun-Alun itu kan nanti akan ada relokasi ya. Dari Diskopindak katanya udah mulai survei-survei begitu untuk penempatan PKL, tapi belum tahu keputusannya di mana. Jadi nanti ada semacam sentralisasi lah. Nah mungkin kalau yang di Veteran ini bagaimana cara mengakomodirnya? Apakah ada area khusus atau seperti apa? Kalau yang pada saat

veteran tapi fokusnya di sana semua. Cuman tahun kemarin, tahun ini ya lebih tepatnya, itu untuk yang PKL tidak hanya di belakangnya TMP tapi ya di sepanjang veteran itu juga. Bahkan drive-thru-nya udah gak karu-karuan begitu kawan yang beli di sana. Karena mau parkir pun juga tidak ada ya di dekat-dekat situ ya. Jadi kalau mungkin parkir ya masuk kampus. Kalau yang di sekitaran BNI itu mungkin ada ya bagian yang menjorok ke dalam. Tapi tidak semuanya bisa digunakan juga. Karena masih banyak yang berjualan di sekitaran sana. Gitu, itu mungkin evaluasi ke depannya. Harapannya dari Satpol PP tidak hanya berhenti pada kata boykot, tapi juga mungkin ada solusi lain yang ditawarkan. Ada skema lain yang diupayakan begitu ya. Gitu kawan, harapannya nanti kita bisa bahas lebih lanjut ya dengan rekan-rekan Satpol PP. Semoga kita bisa bahas di diskusi Jentok juga kawan terkait dengan apa yang disampaikan Satpol PP ini. Kalau untuk besok sih Jentoknya kita bahas soal JPO. Kemarin juga sempat ada perbincangan hangat ya, tidak hanya di Radio City Gate tapi juga saya lihat di media sosial banyak yang menyoroti juga. Apalagi pada saat momen long weekend ini, pasti akan ada banyak pengunjung gitu ya di sekitaran area Kayu Tangan maupun juga sekitaran alun-alun Merdeka dan melihat beberapa titik JPO yang kayaknya sangat miris sekali. Permasalahannya hampir sama dari tahun ke tahun, upaya yang dilakukan ya pembersihan begitu ya, tapi untuk pengawasan, controlling dan lain sebagainya rasa-rasanya masih lemah juga karena masih terus ada begitu kejadian-kejadian tidak terduga. Terutama yang kemarin, mohon maaf, katanya ditemukan kotoran-kotoran juga di sana. Jadi sangat tidak nyaman sekali. Apalagi tuh posisi di kawasan wisata juga ya. Nah besok bincangnya soal itu kawan di Jentok. Mungkin kawan-kawan mau menambahkan beberapa catatan terkait JPO atau mungkin selain JPO soal PKL tadi ya. Kaitannya dengan Satpol PP, boleh Anda bagikan juga dengan mention di @city_gate911 FM.

0: 911 Hot News.
1: C3911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, Pemkab Malang dorong pelayanan publik lebih cepat, transparan, dan berbasis digital. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar Anwar, menilai tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan meningkatnya kesadaran publik terhadap hak-hak pelayanan. Dia menambahkan masyarakat saat ini tidak lagi sekedar menginginkan pelayanan yang selesai, tapi juga pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan kepastian. Maka dari itu, Pemkab Malang mendorong seluruh unit pelayanan untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap berbagai kendala. Kawan, tak kantongi SHLS dan IPAL memadai, 372 dapur MBG di Jatim ditutup sementara. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas layanan MBG dan mencegah potensi resiko kesehatan bagi para penerima manfaat. Emil menambahkan, kebijakan penutupan sementara itu sejalan dengan arahan Badan Gizi Nasional yang menerapkan pengawasan ketat terhadap seluruh dapur pelaksana MBG. Sementara itu, Pemprov Jatim berharap seluruh SPBG yang saat ini sedang ditutup sementara dapat segera melengkapi berbagai persyaratan yang dibutuhkan, sehingga dapat kembali beroperasi dan mendukung program MBG secara aman, sehat, dan berkelanjutan. Kawan, tim tank panas lagi, Iran bombardir pangkalan AS di Timur Tengah. Hari ini Garda Revolusi Iran mengklaim sudah menargetkan pangkalan milik Amerika Serikat yang sebelumnya digunakan Amerika menyerang menara telekomunikasi di Pulau Sirian. Meski begitu, media perintah Iran IRGC tidak mengungkap detail lokasi pangkalan itu. Dilansir dari Reuters, AS dan Iran secara sporadis masih saling melancarkan serangan sejak gencatan senjata mulai berlaku pada awal April lalu. Meski begitu, jalur diplomasi yang rapuh masih diupayakan untuk mencapai kesepakatan yang lebih permanen soal mengakhiri perang. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
0: 911 Hot News.

Serigen 9 FM, guidance for your life. Kawan, di malam hari ini masuk di jam 7 malam, saya Nurul Fitriani bersama Anda di City Report ya, masuk di jam 7. Dan mengingatkan juga kawan, sejak tadi sempat kita singgung juga, karena sekarang ini hari terakhir untuk di momen long weekend. Jadi kalau Anda yang masih dalam perjalanan, melihat kondisi traffic mungkin lebih ramai ya dibandingkan hari Senin biasanya. Pastikan kalau Anda yang juga mobilitasnya barangkali sudah agak lama gitu ya, nyetirnya sudah mulai agak lama, lebih dari 3 jam, ini lebih direkomendasikan Anda istirahat dulu. Anda bisa menepi dulu kawan ya, untuk beristirahat. Nah, nanti sambil istirahat bisa sambil stretching, bisa sambil minum air putihnya dulu gitu ya, biar lebih fresh. Karena kalau kondisi tubuhnya sudah mulai merasa lelah, capek, tapi dipaksakan untuk terus mobile, ini sangat dikhawatirkan nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Salah satunya juga microsleep gitu ya. Kalau orang Jawa bilangnya keseliut, kadang cuma 3 detik tapi efeknya juga cukup membahayakan, bukan hanya untuk diri Anda tapi juga termasuk untuk pengendara yang ada di sekitar Anda. Hari ini kawan, di momen tanggal 1 Juni 2026, hari terakhir untuk di momen long weekend, kalau Anda yang juga masih dalam perjalanan, sempat pantau kondisi traffic sekitaran Anda seperti apa, boleh nanti untuk Anda sampaikan informasi langsung di WhatsApp kami ya, di 0811 360911, atau bisa juga kawan Anda manfaatkan sosial media kami di @serikait911fm. Nah, ini kalau untuk yang di area Malang, kapan hari kan sempat banyak ya pendengar Serikat FM waktu pagi hari ini banyak yang mengeluhkan kondisi suhu kayaknya sudah mulai dingin gitu ya di Malang selama beberapa hari terakhir. Nah, ini mungkin karena memang sudah masuk di bediding gitu ya, karena kalau di peralihan musim dari musim hujan menuju ke musim kemarau, nah masuk di musim kemaraunya ini kalau di Malang itu istilahnya orang Malang bilangnya bediding gitu ya. Dan ini sekali lagi biasanya terjadi di awal musim kemarau, tepatnya sih di akhir bulan Mei kemarin ya, memang berasa sejak di akhir bulan Mei sampai di awal Juni kali ini suhu yang sangat dingin ini bakal Anda rasakan selama beberapa hari ke depan. Kalau puncaknya sih kalau saya baca ya informasi dari beberapa kanal termasuk juga BMKG, ini menyebut puncak bediding untuk di wilayah Malang Raya nanti itu bulan Juli sampai di bulan Agustus. Nah, ini barangkali bisa untuk Anda siapkan dulu ya, yang banyak sekali agenda di pagi hari pastinya juga siapkan moodnya untuk prepare-nya ini kayaknya lebih ekstra karena suhu bakal lebih dingin. Kalau bediding itu karakternya dinginnya itu pada pagi hari, di pagi hari kemudian malam harinya itu ya kondisinya lumayan dingin. Dan bedanya nanti kalau pas di siang hari itu kondisinya justru panasnya ini cukup menyengat, bahkan sangat terik gitu dirasakan. Untuk itu kawan ya, pastikan untuk tetap jaga kesehatan Anda, jangan lupa minum vitamin, karena di tengah kondisi suhu yang seperti ini kalau tubuhnya juga kurang fit gitu ya, nanti ditakutkan juga bisa sakit. Untuk itu tetap jaga tubuh Anda gitu ya, entah itu dengan pola makan sehat, kemudian juga tidurnya juga pastikan cukup kawan ya, karena penurunan suhu pada malam hari hingga dini hari itu kalau di wilayah Malang cukup drastis. Biasanya ini mencapai titik terendahnya itu di angka 16 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Bahkan kalau di wilayah Kota Batu melihat dari tahun-tahun kemarin gitu ya, belasannya itu sampai angka 14 derajat Celcius, 13 gitu kawan. Jadi memang sangat dingin sekali. Untuk itu kawan ya, dari Anda pun barangkali kalau malam hari ini sudah mulai berasa dingin atau masih aman-aman saja, nanti boleh untuk Anda sampaikan juga untuk informasi dari Anda. Nah, ini biasanya juga disebut oleh beberapa pendengar Serigen FM musim maba gitu ya, saking melekatnya momen dengan mahasiswa baru di Malang itu biasanya bertepatan dengan peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau atau di awal musim kemarau yang seringnya ini juga pastinya akan ada bediding itu kawan. Sekali lagi kalau informasi dari Anda, yang lainnya nantinya boleh terus untuk Anda sampaikan, tetap bersama kami di Serigen 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta?
7: Ana repes beh. Badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan lulu. Kacek pira meter tok lu.
6: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang nong liane.
8: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.
11: Sedikit lain dengan FM Guidance for Your Life. Kawan, untuk di malam hari ini coba saya cek dulu ya. Kita akan update kondisi traffic untuk Anda yang lagi mobile mengarah ke area Kota Batu. Kondisi lalu lintas sebenarnya sejauh ini masih lancar saja ya, dari area Trogomas kemudian mengarah ke Raya Sengkaling, dari Sengkaling ini mengarah ke Pendem, Mojorejo, kemudian sampai di Patimura, area Jalan Dewi Sartika ya, Pasar Induk Kampung Tani Kota Batu, itu kondisi lalu lintas masih lancar-lancar saja kawan untuk di malam hari ini. Kalau yang lagi akses juga nih di wilayah Kota Batu seperti apa, nanti dari Anda infonya boleh untuk Anda sampaikan juga di 0811-3600-911. Karena untuk malam hari ini traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Dan juga kawan, untuk di segmen sebelumnya tadi sempat sedikit disinggung ya soal fenomena bedding ini yang mulai dirasakan warga Kota Malang seiring memasuki musim kemarau pada bulan Juni. Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Malang, ini memprediksi suhu udara akan terus menurun ya, dan mencapai titik terdingin nantinya pada bulan Juli sampai Agustus 2026. Nah, untuk itu kawan, kondisi ini kan merupakan fenomena yang hampir selalu terjadi setiap tahunnya di Malang. Di kalangan masyarakat saja, udara dingin yang muncul setiap musim kemarau ini dikenal dengan istilah bediding atau musim maba, musim mahasiswa baru, karena waktunya ini juga kerap bertepatan dengan masa penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Kalau untuk datanya ya, dari Kepala BPBD Kota Malang Prayitno menjelaskan, fenomena bediding ini merupakan siklus tahunan yang mulai muncul

0: muncul biasanya itu pada bulan Juni dan mencapai puncaknya beberapa bulan berikutnya. Menurutnya kawan suhu udara terendah itu biasanya terjadi pada bulan Juli. Namun dalam beberapa kondisi puncak suhu dingin itu juga bisa bergeser gitu ya, bahkan sampai di bulan Agustus. Pada periode tersebut suhu udara malam hari di Malang itu bisa turun hingga belasan derajat Celcius. Kemudian hawanya kan juga jadi dingin ya, terasa lebih dingin dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Dan penyebab suhu Malang jadi lebih dingin saat kemarau, fenomena berdinding ini terjadi akibat berkurangnya tutupan awan saat musim kemarau berlangsung. Jadi karena minimnya awan, ini membuat panas yang tersimpan di permukaan bumi itu lebih mudah terlepas ke atmosfer di malam harinya. Akibatnya suhu udara ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, terutama menjelang dini hari sampai pagi hari. Kondisi ini kawan ya berbeda dengan waktu musim hujan, karena kalau pas musim hujan itu kan ada lapisan awan yang fungsinya memang menahan sebagian panas bumi, sehingga suhu udara itu relatif lebih hangat pada malam harinya. Nah, selain itu kawan, juga informasi yang kita terima ada risiko hidrometeorologi yang menurun karena potensi kebakaran ini juga bisa meningkat gitu di musim kemarau. Karena musim kemarau juga bisa berdampak pada berkurangnya potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, kemudian genangan air akibat hujan deras. Ini pastinya bakal berkurang ya sekitar bulan Juni sampai Agustus nanti, karena memang untuk hujan pun juga bakal lebih minim. Meski begitu, BPBD Kota Malang mengingatkan masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana lain gitu ya. Ini bergeser kawan, bukan lagi bencana hidrometeorologi yang perlu kita antisipasi, tapi kalau pas musim kemarau, ini yang perlu untuk kita antisipasi berupa potensi kebakaran lahan, kemudian bangunan. Nah, itu juga yang menjadi hal yang perlu kita awasi sekarang. Karena kondisi lahan yang makin kering itu kan pasti membuat api mudah menyebar gitu ya. Dan hal ini juga bisa memicu kebakaran. Untuk itu ada beberapa himbauan juga ya yang disampaikan oleh pihak BPBD. Nanti coba saya kembali share untuk Anda. Mungkin ada beberapa tambahan informasi dulu nih dari Anda yang lagi dalam perjalanan. Nanti boleh untuk Anda sampaikan. Termasuk kalau informasi yang kita terima di jam 7 ini, tadi ada laporan yang kita dapat dari KISDM, Badan Geologi PVMBG, Pos Pengamatan Gunung Semeru, soal aktivitas Gunung Semeru. Nanti saya bacakan untuk Anda di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami kawan ya di Sirikar FM. Sambil saya mau cek dulu bagaimana untuk pantauan lalu lintas kembali untuk Anda yang kali ini lagi mobile, barangkali rutenya mau mengarah ke Kabupaten Malang di sisi selatan. Sejauh ini sih kondisi trafik masih lancar ya. Sekali lagi untuk Anda yang mau mengarah ke area selatan, startnya dari S. Supriyadi, kemudian mengarah ke area sekitaran Panjen ya. Ini mulai dari Raya Kepuh, kemudian di Simpang Janti, Kebonagung itu masih lancar. Rayang Genengan sampai di daerah Pakisaji ini masih lancar. Sampai di daerah Kepanjen yaitu masih landai saja. Jalan Mojosari depannya Unira Malang kondisi trafik juga lancar. Siri Report kamu didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap Anda bisa kunjungi di Instagram @unira_malang.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Selamat malam kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas. Di ruas tol Malang Pandaan, kondisi masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, cukup ramai. Ini jalur entry ya yang mendominasi. Kalau di Malang Madiopuro, exit entry-nya sama-sama ramai, Pakis jauh lebih aman, Lawang juga sama. Arah ke utara, di Kejapanan ada perlambatan kawan menuju ke Porong, arah sebaliknya masih relatif lancar. Peningkatan di ruas Porong Sidoarjo juga cukup signifikan, arah ke Surabaya ya. Kalau dari Surabaya ke selatan jauh lebih lancar, sama halnya dengan Gempol Rembang, Gempa sampai dengan Paspro, itu juga relatif lebih lengang di malam hari ini. Mungkin yang ada peningkatannya dari Pasuruan menuju ke Probolinggo. Sementara untuk beberapa titik lain di ruas tol, Anda masih boleh bisa tambahkan juga. Boleh share kawan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
3: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
2: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
3: Nah kan?
2: Aduh, deg-degan tahu.
3: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
2: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
1: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, masih di CD Report ya, jam 7 kali ini. Tadi ada beberapa tambahan informasi dari pendengar CD Care FM. Tapi sebelum kembali saya update ya beberapa informasi yang masuk, saya mau cek dulu untuk lalu lintas. Kali ini coba kita mengarah ke area sekitaran Veteran. Kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic, kondisi lalu lintas area Veteran sebenarnya masih lancar saja ya. Dari area Veteran menuju ke Jalan Bandung maupun juga sebaliknya, lalu lintas masih cenderung landai. Depannya UM pun juga masih lancar saja kawan. Traffic Report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info dan bisa kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation. Ya, sebelumnya kawan, tadi saya sempat sampaikan ya, kita dapat informasi dari informasi seputar Gunung Semeru dari KISDM Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Semeru. Nah, ini update-nya soal apakah, karena memang selama beberapa waktu ini ya, untuk aktivitas di Gunung Semeru ini juga masih cukup, beberapa kali kita dapat laporan erupsi gitu ya. Tapi sejauh ini untuk informasi yang kita terima, erupsi ini pun juga membuat status untuk di Gunung Semeru itu masih di level 3 atau siaga. Untuk informasi yang masuk di jam 7, tadi kabarnya telah terjadi erupsi di Gunung Semeru pada jam 7 lewat 1 menit waktu Indonesia bagian barat dengan tinggi kolom abu itu teramati kurang lebih 500 meter dari atas puncak dan kurang lebih 4176 meter di atas permukaan laut. Kolom abu kawan teramati warnanya putih hingga kelabu dengan intensitas sedang gitu ya, condong ke arah selatan. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitude maksimum 22 mm dengan durasi sementara kurang lebih 1 menit 55 detik. Itu kawan informasi dari aktivitas Gunung Semeru yang baru saja mengalami erupsi di jam 7 lewat 1 menit waktu Indonesia bagian barat. Untuk informasi yang lain ya, tadi kita sempat terima info juga nih dari Pak Faisal. Nah, ini Pak Faisal juga masih komentar ya soal Satpol PP, karena tadi sempat kita singgung juga kawan, kabarnya soal Satpol PP itu ya yang mengajak masyarakat untuk menyerukan boikot PKL yang ada di Jalan Veteran. Karena dirasa kawan untuk PKL yang ada di Jalan Veteran ini masih bandel gitu ya, dan masih belum bisa tertangani. Jadi dari pihak Satpol PP mengajak masyarakat untuk memboikot PKL-PKL yang ada di Jalan Veteran. Tadi Pak Faisal sempat ikut komentar, saya coba play dulu dari Pak Faisal.
1: Ya, selamat malam. Saya balik lagi, udah selesai ngakak-ngakaknya. Serius. Satpol PP. Ya jadi kalau memang sudah nggak mampu, ya jangan ragu-ragu untuk membuat surat pengunduran diri. Untuk merazia seperti itu tugas kalian. Kalau kemudian mereka bandel ya rahasia itu memang tugas kalian gitu loh. Kalau perlu sehari 10 kali, 15 kali, 20 kali, 24 jam kalian merahasia terus, itu tugas kalian. Kan orangnya banyak. Kan bukan satu orang kok Satpol PP. Kan orangnya banyak, bisa dibagi-bagi. Masa tidak punya strategi kerja? Kan gitu. Kan aneh gitu loh. Ya tugas kalian memang untuk menertibkan gitu. Kalau memang tidak sanggup untuk menertibkan ya mundur, bikin surat pengunduran diri, rame-rame lah. Itu jangan cuma kalau ada rame-rame yang di apa rumahnya wali kota baru pada ngumpul semua. Ya, saya ingat betul loh. Kalian tuh ngumpul, waduh, wakil Satpol PP ketika apa wali kota tuh kedukaan. Ingat betul saya tuh. Banyak kok anggotanya tuh, nggak sedikit. Harusnya bisa tuh diatur. Ya. Kalau nggak mampu, ya minta digantilah, minimal minta digantilah, jangan mundur, kasihan anak istri kalian. Minta diganti, minta disposisi. Itu pernyataan yang tidak bertanggung jawab menurut saya, yang tidak layak untuk dikeluarkan oleh seorang pejabat kota. Begitu. Masuk ketularan generasi sekarang ini ya, ketularan generasi lembek ini ya. Ayolah, jangan malu-maluin Kota Malang. Arema kira, Arema iki. Mosok wonge lembek. Itu aja, Sun.
0: Oke, baik, terima kasih ya Pak Faisal. Nah, ini Pak Faisal juga salah satunya yang tetap optimis gitu ya, dengan peran dari Satpol PP seharusnya juga bisa berani begitu ya, dan tidak pantang menyerah. Bukan tiba-tiba boikot gitu ya PKL yang ada di Jalan Veteran. Tadi di jam sebelumnya ya Pak Faisal, tadi sempat saya dengar juga, sempat ikut nimbrung, harusnya diberikan solusi yang enak lah, entah itu dicarikan tempat jualan atau gimana gitu. Terima kasih ya Pak Faisal. Mungkin kalau dari Anda juga pendengar Sedekah FM ini yang juga mau ikut join ya, kalau menurut dari Anda seperti apa? Ini konteksnya karena beberapa waktu lalu ini kan area Jalan Veteran depannya UB itu kondisinya sering sekali dikeluhkan karena banyak adanya PKL. Kemudian karena banyaknya PKL, kawan, ini pun juga petugas terkait dari Satpol PP ya, ini juga sudah melakukan beberapa kali penertiban, kemudian juga sudah melakukan operasi yang dilakukan untuk bisa menertibkan para PKL-PKL yang ada di sana. Kemudian juga selain melakukan PKL, sejumlah PKL bahkan juga sudah menjalani sidak tipiring gitu ya. Namun mereka tetap kembali berjualan di lokasi yang sama. Nah, ini karena mereka tidak jera berkali-kali ditertibkan, Satpol PP mengajak konsumen untuk memboikot PKL yang ada di Jalan Veteran. Hal ini disuarakan karena PKL masih berderet di sepanjang Jalan Veteran. Mungkin kalau Anda yang sering melintas gitu ya di lokasi, barangkali merasa terganggu atau juga barangkali merasa tidak apa-apa atau bagaimana, nanti boleh untuk Anda share juga. Apakah memang perlu untuk diboikot atau harus seperti apa? Kalau Anda ada masukan juga, nanti boleh untuk Anda sampaikan ya langsung di WhatsApp kami. Anda bisa manfaatkan untuk interaktifnya di 0811-3600-911. Paling enak juga voice note ya, kalau tidak begitu Anda bisa telepon saja. Informasi yang lain, coba kembali kita cek dulu kawan untuk lalu lintas. Untuk Anda juga yang lagi mobile, kali ini yang mau mengarah ke area sekitaran Jalan Soekarno-Hatta, kondisi lalu lintas masih cenderung lancar saja ya, bisa dibilang masih landai, bahkan dua arah. Ini di area Suhat, Anda yang menuju ke area patung pesawat dari arah jembatan ini masih cenderung landai. Sebaliknya juga sama, kondisi lalu lintas masih cenderung lancar saja untuk malam hari ini. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB.
2: City Guides Inside.
3: Ancaman bencana di Kota Malang kini tak lagi jauh dari kawasan permukiman warga. BPBD Kota Malang mencatat lebih dari 13.000 rumah berada di kawasan rawan bencana, mulai dari banjir, longsor, hingga pohon tumbang tersebar di puluhan kelurahan di Kota Malang.
4: Jadi berdasarkan hasil pemetaan dari teman-teman BPBD, terutama di Pusdal Ops, berdasarkan kajian spasialnya ya, kita menemukan bahwa ada 13.465 rumah atau bangunan yang berada di kawasan yang rawan bencana atau potensi terjadi bencana. Memang ini banyak sekali karena sebagian besar ini adalah ada di kawasan sempadan sungai, dan ada beberapa daerah juga yang rawan tergenang, biasanya di daerah Blimbing, Kedung Kandang, kemudian di Kecamatan Pulau Jenis. lain juga ada banyak itu. Untuk Kecamatan Lawaru itu paling banyak di Kecamatan di Kelurahan Ujulangu. Itu ancaman bencana yang terbanyak adalah banjir luapan. Itu juga paling banyak ya, antara banjir dan termasuk juga pohon tumbang seperti itu karena angin yang cukup kencang di Kota Malang.
3: Di sisi lain, DPUPR PKP Kota Malang terus melakukan identifikasi kawasan hunian rawan bencana bersama lintas sektor, tingginya kebutuhan hunian, dan pertumbuhan properti membuat penataan kawasan menjadi tantangan tersendiri. Apalagi, banyak permukiman yang sudah terlanjur berdiri di titik rawan.
4: Tapi kami berkoordinasi, berkolaborasi, itu bisa masuk ke sana dan upayakan CSK dari beberapa tanggung jawab sosial perusahaan untuk menangani kejadian-kejadian yang ada di bandaran sungai. Dan kami nggak bisa masuk secara penganggaran, memang kemenangannya tidak ada. Kalau dari balai sebenarnya mempersilahkan aja dalam sebuah pertujuan. Pada prinsipnya kami menyampaikan bahwa satu untuk mengupayakan adanya penanganan baik itu perbaikan daerah-daerah gas ya. Cuman kalau sudah settle itu ya agak risiko juga nah, ya. Dan tadinya nggak mau warna-warni ya. Kami juga sangat riskan sekali untuk pindahkan. Tapi upaya kami tetap kami melakukan identifikasi lahan-lahan termasuk lahan pemerintah utamanya di beberapa wilayah Kota Malang ini untuk sebagai rencana relokasi ya tentunya. Tapi semua itu belum bisa kami lakukan karena terkendala dengan salah satu syarat harus ada keputusan kepala daerah terkait dengan penanganan bencana supaya kedaruratan.
3: Sementara itu pengamat tata kota menilai perlu langkah tegas dari pemerintah untuk menata kawasan sempadan sungai. Selain demi keselamatan warga, penataan juga penting agar fungsi sungai tetap berjalan dan risiko banjir tidak semakin meluas.
5: Mestinya mereka rata-rata pendatang dan sudah lama, sudah 20 tahunan. Kita mau mentertibkannya pun agak berat, tapi mereka ini seharusnya ditertibkan karena suatu saat pasti kena. Suatu saat pasti kena. Ya entah banjir 50 tahunan atau banjir yang lebih lama ya, yang secara volume mungkin akan berdampak. Nah, itu hanya satu contoh. Sedangkan kawasan-kawasan lain yang terdampak longsor, terdampak nah pasti rata-rata dia di sempadan sungai atau daerah cekungan. Cekungan di kawasan perkotaan.
3: Lalu sejauh mana kesiapan Kota Malang menata permukiman yang berdampingan dengan risiko bencana? Penataan kawasan yang tepat, pengawasan pembangunan, dan kesadaran masyarakat menjadi langkah penting agar kebutuhan hunian tidak berujung pada ancaman keselamatan warga.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Kawan di malam hari ini ya, tadi ada pendengar City Guide FM dari Pak Faisal yang ikut berkomentar ya, tadi yang sempat kita bahas di jam sebelumnya soal Satpol PP yang serukan boikot PKL Jalan Veteran. Ini baru saja ada yang masuk juga, Pak Alsen, coba saya play dulu untuk voice note-nya.
7: Malam, untuk Malang City Gate FM menanggapi perihal usulan Satpol PP untuk pemboikotan PKL di Jalan Veteran. Bagi saya, ini harusnya ditinjau dari beberapa dimensi. Contoh pertama bahwa Satpol PP itu harusnya menertibkan. Kalau sampai dia memberikan usulan untuk pemboikotan, itu jelas sudah menyalahi tupoksinya. Yang kedua, yang selalu saya lihat adalah membiasakan hal yang benar, bukan membenarkan hal yang biasa. PKL itu benar untuk cari makan, tapi bukan hal yang bisa dibenarkan ketika hak-hak pejalan kaki, hak-hak pengguna jalan harus terganggu karena usahanya mereka. Banyak yang bilang itu zolim. Jadi kalau ditanya yang ketiga, apakah Satpol PP harus mencarikan solusi, saya rasa itu di luar kewenangannya Satpol PP, karena bukan Satpol PP yang menentukan arah kebijakan, tapi harusnya pemerintah daerah yang langsung berembuk bersama komunitas PP.

Oke, baik. Terima kasih ya Pak Elson. Ini apakah terputus atau gimana ini tadi ya? Sepertinya terkesan masih belum selesai dari yang dikirimkan ya untuk voice note-nya. Terima kasih untuk sambungnya Pak Elson melalui voice note. Mungkin kalau mau ditambahkan lagi nanti boleh ya untuk bisa kita play di jam selanjutnya. Kalau dari Anda juga kawan mau menambahkan, boleh untuk langsung untuk Anda share di 08113 600 911.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, belasan desa di Kabupaten Malang rawan kekeringan. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, ada 13 desa di Malang Selatan yang terancam kekeringan, meliputi desa di Kecamatan Sumawe, Bantur, Pagak, hingga Gedangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto menyebut, musim kemarau panjang tahun ini berpotensi berdampak ada 3.948 kepala keluarga. Dari jumlah wilayah yang dipetakan ini, Kecamatan Bantur menjadi daerah dengan jumlah warga yang paling banyak terancam kekeringan, yaitu mencapai 675 kakak. Kawan, DPRD Provinsi Jawa Timur dukung pelibatan PSM untuk penguatan pendidikan siswa SMK. Wakil Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur Hikmah Bafakih menilai tantangan dunia pendidikan saat ini semakin kompleks dan tidak dapat hanya bergantung pada skema pendanaan rutin pemerintah seperti biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan maupun bantuan operasional sekolah. Hikmah menambahkan, keterlibatan masyarakat dalam pendidikan bisa diwujudkan mulai berbagai bentuk, seperti peran aktif orang tua wali murid, paguyuban kelas, kegiatan Parents Day, hingga keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam mendukung pengembangan sekolah. Oleh karena itu, Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur mendorong peran serta masyarakat segera diperkuat sehingga sekolah memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan pengembangan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Kawan, KPK mengaku akan segera menahan dua tersangka baru kuota haji. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyampaikan, dua tersangka baru kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 sampai 2024, diantaranya Direktur Operasional PT Makassar Toraja, Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi, yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama Azrul Aziz. Sebelumnya, KPK mengumumkan kedua orang tersebut sebagai tersangka dalam konferensi pers yang dilakukan pada hari Senin 30 Maret 2026. Sampai sekarang KPK belum melakukan penahanan. Tapi KPK sudah pengajuan surat pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 bulan untuk kedua tersangka yang dimaksud. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
1: 911 Hot News.

Serigen 99FM, guidance for your life. Kawan, jam 8, saya Nurul Fitriani masih bersama Anda di City Report. Dan masuk di jam 8 kali ini, kalau dari beberapa informasi terakhir ya, tadi ada pendengar yang ikut berkomentar. Ini masih bandelnya gitu ya, para PKL yang ada di area Jalan Veteran. Kemudian muncullah gitu ya dari Satpol PP Kota Malang yang menyerukan boikot PKL Jalan Veteran. Karena Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya, ini menyampaikan menurutnya dari pihak Satpol PP itu sudah melakukan operasi penertiban beberapa kali sejumlah PKL, bahkan ada juga yang sudah menjalani sidak tindak pidana ringan atau tipiring. Tapi mereka tetap kembali berjualan di lokasi yang sama, tepatnya di area Jalan Veteran. Dan mereka ini tidak jera gitu ya, meskipun berkali-kali ditertibkan oleh Satpol PP. Untuk itu Satpol PP gitu ya mengajak konsumen atau masyarakat untuk boikot PKL Jalan Veteran. Hal ini disuarakan karena PKL masih berderet gitu ya di sepanjang Jalan Veteran, terutama yang di area depannya UB. Nah, mungkin kalau dari Anda ini ya sering melintas juga nih di lokasi, karena tidak jarang pendengar Serikir FM yang ketika akses di lokasi merasa terganggu. Ada yang sempat mengirimkan video, kemudian ada voice note juga ya beberapa waktu yang lalu menyampaikan bagaimana gambarannya untuk yang di area depannya kampus UB, Jalan Veteran, itu memang luar biasa banyak ya untuk PKL-nya. Dan kalau dari Satpol PP disampaikan, penindakan ini tidak hanya denda ya, tapi juga ada penyitaan barang dagang. Tapi masih belum sepenuhnya efektif, kawan, untuk bisa memberantas adanya PKL untuk di lokasi. Dan kabarnya sih setiap bulan ada razia gitu dan juga sidang. Dan mereka sudah dikenakan denda ketika terjaring, tapi lagi-lagi untuk para PKL ini masih saja berjualan di area Jalan Veteran depannya UB. Menurut dari Satpol PP, kawan, faktor yang membuat PKL bertahan di kawasan tersebut karena tingginya aktivitas mahasiswa memang ya, terutama dari UB, juga dari kampus lain sekitaran Jalan Veteran, seperti dari ITN gitu ya, UM, yang lokasinya memang cukup dekat dengan area tersebut, strategis juga untuk membuat para mahasiswa itu mudah membeli makanan maupun minuman di area tersebut. Nah, untuk menjaga ketertiban, dari Satpol PP ini meminta masyarakat dan mahasiswa untuk memboikot PKL Jalan Veteran, caranya dengan tidak membeli di titik tersebut, harapannya agar PKL tidak terus bertambah. Itu kawan ya. Jadi ini tadi ada beberapa pendengar yang ikut nimbrung soal hal itu. Kalau barangkali Anda mau ikut join juga, nanti boleh untuk Anda sampaikan bagaimana menurut dari Anda. Anda boleh berkabar langsung di WhatsApp kami 0811-3600-911. Sambil informasi yang baru saja kita terima, laporan dari wilayah Kota Batu, Pusdalop BPBD Kota Batu baru saja update kondisi cuaca secara visual ya di Kota Batu bagian utara, selatan, barat, timur maupun juga di posko PBBBBD Kota Batu. Sejauh ini masih cenderung cerah. Itu kawan informasi dari wilayah Kota Batu. Tadi ada juga yang barusan telpon Pak Didi ya, mungkin kalau mau on air monggo Pak Didi, nanti langsung join saja di 0811-3600-911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kota Batu dikenal sebagai tempat orang mencari udara segar, panorama pegunungan, dan spot wisata yang memanjakan mata. Tapi di balik hutan pinus yang tenang itu, ternyata tersimpan jejak sejarah perang yang jarang diketahui banyak orang. Kali ini, kita akan menuju sebuah situs yang berada di kawasan Gunung Banyak, Kota Batu. Tempat ini dikenal sebagai bunker atau Goa Jepang Gunung Banyak, peninggalan masa pendudukan Jepang di Indonesia sekitar tahun 1942 hingga 1945. Pada masa Perang Dunia Kedua, kawasan perbukitan seperti Gunung Banyak memiliki posisi yang sangat strategis. Dari ketinggian ini, tentara Jepang dapat memantau pergerakan musuh di wilayah Malang dan sekitarnya. Karena itulah, sejumlah bunker dibangun di area ini. Fungsinya sebagai benteng pertahanan, tempat persembunyian pasukan, hingga ruang penyimpanan logistik dan persenjataan. Struktur bunker umumnya dibuat dari beton tebal. Bahkan ada yang memanfaatkan tebing yang digali menyerupai lorong goa. Sebagian bunker juga dibangun menggunakan tenaga kerja paksa yang pada masa itu dikenal sebagai Romusha. Kini, bunker-bunker tersebut berada di kawasan hutan pinus yang sejuk dan relatif sunyi. Beberapa di antaranya masih bisa ditemukan, meski sebagian sudah tertutup vegetasi atau kurang terawat. Menariknya, lokasi bunker ini sering terlewat oleh wisatawan, padahal jaraknya tidak jauh dari destinasi populer seperti para layang Gunung Banyak dan Omah Kayu yang terkenal dengan panorama Kota Batu dari ketinggian. Karena latar sejarahnya yang cukup kelam, bunker ini juga kerap dikaitkan dengan berbagai cerita mistis yang beredar di masyarakat. Namun di balik cerita tersebut, kawasan ini tetap menjadi bagian penting dari jejak sejarah militer di wilayah Malang Raya. Untuk Anda yang mau melihat bunker Jepang di Gunung Banyak, kalau Anda berangkat dari kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Batu, kemudian lanjut ke kawasan wisata Gunung Banyak. Waktu tempuh dari kota Malang menuju kawasan ini sekitar 45 menit hingga 1 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Sesampainya di kawasan Gunung Banyak, lokasi bunker berada di area hutan pinus yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki dari beberapa titik wisata di sekitarnya. Menariknya, peninggalan bunker atau goa Jepang di Kota Batu tidak hanya berada di kawasan Gunung Banyak. Beberapa situs serupa juga ditemukan di wilayah Gunung Sari Bumi Aji, serta di area hutan perhutani di Songgokerto yang menyimpan beberapa lorong goa peninggalan masa perang. Di balik keindahan wisata alam Kota Batu, ternyata tersimpan cerita sejarah yang masih bisa ditelusuri hingga hari ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, dan kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
3: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
4: Pak, es kelapa ya, satu.
3: Oke. Nih, 50.000 saja.
4: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
3: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
4: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
3: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
4: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
3: Aduh, jangan deh. Ampun.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 39 FM, guidance for your life. Kawan, sampai di jam 8 kali ini ya, masih ada beberapa tambahan informasi dari pendengar atau juga ikut join ya. Ini tadi yang sempat kita bahas soal Satpol PP yang boikot PKL yang ada di Veteran. Coba saya play dulu dari Pak Didi. Selamat malam Pak Didi.
1: Selamat malam. Ya, Satpol PP itu ibaratnya harimau tanpa taring, koyok-koyok medeni, tapi ternyata kudek kayak harimau bernyali kucing, kan gitu. Ya kok dikembalikan ke masyarakat melepas tugas tanggung jawab, dan dia dibayar tiap bulan itu dari uang pajak masyarakat. Kalau memang gak mampu ya harus gentle lah, mundur. Saya gak mampu mengatasi PKL di jalan Veteran gitu kan. Saya yakin kok masih banyak yang mampu untuk itu, melakukan tugasnya. Itu aja sebenarnya. Jadi enggak melempar tanggung jawab itu ke dikembalikan ke masyarakat. Kalau memang begitu ya ojo arep-arep gaji, gajinya kembalikan aja ke masyarakat. Terima kasih, selamat malam. Semoga ada benar-benar singa yang bernyali singa. Jangan lupa bahagia.
0: Baik, terima kasih ya. Itu kalau menurut dari Pak Didi. Terima kasih Pak Didi untuk ikut nimbrungnya. Seperti itu kawannya kalau menurut dari Pak Didi. Barangkali kalau dari Anda ada pandangan yang sama atau bagaimana, nanti boleh ya. Karena ini tadi ada Pak Sundoro juga yang menyampaikan. Kalau dari Pak Sundoro setuju gitu ya. Setuju adanya pendapat yang pertama, jika aparat tidak mampu menertibkan PKL pinggir jalan, sebaiknya mengundurkan diri saja. Yang kedua, salah satu cara untuk ketertibkan PKL pinggir jalan sementara aparat memberi pagar gitu ya sepanjang yang ditempati. Itu kalau menurut dari Pak Sundoro. Mungkin bisa jadi langkah ini juga Pak ya, yang bisa dicoba ya oleh Satpol PP. Semoga juga pihak dari Satpol PP maupun juga dari dinas terkait wilayah Malang ini bisa dengar gitu ya apa yang disuarakan oleh masyarakat melalui Sedikit FM. Terima kasih Pak Sundoro. Ini tadi ada juga Pak Herman. Selamat malam. Kalau dari Pak Herman soal apakah ini, coba saya play juga.
2: Selamat malam 9 Ban-Ban FM Kota Ikerangalam. Malam ini saya mendengar topiknya adalah masalah PKL. Kalau kita melihat, mendengar kemajuan Kota Ngalam, setiap orang akan bilang, wow. Begini loh, lek setiap kota pingin maju ya ojo sampai kalah karo sing ganggu. Kalau enggak dikikis satu persatu, masalah dadine numpuk. Banyak PR yang harus diselesaikan pemerintah daerah kita. Gitu. Masalah gepeng, masalah berdirinya pasar yang menggunakan fasilitas jalan. Ini akan marak jika Perda tidak mengeluarkan aturan. Nah, sekarang permasalahannya ada di PKL yang ada di Jalan Veteran. Dan Satpol PP sudah sering mengobok-obok dan tetap bandel. Aku punya solusi, Mbak. Umpama ini, Mbak. Bagaimana jika pemerintah daerah membuat jalan khusus Trans Jatim di ujung barat UB sampai Jalan Bandung? Saya yakin dan dampaknya banyak sekali akan terkikis. Mulai PKL dan mobil yang banyak terparkir di sana pun. Itu aja. usulan saya. Selamat malam untuk kru 911 FM semuanya, semoga diberikan kesehatan. Amin.
0: Amin. Baik, terima kasih Pak ya. Itu kalau baru saja dari Pak Herman. Terima kasih kawan ini tadi yang juga ikut nimbrung ya. Dan tadi dari Pak Herman juga kembali ditambahkan melalui pesan chat. Ingat Mbak, moto ultahnya ngalam yang ke-112. Ngalam melintas, bergerak tuntas, dan boys berkelas. Itu kalau dari Pak Herman, diingatkan juga ya. Ini kalau ngobrolin soal Satpol PP, saya jadi ingat kawan, beberapa waktu lalu itu juga sempat ya dari DPRD Kota Malang ini mengevaluasi kinerja dari Satpol PP, karena waktu itu menyusul dari penegakan perda, khususnya terkait pembiaran tempat hiburan malam dan toko minuman beralkohol yang membandel. Waktu itu Dewan mendesak Pemkot untuk memberikan sanksi tegas dan tidak memberikan ruang kompromi terhadap pelanggaran yang berulang. Tapi kawannya dari Satpol PP ini ternyata dinilai oleh DPRD Kota Malang masih lemah gitu ya untuk penegakan perda. Padahal sudah tugasnya gitu, Satpol PP bertugas untuk menegakkan peraturan daerah serta peraturan wali kota. Bahkan sudah sempat dinotis kawannya meskipun dalam kasus yang lain. Nah ini kalau soal PKL mungkin coba kita teruskan juga ya, entah ke DPRD-nya atau nanti coba kita share juga nih. Mungkin kalau dari Anda ada beberapa tambahan yang lainnya, nanti boleh untuk Anda share di WhatsApp kami 0811-3600-911. Semoga juga yang terkait gitu ya bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh para pendengar Sedikir FM melalui WhatsApp kami, dan sudah kita siarkan gitu ya. Untuk malam hari ini, sekali lagi untuk Anda yang pengen ikut join juga interaktif, boleh di 0811-3600-911. Enaknya memang melalui voice note gitu kawan ya. Walaupun juga yang mau telepon monggo bisa langsung di WhatsApp. Tapi kali ini kawan, kita coba cek dulu bagaimana untuk pantauan lalu lintas. Kita move untuk update informasi di jalan tol.
3: Info tol, informasi seputar jalan tol.
0: Kawan, untuk di malam hari ini kita update dulu informasi di ruas tol. Bagi Anda yang lagi mobile berencana untuk mengarah ke luar kota, aksesnya kali ini di ruas tol Pandaan Malang kondisi trafik lancar ya, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Lepas dari Pandaan Malang arah tol Gempol, ke Japanan Porong, Sidoarjo sampai ke Waru Utama, kondisi trafik masih cenderung lancar saja. Dan untuk arus kendaraan seperti apakah? Karena sore tadi kawan, catatan yang kita terima memang termasuk arus balik ya, karena hari ini hari terakhir untuk long weekend, lumayan padat yang mengarah ke luar kota dari Malang. Bahkan tadi juga sempat ada antrian di area gate Kejapanan gitu ya, yang dari arah Malangnya. Kalau untuk saat ini bagaimana arus kendaraan? Kalau Anda yang lagi mobile juga di ruas tol, nanti boleh untuk Anda update kondisi di beberapa gate ya, langsung di 0811-3600-911.
3: Info tol, informasi seputar jalan.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Berlantai.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya, kawan, untuk di malam hari ini ya, tadi sekilas saya juga sempat mendengarkan ini dari Pak Zainul Fanani yang ikut ngobrol juga ya, masih soal Satpol PP gitu ya, yang ada di wilayah Kota Malang ini, yang menyerukan untuk boikot PKL di Jalan Veteran. Tadi ikut komentar juga dari Pak Zainul Fanani, coba saya play dulu.
1: Assalamualaikum, selamat malam Siti Gat dengan Mbak Anissa. Mohon maaf, ini semuanya kayaknya membahas Satpol ya. Kalau saya sebagai orang Malang asli melihat kinerjanya Satpol PP itu berpusat pada peraturan wali kota, Pak. Jadi kalau ibaratnya Satpol PP ini ibaratnya sebagai penegak kedisiplinan tentang PKL, parkiran, dan sebagainya, itu tetap perwalinya kan ada. Nah, selama ini lihat itu Satpol PP itu hanya begitu-begitu saja ya. Patroli, dan kan saya bilang dari kemarin, patroli kan gitu. Atau mungkin bisa jadi dikasih banner tulisan di situ, dilarang berjualan di sepanjang ini. Banyak metodenya, nggak harus dengan menghadapi para PKL dengan istilahnya dengan yang menimbulkan benturan, baik benturan fisik ataupun benturan ucapan. Itu, Mbak. Kosok kalah karo lawang sing duwe pemenang wali kota loh. Lawang mereka pedagang itu punya prinsip aku dodolan ning kene golek duit, lek gak dilarang aku terus, lek dilarang aku yo ngalih. Nah, karena mereka itu dibiarkan, akhirnya dia beranggapan bahwa dengan adanya banyaknya PKL itu dia akhirnya memberanikan diri. Gitu. Nah, Satpol PP menghadapi orang banyak juga bingung. Sebetulnya itu seperti alun-alun itu, masih tetap kalah dengan wali kota. Wali kotanya bagaimana? Wali kotanya itu punya wewenang yang mutlak, yang istilahnya itu memberi kebijakan, keputusan yang tidak bisa diganggu gugat. Loh, itu kan bisa digunakan. Wali kota melarang, paling enggak. Nah, Satpol PP yang mengawal, kan gitu toh, Pak. Kok repot? Kok ngatasi PKL parkiran aja kok kayaknya kayak kewetin atau gimana. Mesti ae lho wong mereka itu beranggapan aku jualan di sini cari uang, aku jualan di sini gak diusir, aku ya pancet, aku ya ngejak bolo. Lho wong kata-katanya seperti itu kok. Saya dengar dari mereka itu semua, hampir semua itu begitu, Mbak. Gitu, Mbak. Jadi ya, mereka itu nggak salah sebetulnya. Mereka itu jualan. Ya, cari uang, cari penghasilan. Cuman salahnya dia memakai fasilitas umum. Itu memakan haknya orang banyak. Nah, ini yang tugasnya wali kota, pak wali kotanya dan jajarannya. Lah ini Malang yang terkesan pembiaran kok. Kita lihat-lihat. Itu aja. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Zainul.
1: Ya, tambahan, Mbak. Saya teringat dalam pemerintahnya Abah Anton. Abah Anton aja bisa kok menertibkan PKL parkiran. Kenapa Bapak Wali Kota yang boys berkelas sudah bisa gitu loh. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau menurut dari Pak Zainul Fanani ya. Terima kasih Pak Zainul Fanani. Dan kawan ini juga kalau barangkali Anda ingin kembali menyampaikan juga kalau menurut POV Anda seperti apa nanti, masih boleh untuk Anda sampaikan ya di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Karena ini tadi kalau dari beberapa informasi yang kita terima juga masih optimis gitu ya, tidaklah dengan boykot, harusnya dengan apa yang sudah difungsikan Satpol PP sebagai apa, harusnya itu yang dilakukan. Terima kasih sekali lagi yang sudah ikut nimbrung. Kalau yang mau update juga kawan, menurut dari Anda seperti apa, nanti boleh untuk Anda sampaikan langsung di 0811 3600 911.
2: City Guides Life Hacks.

Mobil jarang dipakai bukan berarti aman. Justru kalau dibiarkan terlalu lama, performanya bisa diam-diam menurun loh. Banyak orang berpikir mobil yang jarang digunakan tidak perlu dirawat. Padahal faktanya, komponen mobil tetap bisa mengalami penurunan kualitas meskipun hanya diam di garasi. Karena bisa menimbulkan penumpukan kerak dan penurunan performa karena pembakaran tidak optimal. Nah, beberapa tips yang harus Anda lakukan yaitu Anda bisa menyalakan dan menjalankan mobil secara berkala. Tidak cukup hanya dipanaskan, sesekali ajak mobil berjalan agar oli bersirkulasi ke seluruh komponen termasuk rem dan suspensi. Jaga kondisi aki juga tetap aktif kawan, karena mobil yang terlalu lama tidak digunakan berisiko mengalami aki tekor. Idealnya, mobil tetap dinyalakan secara rutin agar sistem kelistrikan tetap berjalan optimal. Perhatikan juga tekanan ban. Ban yang terlalu lama diam bisa kehilangan tekanan atau bahkan mengalami deformasi. Cek tekanan ban secara berkala agar tetap sesuai standar. Cek cairan kendaraan secara rutin juga ya. Oli, kulan, dan cairan lainnya tetap bisa menurun kualitasnya meskipun mobil tidak digunakan. Jadi pastikan tetap dalam kondisi baik. Jangan hanya disimpan, tetap dirawat. Mobil yang terlalu lama diam tanpa perawatan justru berisiko lebih cepat rusak dibanding mobil yang rutin digunakan. Ingat ya, mobil itu dirancang untuk bergerak, bukan hanya disimpan. Semakin lama dibiarkan tanpa perawatan, semakin besar risiko penurunan performa. Karena dalam dunia otomotif, bukan hanya pemakaian yang bisa merusak, tapi diam terlalu lama juga bisa jadi masalah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung yang menawarkan banyak lokasi pilihan terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu, tanggal 27 Mei sampai Minggu, tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
2: Kesiangan deh, mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
3: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Konbi ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
4: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
4: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Siri Gate 9 on an FM, guidance for your life. Terima kasih kawan untuk Anda yang masih stay tune di Siri Gate FM. Tadi ada juga Pak Arya Pondra yang menanyakan, ini apakah betul gitu ya, besok akan ada kegiatan pengajian yang lokasinya itu ada di wilayah Kota Malang. Ini tadi ada informasi berupa infografis gitu ya, dari Pak Arya Pondra. Nah, ini kalau informasi yang kita terima, Pak ya, dari beberapa waktu yang lalu, bahkan dari story Polsek wilayah Lowok Waru ya, kapan hari itu saya sempat lihat juga kawan, kalau memang besok kawan itu akan ada pengajian akbar yang lokasinya ada di Stadion Gajayana. Itu kalau dari informasi sekilas yang saya baca, itu sepertinya ada gelaran doa bersama dan pengajian akbar gitu ya, yang digelar oleh Polresta Malang Kota di hari esok.

0: Kemudian memang untuk beberapa titik kawan, besok ini akan dilakukan penutupan seperti di Simpang 3 Jalan Bromo ya, sampai di Semeru itu ditutup. Kemudian Simpang 3 Semeru sampai di Taman Slamet juga ditutup. Jalan Semeru sampai Jalan Merapi, kemudian Jalan Semeru mengarah ke Jalan Sumbing, termasuk Jalan Semeru yang mengarah ke Lawu itu bakal dilakukan penutupan, termasuk di area Jalan Tangkuban Perahu. Untuk kendaraan ya, parkirnya itu roda 2 ada di Jalan Welirang, Jalan Merapi, Jalan Lamongan, Jalan Argopuro, dan juga Jalan Lawu. Roda 2 parkirnya ada di Jalan Taman Slamet, Jalan Sumbino, dan juga Sindoro. Dan untuk jalan yang tidak boleh digunakan parkir itu ada di Jalan Bromo, Arjuna, dan juga Semeru. Itu kawan ya, besok untuk kegiatannya. Kalau untuk pengajian seperti ini biasanya malam ya. Kalau untuk kegiatan tersebut nanti coba kita tanyakan ya ke pihak terkait, kira-kira besok kegiatannya jam berapa. Kalau biasanya sih setelah sholat isya itu ya, sampai entah jam 10 malam atau jam 12 malam. Itu kawan yang perlu untuk Anda antisipasi kegiatannya besok tanggal 2 Juni 2026. Info yang lain, di newsroom ada informasi baru. Saya coba move dulu ke newsroom, serahkan Ilham.
1: Iya Nurul, ini tadi kan ada laporan masuk ya, tarif parkir di Pasar Oro Rombo itu berapa ya? Ini dari Pak Ayat kalau nggak salah ini.
0: Oh,
1: ini
0: saya Oro-Oro-Dowo
1: iya.
0: Oro-Oro-Ombo?
1: Oro-Oro-Dowo, ya. Betul. Ini saya punya pengalaman hari ini saat berkunjung ke sana yang sedang full parkirannya, saat bayar parkir saya kasih uang 10.000. Sengaja sih katanya itu. Ini di luar prediksi dikembalikan 5.000. Ini tadi saya tanyakan kok cuma 5.000 ya, tarifnya berapa? Mungkin agak setengah mangkel, ini jukirnya bilang. Memang segini sambil ngomel-ngomel, kalau gak percaya silahkan tanya jukir yang di depan. Akhirnya uangnya Pak Ayat itu dikembalikan lagi 10.000. Dan itu Pak Ayat tadi diminta tanya ke jukir yang satunya, daripada rame ya udah deh ini dikasih 4.000, ternyata ya aman aja begitu. Dan artinya para jukir ketika pas ramai dan pengemudi yang parkir tidak punya uang kecil, dimanfaatkanlah tarifnya. Nah ini padahal Pak Ayat ini melihat dari uang yang dikeluarkan jukir sebelumnya banyak uang receh yang dipegang, mungkin sesekali coba di supnya nyamar parkir di sana, itu katanya.
0: Oke, baik, terima kasih. Iya. Ya, tadi responnya siap diperhatikan gitu ya.
1: Betul, betul Nurul.
0: Oke, baik, terima kasih. Itu respon kawannya dari Kabid Parkir di Subkota Malang, Pak Rahmat Hidayat. Yang lainnya lagi, informasi dari Anda masih bisa terus sambung di 0811 3600 911.

0: City 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, gaji P3K Kabupaten Malang alami kenaikan. Pemerintah Kabupaten Malang resmi menambah alokasi anggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar 125 miliar pada 2026. Kenaikan tersebut dilakukan menyesuaikan dengan bertambahnya jumlah PPPK yang diangkat dalam dua tahap seleksi serta penyesuaian masa kerja pegawai. Total anggaran gaji PPPK di Kabupaten Malang saat ini mencapai 689 miliar, meningkat dari sekitar 594 miliar pada perbulan perubahan APBD 2025. Kawan, lebih dari 1.000 guru honorer di Kabupaten Malang berpotensi dihentikan. Penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah pusat daerah akan dilakukan pada 1 Januari 2027. Sedangkan di sekolah negeri Kabupaten Malang ada 1.300 lebih guru tidak tetap atau GTT. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zia Ul Haq, menyampaikan dari total sejumlah itu, sebagian besar sebagai guru sekolah dasar atau SD dengan total lebih dari 1.100 orang. Zia menambahkan saat ini pihaknya sedang memperjuangkan para guru honorer ini masuk dalam data pokok kependidikan atau DAPODIK, karena itu menjadi salah satu syarat penting untuk mengikuti proses pengangkatan ASN. Kawan, ex-wakil Menteri Luar Negeri soroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden. Mantan Wamenlu Dino Pati Jalal menilai kunjungan Prabowo ke Prancis beberapa hari lalu dinilai mendadak dan disorot publik, padahal Prabowo baru saja ke Prancis pada April dan Januari lalu. Melalui unggahan video Reels Instagram pribadinya, Dito mengaku memiliki rasa tanggung jawab moral menyampaikan pandangan mengenai politik luar negeri Indonesia. Dino menghimbau Prabowo agar secara signifikan mengurangi frekuensi kunjungan ke luar negerinya dan tidak menganggap remeh suara publik soal hal tersebut. Dino menyarankan Presiden lebih mengandalkan video call, telepon, atau pertemuan virtual. Langkah ini juga menjawab persepsi sebagian masyarakat yang menganggap perjalanan ke luar negeri Presiden cenderung boros dan menyerupai agenda jalan-jalan. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
1: Hot News.

CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza yang akan memandu perjalanan Anda di City Report jam 9 malam. Ya kawan, melanjutkan pembahasan tentang boikot PKL ya di Jalan Veteran pastinya juga berpotensi menimbulkan perdebatan. Nah, lalu apakah ajakan boikot menjadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan PKL di Jalan Veteran, ataukah ini justru diperlukan langkah lain yang lebih komprehensif agar kepentingan penataan kota dan keberlangsungan usaha pedagang ini dapat berjalan beriringan. Nah, ini meski sudah berkali-kali ditertibkan kawan, bahkan sejumlah pedagang telah menjalani sidang tindak pidana ringan dan dikenakan denda. Ini faktanya banyak PKL yang masih kembali berjualan di lokasi yang sama. PKL di sepanjang Jalan Veteran khususnya di depan kampus Universitas Brawijaya, meski sudah berkali-kali ditertibkan, bahkan sejumlah pedagang telah menjalani sidang tindak pidana. Ini di tindak pidana ringan ya dan dikenakan denda. Faktanya PKL juga masih kembali berjualan di lokasi yang sama. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya, ini menyebut salah satu penyebab utamanya ini ialah tingginya aktivitas mahasiswa di kawasan tersebut. Selain mahasiswa, Universitas Brawijaya, kawasan Jalan Veteran juga menjadi akses bagi mahasiswa Universitas Negeri Malang dan ITN Malang. Oleh karena itu, ini Satpol PP mengajak masyarakat dan mahasiswa untuk tidak membeli dagangan PKL yang masih berjualan di titik terlarang. Menurutnya, selama masih ada pembeli ini ya, para pedagang akan terus kembali berjualan meski sudah ditertibkan. Satpol PP juga menilai sanksi denda saat ini masih terlalu ringan, yaitu berkisaran antara Rp150.000 hingga Rp200.000, sehingga belum memberikan efek jera. Selain itu, Satpol PP ini berharap peraturan daerah tentang parkir segera disahkan. Dalam rancangan aturan tersebut, kendaraan yang digunakan untuk berjualan di lokasi terlarang ini dapat digembok dengan biaya pembukaan mencapai Rp500.000. Nah, bagi Anda kawan yang ingin berpendapat tentang Satpol PP memboikot PKL yang berada di Jalan Veteran, ini langsung saja bisa silahkan mengirim melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: me.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
3: Terus
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
7: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
8: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
9: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
10: Ini dia tempat tinggal impian kita.
8: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
9: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
0: For your life. City Guide FM.

0: Sidigate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih memandu Anda di program City Report jam 9 lebih 19 menit. Baik kawan, malam hari ini ada Pak Amin yang menambahkan ini ya, menambahkan berkomentar tentang boikot pedagang PKL ini, pedagang kaki lima di Jalan Veteran. Baik, kita dengarkan sama-sama kawan, ini informasinya dari Pak Amin ini.
1: Malam sini guys.
0: Selamat malam Pak.
1: Mengenai PKL di Veteran, itu yang melarang kan petugas Pak. Artinya bukan masyarakat yang melarang. Saya kira petugasnya kalau serius langsung aja buat spanduk yang gede seperti waktu relokasi waktu pembetulan Pasar Kebalen kan pakai spanduk gede itu. Di Veteran juga bisa kan. Spanduknya dilarang berjualan sepanjang jalan raya Veteran yang gede. Terus ditulis sanksinya juga, jika tetap melanggar maka akan titik-titik sanksi gitu ya. Bisa loh itu, mereka akan begitu. Di samping yang tadi ada ajakan jangan membeli gitu ya. Jangan membeli di area situ gitu kan ya, termasuk juga bagus itu.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Amin untuk komentarnya pada malam hari ini ya. Oke, nah di sisi lain kawan ya, tidak sedikit pihak yang menilai ajakan boikot ini justru menyentuh akar persoalan yang salah. Sebab yang menjual ini adalah masyarakat kecil yang berupaya mencari nafkah di tengah sempitnya lapangan pekerjaan. Jika pembeli diminta menjauh, apakah itu akan menyelesaikan masalah? Atau bahkan malah menambah beban ekonomi pedagang. Sebagian masyarakat juga berpendapat pemerintah tidak cukup hanya melakukan penertiban dan memberikan sanksi saja, melainkan harus menyediakan lokasi pengganti yang strategis dan benar-benar mampu menarik pembeli. Karena kawan, tanpa solusi tempat berjualan yang layak, pedagang ditertibkan hari ini biasa saja kembali lagi di besok hari, lain besok hari, hari besok hari begitu. Nah kawan, menurut Anda bagaimana? Ataukah pemerintah seharusnya lebih dulu menyiapkan solusi agar pedagang tetap bisa mencari nafkah tanpa melanggar aturan? Nah, bisa sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp Citygate FM di 0811 3609 11.

0: jantung, informasi seputar jantung.
1: Ya kawan, untuk di malam hari ini ya, informasi dulu untuk kalian yang lagi mobil di ruas tol, kondisi trafik masih lancar ya di ruas tol Pandan Malang, baik dari arah Malang sampai ke Pandan maupun juga sebaliknya. Selain di Pandan Malang menuju Tol Gempol, Kecamatan Porong, Sidoarjo, di Waru Utama sejauh ini kondisi trafik juga masih cenderung lancar. Informasi-informasi dari Anda boleh terus bagikan di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Sam, parkir deh, 2000.
3: Loh, kayak jahe langkung air, rek. Tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
2: Wes, gak usah karcis-karcisan.
3: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
2: Ra usah ribet, Sam.
4: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
3: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
4: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih memandu perjalanan Anda di malam hari ini di City Report. Selamat malam, ini ada Pak Steve yang mengomentari tentang Satpol PP ya, ini memboikot PKL yang berada di Jalan Veteran. Baik, kita sama-sama dengarkan kawan. Ini voice note dari Pak Steve ini ya.
1: Selamat malam Mas.
0: Itu selamat malam Pak Steve.
1: Masalah PKL di Jalan Veteran. Kalau di apa namanya di boikot, tidak boleh asal tidak boleh berjualan. Lalu tidak boleh beli loh ya, jangan kayak gitu. Itu ya nggak masuk. Kalau mereka kan para penegak hukum itu mereka dapat gaji setiap tanggal 1.
0: Betul.
1: Sedangkan para UMKM atau yang jualan di situ kan mereka juga dari orang kecil. Ya memang itu menggunakan fasilitas umum. Kalau dibalik lagi, orang-orang yang berjualan itu mereka modal sendiri, berjuang sendiri, ngatur uangnya sendiri. Mosok langsung asal dipukul, gak boleh kayak gini, gak boleh kayak gini. Ya gak bisa dong. Baiknya ya dicarikan lahan, mungkin di sampingnya Matos itu kayak kan masih ada lahan kosong. Bisa dirapikan dulu di tempat parkiran itu, jadi mereka berjajar di situ, orang lebih rapi. Pasarnya kan juga ada orang yang parkir atau orang yang mau istirahat, ojek online yang ngetem di situ kan lebih enak, lebih rapi. Jadi ya kasihan wis rakyat kecil sekarang persaingan susah.
0: Betul.
1: Kecil,
0: yeah.
1: Kuenya kecil, modal cari sendiri. Belum lagi nanti tiba-tiba ada peraturan DPRD itu mau dipajakin. Janganlah, wis itu nggak baik, Pak, nggak baik ya. Itu sih kalau komentar saya, maaf panjang. Orang yang usaha sendiri, cari uang sendiri, masa enaknya langsung diambil pemerintahnya, janganlah. Terus ngaturnya pun jangan kayak gitu, itu nggak manusiawi Pak. Mending diarahkan, diluruskan, yang salah dibetulkan, yang sudah betul diperbaiki. Seperti itu, selamat malam Mas, selamat bertugas.
0: Oke, selamat malam Pak Steve, hati-hati di jalan. Ini kayaknya tadi Pak Steve lagi perjalanan ya Pak. Nah kawan, jika dilihat dari sudut pandang lain ya, kehadiran PKL di Jalan Veteran sebenarnya juga menjawab kebutuhan ribuan mahasiswa setiap harinya, mulai dari makanan, minuman, hingga kebutuhan harian yang mudah dijangkau. Nah ini apabila seluruh PKL dihilangkan dari kawasan tersebut, apakah sudah ada alternatif yang sama mudah dan terjangkau bagi mahasiswa? Atau di sisi lain muncul pula pertanyaan, mengapa penertiban PKL itu selalu menjadi sorotan setiap tahun namun belum pernah benar-benar tuntas? Apakah permasalahannya ada pada kurang tegasnya penegakan aturan, ataukah memang kebijakan yang ada belum menyentuh akar persoalan? Nah ini kawan ya, bagi Anda sebagian masyarakat juga mempertanyakan keadilan penegakan aturan di kawasan Jalan Veteran. Jika PKL ditertibkan karena menepati trotoar dan badan jalan, maka apakah pelanggaran lain di kawasan tersebut juga ditindak dengan ketegasan yang sama? Nah ini nih, buat Anda kawan yang ingin mengirimkan pendapat menurut Anda tentang Satpol PP memboikot pedagang kaki lima di seputaran jalan PKL, bisa langsung saja WhatsApp ke CityGate FM di 0811 36 9 11.

0: Wisdom.
1: Saya adalah wartawan dari daerah dan dari strata yang paling bawah. Alhamdulillah berkat doa orang tua, dukungan keluarga dan teman-teman mencapai puncak karir sebagai wartawan. Saya wartawan pembantu koresponden, menjadi koresponden, menjadi wartawan, menjadi redaktur, kemudian menjadi kepala biro, kemudian menjadi redpel, kemudian jadi direktur pemberitaan, kemudian jadi dirut antara, sampai menjadi ketua dewas antara dari paling bawah. Begitu juga di PWI, di organisasi. Saya sebagai ketua seksi wartawan olahraga, kemudian jadi ketua PWI Jawa Timur, terus ketua bidang pembinaan daerah, kemudian anggota Dewan Kehormatan, sampai jadi ketua umum PWI Pusat. Jadi semua apa yang saya lakukan sebagai wartawan itu sudah dilalui. Dan dari strata yang paling bawah sampai ke paling puncak. Nah, itulah yang mengilhami teman saya, Abdul Hakim, wartawan antara Surabaya, menulis buku saya, menggali biografi saya yang diharapkan menjadi inspirasi lah, bahwa wartawan itu adalah sebuah profesi yang bisa ditekuni dan bisa ada karir yang bisa dicapai di sana. Jadi dari perjalanan itu saya tanpa hiruk pikuk, sunyi.
2: Seperti apa itu, bisa diceritakan?
1: Ya, kesunyian itu saya dalam menjalaninya tidak, pertama tidak melalui sebuah proses yang direkayasa atau dibuat-buat. Semua prosesnya natural dan alami, dan apa ya, tidak ada yang namanya ngatok, tidak ada yang namanya asal bapak senang. Justru semua apa yang saya lalui itu berangkat dari dorongan bawah, dari dorongan bottom up, yang akhirnya sampai ke puncak itu. Dan saya tidak bermimpi banyak tentang karir saya. Saya hanya bekerja baik, berdoa dan minta doa orang tua dan dukungan keluarga dan teman-teman. Itu sunyi, jadi alami semua. Dan bahkan dalam beberapa jabatan-jabatan saya itu, saya yang diminta. Jadi saya tidak mencari, tidak polisi mencari. Saya meyakini nilai-nilai kebaikan yang dilakukan kepada siapapun, dia akan menjadi tangga dalam mencapai apa yang diinginkan. Saya menjaga integritas, kedua menjaga moral, dan yang ketiga saya berusaha untuk menyenangkan orang. Saya pernah satu diminta jadi pegawai negeri PLN waktu saya masih wartawan lepas, pegawai PLN. Tapi karena saya merasa wartawan itu ada pada diri saya tidak mau. Kedua, ketika itu banyak pekerjaan di Jawa Timur saya. Waktu itu saya dipindah ke Bengkulu. Pilihannya waktu itu saya keluar atau menekuni banyak pekerjaan di sini. Tapi akhirnya saya ikuti untuk pindah ke Bengkulu. Tekun, jaga ketekunan. Jadilah seseorang yang mengabdi kepada orang tua. Dan jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan. Dan jadilah orang yang selalu menekuni dan menjaga integritasnya. Saya Ahmad Munir, Ketua Umum PWI Pusat untuk Wisdom City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life, kembali lagi dengan saya Ilham Riza kawan yang masih menemani Anda di City Report pada malam hari ini. Ya kawan, kali ini ada Pak Diono ST yang telah mengirimkan voice note ini ya, berpendapat ini ya tentang Satpol PP memboikot pedagang kaki lima yang berada di Jalan Veteran. Kita dengarkan bersama-sama kawan, VN-nya Pak Diono.
1: Malam, City Gas.
0: Selamat malam kembali Pak Diono.
1: Menambahi komentar masalah kaki lima yang semakin merajalela di daerah Veteran dan tiap tahun bertambah. Sebagai Satpol PP dan penegak ketertiban, gerakkan aja sesuai SOP-nya. Tindakan pertama peringatan, kedua ya, ya kalau sudah diperingatkan enggak mampu ya digaruk aja Pak, diangkati sudah. Enggak usah pakai kata-kata boikot, kita masyarakat suruh berkecimpung ya, kita masyarakat tinggal melihat di mana sih kinerjanya Satpol PP itu berani apa enggak. Karena ini masalah ketertiban umum dan yang ditempat itu memang bukan tempatnya. Jangankan pedagang mobil aja, parkir kita digembok berani, masa ini enggak ngangkuti pedagang enggak berani. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Pak Diono ST yang telah memberikan pendapatnya ya di tentang boikot yang berada di Jalan Veteran nih, boikot Satpol PP ini ya. Nah ini kemudian kawan ada yang berpendapat juga ini bahwa masalah PKL di Jalan Veteran ini sebenarnya juga bukan persoalan baru ya, bahkan sudah terjadi bertahun-tahun dan selalu berulang. Nah jika memang sudah lama terjadi, ini menurut Anda sih kawan ya, yang menjadi penyebab utama masalah ini tak kunjung selesai, apakah karena kurangnya penegakan aturan atau kurangnya lokasi relokasi, atau karena semua pihak sebenarnya sudah terlalu nyaman dengan kondisi yang ada. Nah ini bisa sampaikan gagasan Anda kawan menjadi solusi ini ya, mungkin bagi persoalan yang selama ini belum kunjung tuntas di kawasan Jalan Veteran, bisa melalui WhatsApp City Gate FM di 0811 3600 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Ya kawan, kembali kita update dulu informasi di ruas tol ya. Untuk kalian yang lagi mobile, malam hari ini di ruas tol Pandian Malang kondisi traffic masih lancar saja. Seni Pandian Malang area tol Gempol, Kecamatan Porong Sidoarjo sampai di Waru Utama kondisi lintas juga masih cenderung lancar. Pastinya untuk kalian yang lagi mobile di ruas tol bisa terus untuk tambahkan informasi dari Anda ya langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, kalau Anda berjalan di kawasan Kayu Tangan, pusat kota Malang, di antara deretan bangunan tua peninggalan kolonial, ada satu bangunan yang berdiri dengan kokoh dan penuh sejarah, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan. Gereja ini merupakan salah satu gereja Katolik tertua di kota Malang, dibangun pada awal abad ke-20 saat Malang berkembang sebagai kota hunian dan administrasi kolonial Belanda. Pada masa itu, Malang mulai tumbuh sebagai kota modern, ditandai dengan pembangunan permukiman Eropa, jalur trem, dan pusat perdagangan di sekitaran Kayu Tangan. Kehadiran gereja Kayu Tangan tidak bisa dilepaskan dari konteks ini juga. Ia dibangun untuk melayani komunitas Katolik yang berkembang, sekaligus menjadi bagian dari tata kota kolonial. Sejak awal, gereja ini bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga penanda penting perjalanan sejarah di kota Malang. Jika dilihat dari sisi arsitektur, gereja Kayu Tangan mengusung gaya Eropa klasik kolonial dengan pendekatan yang sederhana namun tegas. Fasad bangunannya simetris dengan pintu utama besar, jendela tinggi, dan proporsi bangunan yang menjulang. Gaya ini mencerminkan prinsip arsitektur gereja Eropa yang menekankan kesan sakral, stabil, dan berwibawa. Masuk ke bagian dalam, kesan lapang langsung terasa. Langit-langit yang tinggi dirancang untuk menciptakan suasana hening dan reflektif. Sementara deretan jendela kaca patri memungkinkan cahaya alami masuk ke ruang ibadah. Kaca patri ini bukan sekedar elemen estetika, melainkan bagian dari narasi visual yang menampilkan simbol iman dan gaya seni Eropa pada masanya.

0: udara alami. Inilah ciri khas arsitektur kolonial di Hindia Belanda, menggabungkan gaya Eropa dengan kebutuhan iklim lokal. Hari ini, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan tetap berfungsi sebagai tempat ibadah, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Kayu Tangan Heritage. Banyak pengunjung datang, bukan hanya untuk misa, tetapi juga untuk melihat arsitekturnya, mempelajari sejarah kota, atau sekedar merasakan suasana Malang tempo dulu. Gereja ini menjadi pengingat bahwa sejarah kota tidak selalu disimpan di museum, tetapi hidup dan digunakan hingga hari ini. Kalau Anda berjalan di Kayu Tangan, luangkan waktu sejenak untuk melihat bangunan ini, bukan hanya bentuknya, tapi cerita panjang yang dibawanya.
1: Jalan-jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News, jam 10 malam. Kawan, Jalan Gondang Legi Balikambang bakal naik status. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga atau DPUBM Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma mengatakan, sekitar 300 km ruas Jalan Gondang Legi Balikambang bakal diambil alih pemerintah pusat pada 2027. Namun di sisi lain, kata Khairul, Pemkab Malang juga bakal menyiapkan peningkatan status sejumlah jalan poros desa menjadi jalan kabupaten dan agar sepanjang jaringan jalan menjadi tanggung jawab daerah tetap terjaga. Hal ini dilakukan sebagai upaya memperkuat konektivitas antar wilayah, sekaligus meningkatkan kualitas layanan infrastruktur jalan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan Kabupaten Malang. Kawan, DPRD Provinsi Jatim dukung pelibatan PSM untuk penguatan pendidikan siswa SMA SMK. Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Hikmah Bafakih menilai, tantangan dunia pendidikan saat ini semakin kompleks dan tidak dapat hanya bergantung pada skema pendanaan rutin pemerintah seperti biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan atau BPOPP maupun bantuan operasional sekolah. Hikmah menambahkan, keterlibatan masyarakat dalam pendidikan bisa diwujudkan mulai dari berbagai bentuk seperti peran aktif orang tua, murid, paguyuban kelas, kegiatan present day, hingga keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam mendukung pengembangan sekolah. Oleh karena itu, Komisi E DPRD Jawa Timur mendorong peran serta masyarakat segera diperkuat sehingga sekolah memiliki ruang yang lebih kuat untuk melakukan pengembangan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Informasi lain kawan, KPK mengaku akan segera menahan dua tersangka baru kuota haji. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyampaikan, dua tersangka baru kasus dengan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 sampai 2024, antaranya Direktur Operasional PT Makassar Toraja, Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Ketsuri, yang juga Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Asrul Aziz. Sebelumnya KPK mengumumkan kedua orang tersebut sebagai tersangka dalam konferensi pers yang dilakukan pada Senin 30 Maret 2026. Sampai sekarang KPK belum melakukan penahanan, tapi KPK sudah menunjukkan surat pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 bulan untuk kedua tersangka yang dimaksud. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: 911 Hot News.
2: Guidance for your life.

0: City Gate FM.
1: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan kemarin kawan kita membahas mengenai bangunan-bangunan ya, apa yang memang Anda rindukan dari tata letak Kota Malang. Lalu ada tempat apa yang paling Anda rindukan yang sekarang memang sudah tidak ada kawan di Kota Malang. Nah, kemarin kita bahas itu. Sekarang kawan, kita akan membahas mengenai rasanya uang 100.000 itu cepat sekali habis untuk di saat ini kawan ya. Di zaman sekarang itu 100.000 sudah terasa seperti 10.000 kawan. Karena dipakai beli beras saja sudah cuma dapat 5 kilo itu kembaliannya 30.000, 20.000 gitu ya. Kadang baru keluar rumah sebentar belum ngapa-ngapain uang sudah berkurang banyak. Nah, dari situ muncul satu pertanyaan sederhana kawan. Kalau dulu uang segitu itu bisa dapat apa kawan? 100.000 zaman dulu. Kalau misalkan kita tarik mundur ke tahun 70-an, 80-an, 90-an, mungkin dulu pegang uang 10.000 atau 20.000 itu rasanya kayak 100.000 sekarang kawan ya, mungkin atau bahkan lebih. Dan rasanya sudah punya pegangan gitu. Bukan cuma soal nominalnya, tapi daya jelajahnya. Dengan uang segitu kita bisa melakukan banyak hal dalam satu hari kawan. 10.000 dulu bisa buat jajan beberapa kali, makan beberapa kali, beli minum ini, beli minum itu, masih ada sisa, bahkan masih cukup buat besok ya. 20.000 bisa dipakai seharian, dari pagi sampai sore, bahkan sampai seminggu mungkin bisa kawan ya. Dan 100.000, wah apalagi, bisa sampai sebulan lebih ya. Bisa disimpan, bisa dibagi-bagi, bahkan kadang nggak habis kawan dalam satu bulan. Dan yang menarik, dulu kita jarang mikir uang itu cepat habis karena cara memakainya juga berbeda, dipakai pelan-pelan gitu ya, bukan sekali gesek saja seperti sekarang. Dan kita sadar betul setiap lembar uang yang keluar itu untuk apa. Nah, karena uang biasanya sering dibawa bentuk fisik, jadi terasa ketika berkurang, apalagi kawan ya, kalau misalkan sekarang kan sudah ada kris. Nah, makin gak kerasa lagi. Kalau dulu itu kerasanya karena kita membawa fisik ya. Ada juga kebiasaan dulu mungkin menghitung ulang uang gitu ya, bukan karena takut kurang, tapi karena ingin tahu batasnya. Jadi sejak awal hari ini bisa sampai ngeluarin berapa rupiah gitu. Dan anehnya memang ini salah satu trik orang-orang zaman dulu. Mungkin Anda kalau misalkan memang seperti ini boleh tambahkan kawan ya. Dan sekarang uang itu sering habis tanpa terasa sekali, bukan karena kita boros, tapi karena biaya hidup sekarang tersebar ke banyak hal kecil kawan. Bahkan kalau misalkan kita lihat inflasi sudah sangat luar biasa besar kawan ya. Jadi dulu mungkin beras itu tidak sampai 70.000, sekarang sudah mencapai 70.000 lebih. Lalu dulu handphone itu hanya kebutuhan tersier atau kebutuhan yang mungkin tidak terlalu penting, sekarang sudah menjadi kebutuhan primer. Dan masih banyak lagi kawan ya, ongkos ini, biaya itu, tambahan ini, tambahan itu. Dulu pengeluaran lebih sederhana dan terpusat, tapi sekarang sudah mulai banyak cabangnya ya. Dan memang untuk malam hari ini kita nggak bahas dulu lebih baik, sekarang lebih buruk, tidak seperti itu kawan. Tapi kita berusaha untuk mengingat kembali, kita mengenang kembali. Bagaimana sih sensasi memegang uang dulu kawan ya? Sensasi merasa cukup, merasa aman, sensasi kalau dengan uang segitu itu masih bisa menikmati hari. Banyak orang masih ingat betul mungkin ya, pertama kali pegang uang yang menurut mereka besar, entah itu 10.000, 20.000, atau 100.000 gitu. Dan yang diingat bukan angkanya, tapi apa saja yang bisa dilakukan dengan uang itu. Nah, mungkin kalau misalkan Anda kawan pegang uang 10.000 atau 20.000 di tahun 70-an, 80-an, 90-an, itu bisa dibuat apa saja kawan? Dan uang segitu biasanya bertahan berapa lama? Apakah 1 bulan? Atau seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu? Boleh tambahkan saja ke WhatsApp kami kawan ya. Kirimkan di 0811-360-911 atau bisa sharing ke sosial media kami juga di @cityguide911fm.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kota Batu dikenal sebagai tempat orang mencari udara segar, panorama pegunungan, dan spot wisata yang memanjakan mata. Tapi di balik hutan pinus yang tenang itu, ternyata tersimpan jejak sejarah perang yang jarang diketahui banyak orang. Kali ini, kita akan menuju sebuah situs yang berada di kawasan Gunung Banyak, Kota Batu. Tempat ini dikenal sebagai bunker atau Goa Jepang Gunung Banyak, peninggalan masa pendudukan Jepang di Indonesia sekitar tahun 1942 hingga 1945. Pada masa Perang Dunia Kedua, kawasan perbukitan seperti Gunung Banyak memiliki posisi yang sangat strategis. Dari ketinggian ini, tentara Jepang dapat memantau pergerakan musuh di wilayah Malang dan sekitarnya. Karena itulah, sejumlah bunker dibangun di area ini. Fungsinya sebagai benteng pertahanan, tempat persembunyian pasukan, hingga ruang penyimpanan logistik dan persenjataan. Struktur bunker umumnya dibuat dari beton tebal. Bahkan ada yang memanfaatkan tebing yang digali menyerupai lorong goa. Sebagian bunker juga dibangun menggunakan tenaga kerja paksa yang pada masa itu dikenal sebagai Rumus H. Kini, bunker-bunker tersebut berada di kawasan hutan pinus yang sejuk dan relatif sunyi. Beberapa di antaranya masih bisa ditemukan, meski sebagian sudah tertutup vegetasi atau kurang terawat. Menariknya, lokasi bunker ini sering terlewat oleh wisatawan, padahal jaraknya tidak jauh dari destinasi populer seperti para layang Gunung Banyak dan Omah Kayu yang terkenal dengan panorama Kota Batu dari ketinggian. Karena latar sejarahnya yang cukup kelam, bunker ini juga kerap dikaitkan dengan berbagai cerita mistis yang beredar di masyarakat. Namun di balik cerita tersebut, kawasan ini tetap menjadi bagian penting dari jejak sejarah militer di wilayah Malang Raya. Untuk Anda yang mau melihat bunker Jepang di Gunung Banyak, kalau Anda berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Batu, kemudian lanjut ke kawasan wisata Gunung Banyak. Waktu tempuh dari Kota Malang menuju kawasan ini sekitar 45 menit hingga 1 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Sesampainya di kawasan Gunung Banyak, lokasi bunker berada di area hutan pinus yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki dari beberapa titik wisata di sekitarnya. Menariknya, peninggalan bunker atau goa Jepang di Kota Batu tidak hanya berada di kawasan Gunung Banyak. Beberapa situs serupa juga ditemukan di wilayah Gunung Sari Bumi Aji, serta di area hutan perhutani di Songgokerto yang menyimpan beberapa lorong goa peninggalan masa perang. Di balik keindahan wisata alam Kota Batu, ternyata tersimpan cerita sejarah yang masih bisa ditelusuri hingga hari ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, dan kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
6: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
7: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
6: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
7: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa krusuk kae.
0: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh CDJ by Berwarna.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, kalau Anda berjalan di kawasan Kayu Tangan, pusat kota Malang, di antara deretan bangunan tua peninggalan kolonial, ada satu bangunan yang berdiri dengan kokoh dan penuh sejarah, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan. Gereja ini merupakan salah satu gereja Katolik tertua di kota Malang, dibangun pada awal abad ke-20 saat Malang berkembang sebagai kota hunian dan administrasi kolonial Belanda. Pada masa itu, Malang mulai tumbuh sebagai kota modern, ditandai dengan pembangunan permukiman Eropa, jalur trem, dan pusat perdagangan di sekitaran Kayu Tangan. Kehadiran gereja Kayu Tangan tidak bisa dilepaskan dari konteks ini juga. Ia dibangun untuk melayani komunitas Katolik yang berkembang, sekaligus menjadi bagian dari tata kota kolonial. Sejak awal, gereja ini bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga penanda penting perjalanan sejarah di kota Malang. Jika dilihat dari sisi arsitektur, Gereja Kayu Tangan mengusung gaya Eropa klasik kolonial dengan pendekatan yang sederhana namun tegas. Fasad bangunannya simetris dengan pintu utama besar, jendela tinggi, dan proporsi bangunan yang menjulang. Gaya ini mencerminkan prinsip arsitektur gereja Eropa yang menekankan kesan sakral, stabil, dan berwibawa. Masuk ke bagian dalam, kesan lapang langsung terasa. Langit-langit yang tinggi dirancang untuk menciptakan suasana hening dan reflektif. Sementara deretan jendela kaca patri memungkinkan cahaya alami masuk ke ruang ibadah. Kaca patri ini bukan sekedar elemen estetika, melainkan bagian dari narasi visual yang menampilkan simbol iman dan gaya seni Eropa pada masanya. Menariknya, meski bergaya Eropa, bangunan gereja ini disesuaikan dengan iklim tropis Malang. Ventilasi besar, dinding tebal, dan bukaan tinggi membantu sirkulasi udara alami. Inilah ciri khas arsitektur kolonial di Hindia Belanda, menggabungkan gaya Eropa dengan kebutuhan iklim lokal. Hari ini, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan tetap berfungsi sebagai tempat ibadah, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Kayu Tangan Heritage. Banyak pengunjung datang, bukan hanya untuk misa, tetapi juga untuk melihat arsitekturnya, mempelajari sejarah kota, atau sekedar merasakan suasana Malang tempo dulu. Gereja ini menjadi pengingat bahwa sejarah kota tidak selalu disimpan di museum, tetapi hidup dan digunakan hingga hari ini. Kalau Anda berjalan di Kayu Tangan, luangkan waktu sejenak untuk melihat bangunan ini, bukan hanya bentuknya, tapi cerita panjang yang dibawanya.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Pagrup. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
4: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
5: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
5: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
4: Yuk angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
0: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers! The celebration of life.
6: Halo, kamu lama banget sih OTW-nya sayang. Kamu OTW dari Afrika ya?
7: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok, 10 menit lagi sampai.
6: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
7: Oh, no. Aduh yang, ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
3: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita yang memang membahas mengenai uang kawan ya di talk sebelumnya. Dan kita bicara soal uang yang dulu memang terasa cukup untuk banyak hal kawan. Sekarang kita geser sedikit ke satu kebiasaan yang memang sangat dekat dengan uang, yaitu nongkrong. Nah sekarang kawan, nongkrong itu sering identik dengan satu hal, yaitu pesan ya. Pesan ini bukan pesan surat kawan, tapi pesan ini artinya dalam artian membeli gitu ya. Duduk berarti beli. Nah kalau misalkan semakin lama duduk ya biasanya semakin besar juga uang yang keluar gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan orang-orang itu malah biasanya cuman beli kopi aja sudah cukup malahan. Tapi dulu nongkrong itu bukan soal seberapa banyak yang dibeli kawan, tapi seberapa lama kita ada di situ gitu ya. Dulu nongkrong yang dilakukan ya hanya dengan satu minuman, entah teh atau kopi gitu, kadang nggak beli apa-apa gitu, yang penting bisa kumpul sama teman-teman, dan itu wajar, tidak ada perasaan di apa namanya ya, dikejar atau mungkin nggak enakan gitu ya ke yang punya kafe kawan ya. Dan dulu memang jarang sekali ada kafe, mungkin warung atau mungkin warkop gitu ya. Nah mungkin Anda bisa tambahkan juga kawan untuk dulu sering nongkrongnya di mana. Yang menarik, nongkrong dulu itu tidak harus punya tujuan kawan, karena tidak harus ngobrol hal penting, nggak harus produktif, bisa ngobrol ngalur ngidul gitu ya, atau mungkin ketawa ke TV gitu, bisa memang diem-dieman doang, atau mungkin cuma ngeliat orang lewat gitu. Dan soal uang, pengeluarannya pun juga sederhana, satu minuman biasanya bisa dipakai untuk berjam-jam gitu. Tidak ada dorongan untuk pesan lagi hanya karena sudah lama duduk, yang penting sudah ikut meramaikan sudah cukup ya. Nah sekarang banyak orang merasa nongkrong jadi mahal kawan, bukan cuma karena harga naik, tapi karena aturan tak tertulisnya itu berubah. Ada ekspektasi untuk terus pesan ya, ada batas waktu tidak resmi, ada rasa sungkan kalau terlalu lama dengan pembelian yang minim. Dulu rasa sungkan itu hampir nggak ada karena relasi antara tempat dan orangnya lebih personal. Penjual kenal pembeli, pembeli kenal tempatnya. Nongkrong itu jadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan konsumsi gaya hidup seperti sekarang, cari-cari story lah ya, ngasih makan sosial media. Nah nggak kayak gitu kawan. Menariknya lagi, karena nongkrong dulu murah, orang jadi lebih sering memang ngobrol-ngobrol gitu ya, bukan karena banyak uang, tapi karena biayanya yang rendah kawan. Dari situlah hubungan sosial biasanya terbentuk. Kalau misalkan sekarang ya memang masih ada sih tempat ngopi yang memang murah, cuman tidak banyak kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan dulu kalau misalkan Anda nongkrong paling sering di mana kawan, dan beli apa biasanya. Nah itu bisa Anda tambahkan, dan berapa lama biasanya nongkrongnya ya. Kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911 kawan.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Di lereng Gunung Arjuna, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Brantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam milik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Brantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Brantas Malang Raya Dodi Eko Wahyudi khawatir titik nol ini tidak ada lagi di Sumber Brantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
3: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Brantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
2: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: kids for your life. CityGate FM. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya. Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM. Guidance for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kalau di talk sebelumnya kita bicara soal uang yang dulu terasa cukup dan nongkrong yang tidak harus mahal, sekarang kita masuk ke satu hal yang memang sangat dekat dengan keduanya, yaitu keluar rumah kawan. Sekarang banyak orang merasa keluar rumah itu cepat capek, cepat habis, cepat pengen pulang, baru sebentar uang sudah berkurang, energi habis, rasanya tidak selama dulu ya. Padahal kalau diingat-ingat dulu sekali keluar rumah itu bisa lama sekali kawannya, bahkan dari pagi sampai sore atau dari siang sampai malam gitu, dan anehnya pulang-pulang tidak merasa rugi. Dulu keluar rumah tidak selalu punya agenda, kadang cuma pengen jalan, kadang cuma ikut teman, kadang cuma keluar dulu, tapi meskipun tanpa rencana matang, waktu di luar ya bisa habis begitu saja. Salah satu sebabnya adalah ritme hidup yang berbeda. Dulu kita tidak berpindah tempat tempat itu secepat sekarang kawan ya. Tidak loncat dari satu titik ke titik lain dalam waktu singkat. Setiap perpindahan itu punya jeda, jalan kaki lebih sering, duduk lebih lama, menunggu lebih lama, dan justru disitulah waktu terasa panjang. Soal uang, karena pengeluaran sedikit dan terpusat, kita tidak menerus merasa berkurang kawan. Tidak ada banyak biaya kecil yang menggerogoti tanpa terasa ya. Jadi secara mental itu kita merasa aman untuk berlama-lama di luar kawan. Jadi ada juga faktor lain yang jarang disadari. Tidak ada tuntutan untuk selalu kembali cepat. Tidak ada pesan yang masuk yang harus dibalas gitu ya. Tidak ada bos yang memang mencari lewat WhatsApp gitu. Jadi tidak ada notifikasi yang menarik untuk kita pulang. Selama kita di luar, kita benar-benar di luar. Jadi kalau misalkan liburan, ya benar-benar liburan gitu ya. Dulu kalau misalkan keluar rumah, mungkin fokusnya ke sekitar, ke orang yang ditemuin, ke suasananya bagaimana, ke waktu yang sedang berjalan saat itu ya. Nah sekarang seringkali meskipun tunggu di luar, pikiran tetap tertinggal di kantor atau di layar atau di rumah gitu. Dan itu membuat waktu terasa berbeda. Sekarang cepat lelah, bukan hanya karena aktivitasnya, tapi karena perhatian kita itu sudah mulai terpecah gitu kawan. Menariknya dulu pulang ke rumah itu tidak terburu-buru ya, tidak harus segera kembali gitu, kecuali kalau misalkan dimarahin orang tua sih. Nah mungkin Anda bisa tambahkan juga, dulu kalau misalkan sekali keluar rumah kawan, paling lama bisa sampai jam berapa Anda? Anda kirimkan saja di WhatsApp kami ya, dan apa saja yang Anda lakukan selama di luar itu. Karena mungkin yang kita rindukan bukan lamanya keluar rumah, tapi rasa bebasnya. Bebas dari hitungan waktu, bebas dari hitungan uang, dan bebas dari keharusan untuk selalu cepat. Bisa tambahkan saja pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kalau ngomongin wisata sejarah di Malang, kebanyakan orang langsung kepikiran Singosari atau Jago. Tapi ada satu candi yang gak kalah keren, lebih tenang, dan justru punya cerita yang dalam banget. Tempat ini tuh cocok buat Anda yang pengen jalan-jalan sambil belajar. Namanya Candi Kidal. Lokasinya ada di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Begitu nanti sampai di sini, suasananya terasa cukup sepi dan nyaman. Candinya berdiri sendiri di tengah area terbuka, dikelilingi permukiman warga. Bentuk bangunannya ramping, tinggi, dan khas banget candi Jawa Timur. Warna batu andesitnya bikin kesan klasiknya makin kuat. Gak terlalu ramai kayak destinasi lainnya. Jadi cocok buat Anda yang pengen eksplor santai, foto-foto, atau sekedar menikmati suasana tanpa distraksi. Nah, ini yang bikin Candi Kidal spesial. Candi ini peninggalan Kerajaan Singasari dan dibangun sekitar abad ke-13 sebagai bentuk penghormatan untuk Raja Anusapati. Nah, fungsinya bukan sekedar bangunan biasa, tapi sebagai tempat pendarmaan atau pemujaan raja.

tadi ada cerita Garudea, kisah tentang Garuda yang berjuang membebaskan ibunya dari penderitaan. Relief ini bukan cuma hiasan, tapi punya makna dalam. Bahkan dipercaya menggambarkan rasa bakti Anusapati pada ibunya, Ken Dedes. Selain itu, secara struktur, Candi Kidal punya 3 bagian utama, kaki, badan, dan atap. Dan menariknya lagi, candi ini disebut sebagai salah satu candi pemujaan tertua di Jawa Timur. Untuk mengarah ke Candi Kidal, dari Kota Malang, Anda bisa lewat ke Jalan Maijen Sungkono untuk mengarah ke Jalan Kiai Haji Malik. Ikuti jalan, kemudian mengarah ke Jalan Raya Pulung Dowo. Belok kiri menuju ke Jalan Raya Kebon Sari, lurus sampai Jalan Raya Tumpang. Lalu belok kanan menuju Jalan Wisnuwardana. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, belasan desa di Kabupaten Malang rawan kekeringan. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang, ada 13 desa di Malang Selatan yang terancam kekeringan, meliputi desa di Kecamatan Sumawe, Bantur, Paga, hingga Gedangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto menyebut, musim kemarau panjang tahun ini berpotensi berdampak pada 3.948 kepala keluarga. Dari jumlah wilayah yang dipetakan ini, Kecamatan Bantur menjadi daerah dengan jumlah warga paling banyak terancam kekeringan, yaitu mencapai 675 kepala keluarga. Kawan, DPRD Provinsi Jatim dukung pelibatan PSM untuk penguatan pendidikan siswa SMA SMK. Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Hikmah Bafakih menilai, tantangan dunia pendidikan saat ini semakin kompleks dan tidak dapat hanya bergantung pada skema pendanaan rutin pemerintah seperti biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan atau BPOPP maupun bantuan operasional sekolah. Hikmah menambahkan, keterlibatan masyarakat dalam pendidikan bisa diwujudkan mulai dari berbagai bentuk seperti peran aktif orang tua, murid, paguyuban kelas, kegiatan present day, hingga keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam mendukung pengembangan sekolah. Oleh karena itu, Komisi E DPRD Jawa Timur mendorong peran serta masyarakat segera diperkuat sehingga sekolah memiliki ruang yang lebih kuat untuk melakukan pengembangan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Informasi lain kawan, KPK mengaku akan segera menahan dua tersangka baru kuota haji. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyampaikan, dua tersangka baru kasus dengan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 sampai 2024, antaranya Direktur Operasional PT Makassar Toraja, Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Katsuri, yang juga Komisaris PT Raudhoh Eksati Utama Asrul Aziz. Sebelumnya KPK mengumumkan kedua orang tersebut sebagai tersangka dalam konferensi pers yang dilakukan pada Senin 30 Maret 2026. Sampai sekarang KPK belum melakukan penahanan, tapi KPK sudah menunjukkan surat pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 bulan untuk kedua tersangka yang dimaksud. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Nur Fitriani, selamat malam.
0: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. Citygate FM.
3: Citygate 911 FM Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan dulu memang kita lihat ya, banyak orang keluar rumah itu tanpa punya target kawan ya. Kalau misalkan sekarang kan rata-rata keluar rumah sudah sering ada tujuan jelasnya kemana gitu. Mau kemana, mau ngapain, berapa lama, dan habis itu kemana lagi. Ya waktu itu dibagi-bagi sejak awal. Tapi dulu keluar rumah itu biasanya sering tanpa rencana detail ya. Pokoknya kesini lalu nggak tahu setelahnya nggak mau kemana gitu ya. Bahkan tanpa tujuan khusus malahan. Biasa saja cuma keluar rumah karena bosan di rumah atau karena ada teman ngajak gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat meskipun tanpa tujuan jelas, waktu tetap terisi dan bukan dengan kegiatan yang banyak ya, tapi dengan menunggu, mengobrol, hadir di momen itu. Dulu mungkin kita terbiasa menunggu tanpa merasa rugi kawan ya. Menunggu teman datang, menunggu angkutan lewat, menunggu suasana berubah, dan menunggu itu bukan dianggap waktu terbuang. Sekarang menunggu sering bikin gelisah kawan ya, karena waktu itu harus produktif, harus selalu dipakai, gini. Nah, kalau misalkan dulu memang waktu tidak selalu dituntut untuk produktif kawan, santai gitu ya. Keluar rumah dulu jarang dihitung-hitung, tidak ada perasaan sudah berapa lama di luar. Selama masih nyaman ya lanjut gitu. Mungkin Anda bisa tambahkan ini kawan, pendapat Anda mengenai hal ini ya. Apakah memang dulu kita lebih santai terhadap waktu, tidak semua harus efisien, tidak semua harus ada tuntutan gitu. Mungkin Anda juga kalau misalkan pernah keluar rumah tanpa rencana apa-apa, tapi justru pulang dengan banyak cerita, bisa tambahkan ke WhatsApp kami ya. Dan kapan terakhir kali Anda membiarkan diri Anda berjalan-jalan atau mungkin keluar rumah tanpa target gitu kawan, dia ngalor ngidul pokoknya ya udahlah apa kata angin katanya gitu. Itu kapan kawan terakhir kalinya? Anda bisa tambahkan saja ke WhatsApp kami di 0811 3609 11.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan menuju salah satu desa paling berkembang di Kota Wisata Batu, yaitu Desa Oro-Oro Ombo. Secara geografis, Oro-Oro Ombo berada di kawasan dataran tinggi di sisi timur Kota Batu dengan ketinggian sekitar 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sini relatif sejuk dengan kontur wilayah perbukitan dan lahan terbuka yang cukup luas. Dan memang nama Oro-Oro Ombo berasal dari bahasa Jawa. Oro-Oro berarti padang rumput atau lahan terbuka, sedangkan Ombo berarti luas. Secara historis, kawasan ini memang dikenal sebagai hamparan padang rumput luas di lereng perbukitan yang sejak dulu dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian dan peternakan. Seiring berkembangnya Kota Batu sebagai kota wisata, Oro-Oro Ombo juga mengalami transformasi. Dari desa agraris, wilayah ini berkembang menjadi kawasan pemukiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif seiring munculnya berbagai destinasi wisata modern. Dari sisi potensi wisata, Oro-Oro Ombo dikenal sebagai lokasi beberapa wisata artifisial yang menjadi salah satu magnet wisata utama di Jawa Timur. Selain wisata buatan, Oro-Oro Ombo juga punya potensi wisata alam. Di bagian selatan desa, terdapat kawasan perbukitan dan jalur menuju ke Coban Rais, Coban Putri, serta Bukit Bulu yang populer sebagai spot trekking dan foto panorama. Nah, kalau Anda ingin menikmati wisata keluarga modern, panorama alam perbukitan, dan suasana dataran tinggi yang sejuk, Desa Oro-Oro Ombo di Kota Batu bisa jadi salah satu tujuan perjalanan Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Mbak, anu yo ndek, kang arepe ku mandek dhisik, aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi siji. Buah iku seger-seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
3: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
2: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tadi di kene lho. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, wes. Saman sing anteng di kene yo.
3: Yo wes cepetan.
2: Yo.
3: Mbak, garis zigzag itu lho, Mbak. Masa enggak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar, apalagi buat parkir yang enggak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
4: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar. Tenang.
2: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi? Hei.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan menuju salah satu desa paling berkembang di Kota Wisata Batu, yaitu Desa Oro-Oro Ombo. Secara geografis, Oro-Oro Ombo berada di kawasan dataran tinggi di sisi timur Kota Batu dengan ketinggian sekitar 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sini relatif sejuk dengan kontur wilayah perbukitan dan lahan terbuka yang cukup luas. Dan memang nama Oro-Oro Ombo berasal dari bahasa Jawa. Oro-Oro berarti padang rumput atau lahan terbuka, sedangkan Ombo berarti luas. Secara historis, kawasan ini memang dikenal sebagai hamparan padang rumput luas di lereng perbukitan yang sejak dulu dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian dan peternakan. Seiring berkembangnya Kota Batu sebagai kota wisata, Oro-Oro Ombo juga mengalami transformasi. Dari desa agraris, wilayah ini berkembang menjadi kawasan pemukiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif seiring munculnya berbagai destinasi wisata modern. Dari sisi potensi wisata, Oro-Oro Ombo dikenal sebagai lokasi beberapa wisata artifisial yang menjadi salah satu magnet wisata utama di Jawa Timur. Selain wisata buatan, Oro-Oro Ombo juga punya potensi wisata alam. Di bagian selatan desa, terdapat kawasan perbukitan dan jalur menuju ke Coban Rais, Coban Putri, serta Bukit Bulu yang populer sebagai spot trekking dan foto panorama. Nah, kalau Anda ingin menikmati wisata keluarga modern, panorama alam perbukitan, dan suasana dataran tinggi yang sejuk, Desa Oro-Oro Ombo di Kota Batu bisa jadi salah satu tujuan perjalanan Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
3: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu.
2: Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
3: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling bener ditebang aja deh.
2: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
3: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
2: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong? Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
3: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
2: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
0: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
0: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kalau kita tarik benang merah kawan dari beberapa talk sebelumnya ya, ada satu hal yang pelan-pelan kelihatan jelas. Dulu pengeluaran itu kecil-kecil tapi semuanya serba apa namanya murah gitu ya. Dan bukan berarti dulu semua serba murah dan mudah sebenarnya, tapi cara kita menggunakan uang dan waktu itu berbeda. Uang itu dipakai seperlunya, biasanya seperti itu, tidak seperti sekarang yang memang banyak tuntutan gaya hidup, gengsi dan lain-lain akhirnya mengikuti gitu kawan ya. Dan waktu pun juga dijalani sepenuhnya. Dulu satu hari itu bisa diisi banyak hal tanpa terasa mahal kawan ya. Keluar rumah, nongkrong, ngobrol, jajan, duduk lama, pulang gitu. Jadi tidak diiringi dengan pengeluaran tambahan karena aktivitasnya sendiri yang jadi isi hari, bukan transaksinya. Nah sekarang banyak aktivitas itu terasa pendek, bukan karena waktunya sedikit, tapi karena setiap momen itu punya biaya. Duduk sebentar, keluar uang. Pindah tempat, keluar uang. Diem lama gak kerasa enak kalau tidak beli apa-apa gitu ya. Dulu ada batas yang jelas antara punya uang dan memakai uang. Tidak semua itu punya harus dipakai. Tidak semua aktivitas harus dibayar. Banyak momen-momen gratis yang justru paling diingat. Ada juga rasa aman yang datang dari pengeluaran kecil, karena uang tidak cepat habis. Kita tidak terburu-buru ya, jadi tidak ada rasa harus segera pulang, tidak ada tekanan untuk mengoptimalkan waktu. Sekarang kalau uang terasa cepat keluar ya, kita jadi cepat menghitung juga. Berapa lama lagi, sudah habis berapa, masih cukup apa enggak, dan tanpa sadar pikiran itu terus menggerus kenikmatan momen. Dulu kita jarang bertanya, ini worth it enggak ya, ini enak enggak ya gitu. Karena ukurannya bukan uang kawan, pengalaman. Nah, tapi kalau sekarang pertanyaan itu hampir selalu muncul ya. Nah, mungkin Anda bisa berkomentar kawan mengenai hal ini kawan. Dulu dengan pengeluaran kecil, aktivitas apa yang sering Anda lakukan? Dan kapan terakhir kali Anda menikmati waktu tanpa menghitung habis berapa? Karena mungkin yang kita rindukan bukan murahnya harga, tapi ringannya pikiran saat menjalaninya kawan. Anda bisa tambahkan saja ya pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 360 911, dan tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
1: City Guides Inside.
2: Ancaman bencana di Kota Malang kini tak lagi jauh dari kawasan permukiman warga. BPBD Kota Malang mencatat lebih dari 13.000 rumah berada di kawasan rawan bencana, mulai dari banjir, longsor, hingga pohon tumbang tersebar di puluhan kelurahan di Kota Malang.
3: Jadi berdasarkan hasil pemetaan dari teman-teman BPBD, terutama di Pusdal Ops, berdasarkan kajian spasialnya ya, kita menemukan bahwa ada 13.465 rumah atau bangunan yang berada di kawasan yang rawan bencana atau potensi terjadi bencana. Memang ini banyak sekali ya, karena sebagian besar ini adalah ada di kawasan sempadan sungai, dan ada beberapa daerah juga yang rawan tergenang, biasanya di daerah Blimbing, Kedung Kandang, kemudian di Kecamatan Pulojen juga ada banyak itu. Untuk Kecamatan Lowaru itu paling banyak di Kecamatan di Kelurahan Mojolangu. Itu ancaman bencana yang terbanyak adalah banjir luapan. Itu juga paling banyak ya, antara banjir dan termasuk juga pohon tumbang seperti itu, karena angin yang cukup kencang di Kota Malang.
2: Di sisi lain, DPUPRPKP Kota Malang terus melakukan identifikasi kawasan hunian rawan bencana bersama lintas sektor. Tingginya kebutuhan hunian dan pertumbuhan properti membuat penataan kawasan menjadi tantangan tersendiri. Apalagi banyak permukiman yang sudah terlanjur berdiri di titik rawan.
4: Jangan, tapi kami berkolaborasi, itu bisa masuk ke sana dan upayakan CSR dari beberapa tanggung jawab sosial perusahaan untuk menangani kejadian-kejadian yang ada di bandaran sungai, dan kami tidak bisa masuk secara penganggaran, memang kewenangannya tidak ada. Kalau dari balai sebenarnya mempersilahkan aja kalau ada pertujuan. Pada prinsipnya kami menyampaikan bahwa satu, untuk mengupayakan adanya penanganan baik itu perbaikan daerah-daerah gas ya. Cuman kalau sudah settle itu ya agak risiko juga sebenarnya.
5: Iya.
4: Dan tadi kamu warna-warni ya. Kami juga sangat riskan sekali untuk mendapatkan. Tapi upaya kami tetap, kami melakukan identifikasi lahan-lahan termasuk lahan pemerintah utamanya di beberapa wilayah Kota Malang ini untuk sebagai rencana relokasi ya tentunya. Tapi semua itu belum bisa kami lakukan karena terkendala dengan salah satu syarat harus ada keputusan kepala daerah terkait dengan penanganan bencana supaya kedaruratan.
2: Sementara itu, pengamat tata kota menilai perlu langkah tegas dari pemerintah untuk menata kawasan sempadan sungai. Selain demi keselamatan warga, penataan juga penting agar fungsi sungai tetap berjalan dan risiko banjir tidak semakin meluas.
5: Mestinya mereka rata-rata pendatang dan sudah lama, sudah 20 tahunan. Kita mau mentertibkannya pun agak berat, tapi mereka ini seharusnya ditertibkan karena suatu saat pasti kena. Ya entah banjir 50 tahunan atau banjir yang lebih lama ya, yang secara volume mungkin akan berdampak. Nah, itu hanya satu contoh. Sedangkan kawasan-kawasan lain yang terdampak longsor, terdampak pasti rata-rata dia di sempadan sungai atau daerah cekungan. Cekungan di kawasan perkotaan.
2: Lalu sejauh mana kesiapan Kota Malang menata permukiman yang berdampingan dengan risiko bencana? Penataan kawasan yang tepat, pengawasan pembangunan, dan kesadaran masyarakat menjadi langkah penting agar kebutuhan hunian tidak berujung pada ancaman keselamatan warga.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kalau kita dengarkan lagi ya semua obrolan malam ini soal uang, nongkrong, keluar rumah, waktu yang terasa panjang, pelan-pelan kita sadar satu hal kawan. Yang kita rindukan itu sebenarnya bukan angkanya, bukan tempatnya, dan bukan zamannya. Yang kita rindukan itu rasanya. Rasa cukup saat pegang uang sedikit tapi tidak cemas, rasa tenang saat duduk lama tanpa merasa harus beli lagi, rasa bebas saat keluar rumah tanpa target dan tanpa jam yang menekan. Jadi dulu memang hidup tidak selalu mudah, tapi ritmenya itu lebih pelan kawan, dan karena ritme yang pelan itulah kita punya waktu untuk merasa, untuk merasakan bagaimana hidup, merasa senang, merasa capek, merasa puas, tanpa harus buru-buru pindah ke hal berikutnya. Dan sekarang banyak hal jadi cepat gitu ya, uang cepat habis, waktu cepat berlalu, hari cepat selesai, dan di tengah kecepatan itu rasa sering tertinggal. Dan Memorylax malam ini bukan ajakan untuk kembali ke masa lalu, itu karena nggak mungkin kawan ya, tapi mungkin kita bisa membawa sedikit caranya dulu ke hidup sekarang, cara menikmati waktu, cara menahan diri, cara merasa cukup. Karena mungkin masalahnya bukan uang sekarang kurang ya, tapi tuntutan kita yang makin banyak, tuntutan kita yang makin naik ya. Bukan karena waktu sekarang sempit, tidak, tapi kita jarang membiarkan waktu berjalan tanpa beban. Malam ini sebelum kita tutup kawan, coba tanyakan pelan-pelan ke diri sendiri, kapan terakhir kali Anda menikmati momen tanpa menghitung jam, tanpa membandingkan dengan orang lain, tanpa membandingkan dengan diri sendiri dengan tetangga mungkin, atau mungkin teman, kawan, saudara gitu, tanpa merasa harus cepat gitu ya. Kalau dulu Anda bisa merasa cukup dengan sedikit, mungkin hari ini kita juga masih bisa. Bukan dengan kembali ke masa itu, tapi dengan mengubah cara memandang apa yang kita punya sekarang. Dan Anda boleh sharing kenangan Anda, bukan cuma untuk dirindukan saja ya, tapi untuk dipelajari caranya kawan. Karena pada akhirnya hidup itu bukan soal seberapa banyak yang kita keluarkan, tapi seberapa banyak kita menjalaninya. Anda boleh bagikan saja pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Halo kawan, saya Yola Octavia kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri jejak kejayaan masa lalu menuju salah satu peninggalan penting Kerajaan Singhasari, yaitu Candi Singhasari yang berada di Kecamatan Singhasari, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Candi kawan, nuansanya langsung terasa berbeda. Tenang, sakral, dan penuh aura sejarah. Candi Singhasari dipercaya dibangun sebagai Candi Pendarmaan Raja Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singhasari yang wafat pada tahun 1292. Menariknya, candi ini dikenal sebagai candi yang belum sepenuhnya selesai dibangun. Bagian tubuh candinya tampak polos, tanpa relief cerita seperti candi-candi besar lainnya. Namun justru disitulah keunikannya. Kesan sederhana, tapi menyimpan makna mendalam tentang masa transisi kekuasaan dari Singhasari menuju Majapahit. Di sekitar area candi, Anda juga bisa menemukan arca-arca penting, seperti arca Dwarapala berukuran raksasa yang berada tak jauh dari lokasi utama. Arca ini diyakini sebagai penjaga gerbang kawasan suci Kerajaan Singhasari dan menjadi salah satu arca penjaga terbesar di Indonesia. Yang menarik kawan, Candi Singhasari tidak dibatasi pagar tinggi dan menyatu langsung dengan pemukiman warga. Situs besar peninggalan kerajaan tapi hidup berdampingan dengan kehidupan modern. Inilah ciri khas situs-situs sejarah di Jawa Timur, sejarah yang tidak terpisah tapi tumbuh bersama masyarakatnya. Candi Singhasari bukan hanya tempat wisata kawan, tetapi juga ruang belajar terbuka tentang politik, spiritualitas, dan seni bangunan Jawa Timur kuno. Buat Anda yang ingin berkunjung, kabar baiknya tidak ada tiket masuk resmi ke kawasan Candi Singhasari. Pengunjung umumnya hanya diminta sumbangan sukarela untuk perawatan area candi. Sementara untuk parkir kendaraan, tersedia lahan parkir warga dengan tarif terjangkau. Soal waktu kunjungan, ada tips praktis nih kawan. Datanglah pagi hari jika Anda ingin suasananya yang lebih sepi dengan cahaya yang bagus untuk menikmati detail candi. Atau sore hari, saat udaranya lebih adem dan cocok untuk wisata santai bersama keluarga. Untuk Anda yang mau mengarah ke Candi Singhasari, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Singhasari. Ikuti jalur utama Malang-Surabaya. Setelah melewati kawasan Pasar Singhasari, Anda akan menemukan penunjuk arah menuju Candi Singhasari di sisi kiri jalan. Aksesnya sangat mudah, bisa ditempuh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati wisata sejarah yang tenang, penuh makna, dan sarat cerita kejayaan Nusantara, Candi Singhasari adalah destinasi yang layak Anda kunjungi.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas, waduh.
1: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tekok ndi to?
1: Ya feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongkon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan Gatot Kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongkon tertib kok uang ngeleram.
3: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan, pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, kalau Anda berjalan di kawasan Kayu Tangan, pusat kota Malang, di antara deretan bangunan tua peninggalan kolonial, ada satu bangunan yang berdiri dengan kokoh dan penuh sejarah, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan. Gereja ini merupakan salah satu gereja Katolik tertua di kota Malang, dibangun pada awal abad ke-20 saat Malang berkembang sebagai kota hunian dan administrasi kolonial Belanda. Pada masa itu, Malang mulai tumbuh sebagai kota modern, ditandai dengan pembangunan permukiman Eropa, jalur tram, dan pusat perdagangan di sekitaran Kayu Tangan. Kehadiran gereja Kayu Tangan tidak bisa dilepaskan dari konteks ini juga. Ia dibangun untuk melayani komunitas Katolik yang berkembang, sekaligus menjadi bagian dari tata kota kolonial. Sejak awal, gereja ini bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga penanda penting perjalanan sejarah di kota Malang. Jika dilihat dari sisi arsitektur, gereja Kayu Tangan mengusung gaya Eropa klasik kolonial dengan pendekatan yang sederhana namun tegas. Fasad bangunannya simetris dengan pintu utama besar, jendela tinggi, dan proporsi bangunan yang menjulang. Gaya ini mencerminkan prinsip arsitektur gereja Eropa yang menekankan kesan sakral, stabil, dan berwibawa. Masuk ke bagian dalam, kesan lapang langsung terasa. Langit-langit yang tinggi dirancang untuk menciptakan suasana hening dan reflektif. Sementara deretan jendela kaca patri memungkinkan cahaya alami masuk ke ruang ibadah. Kaca patri ini bukan sekedar elemen estetika, melainkan bagian dari narasi visual yang menampilkan simbol iman dan gaya seni Eropa pada masanya. Menariknya, meski bergaya Eropa, bangunan gereja ini disesuaikan dengan iklim tropis Malang. Ventilasi besar, dinding tebal, dan bukaan tinggi membantu sirkulasi udara alami. Inilah ciri khas arsitektur kolonial di Hindia Belanda, menggabungkan gaya Eropa dengan kebutuhan iklim lokal. Hari ini, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan tetap berfungsi sebagai tempat ibadah, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Kayu Tangan Heritage. Banyak pengunjung datang, bukan hanya untuk misa, tetapi juga untuk melihat arsitekturnya, mempelajari sejarah kota, atau sekedar merasakan suasana Malang tempo dulu. Gereja ini menjadi pengingat bahwa sejarah kota tidak selalu disimpan di museum, tetapi hidup dan digunakan hingga hari ini. Kalau Anda berjalan di Kayu Tangan, luangkan waktu sejenak untuk melihat bangunan ini, bukan hanya bentuknya, tapi cerita panjang yang dibawanya.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mobil jarang dipakai bukan berarti aman. Justru kalau dibiarkan terlalu lama, performanya bisa diam-diam menurun loh. Banyak orang berpikir mobil yang jarang digunakan tidak perlu dirawat. Padahal faktanya, komponen mobil tetap bisa mengalami penurunan kualitas meskipun hanya diam di garasi. Karena bisa menimbulkan penumpukan kerak dan penurunan performa karena pembakaran tidak optimal. Nah, beberapa tips yang harus Anda lakukan yaitu Anda bisa menyalakan dan menjalankan mobil secara berkala. Tidak cukup hanya dipanaskan, sesekali ajak mobil berjalan agar oli bersirkulasi ke seluruh komponen termasuk rem dan suspensi. Jaga kondisi aki juga tetap aktif kawan, karena mobil yang terlalu lama tidak digunakan berisiko mengalami aki tekor. Idealnya, mobil tetap dinyalakan secara rutin agar sistem kelistrikan tetap berjalan optimal. Perhatikan juga tekanan ban. Ban yang terlalu lama diam bisa kehilangan tekanan atau bahkan mengalami deformasi. Cek tekanan ban secara berkala agar tetap sesuai standar. Cek cairan kendaraan secara rutin juga ya. Oli, coolant, dan cairan lainnya tetap bisa menurun kualitasnya meskipun mobil tidak digunakan. Jadi pastikan tetap dalam kondisi baik. Jangan hanya disimpan, tetap dirawat. Mobil yang terlalu lama diam tanpa perawatan justru berisiko lebih cepat rusak dibanding mobil yang rutin digunakan. Ingat ya, mobil itu dirancang untuk bergerak, bukan hanya disimpan. Semakin lama dibiarkan tanpa perawatan, semakin besar risiko penurunan performa. Karena dalam dunia otomotif, bukan hanya pemakaian yang bisa merusak, tapi diam terlalu lama juga bisa jadi masalah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburi ikut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kota Batu dikenal sebagai tempat orang mencari udara segar, panorama pegunungan, dan spot wisata yang memanjakan mata. Tapi di balik hutan pinus yang tenang itu, ternyata tersimpan jejak sejarah perang yang jarang diketahui banyak orang. Kali ini, kita akan menuju sebuah situs yang berada di kawasan Gunung Banyak, Kota Batu. Tempat ini dikenal sebagai bunker atau Goa Jepang Gunung Banyak, peninggalan masa pendudukan Jepang di Indonesia sekitar tahun 1942 hingga 1945. Pada masa Perang Dunia Kedua, kawasan perbukitan seperti Gunung Banyak memiliki posisi yang sangat strategis. Dari ketinggian ini, tentara Jepang dapat memantau pergerakan musuh di wilayah Malang dan sekitarnya. Karena itulah, sejumlah bunker dibangun di area ini. Fungsinya sebagai benteng pertahanan, tempat persembunyian pasukan, hingga ruang penyimpanan logistik dan persenjataan. Struktur bunker umumnya dibuat dari beton tebal. Bahkan ada yang memanfaatkan tebing yang digali menyerupai lorong goa. Sebagian bunker juga dibangun menggunakan tenaga kerja paksa yang pada masa itu dikenal sebagai Rumus H. Kini, bunker-bunker tersebut berada di kawasan hutan pinus yang sejuk dan relatif sunyi. Beberapa di antaranya masih bisa ditemukan, meski sebagian sudah tertutup vegetasi atau kurang terawat. Menariknya, lokasi bunker ini sering terlewat oleh wisatawan, padahal jaraknya tidak jauh dari destinasi populer seperti para layang Gunung Banyak dan Omah Kayu yang terkenal dengan panorama Kota Batu dari ketinggian. Karena latar sejarahnya yang cukup kelam, bunker ini juga kerap dikaitkan dengan berbagai cerita mistis yang beredar di masyarakat. Namun dibalik cerita tersebut, kawasan ini tetap menjadi bagian penting dari jejak sejarah militer di wilayah Malang Raya. Untuk Anda yang mau melihat bunker Jepang di Gunung Banyak, kalau Anda berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Batu, kemudian lanjut ke kawasan wisata Gunung Banyak. Waktu tempuh dari Kota Malang menuju kawasan ini sekitar 45 menit hingga 1 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Sesampainya di kawasan Gunung Banyak, lokasi bunker berada di area hutan pinus yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki dari beberapa titik wisata di sekitarnya. Menariknya, peninggalan bunker atau goa Jepang di Kota Batu tidak hanya berada di kawasan Gunung Banyak. Beberapa situs serupa juga ditemukan di wilayah Gunung Sari Bumi Aji, serta di area hutan perhutani di Songgokerto yang menyimpan beberapa lorong goa peninggalan masa perang. Di balik keindahan wisata alam Kota Batu, ternyata tersimpan cerita sejarah yang masih bisa ditelusuri hingga hari ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, dan kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di lereng Gunung Arjuno, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Brantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam bilik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Brantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Brantas Malang Raya Dodi Eko Wahyudi khawatir titik nol ini tidak ada lagi di Sumber Brantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
2: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Brantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi, mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
1: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

kalau ngomongin wisata sejarah di Malang, kebanyakan orang langsung kepikiran Singosari atau Jago. Tapi ada satu candi yang gak kalah keren, lebih tenang, dan justru punya cerita yang dalam banget. Tempat ini tuh cocok buat Anda yang pengen jalan-jalan sambil belajar. Namanya Candi Kidal. Lokasinya ada di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Begitu nanti sampai di sini, suasananya terasa cukup sepi dan nyaman. Candinya berdiri sendiri di tengah area terbuka, dikelilingi permukiman warga. Bentuk bangunannya ramping, tinggi, dan khas banget candi Jawa Timur. Warna batu andesitnya bikin kesan klasiknya makin kuat. Gak terlalu ramai kayak destinasi lainnya. Jadi cocok buat Anda yang pengen eksplor santai, foto-foto, atau sekedar menikmati suasana tanpa distraksi. Nah, ini yang bikin Candi Kidal spesial. Candi ini peninggalan Kerajaan Singasari dan dibangun sekitar abad ke-13 sebagai bentuk penghormatan untuk Raja Anusapati. Nah, fungsinya bukan sekedar bangunan biasa, tapi sebagai tempat pendarmaan atau pemujaan raja yang telah wafat. Yang paling unik dari candi ini reliefnya. Jadi di bagian kaki candi ada cerita Garudea. Kisah tentang Garuda yang berjuang membebaskan ibunya dari penderitaan. Relief ini bukan cuma hiasan, tapi punya makna dalam. Bahkan dipercaya menggambarkan rasa bakti Anusapati pada ibunya Ken Dedes. Selain itu, secara struktur, Candi Kidal punya 3 bagian utama. Kaki, badan, dan atap. Dan menariknya lagi, candi ini disebut sebagai salah satu candi pemujaan tertua di Jawa Timur. Untuk mengarah ke Candi Kidal, dari Kota Malang, Anda bisa lewat ke Jalan Maijen Sungkono untuk mengarah ke Jalan Kyai Haji Malik. Ikuti jalan, kemudian mengarah ke Jalan Raya Pulung Dowo. Belok kiri menuju ke Jalan Raya Kebon Sari, lurus sampai Jalan Raya Tumpang. Lalu belok kanan menuju Jalan Wisnuwardana. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih, hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayak ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari jadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tego sih yo.
3: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Halo kawan, saya Yola Octavia kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri jejak kejayaan masa lalu menuju salah satu peninggalan penting Kerajaan Singhasari, yaitu Candi Singhasari yang berada di Kecamatan Singhasari, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan candi kawan, nuansanya langsung terasa berbeda. Tenang, sakral, dan penuh aura sejarah. Candi Singhasari dipercaya dibangun sebagai candi pendarmaan Raja Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singhasari yang wafat pada tahun 1292. Menariknya, candi ini dikenal sebagai candi yang belum sepenuhnya selesai dibangun. Bagian tubuh candinya tampak polos, tanpa relief cerita seperti candi-candi besar lainnya. Namun justru disitulah keunikannya. Kesan sederhana, tapi menyimpan makna mendalam tentang masa transisi kekuasaan dari Singhasari menuju Majapahit. Di sekitar area candi, Anda juga bisa menemukan arca-arca penting, seperti arca Dwarapala berukuran raksasa yang berada tak jauh dari lokasi utama. Arca ini diyakini sebagai penjaga gerbang kawasan suci Kerajaan Singhasari dan menjadi salah satu arca penjaga terbesar di Indonesia. Yang menarik kawan, Candi Singhasari tidak dibatasi pagar tinggi dan menyatu langsung dengan pemukiman warga. Situs besar peninggalan kerajaan tapi hidup berdampingan dengan kehidupan modern. Inilah ciri khas situs-situs sejarah di Jawa Timur, sejarah yang tidak terpisah tapi tumbuh bersama masyarakatnya. Candi Singhasari bukan hanya tempat wisata kawan, tetapi juga ruang belajar terbuka tentang politik, spiritualitas, dan seni bangunan Jawa Timur kuno. Buat Anda yang ingin berkunjung, kabar baiknya tidak ada tiket masuk resmi ke kawasan Candi Singhasari. Pengunjung umumnya hanya diminta sumbangan sukarela untuk perawatan area candi. Sementara untuk parkir kendaraan, tersedia lahan parkir warga dengan tarif terjangkau. Soal waktu kunjungan, ada tips praktis nih kawan. Datanglah pagi hari jika Anda ingin suasananya yang lebih sepi dengan cahaya yang bagus untuk menikmati detail candi. Atau sore hari, saat udaranya lebih adem dan cocok untuk wisata santai bersama keluarga. Untuk Anda yang mau mengarah ke Candi Singhasari, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Singhasari. Ikuti jalur utama Malang-Surabaya. Setelah melewati kawasan Pasar Singhasari, Anda akan menemukan penunjuk arah menuju Candi Singhasari di sisi kiri jalan. Aksesnya sangat mudah, bisa ditempuh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati wisata sejarah yang tenang, penuh makna, dan sarat cerita kejayaan Nusantara, Candi Singhasari adalah destinasi yang layak Anda kunjungi.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi, Kak.
3: Pagi, Pak.
2: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
3: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
4: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
2: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
3: Iya, iya.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mobil jarang dipakai bukan berarti aman. Justru kalau dibiarkan terlalu lama, performanya bisa diam-diam menurun loh. Banyak orang berpikir mobil yang jarang digunakan tidak perlu dirawat. Padahal faktanya, komponen mobil tetap bisa mengalami penurunan kualitas meskipun hanya diam di garasi. Karena bisa menimbulkan penumpukan kerak dan penurunan performa karena pembakaran tidak optimal. Nah, beberapa tips yang harus Anda lakukan yaitu Anda bisa menyalakan dan menjalankan mobil secara berkala. Tidak cukup hanya dipanaskan, sesekali ajak mobil berjalan agar oli bersirkulasi ke seluruh komponen termasuk rem dan suspensi. Jaga kondisi aki juga tetap aktif kawan, karena mobil yang terlalu lama tidak digunakan berisiko mengalami aki tekor. Idealnya, mobil tetap dinyalakan secara rutin agar sistem kelistrikan tetap berjalan optimal. Perhatikan juga tekanan ban. Ban yang terlalu lama diam bisa kehilangan tekanan atau bahkan mengalami deformasi. Cek tekanan ban secara berkala agar tetap sesuai standar. Cek cairan kendaraan secara rutin juga ya. Oli, coolant, dan cairan lainnya tetap bisa menurun kualitasnya meskipun mobil tidak digunakan. Jadi pastikan tetap dalam kondisi baik. Jangan hanya disimpan, tetap dirawat. Mobil yang terlalu lama diam tanpa perawatan justru berisiko lebih cepat rusak dibanding mobil yang rutin digunakan. Ingat ya, mobil itu dirancang untuk bergerak, bukan hanya disimpan. Semakin lama dibiarkan tanpa perawatan, semakin besar risiko penurunan performa. Karena dalam dunia otomotif, bukan hanya pemakaian yang bisa merusak, tapi diam terlalu lama juga bisa jadi masalah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
3: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
4: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan menuju salah satu desa paling berkembang di Kota Wisata Batu, yaitu Desa Oro-Oro Ombo. Secara geografis, Oro-Oro Ombo berada di kawasan dataran tinggi di sisi timur Kota Batu dengan ketinggian sekitar 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sini relatif sejuk dengan kontur wilayah perbukitan dan lahan terbuka yang cukup luas. Dan memang nama Oro-Oro Ombo berasal dari bahasa Jawa. Oro-Oro berarti padang rumput atau lahan terbuka, sedangkan Ombo berarti luas. Secara historis, kawasan ini memang dikenal sebagai hamparan padang rumput luas di lereng perbukitan yang sejak dulu dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian dan peternakan. Seiring berkembangnya Kota Batu sebagai kota wisata, Oro-Oro Ombo juga mengalami transformasi. Dari desa agraris, wilayah ini berkembang menjadi kawasan pemukiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif seiring munculnya berbagai destinasi wisata modern. Dari sisi potensi wisata, Oro-Oro Ombo dikenal sebagai lokasi beberapa wisata artifisial yang menjadi salah satu magnet wisata utama di Jawa Timur. Selain wisata buatan, Oro-Oro Ombo juga punya potensi wisata alam. Di bagian selatan desa, terdapat kawasan perbukitan dan jalur menuju ke Coban Rais, Coban Putri, serta Bukit Bulu yang populer sebagai spot trekking dan foto panorama. Nah, kalau Anda ingin menikmati wisata keluarga modern, panorama alam perbukitan, dan suasana dataran tinggi yang sejuk, Desa Oro-Oro Ombo di Kota Batu bisa jadi salah satu tujuan perjalanan Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
3: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
2: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
3: Nah kan?
2: Aduh, deg-degan tahu.
3: Bayangin deh kalau tadi tabrakan, sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
2: Iya juga ya, kalau nggak pakai sabuk bisa parah dampaknya.
4: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di lereng Gunung Arjuno, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Berantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam bilik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Berantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya Dodi Eko Wahyudi khawatir titik nol ini tidak ada lagi di Sumber Berantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
2: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi, mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
1: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, kalau Anda berjalan di kawasan Kayu Tangan, pusat kota Malang, di antara deretan bangunan tua peninggalan kolonial, ada satu bangunan yang berdiri dengan kokoh dan penuh sejarah, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan. Gereja ini merupakan salah satu gereja Katolik tertua di kota Malang, dibangun pada awal abad ke-20 saat Malang berkembang sebagai kota hunian dan administrasi kolonial Belanda. Pada masa itu, Malang mulai tumbuh sebagai kota modern, ditandai dengan pembangunan permukiman Eropa, jalur trem, dan pusat perdagangan di sekitaran Kayu Tangan. Kehadiran gereja Kayu Tangan tidak bisa dilepaskan dari konteks ini juga. Ia dibangun untuk melayani komunitas Katolik yang berkembang, sekaligus menjadi bagian dari tata kota kolonial. Sejak awal, gereja ini bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga penanda penting perjalanan sejarah di kota Malang. Jika dilihat dari sisi arsitektur, gereja Kayu Tangan mengusung gaya Eropa klasik kolonial dengan pendekatan yang sederhana namun tegas. Fasad bangunannya simetris dengan pintu utama besar, jendela tinggi, dan proporsi bangunan yang menjulang. Gaya ini mencerminkan prinsip arsitektur gereja Eropa yang menekankan kesan sakral, stabil, dan berwibawa. Masuk ke bagian dalam, kesan lapang langsung terasa. Langit-langit yang tinggi dirancang untuk menciptakan suasana hening dan reflektif. Sementara deretan jendela kaca patri memungkinkan cahaya alami masuk ke ruang ibadah. Kaca patri ini bukan sekedar elemen estetika, melainkan bagian dari narasi visual yang menampilkan simbol iman dan gaya seni Eropa pada masanya. Menariknya, meski bergaya Eropa, bangunan gereja ini disesuaikan dengan iklim tropis Malang. Ventilasi besar, dinding tebal, dan bukaan tinggi membantu sirkulasi udara alami. Inilah ciri khas arsitektur kolonial di Hindia Belanda, menggabungkan gaya Eropa dengan kebutuhan iklim lokal. Hari ini, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan tetap berfungsi sebagai tempat ibadah, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Kayu Tangan Heritage. Banyak pengunjung datang, bukan hanya untuk misa, tetapi juga untuk melihat arsitekturnya, mempelajari sejarah kota, atau sekedar merasakan suasana Malang tempo dulu. Gereja ini menjadi pengingat bahwa sejarah kota tidak selalu disimpan di museum, tetapi hidup dan digunakan hingga hari ini. Kalau Anda berjalan di Kayu Tangan, luangkan waktu sejenak untuk melihat bangunan ini, bukan hanya bentuknya, tapi cerita panjang yang dibawanya.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kota Batu dikenal sebagai tempat orang mencari udara segar, panorama pegunungan, dan spot wisata yang memanjakan mata. Tapi di balik hutan pinus yang tenang itu, ternyata tersimpan jejak sejarah perang yang jarang diketahui banyak orang. Kali ini, kita akan menuju sebuah situs yang berada di kawasan Gunung Banyak, Kota Batu. Tempat ini dikenal sebagai bunker atau Goa Jepang Gunung Banyak, peninggalan masa pendudukan Jepang di Indonesia sekitar tahun 1942 hingga 1945. Pada masa Perang Dunia Kedua, kawasan perbukitan seperti Gunung Banyak memiliki posisi yang sangat strategis. Dari ketinggian ini, tentara Jepang dapat memantau pergerakan musuh di wilayah Malang dan sekitarnya. Karena itulah, sejumlah bunker dibangun di area ini. Fungsinya sebagai benteng pertahanan, tempat persembunyian pasukan, hingga ruang penyimpanan logistik dan persenjataan. Struktur bunker umumnya dibuat dari beton tebal. Bahkan ada yang memanfaatkan tebing yang digali menyerupai lorong goa. Sebagian bunker juga dibangun menggunakan tenaga kerja paksa yang pada masa itu dikenal sebagai Romusha. Kini, bunker-bunker tersebut berada di kawasan hutan pinus yang sejuk dan relatif sunyi. Beberapa di antaranya masih bisa ditemukan, meski sebagian sudah tertutup vegetasi atau kurang terawat. Menariknya, lokasi bunker ini sering terlewat oleh wisatawan, padahal jaraknya tidak jauh dari destinasi populer seperti para layang Gunung Banyak dan Omah Kayu yang terkenal dengan panorama Kota Batu dari ketinggian. Karena latar sejarahnya yang cukup kelam, bunker ini juga kerap dikaitkan dengan berbagai cerita mistis yang beredar di masyarakat. Namun di balik cerita tersebut, kawasan ini tetap menjadi bagian penting dari jejak sejarah militer di wilayah Malang Raya. Untuk Anda yang mau melihat bunker Jepang di Gunung Banyak, kalau Anda berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Batu, kemudian lanjut ke kawasan wisata Gunung Banyak. Waktu tempuh dari Kota Malang menuju kawasan ini sekitar 45 menit hingga 1 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Sesampainya di kawasan Gunung Banyak, lokasi bunker berada di area hutan pinus yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki dari beberapa titik wisata di sekitarnya. Menariknya, peninggalan bunker atau goa Jepang di Kota Batu tidak hanya berada di kawasan Gunung Banyak. Beberapa situs serupa juga ditemukan di wilayah Gunung Sari Bumi Aji, serta di area hutan perhutani di Songgokerto yang menyimpan beberapa lorong goa peninggalan masa perang. Di balik keindahan wisata alam Kota Batu, ternyata tersimpan cerita sejarah yang masih bisa ditelusuri hingga hari ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, dan kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
3: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangannya dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Saya adalah wartawan dari daerah dan dari strata yang paling bawah. Alhamdulillah berkat doa orang tua, dukungan keluarga dan teman-teman mencapai puncak karir sebagai wartawan. Saya wartawan pembantu koresponden, menjadi koresponden, menjadi wartawan, menjadi redaktur, kemudian menjadi kepala biro, kemudian menjadi redpel, kemudian jadi direktur pemberitaan, kemudian jadi dirut antara, sampai menjadi ketua dewas antara dari paling bawah. Begitu juga di PWI, di organisasi. Saya sebagai ketua seksi wartawan olahraga, kemudian jadi ketua PWI Jawa Timur, terus ketua bidang pembinaan daerah, kemudian anggota Dewan Kehormatan, sampai jadi ketua umum PWI Pusat. Jadi semua apa yang saya lakukan sebagai wartawan itu sudah dilalui. Dan dari strata yang paling bawah sampai ke paling puncak. Nah, itulah yang mengilhami teman saya Abdul Hakim, wartawan antara Surabaya, menulis buku saya, menggali biografi saya yang diharapkan menjadi inspirasi lah, bahwa wartawan itu adalah sebuah profesi yang bisa ditekuni dan bisa ada karir yang bisa dicapai di sana. Jadi dari perjalanan itu saya tanpa hiruk pikuk, sunyi.
2: Seperti apa itu, bisa diceritakan?
1: Ya, kesunyian itu saya dalam menjalaninya tidak, pertama tidak melalui sebuah proses yang direkayasa atau dibuat-buat. Semua prosesnya natural dan alami, dan apa ya, tidak ada yang namanya ngatok, tidak ada yang namanya asal bapak senang. Justru semua apa yang saya lalui itu berangkat dari dorongan bawah, dari dorongan bottom up, yang akhirnya sampai ke puncak itu. Dan saya tidak bermimpi banyak tentang karir saya. Saya hanya bekerja baik, berdoa dan minta doa orang tua dan dukungan keluarga dan teman-teman. Itu sunyi, jadi alami semua. Dan bahkan dalam beberapa jabatan-jabatan saya itu, saya yang diminta. Jadi saya tidak mencari, tidak posisi mencari. Saya meyakini nilai-nilai kebaikan yang dilakukan kepada siapapun, dia akan menjadi tangga dalam mencapai apa yang diinginkan. Saya menjaga integritas, kedua menjaga moral, dan yang ketiga, saya berusaha untuk menyenangkan orang. Saya pernah satu diminta jadi pegawai negeri PLN. Waktu saya masih wartawan lepas, pegawai PLN. Tapi karena saya merasa wartawan itu ada pada diri saya enggak mau. Kedua, ketika itu banyak pekerjaan di Jawa Timur saya. Waktu itu saya dipindah ke Bengkulu. Pilihannya waktu itu saya keluar atau menekuni banyak pekerjaan di sini. Tapi akhirnya saya ikuti untuk pindah ke Bengkulu. Tekun, jaga ketekunan. Jadilah seseorang yang mengabdi kepada orang tua. Dan jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan. Dan jadilah orang yang selalu menekuni dan menjaga integritasnya. Saya Ahmad Munir, Ketua Umum PWI Pusat untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan Plus. Kalau ngomongin wisata sejarah di Malang, kebanyakan orang langsung kepikiran Singosari atau Jago. Tapi ada satu candi yang gak kalah keren, lebih tenang, dan justru punya cerita yang dalam banget. Tempat ini tuh cocok buat Anda yang pengen jalan-jalan sambil belajar. Namanya Candi Kidal. Lokasinya ada di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Begitu nanti sampai di sini, suasananya terasa cukup sepi dan nyaman. Candinya berdiri sendiri di tengah area terbuka, dikelilingi permukiman warga. Bentuk bangunannya ramping, tinggi, dan khas banget candi Jawa Timur. Warna batu andesitnya bikin kesan klasiknya makin kuat. Gak terlalu ramai kayak destinasi lainnya. Jadi cocok buat Anda yang pengen eksplor santai, foto-foto, atau sekedar menikmati suasana tanpa distraksi. Nah, ini yang bikin Candi Kidal spesial. Candi ini peninggalan Kerajaan Singasari dan dibangun sekitar abad ke-13 sebagai bentuk penghormatan untuk Raja Anusapati. Nah, fungsinya bukan sekedar bangunan biasa, tapi sebagai tempat pendarmaan atau pemujaan raja yang telah wafat. Yang paling unik dari candi ini reliefnya. Jadi di bagian kaki candi ada cerita Garudea. Kisah tentang Garuda yang berjuang membebaskan ibunya dari penderitaan. Relief ini bukan cuma hiasan, tapi punya makna dalam. Bahkan dipercaya menggambarkan rasa bakti Anusapati pada ibunya Ken Dedes. Selain itu, secara struktur, Candi Kidal punya 3 bagian utama. Kaki, badan, dan atap. Dan menariknya lagi, candi ini disebut sebagai salah satu candi pemujaan tertua di Jawa Timur. Untuk mengarah ke Candi Kidal, dari Kota Malang, Anda bisa lewat ke Jalan Maijen Sungkono untuk mengarah ke Jalan K.H. Haji Malik. Ikuti jalan, kemudian mengarah ke Jalan Raya Pulung Dowo. Belok kiri menuju ke Jalan Raya Kebon Sari, lurus sampai Jalan Raya Tumpang. Lalu belok kanan menuju Jalan Wisnuwardana. Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Wisdom.
1: Saya adalah wartawan dari daerah dan dari strata yang paling bawah. Alhamdulillah berkat doa orang tua, dukungan keluarga dan teman-teman mencapai puncak karir sebagai wartawan. Saya wartawan pembantu koresponden, menjadi koresponden, menjadi wartawan, menjadi redaktur, kemudian menjadi kepala biro, kemudian menjadi redpel, kemudian jadi direktur pemberitaan, kemudian jadi dirut antara, sampai menjadi ketua dewas antara dari paling bawah. Begitu juga di PWI, di organisasi. Saya sebagai ketua seksi wartawan olahraga, kemudian jadi ketua PWI Jawa Timur, terus ketua bidang pembinaan daerah, kemudian anggota Dewan Kehormatan, sampai jadi ketua umum PWI Pusat. Jadi semua apa yang saya lakukan sebagai wartawan itu sudah dilalui. Dan dari strata yang paling bawah sampai ke paling puncak. Nah, itulah yang mengilhami teman saya Abdul Hakim, wartawan antara Surabaya, menulis buku saya, menggali biografi saya yang diharapkan menjadi inspirasi lah, bahwa wartawan itu adalah sebuah profesi yang bisa ditekuni dan bisa ada karir yang bisa dicapai di sana. Jadi dari perjalanan itu saya tanpa hiruk pikuk, sunyi.
2: Seperti apa itu, bisa diceritakan?
1: Ya, kesunyian itu saya dalam menjalaninya tidak, pertama tidak melalui sebuah proses yang direkayasa atau dibuat-buat. Semua prosesnya natural dan alami, dan apa ya, tidak ada yang namanya ngatok, tidak ada yang namanya asal bapak senang. Justru semua apa yang saya lalui itu berangkat dari dorongan bawah, dari dorongan bottom up, yang akhirnya sampai ke puncak itu. Dan saya tidak bermimpi banyak tentang karir saya. Saya hanya bekerja baik, berdoa dan minta doa orang tua dan dukungan keluarga dan teman-teman. Itu sunyi, jadi alami semua. Dan bahkan dalam beberapa jabatan-jabatan saya itu, saya yang diminta. Jadi saya tidak mencari, tidak posisi mencari. Saya meyakini nilai-nilai kebaikan yang dilakukan kepada siapapun, dia akan menjadi tangga dalam mencapai apa yang diinginkan. Saya menjaga integritas, kedua menjaga moral, dan yang ketiga, saya berusaha untuk menyenangkan orang. Saya pernah satu diminta jadi pegawai negeri PLN. Waktu saya masih wartawan lepas, pegawai PLN. Tapi karena saya merasa wartawan itu ada pada diri saya enggak mau. Kedua, ketika itu banyak pekerjaan di Jawa Timur saya. Waktu itu saya dipindah ke Bengkulu. Pilihannya waktu itu saya keluar atau menekuni banyak pekerjaan di sini. Tapi akhirnya saya ikuti untuk pindah ke Bengkulu. Tekun, jaga ketekunan. Jadilah seseorang yang mengabdi kepada orang tua, dan jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan, dan jadilah orang yang selalu menekuni dan menjaga integritasnya. Saya Ahmad Munir, Ketua Umum PWI Pusat untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa menemani Anda di program Ijen Talk. Kita bicara kejar Adipura 2027, siapkah Kota Malang? Tadi baru saja saya tersambung bersama dengan PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Dr. Andes Gamaliel Raymond Hadigoran Matondang. Tapi ini tadi Pak Raymond cuma bisa sambung sekitar 10 menit ya, karena setelah ini Pak Raymond ini masih ada upacara dalam rangka hari lahir Pancasila. Tadi Pak Raymond sudah menyampaikan beberapa pernyataannya, nanti kita juga akan putar kembali di talk show pagi hari ini. Selain itu, nanti kita juga akan sambung bersama dengan Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Mutakin, SPSI, MSI. Pak Anas, ini tadi menyampaikan masih persiapan untuk gabung ya. Selain ada dua narasumber tadi, saya juga ditemani kawan pagi hari ini ada dosen prodi magister pengelolaan sumber daya lingkungan dan juga pembangunan dari Universitas Brawijaya. Ada Dr. Insinyur Rita Parmawati. Saya sapa dulu Bu Rita, selamat pagi.
1: Pagi Mbak.
0: Iya Bu Rita, terima kasih di tengah hari liburnya

0: Dapatkan waktu bersama dengan kami. Lagi libur juga ini, Bu.
1: Betul, kita lagi sampai di rumah.
0: Baik, Bu Rita bisa on cam juga gak hari ini, Bu Rita? Kita juga live di YouTube Radio City Guide hari ini. Terima kasih, Bu Rita. Sehat selalu, Bu, ya.
1: Alhamdulillah, sehat. Mbak Erika, sehat?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Berkat doa, Bu Rita. Oke, kawan, saya juga mengundang Anda selain bersama dengan para narasumber, ya. Anda juga boleh ikut sambung, kawan, dalam diskusi pagi hari ini. Mungkin Anda juga punya beberapa komentar. Anda boleh sampaikan bersama dengan kami. Bisa lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Boleh juga lewat line telepon. Kalau lewat WhatsApp, kami menyarankan Anda bisa sambung lewat voice note atau lewat line telepon, ya, supaya lebih enak nanti ngobrol bersama dengan para narasumber. Oke, ini sudah gabung juga bersama dengan kami Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Mutakin. Selamat pagi, Pak Anas.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Anas, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami, Pak, pagi hari ini. Nanti kita ngobrol bareng bersama dengan Pak Anas. Alhamdulillah, Pak Anas hari ini bisa sambung juga. Tidak ada kegiatan upacara, Pak, hari ini, Pak Anas?
2: Ya, ada sebenarnya.
0: Baik, tapi nah, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah menyempatkan waktu untuk bisa sambung bersama dengan kami. Tadi di awal saya sudah sambung bersama dengan Pak Raymond di sela-sela kegiatan upacara. Walaupun tadi agak ramai, tapi alhamdulillah suaranya masih bisa terdengar cukup jelas. Nanti kita putarkan juga rekamannya dari Pak Raymond. Tapi sebelumnya saya juga mau membacakan beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Pak Raymond. Berbicara mengejar Adipura 2027, ternyata PR-nya Kota Malang masih cukup banyak. Karena di tahun 2026 kemarin, memang Kota Malang ini sudah meraih predikat kota bersih nomor 7 se-Indonesia dan juga nomor 2 se-Jawa Timur. Tapi kalau untuk penilaian Adipura, ini masih belum mencapai standar minimal. Penilaian Adipura itu harusnya nilainya 75, tetapi Kota Malang ini masih memperoleh nilai 71,54. Jadi masih kurang sedikit lah, ya. Ada beberapa PR yang tadi disampaikan oleh Pak Raymond, diantaranya bagaimana mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Supit Urang yang harusnya hanya 30% dari total sampah perkotaan, sampai dengan sekarang ini masih 60%. Kemudian juga terkait dengan bagaimana ini meningkatkan aktivitas dari bank sampah dan juga meningkatkan pemilahan sampah mulai dari tingkat rumah tangga. Itu beberapa PR. Bahkan tadi juga disinggung oleh Pak Raymond, salah satu yang menjadi masalah di Malang sekarang ini adalah persoalan sampah liar yang memang sulit untuk teratasi. Sementara itu tahun 2027 harapannya Kota Malang ini bisa mendapat hasil yang lebih baik lagi dalam hal predikat sebagai kota bersih maupun juga penilaian Adipura. Oke, pagi hari ini saya juga mau ke Pak Anas dulu. Pak Anas, dengan kondisi Kota Malang yang sekarang ini, apa, Pak, barangkali juga catatan dari Dewan ketika kita berbicara soal pengelolaan lingkungan termasuk juga persampahan di Kota Malang?
2: Iya, memang kita masih menyisakan banyak persoalan yang terkait dengan sampah di Kota Malang, karena sebenarnya secara mandatori amanah itu 3% dari APBD itu untuk pengelolaan sampah. Nah, di kita sepertinya memang di tengah keterbatasan fiskal belum sampai ke titik sana. Artinya banyak sekali memang PR yang harus kita lakukan, mulai dari pengelolaan sampah, mulai dari hulu hingga hilir, ya. Nah, maksud saya adalah memang pertama adalah keseriusan itu harus terlihat dari dukungan anggaran. Artinya seberapa bagus, sebagus apapun desain kita, konsep kita, kalau kita tidak terimplementasi dalam dukungan anggaran oleh pemerintah kota, ya saya kira kita masih setengah-setengah dalam hal mengatasi persoalan sampah. Karena memang urusan sampah adalah urusan lingkungan, urusan isu terkait dengan isu-isu strategis terkait dengan masa depan ya. Jadi memang butuh keseriusan lah dari kita bersama untuk mengatasi persoalan ini.
0: Baik, Pak Anas, berbicara tentang dukungan anggaran ini terkhusus diperlukan dalam hal apa saja nih, Pak?
2: Saya kira banyak ya. Kalau kita lihat kan memang sekarang salah satu yang sering kali muncul di masyarakat yang viral-viral itu kan tidak hanya persoalan parkir, persoalan banjir, sekarang persoalan sampah juga banyak sekali muncul kan. Mulai dari kondisi TPS-TPS kita, terus kemudian juga kondisi truk-truk sampah kita, terus kemudian juga dari hulu hingga hilir, artinya dari rumah tangga terus kemudian sampai ke TPS, dari TPS sampai ke TPA. Tadi benar memang yang disampaikan bahwa seharusnya memang ada proses pemilahan, pengolahan di sana, tidak dari rumah tangga langsung diangkut ke TPS, dari TPS langsung diangkut ke TPA, sehingga tidak mengurangi volume sampah dari rumah tangga. Nah, disitulah di tengah, disitulah proses-proses mestinya ada intervensi program di sana, mulai dari tadi disampaikan soal bank sampah, terus kemudian soal TPS 3R, terus kemudian juga mesin-mesin atau alat-alat pemilahan sampah ya, yang saya kira memang sudah pemerintah kota sudah harus concern ke sana. Kita di DPRD seringkali berdiskusi dan menyampaikan masukan terkait dengan hal itu.
0: Baik, Pak, tadi kembali lagi persoalan anggaran. Tapi selama ini plotting anggarannya termasuk dari 2026 menuju 2027 kira-kira memadai tidak ya untuk mensupport berbagai program tadi?
2: Ya, kalau dari postur anggaran kita sih memang kan kita mengalami keterbatasan fiskal ya. Ini ada program-program prioritas nasional yang itu membutuhkan anggaran, dan itu mengurangi anggaran transfer ke daerah. Di Kota Malang kan juga sekitar 300 miliar kalau tidak salah kita terkurangi, sehingga otomatis salah satu yang terdampak adalah Dinas Lingkungan Hidup. Nah, salah satu pos yang cukup terdampak ya memang untuk urusan pengelolaan sampah ini gitu. Nah, itu dibutuhkan kreativitas, saya kira memang tidak bisa kita kemudian berdiam diri hanya mengandalkan dari APBD ya, walaupun itu juga butuh rumusan-rumusan yang jelas, karena kita juga punya program salah satunya misalkan RT berkelas. Nah, itu kan juga bisa juga menjadi pintu masuk untuk mengedukasi masyarakat atau memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa program-program yang diajukan atau diharapkan muncul dari bawah itu program-program yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, sehingga nanti ada keseragaman. Misalkan semua RT di Kota Malang mengajukan program yang sama terkait dengan pengelolaan sampah, sehingga itu bisa masif, tidak hanya mengajukan hal-hal yang itu ya seperti pada umumnya misalkan kursi, tenda, begitu-begitulah
0: ya. Baik, oke, berbicara soal bagaimana meningkatkan status Adipura, ini kan bukan tantangan yang ringan, apalagi ada pelibatan masyarakat di dalamnya. Tadi disinggung perlu pelibatan dari hulu sampai dengan ke hilirnya. Bu Rita, bagaimana Bu ya, supaya pelibatan masyarakat ini benar-benar bisa maksimal, program yang direncanakan itu tidak hanya cantik dalam perencanaan, tapi juga dalam realisasinya.
3: Baik, terima kasih Mbak Erika. Jadi sebelumnya kita harus menyadari ya bahwa pengelolaan sampah nasional ini terdiri dari tiga. Gitu ya. Yang pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Anas, yaitu dari struktural dan kelembagaan. Gitu ya. Artinya dalam hal ini adalah pemerintah daerah tempat, bagaimana anggaran tentang pengelolaan sampah yang dalam hal ini adalah di bawah Dinas Lingkungan Hidup gitu ya. Bagaimana kita bisa melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah itu sendiri. Nah, itu adalah bagian dari yang pertama, struktural dan kelembagaan. Yang kedua yaitu kesadaran masyarakat, karena masyarakatlah yang menjadi sumber penghasil sampah gitu ya, dan juga menjadi penerima akibat dari sampah itu sendiri gitu ya. Nah, perilaku ketidakpedulian ini sebetulnya tuh menunjukkan bahwa tingkat kepedulian terhadap pengelolaan sampah di Indonesia ini masih sangat tinggi, Mbak. Jadi iya, kita ini sebagai penghasil sampah sama sekali tidak peduli untuk mengelola sampah yang kita hasilkan sendiri, gitu ya. Jadi masyarakat kita ini bukan hanya Kota Malang, semua ya masyarakat Indonesia itu belum bertanggung jawab dalam mengelola sampahnya, gitu deh. Pemilahan itu belum dilakukan di rumah tangga. Itu yang menjadi penyebab ya kenapa kemudian menumpuk dan banyak sampah di jalan-jalan, gitu Mbak ya. Dan yang ketiga, penegakan hukum, gitu Mbak. Jadi ketika pemerintah daerah atau pemerintah secara nasional itu membuat peraturan gitu tentang pengelolaan sampah, tetapi diimplementasinya penegakan hukum ini masih lemah, gitu ya. Jadi misalkan saja kalau dulu ada di kota Bali, gitu ya, itu betul-betul sampah plastik tuh kalau kita membeli apa Mbak, misalkan membeli di toko swalayan atau apa, itu tidak boleh menggunakan sampah plastik. Bahkan saya punya pengalaman order makanan itu tukang itu pengantar makanannya bilang, Mbak nanti sedia itu sendiri ya, karena kami tidak menyediakan plastik, gitu ya. Tetapi sekarang itu sudah tidak berlaku lagi, gitu ya. Karena walhasil yang melakukan penegakan hukum ini menjadi apa Mbak, over gitu ya, over tanggung jawab, gitu ya. Jadi DLH ini merasa semua beban diberikan kepada dia, padahal urusan DLH ini bukan hanya mengelola sampah aja, gitu ya. Dia juga taman, dia juga macam-macam, pokok iklim dan lain-lain. Nah, terkait kesadaran masyarakat Mbak, merubah perilaku masyarakat itu memang sangat sulit sekali dan tidak bisa seketika, gitu ya Mbak Erika nih. Jadi harus kita berikan pengetahuan dulu kepada masyarakat. Nah, pengetahuan yang berulang-ulang itu akan menciptakan perspektif positif, gitu ya, bahwa iya memang kita butuh mengelola sampah dari sumber kita, dan kemudian persepsi itu akan mengubah perilaku kita. Jadi step by step itu memang harus dilakukan. Nah, bagaimana caranya? Tidak bisa kita hanya menganjurkan, tapi harus ada aturan, gitu ya, ada peraturan daerah terkait dengan pengelolaan sampah yang apabila kita tidak memilah sampah, gitu ya, maka tidak akan kita ambil sampah itu. Betul-betul diperketat seperti itu, sehingga masyarakat mau tidak mau akan memilah sampah itu dari sumbernya. Begitu sih Mbak Erika.
0: Baik.
3: Ya, memang dah. Yeah.
0: Ini yang juga menarik ya, kita seringkali dengar kampanye mari pilah sampah dari rumah, tapi kalau tidak dipaksa ini jadi sulit juga Bu ya untuk bisa terrealisasi. Betul. Ya.
3: Iya betul.
0: Tadi juga disampaikan oleh BLH, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Pak Raymond. Sebenarnya di Kota Malang sendiri ini juga sedang mempersiapkan aturan yang nanti juga akan disosialisasikan ke masyarakat dalam bentuk surat edaran, di mana masyarakat ada kewajiban untuk memilah sampah dari rumah. Untuk sampah organik itu akan diambil setiap hari, sementara untuk sampah anorganik nantinya itu akan diambil secara terjadwal. Nah, aturan sedang disiapkan, kemudian juga nanti bagaimana sosialisasi sampai dengan realisasinya, termasuk seperti yang tadi disarankan oleh Bu Rita, mungkin Anda juga mau ikut sharing loh kawan. Ada pengalaman di rumah mungkin, atau ada persoalan terkait dengan persampahan yang perlu di-share di sini, atau mungkin Anda punya beberapa masukan ya, boleh juga gabung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Anda boleh voice note, boleh juga lewat line telepon. Pagi hari ini kita juga live di website, di YouTube, dan juga di TikTok Radio City Guide. Kita jeda dulu sejenak, nanti kita akan kembali masih bicara tentang Kejar Adipura 2027, siapkah Kota Malang.

0: for your life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kawan, kalau Anda berjalan di kawasan Kayu Tangan, pusat kota Malang, di antara deretan bangunan tua peninggalan kolonial, ada satu bangunan yang berdiri dengan kokoh dan penuh sejarah, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan. Gereja ini merupakan salah satu gereja Katolik tertua di kota Malang, dibangun pada awal abad ke-20 saat Malang berkembang sebagai kota hunian dan administrasi kolonial Belanda. Pada masa itu, Malang mulai tumbuh sebagai kota modern, ditandai dengan pembangunan permukiman Eropa, jalur tram, dan pusat perdagangan di sekitaran Kayu Tangan. Kehadiran gereja Kayu Tangan tidak bisa dilepaskan dari konteks ini juga. Ia dibangun untuk melayani komunitas Katolik yang berkembang, sekaligus menjadi bagian dari tata kota kolonial. Sejak awal, gereja ini bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga penanda penting perjalanan sejarah di kota Malang. Jika dilihat dari sisi arsitektur, Gereja Kayu Tangan mengusung gaya Eropa klasik kolonial dengan pendekatan yang sederhana namun tegas. Fasad bangunannya simetris dengan pintu utama besar, jendela tinggi, dan proporsi bangunan yang menjulang. Gaya ini mencerminkan prinsip arsitektur gereja Eropa yang menekankan kesan sakral, stabil, dan berwibawa. Masuk ke bagian dalam, kesan lapang langsung terasa. Langit-langit yang tinggi dirancang untuk menciptakan suasana hening dan reflektif. Sementara deretan jendela kaca patri memungkinkan cahaya alami masuk ke ruang ibadah. Kaca patri ini bukan sekedar elemen estetika, melainkan bagian dari narasi visual yang menampilkan simbol iman dan gaya seni Eropa pada masanya. Menariknya, meski bergaya Eropa, bangunan gereja ini disesuaikan dengan iklim tropis Malang. Ventilasi besar, dinding tebal, dan bukaan tinggi membantu sirkulasi udara alami. Inilah ciri khas arsitektur kolonial di Hindia Belanda, menggabungkan gaya Eropa dengan kebutuhan iklim lokal. Hari ini, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan tetap berfungsi sebagai tempat ibadah, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Kayu Tangan Heritage. Banyak pengunjung datang, bukan hanya untuk misa, tetapi juga untuk melihat arsitekturnya, mempelajari sejarah kota, atau sekedar merasakan suasana Malang tempo dulu. Gereja ini menjadi pengingat bahwa sejarah kota tidak selalu disimpan di museum, tetapi hidup dan digunakan hingga hari ini. Kalau Anda berjalan di Kayu Tangan, luangkan waktu sejenak untuk melihat bangunan ini, bukan hanya bentuknya, tapi cerita panjang yang dibawanya.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan.

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk pagi hari ini. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Hari ini kita bicara kejar Adipura 2027, siapkah Kota Malang? Saya masih ditemani Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, ada Mbak Anas Mutakin, dan dosen prodi magister pengelolaan sumber daya lingkungan dan pembangunan dari Universitas Brawijaya, ada Dr. Insinyur Rita Parmawati. Tadi pagi sekitar jam 7.50 ya, kita juga sudah sambung bersama dengan PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Dr. Andes Gamaliel Raymond Hadigoran. Tadi ada beberapa pernyataan yang sudah disampaikan oleh Pak Raymond. Sebelumnya saya mau geser dulu ke beberapa catatan informasi di WhatsApp. Ini tadi ada Bu Nur Farida, tadi belum sempat kebaca Bu Nur Farida, jam 7.17 di daerah Dieng Atas itu suhunya 22 derajat Celcius. Lebih dingin di Telogomas nih Bu, sampai 20 derajat Celcius kalau di sini. Lalu ada juga tadi Pak Haris, Kahuripan itu diberlakukan rekayasa lagi dua arah, dari mulai BCA dibuka ke arah Pasar Burung. Lalu ada Pak Sasmito, BBM non subsidi Pertamax 98 itu harganya naik, sedangkan Dexlite dan Pertadex itu harganya turun. Nah, ini kita belum dapat rilis infonya. Tapi Pak Sasmito ini tadi udah ngasih info ya. Terima kasih banyak Pak Sasmito. Oke, kawan, ada juga kawan pendengar City Guide ini tadi yang mau gabung, mau ikut on air bersama dengan kami, ada Bu Nur Farida. Tadi sempat kita tahan dulu, saya coba sambungkan kembali. Bu Nur Farida mau ikut berkomentar soal topik bahasan kita hari ini. Nah, sebelumnya saya juga mengingatkan, ini warga Malang dan sekitarnya yang mau jalan-jalan, mungkin mau keliling di sekitaran Malang kawan, dan kebetulan barangkali Anda juga lagi cari kasur baru tapi bingung carinya di mana. Ada Victoria Furniture Center, ini siap memenuhi kebutuhan dan juga kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center, Anda akan memiliki kasur premium mulai dari king coil serta dan juga Florence. Dapatkan kawan, ada berbagai promo menarik dari mulai diskon up to 45%, kemudian upgrade size dan free bed line, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed, bahkan juga free ongkir all area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furniture Center, lokasinya ada di Jalan Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang, dan juga ada di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Info lebih lanjut bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furniture Center. Oke, sudah sambung bersama dengan kami ada Bu Nur Farida. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Bu Nur Farida. Sehat juga, Bu Nur Farida.
1: Ya, alhamdulillah. Lagi kedinginan, Mbak.
0: Enak, Bu, ya suasananya ya.
1: Waduh, pilek sih ya, tapi gitu. Suasana Malang balik lagi sih dengan dingin kayak gini gitu ya.
0: Baik, ya silakan Bu Nur Farida, pagi hari ini apa yang mau disampaikan?
1: Iya sih, soal tata kelola sampah ya, ini saya cuma sekedar mau share aja. Ketika saya kan pernah tinggal di Bogor dulu sekitar 14-15 tahun tinggal di Bogor gitu ya. Tapi jadi ini kayaknya program dari perumahan gitu. Jadi kebetulan saya tinggalnya di perumahan, jadi perumahan besar gitu, namanya Perumahan Taman Yasmin. Nah, dari satuan-satuan kecil kayak RT, RW itu mereka punya program. Jadi programnya tuh program pemilahan sampah, di mana yang sampah anorganik itu kita kumpulin. Jadi dari masing-masing rumah tuh ngumpulin sampah anorganik. Terus kemudian ada jadwal pengambilan. Jadi jadwal pengambilannya tuh setiap hari Rabu dan hari Jumat. Nah, di situ itu kita bisa dapat insentif dari pengumpulan sampah anorganik itu sendiri. Jadi masing-masing rumah itu kayak punya catatan gitu loh Mbak Erika. Punya catatan rumah ini ngumpulin apa, masukin sampah apa gitu. Jadi kita dapat insentif itu berupa kayak misalnya potongan iuran keamanan atau potongan iuran RW atau apa, atau kalaupun seandainya tidak kembali ke warga itu itu dikembalikan ke apa ya, dikembalikan ke pengelolaan administratif di RT RW. Jadi misalnya kayak ada kebutuhan lapangan basket, kebutuhan apa gitu. Jadi untuk di RT RW itu sendiri gitu. Jadi kita warga itu ibarat kata ikut nyumbang gitu. Nah, sementara kalau untuk sampah organik sendiri tiap hari diambil, memang tiap hari diambil tuh jadwalnya maksimal sampai jam 8 pagi itu sudah ngider ngambil bapak apa petugas sampahnya itu. Terus ternyata setelah saya, adik-adik ipar saya juga ada yang tinggal di Bogor, tinggal di Depok, dan itu juga di perumahan besar juga, Permata Depok Regency. Nah, itu di sana juga diberlakukan hal yang sama. Saya nggak tahu ini kebijakan dari pengelola developer perumahannya atau memang kesadaran dari warga sendiri, tapi ketika saya tinggal di sana itu udah tertata gitu. Sudah tertata sistemnya bahwa pokoknya sampah anorganik itu harus dikumpulkan. Memang enggak ada sistem punishment-nya, enggak ada, tapi ada sistem insentif ke warga yang dikembalikan. Dengan kita mengumpulkan sampah anorganik, kita dapat benefit gitu, ada benefitnya juga gitu. Nah, ini kayaknya permasalahan sampah ini udah lama dibahas. Saya dulu juga pernah nyampe ini ketika kalau nggak salah setahun yang lalu lah kita ngebahas tentang sampah, pengelolaan sampah. Terkait dengan apa yang sempat disampaikan Pak Anas tadi, kan sempat bilang ya beliau bahwa ada program RT berkelas. Nah, kenapa nggak dana RT berkelas itu mungkin dialokasikan ke insentif ke warga yang mau bersedia mengumpulkan apa, memilah sampah gitu loh. Ya nggak munafik sih Mbak ya, iming-iming insentif berupa uang atau apa itu cukup menyenangkan gitu, apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Ibarat kata gini, nggak apa-apa deh cuma dapat 1.000 lumayan bisa buat beli apa namanya, bumbu penyedap, ibarat katakan gitu. Tapi itu berdampak banget, kerasa banget ke warga gitu. Ibaratnya aku capek-capek ngumpulin sampah, capek-capek milah sampah, ada gunanya gitu. Walaupun sebenarnya tanpa mereka sadarin, itu nanti ke depannya itu akan sangat membantu warga sendiri. Karena kan seperti yang dibilang, maaf Ibu tadi kan mengatakan bahwa penghasil sampah adalah masyarakat yang terdampak pertama kali dengan numpuknya sampah kan masyarakat juga gitu. Jadi kalau menurut hemat saya, seandainya mungkin nyontek program yang dari di perumahan Taman Yasmin sama Permata Depok Regency yang di Depok sama di Bogor, seandainya memang pengembang perumahan atau satuan terkecil RT RW itu bisa melakukan hal seperti itu dengan otomatis harus dibantu dengan hadirnya tadi situ, saya rasa pelan namun pasti yang namanya permasalahan sampah itu pasti bisa teratasin, walaupun nggak instan. Karena memang ya lagi-lagi menggugah kesadaran masyarakat untuk tentang sampah, pentingnya mengelola sampah itu memang sangat susah sekali. Tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, bahkan dimulai dengan anak-anak kita sendiri, pasti sampai kapanpun juga akan muter terus kayak lingkaran setan gitu.
0: Baik, oke, Bu Nur Farida. Siap Bu, terima kasih sudah ikut berkomentar juga pagi hari ini. Begitu Bu Nur Farida ya.
1: Nah, siap Mbak Erika, terima kasih.
0: Iya, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Oke, kawan, itu komentar dari Bu Nur Farida. Ini tadi ada juga Pak Yudi. Skema persampahan ini dirasa masih belum jelas seperti apa, sistem operasionalnya bagaimana, dan regulasinya juga seperti apa. Rasanya semuanya belum jelas. Oke, itu dari Pak Yudi ya. Bu Rita, bagaimana Bu Rita? Mungkin ada komentar juga soal tadi ya, berbagai masukan termasuk testimoni dari Bu Nur Farida.
2: Iya, baik. Terima kasih Mbak Erika. Bagaimana yang disampaikan Bu Nur Farida, itu saya sangat setuju sekali ya, bahwa tahapan pertama yang harus kita lakukan untuk pengelolaan sampah ya, ini dalam rangka menyambut Adipura 2027, yaitu yang pertama itu adalah memberi pengetahuan atau edukasi kepada masyarakat. Nah, bentuknya seperti apa? Yang pertama adalah edukasi lingkungan. Jadi kadang masyarakat tuh tidak paham gitu Mbak ya, kenapa kita harus memilah sampah itu masyarakat tidak paham untuk apa gitu ya. Terus benefit yang saya dapatkan ketika saya memilah sampah itu apa? Maka edukasi lingkungan ini perlu dilakukan gitu ya, bahwa sampah organik dan anorganik keduanya bisa menghasilkan keuntungan. Sampah organik misalkan bisa menjadi ekoenzim, bisa menjadi mol gitu ya, atau bisa menjadi pakan nagot yang sekarang sedang tren gitu ya, dilakukan oleh berbagai pengamat gitu ya. Kemudian yang kedua, sampah anorganik itu biasanya sudah langsung ada penadahnya gitu ya, sehingga itu bukan menjadi persoalan gitu, persoalan besar untuk pemerintah daerah. Yang kedua adalah kebijakan dari pemerintah Kota Malang itu sendiri. Kadang ya kita itu tidak paham apa sih peraturan daerah Kota Malang terkait pengelolaan sampah gitu ya. Saya harus apa? Itu masyarakat belum paham. Maka pemerintah daerah Kota Malang wajib memberikan pengetahuan itu kepada masyarakat. Dan yang ketiga Mbak, tidak bisa dipungkiri adalah sarana prasarana. Kadang ketika kita akan memilah sampah, kita tuh berpikir, apalagi ibu-ibu ini Mbak ya, waduh berarti saya butuh dua tempat sampah dong gitu ya, berarti saya harus beli lagi dong, ini saya memilah sudah harus mengeluarkan uang gitu ya. Maka program-program RT, RW itu ya, lurahan, kecamatan mungkin bisa memberikan bantuan tempat sampah gitu ya, jadi untuk memilah sampah setiap rumah tangga. Secara langsung kita begitu ada sampah organik misalkan dimasukkan ke sampah warna hijau, kalau sampah anorganik dimasukkan ke sampah warna merah atau apapun itu, sehingga itu menjadi penanda bahwa oh ya saya sampah organik maka saya masukkan ke sampah hijau. Nah ketika pemerintah daerah ini masih memberikan pengetahuan kepada masyarakat, maka akan merubah sikap gitu ya, sikap masyarakat gitu, yang awalnya negatif menjadi positif, yang seperti sebagaimana saya sampaikan tadi, dan akhirnya akan merubah perilaku gitu Mbak ya. Nah perilaku yang dilakukan berulang-ulang ini, maka kita secara sadar, secara senang gitu Mbak, akan membuat kinerja pengurangan sampah itu berjalan gitu. Nah sehingga yang saya sampaikan tadi, antara pemerintah daerah, masyarakat, media, dalam hal ini seperti Mbak Erika itu menggaungkan bagaimana pengelolaan sampah dari sumber dan lain-lain, kemudian dari akademisi gitu ya. Nah itu berkolaborasi, pentahelik ini kita kembangkan gitu, sehingga tidak hanya menjadi beban OPD saja, kasihan nanti kepala DLH-nya gitu ya, kalau semua beban itu diberikan ya pokoknya kepala DLH. Nah, masyarakat juga digerakkan, akademisi juga digerakkan, bagaimana dia mempunyai inovasi, teknologi tentang pengelolaan sampah, gitu ya, tentang pengelolaan sampah. Media juga ikut menyiarkan bagaimana kita bisa mengelola sampah dari sumber, sampah bisa menjadi apa saja, sampah bisa menjadi pusat sirkular ekonomi, gitu ya. Jadi, tidak hanya berhenti, tetapi akan menghasilkan uang. Dan kemudian pemerintah daerah melalui kebijakan, melalui program insentif, disinsentif seperti yang Bunda sampaikan tadi, itu akan terus menyemangati masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah dari sumber. Itu Mbak Erika.
0: Baik, oke Pak Anas, ini kan sebenarnya sudah lama digaungkan, tapi aturannya masih akan di-share ke masyarakat ya dalam hal ini. Bagaimana Pak dari Dewan juga mendorong aturan ini sesegera mungkin dibuat, kemudian juga terlaksana di masyarakat?
3: Iya, memang penting sekali untuk menegakkan regulasi, artinya juga memperkuat regulasi-regulasi yang ada terkait dengan pengelolaan sampah. Kami di DPRD juga sedang mendorong tentang perda pembatasan plastik sekali pakai, itu juga sedikit banyak akan membantu mengurangi volume sampah di Kota Malang. Tapi yang terpenting sebenarnya kalau dari hulu adalah ya proses edukasi, proses distribusi programnya memang harus komprehensif, karena wilayah dari hulu itu kan misalkan sudah dipilah di rumah tangga, terus kemudian kalau nyampe sampai di penggerobak terus kemudian dicampur lagi kan juga tidak menyelesaikan masalah. Artinya wilayah pemerintah kota kan memang selama ini keterbatasannya ada dari TPS ke TPA ya. Sementara dari rumah tangga ke TPS itu kan ada wilayah lingkungan ya, di sana ada penggerobak, ada yang swadaya dikelola oleh lingkungan. Nah, ini ya, titik terpenting adalah titik start point-nya di situ. Ketika di sana sudah terprogramkan dengan baik, maka sampai di TPS ke TPA ya akan lebih mudah gitu. Karena memang sekarang saya lihat proses penilaian di Bora tidak seperti dulu ya, sudah berubahnya lebih kompleks, lebih memang butuh effort dari pemerintah kota gitu. Kalau tim penilai dibawa ke supit orang, dibawa ke bank sampah, dibawa ke jalan ijen misalkan, makanya tidak bisa seperti itu sekarang, karena kita tidak kesulitan untuk mencari misalkan TPS-TPS yang memang belum sesuai standar di Kota Malang. Di sepanjang jalan kita lihat masih banyak. Kita juga tidak kesulitan menemukan truk-truk sampah yang memang sudah tidak
0: tua
3: layak.
0: Juga, Pak, ya.
3: Ya, terus kemudian kita juga tidak kesulitan melihat ya bagaimana pengelolaan sampah di masyarakat, di rumah tangga juga. Ya memang masih banyak PR yang harus kita lakukan.
0: Ada target tidak, Pak? Barangkali DPRD mendorong kapan regulasi itu benar-benar ada dalam bentuk surat edaran, kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Raymond ya. Kemudian kapan timing untuk sosialisasi sampai nanti pendampingan di masyarakat?
3: Ya ini kan sebenarnya juga sedang dilakukan di beberapa daerah lain ya, termasuk di Jakarta ya. Nah, saya kira tidak cukup dengan surat edaran ya. Kalau surat edaran kan fungsinya lebih ke himbauan ya, ke arahan. Tapi kalau tidak dibarengi itu tadi program yang jelas kepada masyarakat ya tidak akan berjalan baik gitu. Jadi dukungan program, nah dukungan program juga membutuhkan dukungan anggaran. Artinya kita pemerintah kota diuji keseriusannya sudah sampai mana mendesain pengelolaan sampah itu. Kalau tidak tercermin dalam dukungan anggaran ya tidak akan jalan kan program-program tadi, termasuk yang edaran-edaran tadi gitu. Artinya maksud saya kita tidak boleh normatif bicara tentang sampah gitu. Ini persoalan serius yang tidak bisa kita selesaikan secara normatif, secara gimmick-gimmick, tapi butuh memang benar-benar action, turun tangan, program jelas, nyata, dukungan anggarannya ada. Nah itu baru akan terlihat dampaknya gitu.
0: Baik, tapi dengan anggaran yang memang sudah terplotting untuk tahun anggaran 2026 ini, memungkinkan Pak ada program yang nanti bisa terlaksana untuk pemilahan sampah di masyarakat?
3: Ya sebenarnya kalau pemilahan kan secara bertahun-tahun memang sudah ada ininya ya, sudah ada, artinya masyarakat sedikit banyak sudah teredukasi. Tapi maksud saya adalah timeline-nya harus jelas gitu loh. Jadi roadmap-nya ini harus jelas. Ketika memang tahun ini kita belum bisa maksimal secara anggaran, kita apa dulu yang bisa kita lakukan? Misalkan kita membuat sosialisasi secara masif pada masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah. Artinya kita sosialisasikan dulu rencana program kedepannya. Terus kemudian juga menurut saya tadi yang sudah kelihatan jelas ada duitnya sebenarnya ada di RT berkelas. Ini juga butuh kebijakan pemerintah kota untuk sedikit apa ya, mengarahkan, mengatur agar program-program yang dipetik adalah program-program yang memang itu berkaitan dengan pengelolaan sampah. Nah, baru mungkin tahun depan ayo kita rencanakan bersama apa yang lebih besar kira-kira yang membutuhkan dukungan anggaran yang untuk pengelolaan sampah yang lebih masif, tidak hanya dari hulu tapi juga sampai kepada TPA gitu.
0: Yang memungkinkan untuk tahun ini berupa apa Pak kira-kira untuk progres pengelolaan sampah barangkali di rumah tangga?
3: Ya kita masih punya perubahan anggaran yang nanti di PAK. Nah saya kira itu juga bisa kita lakukan, mungkin kalau menyesuaikan dengan anggaran yang ada kita juga bisa mungkin mulai dengan sosialisasi dulu kepada masyarakat gitu, terkait dengan program apa penanganan sampah yang secara masif kita akan lakukan di 2027 misalkan. Di samping juga perbaikan infrastruktur pengelolaan sampah. Ya, mulai dari yang kelihatan-kelihatan lah, misalkan revitalisasi TPS kita, terus kemudian juga penambahan truk sampah yang memang menurut saya sangat kurang. Artinya ketika truk sampah itu kurang, flow pengangkutan sampah juga akan berkurang. Sehingga ketika sirkulasi pengangkutan sampah berkurang, ya kita masih akan melihat di siang bolong, misalkan di TPS di Kota Malang di sepanjang jalan sampah masih menumpuk, dan itu kan sebenarnya juga berpengaruh pada indikator penilaian. Sebenarnya harusnya kan ketika pagi hari bergeraknya kan pagi hari, sebenarnya dini hari sebenarnya sampah itu, sehingga itu masalah yang saya kira juga perlahan harus kita selesaikan. Di samping juga itu tadi membrief program kepada masyarakat dari hulu tadi.
0: Baik, itu baru persoalan bagaimana pemilihan sampah di rumah tangga ya, belum terkait dengan bagaimana infrastruktur di TPS, kemudian bank sampah, dan juga persoalan sampah liar tadi atau TPS liar tadi. Kira-kira optimis nggak Pak nanti akan ada progres di tahun 2027 terkait dengan penilaian Adipura dengan berbagai keterbatasan yang ada? Tentu ini bukan hanya untuk keperluan Adipura, tapi kalau pengelolaan sampah ini juga kebutuhan kita bersama barangkali ya. Gimana Pak Anas?
3: Iya betul, ya tentu kita harus optimis ya, artinya kita harus melihat ini sebagai challenge. Saya sepakat bahwa Adipura itu bonus lah, artinya ada atau tidak ada Adipura kita harus bergerak ke arah sana. Artinya memandang persoalan sampah ini menjadi salah satu persoalan paling serius, artinya yang juga menyangkut masa depan, menyangkut anak cucu kita gitu. Nah, kalau kita tidak mulai dari sekarang roadmap itu, ya kita akan tetap melaksanakan pengelolaan sampah secara sporadis seperti sekarang ini. Nah, itu yang perlu kita rubah ya, karena masyarakat juga bermacam-macam model lingkungannya ya. Jadi kita tidak semudah itu memang kita memprogramkan pengelolaan sampah dari hulu. Butuh effort yang luar biasa, butuh program yang cukup matang, juga dukungan anggaran yang baik, agar ya pembicaraan kita ini tidak pembicaraan ataupun program-program yang tidak normatif, tapi memang bisa dilaksanakan dan harus jalan ke depan.
0: Baik.
3: Itu saya kira.
0: Memungkinkan juga ada evaluasi berkala Pak, barangkali dari DPRD ya, terkhusus.
3: Kita selalu melakukan itu karena banyak juga aduan masyarakat terkait dengan sampah ya, misalkan itu tadi, terutama di TPS-TPS kita yang kurang standar, yang juga lokasinya kadang-kadang dekat dengan pemukiman, dekat dengan tempat usaha, terus kemudian juga kondisi truk-truk sampah kita, terus kondisi penggerobak kita juga butuh sentuhan ya beliau-beliau ini, agar makin semangat dan juga punya product knowledge yang baik tentang pengelolaan sampah itu. Nah, itu juga penting juga agar ya kita satu frekuensi lah, dari hulu hingga hilir satu frekuensi, sehingga program ini bisa berjalan. Kami di DPRD juga akan memperkuat regulasi-regulasi terkait dengan pengelolaan sampah. Kita bergerak bersama, harapannya bisa seperti itu.
0: Baik, iya, ini ada juga Pak Rafiuddin ya, tadi mau bergabung, saya coba sambungkan dulu. Pak Rafiuddin, boleh Pak, kita coba sambungkan, tadi juga mau ikut interaktif ya bersama dengan kami. Selamat pagi Pak Rafi.
4: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Silakan,
4: bisa
0: Pak.
4: Didengar suara saya Mbak Erika?
0: Sangat jelas Pak.
4: Oke, mungkin kita langsung aja Mbak Rika ke poinnya. Adipura itu sebetulnya pemantik saja supaya kita termotivasi untuk berbuat baik ke depan. Dengan mendapatkan Adipura itu kita bangga kan itu kan. Tapi kebanggaan itu kan tidak ada saat itu, tetapi keberlangsungan, kesinambungan antara dapat Adipura sampai ke Adipura berikutnya, sebetulnya dalam perjalanan itu bagaimana, kan gak begitu Mbak Erika? Kemudian seperti disampaikan tadi oleh pendengar, masalah sampah ini bukan masalah sekali dua kali, sudah sering diungkap, diangkat kan gitu kan. Yang ingin kita dengar sebetulnya dari dinas terkait ini, sebetulnya ingin kita dengar lah ya, maksudnya apa yang sudah dikerjakan selama ini kan gitu. Mbak Erika kan gitu kan, apa kendalanya? Termasuk mungkin akademisi ya kan memberikan saran masukan, praktisinya ya DLH ya kan, ingin kita dengar sebetulnya. Kalau itu menjadi masalah, apa yang sudah dikerjakan, inginnya kita dengarkan itu dulu kan gitu kan. Karena ini sudah bolak-balik sebetulnya, apa poin besarnya yang apa sebagai praktisi di lapangan itu kan gitu, apa yang sudah diprogramkan dengan kenyataan di lapangan, apa kendala ini kita dengar seperti sebetulnya. Kemudian tadi sepakat juga kalau hanya edaran, perda hanya sekedar edaran, tetapi ada tidak ada tindak lanjut, apalagi tidak ada law enforcement kan gitu kan. Harapannya memang kita segera kita dapatkan lagi itu bagaimana, apa bentuk edaran atau bentuk perda. Nah, baru kita mungkin kan sosialisasikan, jangan sampai kita nggak tahu itu. Nah, tapi yang penting lagi sebetulnya tadi juga disebutkan ada sarana prasarana di situ. Bagaimana kita menuntut rakyat ini kita supaya tertib, tapi sarana prasarannya bermasalah. Bagaimana supit urang, ya kan gitu kan? Mana, bagaimana telekung kalau kita bicara batu, ya kan nggak gitu kan? Bagaimana itu kan kayak gitu? Kita masyarakat di bawah ini hanya mengikuti aturan. Tetapi berikutnya lagi ada law enforcement, Mbak Erika. Kalau sudah sarana sudah kita siapkan, perlu ada law enforcement di situ. Tidak bisa bersendirian di situ. Bikin aturan tapi sendirian, siapa yang mendekatkan? Kita kan punya aparat, kalau memang di bawah itu nggak bisa, ya mungkin ada Kamtibmas, ada Pak Brimob, ada Pak TNI, kan gitu. Kita ke sana lah gitu bicaranya. Baru itu kan didapat, kalau kita pengawasan melekat. Nah, terakhir adalah sanksinya. Kan gitu Pak Irga, sebetulnya simpel sebetulnya kalau kita mau bekerja sebetulnya, bekerja maksimal maksudnya. Tadi pendengar juga mencontohkan ya, di mana tadi? Di Bekasi itu di mana tadi itu? Enggak usah jauh-jauh sebetulnya Mbak Rika. Di sini dekat-dekat sini saya pernah lihat tuh di perumahan Arjuna Gumilang. Kalau enggak salah masuk Desa Ngijo itu kalau enggak salah itu. Jadi per RT itu dia ngumpulin sampah, tapi dia dapat insentif apa dari sampah yang dikumpulkan? Kayaknya seperti itu sih. Kalau enggak salah saya masih berjalan enggak di Arjuna Gumilang, enggak usah jauh-jauh Pak Erika itu. Itu sudah ada di Arjuna Gumilang, perumahan Arjuna Gumilang di daerah Ngijo kalau enggak salah, Kecamatan Kerang Ploso kalau enggak salah itu. Memang terakhir yang bisa dikerjakan secara cepat oleh DLH ini sebetulnya kan kemarin sudah dikeluhkan juga Pak Erika itu. Pengangkutan sampah yang berceceran ya kan itu ke tempat sampah itu bagaimana kan gitu kan? Coba itu dibetulin dulu, pakai terpal, pakai jaring, kayak kan begitu kan, jangan sampai hal yang sesimpel itu masih terjadi. Ya kan begitu Mbak Erika sebetulnya. Ya okay, mungkin Marafi. Itu aja mungkin Mbak Erika yang ingin kita dengarkan, sebetulnya ingin kita dengarkan dari LH itu apa sih? Kalau topik ini diangkat, terus apa sih upaya selama ini dan kendalanya apa? Sehingga bisa dikritisi atau disambung oleh akademisi untuk bisa kesempurnaan ke depan. Yang paling penting kalau aturan itu sudah dibuat, ya disosialisasikan, sarannya disiapkan, law enforcement dikerjakan. Saya kira sanksinya juga harus diberlakukan dengan ketat. Terima kasih Pak Erika.
0: Terima kasih. Dengarkan
4: selanjutnya responnya.
0: Iya Pak Rafi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita jawab setelah jeda. Kita jeda dulu sebentar kawan. Nanti satu segmen lagi di program Ijen Talk. Kita jeda, ada Spektrum Radio Jatim yang harus kita putar untuk seluruh radio swasta di Jawa Timur.

0: Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Koordinator Jaringan Santri Jombang atau JASIJO, Aan Ansori, mengecam keras pelaku kekerasan seksual yang melibatkan institusi pendidikan Islam. Menurutnya, pelaku yang merupakan tokoh agama maupun pengasuh pesantren telah mencoreng marwah lembaga pendidikan.
2: Sangat mengecam pelaku kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan institusi pendidikan Islam, pesantren, boarding school, surau, maupun institusi pendidikan yang lainnya. Apalagi para pelakunya itu adalah para tokoh-tokoh masyarakat. Menurutku para pelaku ini harus diganjar seberat-beratnya, karena mereka adalah para pemimpin yang harusnya justru memberikan teladan yang baik, tidak malah mendemonstrasikan hal-hal yang sangat memalukan. Para pelaku kekerasan seksual, para tokoh agama, secara nyata telah menghinakan institusi pesantren, lembaga taklim, institusi-institusi pendidikan Islam yang lainnya, dan mereka harus minta maaf atas kelakuan seperti itu. Permintaan maaf yang sangat serius, terutama kepada korban dan seluruh masyarakat pesantren dan masyarakat Indonesia. Kedepan, hal tersebut tidak boleh terjadi.
1: Aan Ansori juga menilai, langkah pencegahan harus segera dilakukan secara sistematis. Mulai dari penerapan standar pesantren ramah anak, pembentukan satgas di lingkungan Kementerian Agama, hingga membuka akses pengaduan yang aman bagi santri dan orang tua.
2: Sangat mendesak dilakukan Kementerian Agama, Robitatul Ma'ahid Islamiyah, dan semua lembaga yang menaungi pesantren dan juga institusi pendidikan Islam segera memberlakukan standar operasional pesantren yang ramah anak, pesantren anti-bullying, pesantren yang tidak lagi mentolerir adanya kekerasan seksual tersebut. Langkahnya bisa macam-macam. Yang pertama adalah bisa dengan melakukan capacity building terhadap para ustadz, para kiai, para bunyai, dan juga para santri maupun santriwati. Jadi mereka harus diyakinkan bahwa tidak ada satupun ajaran agama maupun hukum positif di Indonesia yang menjustifikasi praktek kekerasan itu. Yang kedua, harus dibentuk satgas di level Kemenag, di kabupaten kota, untuk memastikan bahwa para santri, para orang tua itu memiliki akses langsung kepada pemerintah manakala ada praktek seperti ini, untuk mencegah kejadian seperti ini terulang. Termasuk juga membekali para santriwati dan santriwan untuk mengetahui ada early warning system yang mereka kuasai manakala ada upaya-upaya dari orang-orang yang memiliki kapasitas di atas mereka berkehendak untuk melakukan kekerasan seksual maupun kekerasan fisik.
1: Sementara itu, Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
3: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir akhir-akhir ini ya, menjadi terbuka, dan kemudian ketika terbuka melapor tertangani dengan baik, kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
1: Menurut Sutia, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
3: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya misalnya kalau itu di pondok pesantren, antara pemilik pondok atau pengasuh

0: saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, Undang-Undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat, dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya. Karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
1: Menyikapi maraknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang memayungi lebih dari 37.000 pesantren di Indonesia membentuk Satgas Anti Kekerasan atau Saka Pesantren sebagai upaya menguatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pesantren. Koordinator Saka PBNU, Alisa Wahid, menegaskan pentingnya pesantren memiliki mekanisme perlindungan yang jelas dan mudah diakses.
2: Karena ini penting sekali, pesantren NU harus menjadi pemimpin untuk menyudahi praktek-praktek kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi menciptakan mekanisme perlindungan sehingga orang tua tahu kepada siapa mereka harus menuju kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membawahi puluhan ribu pesantren, RMI punya mekanisme, punya SOP, punya budaya baru yang dikembangkan, itu akan sangat membantu orang tua, membantu anak, mekanisme perlindungannya in place, kerjasama dengan kepolisian setempat misalnya, kemudian juga kampanye pendidikan kepada santri, itu juga salah satunya adalah pendidikan untuk misalnya bagaimana cara mereka melindungi diri, itu sesuatu yang harus diajarkan.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nanda Anissa. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
4: Cadence for Your Life, City Gate FM.

Iya kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Program Ijento Kita Bicara Kejar Adipura 2027, siapkah Kota Malang? Itu topik bahasan kita. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Saya juga bersama dengan Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Mutakin, dan dosen Prodi Magister Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan dan Pembangunan dari Universitas Brawijaya. Ada Dr. Insinyur Rita Parmawati. Tadi ada Pak Raffi Udin yang menyampaikan, pingin tahu dari dinas ini apa saja yang sudah dikerjakan dan apa yang menjadi kendalanya selama ini. Kemudian terkait dengan perda, terkait dengan SE ataupun juga aturan sejenisnya, itu memang harus diimbangi adanya aturan yang tegas termasuk punishment, dan harus ada sarana prasarana yang memadai. Saya kembali lagi Pak Anas, sekaligus mengomentari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Raffi Udin, kemudian juga catatan untuk diskusi kita hari ini. Apa Pak barangkali yang akan dilakukan dari DPRD mendorong

0: peningkatan nilai Adipura Kota Malang di tahun 2027. Iya, Pak Anas. Baik, halo Pak Anas, masih sambung bersama dengan kami, Pak Anas.
1: Ya.
0: Baik.
1: Halo.
0: Ya. Silakan Pak, gimana, mungkin menanggapi dari para Viudin dulu tadi terkait dengan apa yang selama ini sudah dilakukan dari dinas, evaluasinya bagaimana, kemudian harapannya kalau ada aturan itu juga harus ada sanksi tegas dan harus ada sarana dan prasarana yang memadai.
2: Iya, kita setuju ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan dengan Pak Rafiuddin. Memang ya banyak sekali problem kita, artinya mulai dari level regulasi beserta penegakannya hingga implementasi program di lapangan. Saya kira kita semua sudah paham apa saja kemudian yang menjadi problem pengelolaan sampah di Kota Malang, sehingga yang terpenting adalah sekarang bagaimana melangkah ke depannya, bagaimana roadmap pengelolaan sampah itu dilakukan dengan baik, tidak sporadis, tidak normatif, tidak hanya wacana atau gimmick-gimmick, tapi memang benar-benar itu terimplementasi dalam program yang jelas, keseriusannya nyata, dukungan anggarannya ada, sehingga itu bisa benar-benar jalan di lapangan. Karena kalau dipilah kan memang ada dua klaster ya, pertama dari tingkat rumah tangga ke hingga TPS, artinya dari hulu. Itu juga pelibatan masyarakat saya kira sangat penting, mulai dari edukasi, produk knowledge, pemahaman tentang ekonomi sirkular dari sampah misalkan dan lain sebagainya, termasuk dukungan-dukungan pemerintah terhadap program-program di lapangan. Karena itu tadi, memilah sampah dari rumah tangga itu juga harus dibarengi dengan sistem yang baik di tingkat menggerobak hingga ke TPS, karena otomatis kan sistemnya berubah itu. Jadi yang awalnya mungkin hanya sekali karena ada pemilahan, sehingga mungkin butuh gerobak atau butuh sistem baru yang itu linier, artinya kalau memang sudah dari rumah tangga tidak tercampur, otomatis dari penggerobak juga tidak boleh tercampur. Terus di tingkat TPS juga harus siap menerima itu, sehingga kalau di TPS juga tidak siap ya akan tercampur kembali. Misalkan itu salah satu masalah misalkan. Terus kemudian menyiapkan sistem ekonomi sirkulernya, itu yang menjadi daya tarik masyarakat juga, artinya ada insentif atau reinforcement tadi bahasanya. Jadi itu juga penting. Nah, yang juga tidak kalah penting adalah menyiapkan sistem yang di level pemerintah daerah. Kita tidak kesulitan sebenarnya, sekarang banyak sekali inovasi-inovasi mesin-mesin, alat-alat yang memang itu untuk memilah sampah atau merubah sampah menjadi energi, merubah sampah menjadi bahan bakar dan lain sebagainya. Itu di wilayah kebijakannya, artinya pemerintah kota juga harus mulai bergerak ke arah sana, bagaimana agar di TPS maupun TPA ini tidak hanya menumpuk sampah tapi juga memproses. Nah, itu juga perlu dukungan anggaran yang besar, karena setahu saya memang tidak ada yang murah alat-alat untuk memproses sampah itu yang di level besar ya maksudnya. Sehingga itu juga nanti berdampak juga pada sistem pengelolaan sampah kita. Nah, itu saya kira di samping juga memperkuat infrastruktur tadi itu, sehingga ya memang nyata gerakan untuk pengelolaan sampah ini nyata dan bisa dilaksanakan di Kota Malang. Saya kira itu.
0: Baik, terima kasih Pak Anas. Terakhir dari Bu Rita, masih sambung bersama dengan kami, Bu Rita?
3: Iya, masih Mbak Erika.
0: Baik, Bu Rita, dengan fakta beberapa tadi ya, terkait dengan kendala-kendala yang ada di lapangan, sarana-prasarana, kemudian aturan yang belum siap, apa barangkali masukan dari Bu Rita untuk Kota Malang supaya nanti 2027 bisa benar-benar meningkatkan nilai di penilaian Adipura?
3: Ya, baik, sebelum memberikan saran Mbak, saya memberikan gambaran dulu ya mengenai kriteria dan penilaian Adipura. Jadi di dalam kriteria dan penilaian Adipura itu ada tiga Mbak ya, anggaran dan kebijakan itu nilainya 20%. Gitu, di mana di situ ada perbandingan anggaran pengelolaan sampah terhadap APBD, kebijakan terkait pengelolaan sampah itu seperti apa, dan penguatan kelembagaan dalam sirkular ekonomi bagaimana. Itu nilainya 20%. Yang kedua adalah SDM dan fasilitas pengolahan sampah. itu 30%. Jadi adanya ketersediaan SDM, baik itu penyuluh, kemudian SDM yang terlatih gitu ya. Jadi para volunteer-volunteer seperti itu. Kemudian juga orang-orang yang di TPS itu yang terlatih. Kemudian ketersediaan sarpras pengolahan sampah ini dari hulu ke hilir gitu ya. Jadi kadang kita itu mempertanyakan kenapa sampah saya tidak diangkut gitu. Padahal dari dinas sendiri itu mengalami keterbatasan gitu ya. Nah ini menjadi penilaian tersendiri. Ada 30% nilainya untuk SDM dan fasilitas pengolahan sampah. Dan yang terakhir nilainya 50% adalah pengelolaan sampah dan kebersihan. Jadi tim Adipura itu akan melakukan site visit gitu ya ke Kota Malang untuk melihat dari berbagai titik lokasi yang mereka menentukan sendiri. Jadi tidak ada rekayasa di situ. Mereka yang akan, oh saya pengen ke sana, saya pengen ke sana. Nah, dari tiga tersebut ada beberapa hal yang bisa saya sarankan ya. Yang pertama adalah memperkuat pengelolaan sampah dari sumber gitu ya. Seperti sebagaimana yang saya sampaikan, masyarakat ini penghasil sampah dan juga yang akan menerima akibat atau dampak dari sampah yang tidak dikelola dengan baik gitu ya. Maka kita harus memperkuat pengelolaan sampah dari sumber, meningkatkan kepatuhan masyarakat gitu ya. Bagaimana memilah sampah organik, anorganik, dan mungkin yang satunya adalah residu. Kemudian mewajibkan pemilahan sampah itu pada kawasan sekolah, perkantoran, pasar gitu Mbak, pusat perbelanjaan, itu mulai diwajibkan. Dan yang ketiga, memperluas program bank sampah dan rumah kompos berbasis RW atau kelurahan. Itu yang saran pertama. Yang kedua adalah memperkuat kinerja dari TPS dan bank sampah. Kita harus menyadari ya bahwa tidak semua TPS itu beroperasi secara optimal. Maka pemerintah daerah wajib melakukan revitalisasi TPS yang belum beroperasi secara optimal. Apa kendalanya gitu ya? Apakah SDM-nya, apakah sarana prasarananya, atau apa? Nah ini yang perlu di revitalisasi supaya lebih optimal. Yang kedua adalah mengintegrasikan TPS dengan program ekonomi sirkuler dan industri daur ulang. Jadi kalau sampah organik itu diapakan, seperti contoh tadi saya katakan bahwa dijadikan ekoenzim, di mana ekoenzim ini bisa menjadi turunan untuk membuat pembersih lantai, pembersih udara, sabun cuci gitu Mbak ya. Sehingga ekonomi, prinsip ekonomi sirkuler ini akan berjalan. Dan industri daur ulang dalam hal ini berarti adalah sampah anorganik. Yang ketiga, mengembangkan sistem monitoring digital terhadap kinerja TPS dan bank sampah. Ini penting karena OPD, DLH itu mempunyai keterbatasan SDM. Nah kalau kita membuat sistem digital itu akan lebih memudahkan teman-teman DLH ya untuk memantau teman-teman yang ada di TPS dan di bank sampah. Poin ketiga adalah meningkatkan kebersihan, utamanya di kawasan prioritas Adipura. Bukan berarti ini kita merekayasa ya Mbak. Benar kata Pak Raffi tadi bahwa Adipura ini pemantik. Harapannya itu adalah dari Adipura yang satu ke Adipura selanjutnya, perubahan perilaku masyarakat ini sudah mulai terbentuk. Begitu juga dengan OPD ya, dalam hal ini pemerintah daerah, kemudian dan lain-lain itu sudah mulai terbentuk. Jadi sudah mulai bisa mengerti arti kebersihan itu seperti apa. Nah, tetapi untuk menuju Adipura 2027, memang kita harus meningkatkan kebersihan kawasan prioritas Adipura. Jadi kebersihan, estetika pada jalan protokol yang dilewati gitu ya, pasar, terminal, sekolah, fasilitas kesehatan, sungai, dan ruang publik ini betul-betul memang harus diperhatikan kebersihannya. Kemudian menetapkan SOP kebersihan. Jadi SOP-nya harus sama Mbak, antara yang di pasar dengan di terminal itu harus sama. Berapa hari diambil gitu ya, kemudian apakah ada pemilahan di situ atau tidak, SOP-nya harus seragam. Tidak boleh tidak gitu. Yang ketiga adalah melaksanakan apa ya, semacam audit kebersihan secara berkala gitu ya. Jadi DLH ini harus turun lapang secara berkala, bersih atau tidak dan lain-lain. Karena tim Adipura ini kalau yang sekarang Mbak itu tidak mau kita yang menentukan titik lokasinya. Mereka yang akan menentukan ada berapa pasar, saya berkunjung ke pasar Misalkan ke pasar Owokodowo. Nah, kita tidak bisa merekayasa itu. Maka yang saya katakan SOP-nya harus sama gitu, seragam gitu ya. Nah, yang keempat, mengembangkan RTH, ruang terbuka hijau gitu. Jadi dalam hal ini Kota Malang saya rasa sudah gitu, jadi sudah menambah luasan, kualitas dari RTH itu sendiri itu sudah gitu ya, mengintensifkan apa penghijauan pada koridor jalan, bantaran sungai, kawasan padat itu sudah dilakukan secara masif oleh Kota Malang. Yang kelima, ini memperkuat pengelolaan sungai dan drainase. Nah, ini sungai ini menjadi titik pantau paling rawan gitu Mbak, karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, banyak-banyak masyarakat ini kalau sampahnya banyak kemudian langsung dilempar ke sungai gitu. Nah, ini yang menjadi PR berat untuk kita semua, bukan hanya DLH ya, untuk kita semua. Bagaimana mencegah pembuangan sampah ke sungai gitu ya, ada metode pengawasan dan juga penegakan aturan. Kemudian ada program rutin pembersihan sungai dan drainase, dan mengembangkan gerakan adopsi sungai berbasis komunitas. Jadi mungkin ada komunitas A itu dia akan menjadi orang tua asuh gitu ya di sungai ini dan lain-lain. Nah, itu di beberapa tempat sudah dilakukan. Keenam, tentunya mendorong perubahan perilaku masyarakat. Okay. Edukasi, kampanye lingkungan harus terus dan masif dilakukan, karena perubahan perilaku ini tidak serta-merta terjadi gitu ya. Ini butuh waktu, butuh terus-menerus gitu ya, dan menjadi tantangan paling kuat di kita. Dan terakhir tentunya memperkuat tata kelola dan kolaborasi multi pihak gitu ya. Artinya adalah masyarakat, akademisi, swasta, pemerintah daerah gitu ya, dan media ini harus bersatu gitu Mbak, untuk bagaimana kita bisa mendapatkan Adipura, bagaimana Kota Malang ini menjadi kota bersih secara berkelanjutan dan lain-lain. Nah, ini sih Mbak beberapa poin ya, saran untuk Kota Malang bisa meraih Adipura di 2027.
0: Baik, itu tadi perbincangan kita di program Ijen Talk hari ini, bicara kejar Adipura 2027, siapkah Kota Malang. Seluruh narasumber, Bu Rita terima kasih banyak untuk waktunya bersama dengan kami. Pak Anas juga terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya bersama dengan kami. Semoga lain kesempatan Bu dan juga Pak Anas kita bisa ngobrol kembali. Sehat selalu, selamat pagi. Untuk Anda kawan pendengar City Guide, terima kasih juga untuk yang hari ini sudah bergabung. Mohon maaf tadi ada beberapa komentar yang belum sempat terbaca ya. Saya cek dulu, tadi ada beberapa yang mau komentar. Ada Pak Faisal kirim voice note, kemudian juga ada Pak Francis, ada Pak Franciscus, lalu juga tadi ada Pak Reski yang menyampaikan komentarnya lewat TikTok. Nanti kita bacakan setelah jeda. Sebelumnya kawan, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fisnani, selamat pagi kawan Citygate 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran, Juz 10. Dari studio Citygate FM, Jalan Baiduri Pandan, 16 Telogomas, Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan selamat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

يتخلفون بمقعدهم خلاف رسولهم في سبيل الله وقالوا

Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Rasulullah bersabda, kulu amalin la yubda bi basmalah fa huwa aqta fa huwa abtar. Setiap amalan kalau tidak dimulai dengan basmalah, maka itu akan terputus, akan mentok. Bahasa terputus itu ada dua, satu terputus berkahnya, dua terputus tidak sampai ke Allah semua amal baik. Untuk hadis terputus, ada hadis lain yang mengatakan tidak hanya mengawali dengan basmalah, tetapi semua amal kebaikan dan doa-doa tidak sampai ke langit, itu juga akto, juga abtar, terputus kalau ada orang-orang yang punya hubungan yang tidak baik kepada tiga. Satu, itu juga terputus artinya. Satu, kalau ada orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Bahkan Allah tidak mau mendengar dan malaikat tidak mau menyampaikan amal-amal dan doa-doa baik dari umatnya kalau orang itu durhaka kepada orang tuanya. Mohon maaf, saya maju dua langkah ke depan, maju jalan. Ini, benar. Ya, karena sudah over capacity, enggak. Ini dua langkah ke depan. Ya, aman. Yang tasnya Hermes, Hermes, Hermes semuanya ini. Yang ini itu yang Gucci, Gucci maupun apa ya, ke sini. Maju lagi. Tenang, saya enggak akan nikah lagi sama ibu. Tenang aja. Aman. Iya. Insyaallah enggak. Seandainya nikah lagi enggak sama ibu, tenang aja. Maju lagi. Maju sini nih ya. Ya. Kasihan yang di sana. Tafasakhu fil majalis. Surat Mujadilah ayat 11, orang kalau pengajian supaya lapangkan, lapangkan. Ayo maju. Siapa yang melapangkan saudaranya akan dilapangkan di hari kiamat. Iya, ibu maju saya mundur. Bahasa akto atau abtar. Ayo bu, ayo. Maju aja kok susah, tipu ini tas, tas jelek aja kok nggak mau maju ya, ini, ya, sini, ya. Bagus, bagus sih ini. Tasnya jelek tapi isinya kan bagus. Iya. Nggak, saya kasihan yang baru datang-datang yang nggak muat. Biar satu forum. Nggak, karena saya sadar betul saya belum tentu setahun sekali di sini. Saya sadar nggak laku di sini ya, saya di tempat lain aja. Kan sudah ada Ustaz Abimaki, masih ada Mama Dede, ada Maulana Jamaah. Yang pertama wawa akto, wawa abtar itu Muslim. Hadis riwayat Muslim mengatakan setiap amal yang tidak dimulai dengan basmalah fa huwa aqta fa huwa abtar, akan terputus bahkan akan mentok. Sama aqta, aqta itu terputus, abtar itu mentok, buntu. Ada dua pendapat mengenai tidak sampainya atau terputus itu. Satu, hilang berkahnya. Dua, tidak dinilai pahalanya. Nanti saya terangkan tentang memulai dengan basmalah sebelum di ini, tapi biarkan yang baru datang nyaman untuk duduk. Ya, ibu yang baru datang itu ikuti. Ibu disuruh kesana kesana. Ini kesalahannya karena tidak mengamalkan aturan agama. Harusnya tafasakhu fil majalis itu orang yang datang depan, orang yang datang itu merapat ke depan. Sehingga orang yang datang belakangan tidak ngelompati pundak-pundak sahabiahnya. Ini kan jadi ngelompati pundak-pundak sahabat. Ini. Padahal tadi kalau merapat ke sini sebenarnya enggak perlu ada seperti itu. Kenapa diturunkan surat Mujadalah ayat 11? Karena waktu itu sahabat ngaji seperti ibu-ibu sekarang ini. Ngajinya semuanya ke belakang, semuanya sehingga orang datang. Apalagi rebutan sandaran, itu khas sekali. Saya selalu bikin aturan yang boleh sandaran yang KTP-nya sudah seumur hidup, itu boleh. Yang sudah menopause boleh. Masih muda-muda rebutan sandaran, saya doakan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tetap muda aja lah. Baik, di atas langit masih ada langit, di atas yang telat masih ada yang telat lagi, masya Allah. Ayo Bu, telat berapa bulan Bu? Anaknya masih kecil udah telat lagi. Oke, baik, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ya, ya masih ada lewat, ya. Terputus, terputus, itu artinya tidak diterima atau terputus itu hilang berkahnya. Di hadis lain, riwayat Nasa'i, ada tiga yang menghalangi terputusnya amal. Satu, kalau dia durhaka pada orang tua. Sebetulnya tidak usah pakai hadis, itu ayat pun banyak mengenai kedurhakaan pada orang tua. Baik surat Al-Isra ayat 23-24, baik surat banyak sekali Mukminun tentang betapa pentingnya bakti pada orang tua, dan itu menghalangi. Hadis Bukhari juga mengatakan ridhollah firidho walidain, ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Dan semua ayat yang berkaitan dengan perintah bakti kepada orang tua disambung langsung dengan perintah bakti kepada Allah. Semua ayat. Ada beberapa ayat yang selalu disambung. Satu, perintah zakat itu selalu disambung dengan perintah sholat. Sholat dan zakat. Yang kedua, perintah mengenai apa? Bakti orang tua di semua ayat itu disejajarkan dengan bakti kepada Allah dan bakti kepada orang tua, itu terus disambung maksudnya. Yang ketiga, jihad amwal wa angfus. Orang berjihad itu harus dengan harta dan jiwa. Artinya, jihad harta saja tidak cukup, jiwa saja tidak cukup. Artinya, kalau di dunia ini boleh, orang itu yang penting sudah bayar pos kamling, bayar tidak usah ronda. Tapi kalau sudah ronda tidak usah bayar, itu bisa. Kalau di situ tidak, amwal wa angfus itu wa, tidak boleh diputus. Saya sudah zakat kok gak perlu sholat, gak sah zakatnya. Saya sudah sholat terus kok gak perlu zakat, juga gak benar sholatnya. Sebagaimana saya pengen istri yang umurnya 20 tahun cantik, itu harus menyatu. Ada Ustaz, ini ada istri cantik tapi 10 tahunan dua, buat apa? Karena pengennya 20 tahun dan cantik, itu harus jadi satu, cantik dan 20 tahun. Jadi mohon maaf ibu-ibu gak lolos sensor, maksudnya enggak ada. Enggak, Bu Syah, itu masalah sensitif. Saya sudah berjanji sama istri tidak akan menyakiti hatinya. Tidak akan menduakannya. Kecuali takdir bicara lain. Kalau sudah takdir gimana? Baik Ibu, durhaka pada orang tua nih, tolong perhatikan baik-baik, karena sekarang ini birru abaukum tabirrukum abnaakum. Kalau kami, kita semuanya bisa baik kepada orang tua, maka harapannya nanti anaknya juga akan baik kepada kita. Birru abaukum tabirrukum abnaakum. Kalau kita sudah biasa baik kepada orang tua, seharusnya kita juga mendidik anak kita baik. Inilah pesan, tiga amalan akan terputus kecuali tiga hal jariah. Satu, apa? Tiga amalan akan terputus kecuali tiga hal. Satu, amal jariah itu apa saja? Sedekah. Dua, ilmu yang bermanfaat. Tiga, anak yang soleh. Tugas kita gak usah cari itu, tapi bagaimana mendidik menjadi anak yang soleh. Karena kalau anaknya gak soleh, itu bukan jariah. Karena anak kalau gak soleh, itu bukan mendoakan orang tuanya untuk bagaimana baik, tapi doa orang tua segera mati supaya dapat warisan. Maka tugas kita sebetulnya amal jariah itu ada tiga. Satu, ini satu tanyanya kesini aja. Wong sebelahnya juga nggak paham mal ditanya ini. Satu, sedekah ya dengan ikhlas. Dua, ilmu yang bermanfaat. Tiga, anak soleh yang selalu mendoakan. tugas kita di situ bukan kok hanya tugas kita kepada orang tua, tapi juga tugas orang tua kepada anak. Ini nanti di kesempatan lain ada tema khusus mengenai parenting, karena ada orang protes kepada Khalifah Umar. Ya Khalifah Umar, saya itu punya anak nakalnya luar biasa. Loh kok bisa nakal? Karena enggak dididik sama ibunya. Loh emang enggak dididik sama ibunya gimana? Itu semuanya. Aku sibuk cari uang, semuanya kan harusnya ibunya. Maka Umar bin Khattab mengatakan begini, kamu sudah durhaka sebelum anakmu durhaka kepada kamu. Jadi selama ini orang tahu durhakanya anak kepada orang tua. Padahal bisa orang tua itu durhaka kepada anak. Ketika orang tua tidak mendidik anaknya jadi anak soleh. Bu. Saya memang agak cepat karena buru waktu. Tapi tolong nanti kalau enggak paham, tanya paham. Biar ini, saya anggap ini semua mahasiswa saya. Ini mahasiswa universitas terbuka, biar masuk angin semuanya. Saya sudah mulai meninggalkan pengajian-pengajian umum yang hanya mau dengarkan, cari pahala enggak. Sini harus berubah menjadi lebih baik. Tambah pemahaman, tambah keyakinan, tambah amal yang baik. Amin. Karena pengajian sekarang hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, wong belum masuk udah keluar lagi. Apalagi banyak makanan, nanti yang terkesan makanannya. Gimana isi ceramahnya tadi? Wah, rotinya kemanisan itu semuanya. Ini sayang kalau enggak bawa asisten gitu, di telepon enggak ada yang nerima. Ibu bapak yang saya muliakan, kayaknya SBY ini. Oh Surabaya kok ada SBY ini. Iya SBY. SMS dulu baru ngajar. Saya baru ngajar kok, SMS dulu. Bu, kalau saya udah komitmen begini saya dipanggil Jokowi pun enggak mau. Ya, serius, ini komitmen yang harus, karena nama saya bukan Jokowi. Ya, makanya jangan manggil saya Jokowi, enggak mau. Namanya Wijayanto, panggil Jokowi. Halo. Halo. Halo itu jawabannya hey. Halo. Hey. Halo, halo, hey. Halo, hey, halo. Halo, hey, halo. Hey, hey, halo. Halo, hey, hey, halo, hey. Sayang, jamaah Rumil ini gak cerdas sama sekali. Tidak sesuai dengan wajahnya. Wajahnya bening, tapi tidak sebening kecerdasannya. Ya. Halo, ada yang baru datang? Ya? Oh, baru datang. Gimana ya? Di atas gak ada tempat lagi. Ini naik aja sini, gak di tangga itu. Gak, naik tangga aja gak apa-apa. Yang baru datang suruh sini dikasih jalan, main asli WA aja. Dikasih jalan ke naik ke tangga itu. Diambil biar enggak di ya, Qur'annya jangan di. Ya. Ayo Bu, terus sama si ada lagi. Ya, naik lagi. Ya. Enggak, ya. Ayo, terus. Itu juga masih ada sana, situ belakang itu tas. Itu juga bisa, ya. Ayo, tak. Kalau udah penuh kita berangkat, ya. Ya, 3-2-3-2 ya, 3-2. 46. Beda, Bu. Ya, saya biasanya eksekutif jadi 3-2. Kalau Ibu kan 46. Mantap. Udah? Kalau udah kita pulang yuk. Ibu, ini kenapa sebaiknya harus merapat ke depan supaya yang datang itu tidak mengganggu fokus konsentrasi. Makanya lain kali siapapun yang ngajar sih, mau mama dedeh, mau mama siapa, mau mama Loren, mama siapapun yang pokoknya kalau pengajian di sini tolong semuanya merapat ke depan sehingga yang datang belakangan begitu surat Mujadalah ayat 11. Bahkan Allah melaknat orang-orang yang menjadi mana indil khair, turun surat Al-Qalam ayat 13, ayat 12. Siapa itu? Orang yang di penghalang kebaikan. Siapa penghalang kebaikan? Orang yang pengajian duduk di belakang depan pintu. Karena orang yang mau datang terhambat, itu menghambat kebaikan. Itu. penghalang kebaikan. Makanya pintu jangan dipenuhi kecuali sekarang memang sudah penuh ya, enggak usah pindah, udah di situ. Udah dilanjut lagi enggak ini sampai saya bingung. Ya, baru satu apa tadi? Durhaka pada orang tua. Ini kita bisa paham kalau sudah punya anak. Terutama yang belum punya anak enggak paham. Karena anak orang tua bisa mau menggantikan anaknya kalau anaknya sakit. Betul enggak? Kadang-kadang ya Allah, mbok yang sakit saya saja biar anak saya sehat, betul? Tapi sehebat apapun kita, ada yang mau gantikan orang tuanya? Orang tuanya dah pikun, ya Allah, biang pikun biar saja ya Allah, biar saya ya Allah, biar orang tua saya ikut di rumil. Ada yang mau? Saya Ainul yakin, ilmu yakin, saya pernah lihat sendiri. Karena saya orang daerah pun pernah melihat betul ada seorang tua yang anaknya pilek, dia nyedot ingus anaknya. Ibu pernah? Tapi kira-kira yang hadir di sini serius, jawab dengan jujur. Maukah kita nyedot ingus bapak kita? Bapak kita baru pilek, bapak pilek ya, sini tak sedot ingusnya aja. Masya Allah. Maka hati-hati kepada orang tua. Nanti ada tiga dosa, begitu dalam riwayat Muslim juga, tiga dosa yang disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Tiga dosa dialami manusia di dunia sebelum dia di akhirat. Bukan siksanya enggak, tapi bonusnya, aslinya siksa di akhirat. Ini hanya bonusnya. Satu, orang yang durhaka pada orang tua. Itu tidak hanya di akhirat. Di dunia pun dia akan merasakan mulai dari dunia. Dan sejarah kemanusiaan tidak ada orang sukses kecuali dia hormat kepada orang tuanya. Malin kondang bukan hanya cerita, tetapi memang hadisnya orang yang durhaka orang tua itu memang akan merasakan sebagaimana malin kondang. Tidak harus jadi batu, tetapi hidupnya pasti enggak tenang. Yang kedua, zina yang dikomersilkan, dipertontonkan. Dia bangga, dikomersilkan, dipertontonkan, divisidikan, malah disebarluaskan. Yang ketiga, walfirol arizahwi, orang yang lempar batu sembunyi tangan, yaitu pengecut. Pengecut itu kalau perang itu di belakang sendiri, begitu ada harta rampasan langsung maju paling depan. Orang yang melakukan kejahatan tapi dituduhkan kepada orang lain. Bahasa lain namanya buhtan. Siapa orang yang buhtan? Buhtan itu melakukan satu kejahatan tapi dituduhkan orang lain. Lempar batu, sembunyi. Nah, dia yang merusak hutan tapi dituduhkan pada orang lain. Padahal dia yang rusak. Dosa orang seperti ini melebihi dari menzinai ibunya sendiri. Sekarang kalau makanya kalau salah mending tobat. Jangan dituduhkan orang lain. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, yang berbuat siapa, yang dituduh teroris siapa? Yang berbuat siapa, kadang-kadang mohon maaf, ini dianggap unuh teroris, padahal yang teroris sesungguhnya itu siapa enggak jelas. Belum ada apa-apa, kadang-kadang sudah ditembak mati, padahal tersangka, alasannya melarikan diri. Naik sepeda kok melarikan diri? Lu naik sepeda kok bisa melarikan diri? Ya seandainya melarikan diri, kalau naik sepeda ya harusnya jangan ditembak mati dulu. Di peradilan dulu atau gimana? Iya, saya kambil tuh. Ya, saya agak emosi dalam hal ini ya. Ibu-ibu yang saya muliakan, durhaka pada orang tua menghalangi semua perbuatan baik dicatat oleh Allah. Yang kedua, kalau ada istri-istri, sekali lagi istri-istri, sekali lagi istri-istri. Tiga, karena istri harus tiga. Kalau satu is one. Kalau dua is two. One, two. Istri-istri yang suka menjengkelkan hati suaminya. Ingat, ridhonya suami adalah surganya istri. Allah menambahkan ridhonya apa surganya istri itu ada pada ridhonya suami. Maka jangan pernah menjengkelkan suami. Menghalangi doa sampai ke langit. Artinya kebaikannya tidak dianggap kalau ada hubungan yang gak beres ini dulu. Ini pesan moral supaya orang baik hubungan suami istri. Dan suami-suami yang suka menyakiti hati istrinya. Kalau ini saya gak penting. Ini gak penting, yang ini. Yang nerangkan saya, kalau gitu ibu yang ngisi di sini. Istri-istri yang suka menjengkelkan hati suami. Yaitu hubungan pasutri, pasangan suami istri. Di tengah-tengah pasangan suami istri sekarang ini, Masya Allah, hubungannya bukan hubungan ibadah. kadang-kadang mohon maaf, suami mencintai wanita hanya karena kecantikannya, maka tidak mawaddah, hanya mahabbah. Kalau mahabbah cinta tapi hanya karena cantik, cinta karena masih muda, itu mahabbah. Kalau mawaddah, mau tua, mau apa, dia istri saya. Karena wanita kalau hanya karena mahabbah, dicintai laki-laki, bu, paling sesuai usia. Ibu itu cantik kalau di bawah 20 tahun. Yang rebutan 22 orang kayak bola sepak bola. Satu orang rebutan Barcelona sama Real Madrid. 22 orang rebutan satu bola karena masih di bawah 20 tahun. Tapi kalau 20 sampai 25 tahun ibu sudah turun, paling jadi bola voli, bola basket. Yang rebutan 10 orang. Tapi kalau 25 tahunan ke atas ini 25 tahun ke atas sampai 35 itu sudah bola pingpong, bola tenis. Paling rebutan 4 orang, maksimal 2 orang. Kutunggu jandamu, kutunggu jandamu, kutunggu jandamu. Mudah-mudahan suamimu cepat mati, kutunggu semuanya ini. Tapi kalau 35 tahunan ke atas, mohon maaf bu, kalau udah 35 tahunan ke atas, ibarat bola itu bola golep. Pengennya suami itu buang saja, wer, buang sana, wer, buang sana. Ada bola, udah, ada bola itu tinggal wer. Nanti kalau gak ada bola lain, baru diambil lagi, taruh lagi, tapi dibuang lagi. Demikian juga istri. Hubungan suami istri sekarang ini masih kepada materi. Maka sering ada uang abang disayang, gak ada uang abang. Nah, pelakunya ada di situ, Masya Allah. Berapa banyak warga pengajian saya sendiri senang dengan orang begitu rupa, masih kaya raya, begitu mau pensiun sudah mulai stroke, sudah cari berondong, pindah ke lain hati, bahkan pindah ke lain body. Luar biasa. Ibu, saya tanya dengan jujur, kalau nyuci baju suami ada dolar di saku, ibu ambil apa diserahkan suami? Oh, maling-maling semuanya. Wahai ibu-ibu maling, malah diambil untuk belanja itu. Hubungan suami istri, maka kapan-kapan saya bicara khusus tentang predator ketahanan rumah tangga. Saya tidak ingin majelis taklim ini dipenuhi dengan orang-orang yang ada empat. Satu, banyaknya perceraian. Wihdatul umah itu penting, ibu, jangan hindari cerai. Suaminya dikasih tahu, jangan pernah berpikir untuk mengganti istri. Terpaksanya nambahi saja. Terpaksanya. Tapi terpaksa, terpaksa, terpaksa. Ibu pandangannya kok pandangan gak hebat. Ngelihat saya kok gak tenang, itu kenapa sih, bu? Tapi jangan ganti. Ganti. Yang kedua, banyaknya perselingkuhan. Sering ada rumput tetangga lebih hijau, terutama rumput-rumput golep itu hijau-hijaunya luar biasa. Hati-hati kalau punya suami suka golep. Saya termasuk orang yang sering diajak golep, tapi bukan menikmati golepnya. Rumputnya itu hijau-hijau sekali. Kedi-kedi, Masya Allah, roknya mini-mini, seksi-seksi. Sementara yang di rumah, daster tuh seminggu digantung, dipakai, digantung, dipakai, digantung, dipakai. Seminggu gantian, sobek sana-sini tambalan. Bolong-bolong ini malah ini. Semuanya curhat masing-masing, Masya Allah. Suaminya gaji sudah lumayan, sampai di rumah kadang-kadang istri daster satu aja penitinya 6, Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Itu serius, kalau istri saya sering itu tak masukin kolam. Oke, yang berikutnya, banyaknya orang nikah laki tetapi semangatnya bukan semangat syari'i. Sering kalau nikah laki cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, lebih seksi. Secara sembunyi-sembunyi, secara siri tidak diketahui istri. Kalau gitu dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu menuduh. Itu su'udon. Itu busuk hatinya. Jangan semuanya. Maka kalau memang begitu, ya memang dorongannya lebih kepada syariat. Jangan, walaupun boleh saja mau seperti, tapi tolong dikoreksi kembali niatannya. Memang laki-laki suka egois, betul enggak bu? Suka cari menangnya sendiri, betul? Suka merasa super, betul enggak? Makanya saya enggak suka sama laki-laki. Iya. Makanya saya ditawari nginep tempatnya Saiful Jamil, saya enggak mau. Yang keempat, banyaknya disharmoni. Bukan itu tema kita hari ini, tapi saya kembalikan tadi, itu lain kali, tentang bagaimana predator ketahanan rumah tangga, khusus mengenai hubungan Pak Sutri, lain kali sambung dengan parenting, bagaimana mendidik anak secara islami, dengan segala aspeknya. Saya kembalikan, satu amalan tidak sampai ke langit kalau tidak dimulai dengan basmalah. Memulai dengan, ya, yang ketiga apa? Istri-istri. Yang ketiga, amalan tidak sampai diridhoi oleh Allah kalau ada pertentangan dan permusuhan di antara sesama manusia, terutama sesama orang Islam. Al-Qatil wal-Maktul finar, begitu hadis Bukhari mengatakan. Orang yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk neraka. Orang mukmin itu kalau saling bunuh, dua-duanya masuk neraka. Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang dibunuh jelas, apa yang membunuh jelas masuk neraka. Bagaimana dengan yang dibunuh? Dalam hadis Bukhari dikatakan, karena yang dibunuh pengennya juga membunuh dulu, cuman kalah duluan. Maka orang yang tawuran, orang yang bertengkar satu dengan yang lain, hadis lain mengatakan, sakotot min ainilah. Allah tidak pernah melihat kebaikannya kalau orang bertengkar satu dengan yang lain. Maka hubungan sesama. Ini penting ibu, karena nanti ketika orang mati, setelah sholatnya dihisab, setelah dikoreksi hisab, yang kedua nanti hubungan kemanusiaan. Hukul ibad. Ada orang yang muflis. Siapa orang muflis? Orang yang pahalanya sebesar gunung. Tapi begitu mau masuk surga, habis pahalanya. Karena diambili oleh orang-orang yang dirugikan, yang didolimi. Oh, dia pernah utang gak bayar. Dia pernah ini. Jadi dia bangkrut karena apa? Karena kebaikannya diambil oleh kejelekan hubungan dengan sama. Dia utang gak bayar, alisan ilep, seragam belum lunas, segala macam. Dia suka menggunjing, ghibah dengan ustadznya. Ustadznya setahun sekali aja pulang dirasani terus. Orang yang begitu itu diambil, besok bangkrut. Paling banyak diambil dari ngerasani ustadznya itu. Ghibah, menggosipkan ustadznya Wijayanto itu. Nanti habis teman. Gosip sana sini. Ibu bapak yang saya muliakan, ibu bapak yang saya hormati. Amal tidak dimulai dengan basmalah, itu ada tiga. Satu, ucapan itu sendiri, yaitu standar minimal apapun yang kita lakukan kebaikan itu bacalah dengan basmalah. Mau naik mobil minimal bismillah, mau makan minimal bismillah, mau pergi bismillah, ngunci pintu bismillah. Ya, amal yang tidak dimulai dengan basmalah, fawwa akto, fawwa aftar, maka amal itu akan putus. Akan buntu, putus berkahnya atau buntu tidak sampai ke langit. Jadi satu, tidak memulai dengan basmalah artinya ucapan. Maka standar minimal kalau kita melakukan sesuatu, ucapkanlah basmalah, minimal bismillah, syukur doa yang maksurat atau doa-doa yang sudah biasa dilakukan. Contoh, kalau mau makan tidak hanya bismillah tapi bismik, apa, Allahumma barik lana. Doa mau makan gimana? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Kalau ke WC itu Allahumma barik lana fima. Kalau mau pengajian gimana? Buku disiapkan terus bismika Allahumma ahya wabinya. Terus sandaran sejak tadi masya Allah di sana. Allah. Langsung. Ustadznya masih di sini yang dengarkan sampai Sidrotul Muntaha dah. Mikrot duluan. Ibu, satu dengan ucapan. Nanti di dalam teori behaviorism, teori psikologi, mohon maaf karena saya orang psikolog, saya tahu persis, dokter saya menjadi psikologi, ternyata ucapan itu berkaitan dengan hati, pikiran, dan perbuatan. Ucapan doa itu memproteksi dari dosa. Maka anak apapun dibiasakan ucapan lafdul jalalah. Mau masuk, ini rumah apa kandang ayam, rumah, kalau rumah salam, keluar dulu, suruh keluar, ucapkan salam lagi supaya pembiasaan. Mau makan bismillah dulu, penting. Karena itu nanti akan mempengaruhi perilaku. Survei membuktikan orang berbuat maksiat tidak pernah berdoa. Copet tidak pernah berdoa sebelum nyopet. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu nyopetun. Orang tawuran gak pernah. Ya Allah, berilah kemenangan dalam tawuran nanti ya Allah. Matikan 5 orang dari kampung sebelah. Gak akan. Maka ini satu ucapan basmalah. Kedua, ini bagian dari zikir yang nanti tema akan kita bahas. Yang kedua, memulai dengan bismillah adalah niat karena Allah. Apapun yang kita lakukan harus inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa nikahi wa ngaji wa apa lillahi ta'ala. Alhamdulillah saya senang sekali pengajian Rumil ini, satu rutinitasnya, dua sudah tidak terpengaruh dengan yang lain-lain. Karena beberapa pengajian justru banyak makanan itu mempengaruhi niat. Kadang-kadang kalau mobile, oh, nanti di rumahnya siapa? Oh sana banyak yang datang karena makanannya enak-enak. Jangan sampai antara maksud dengan maut itu jangan terkecoh. Kadang-kadang kita terkecoh antara maksud dengan maut. Orang nikah itu tujuannya cari pasangan, cari suami, cari istri. Bonusnya apa? Mautnya adalah kado. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu nikah? Pengen cari suami. Kenapa kamu nikah? Pengen cari kado. Betul gak? Keliru. Nanti kalau kadonya sedikit gak jadi nikah. Sama dengan di sini. Sini ini tujuannya ngaji. Perkara dapat makan syukur, gak dapat makan gak apa-apa. Bagus. Jangan kesini hanya cari makanannya saja. Banyak ini, ada yang ulang tahun, ini makanannya banyak, yang datang banyak. Nah, itu namanya masih terganggu, maksud dan maut. Maka nanti ada ikhlas, ada istikhlas, terutama yang suka umroh dan haji. Haji sambil dagang itu boleh gak? Boleh. Haji sambil dagang boleh, yang gak boleh dagang sambil haji. Ayatnya mengatakan tidak ada dosa di antara kamu, orang yang haji, pulangnya mau dagang silahkan. Ibu-ibu yang saya muliakan, Bapak, ini yang di luar enggak dengar ya? Di luar jelas enggak? Enggak jelas ya. Makanya kok yang di luar sana kurang keras. Lain kali salonnya ditambah satu, speakernya ditambah belakang ya. Ke depan ini. Ya. Nanti biar Mama Dede enggak marah. Mama Dede itu kalau sound sistemnya jelek marahnya luar biasa. Udah tua marah nakutkan luar. Nakut tiba-tiba tek gitu kan sayang itu. Bukan takut apa, takut Israel nyabut pas marah-marah. Ya, Mama Dede paling marah kalau ada sound system yang gak beres. Kadang-kadang naik di atas salon itu supaya kelihatan itu semuanya. Halo? Gak usah diomongin Mama Dede, saya ngomong sendiri aja nanti. Ibu, sekali lagi, apapun niati untuk Allah. Rata-rata orang yang nikah cerai juga karena niatnya bukan untuk ibadah. Perceraian itu karena lupa kepada nilai-nilai ibadah. Sebab kalau nikah tidak hanya untuk ibadah, nikah itu enggak lama. Demikian juga apapun. Demikian juga kita pengajian sini kalau niatnya bukan untuk ibadah, enggak lama. Karena nanti yang dilihat ada asas di mana orang gathering begini ini, pengajian seperti ini, penyakitnya kata Al-Ghazali, kata Imam Ghazali, penyakitnya kadang-kadang ada penyakit yang namanya khinjiriyah. Khinjiriyah itu penyakit babi. Babi itu ditaruh di taman yang bagus, taman pengajian, majlis zikir, majlis wirid, itu bagus. Tapi kalau babi ditaruh di taman, dia tidak melihat bunga yang di atas, bunga buah yang di atas, tapi dia lihat comberan. Nanti sudah ada air bersih tinggal minum, dia tidak langsung minum, diobok-obok dulu baru diminum, dasar babi. Demikian juga begini nih, ini pengajian baik-baik, nanti yang dilihat negatifnya, pengajian itu panas, sebelah saya itu baunya balsem, pepe, remasan, sudah itu minyak kayu putih, minyak gosok terus. Yang dilihat jeleknya, bukan pada nilai positifnya. Pengajian itu sudah panas, mic-nya enggak dengar, ini segala macam. Nanti dicari ini deh, karena orang selalu dilihat negatifnya, itu khinjiriyah. Itu. Lah itu penyakit. Makanya bikin kenyaman mungkin, supaya niatnya betul untuk ibadah. Kalau kita niatnya untuk ibadah, nanti nikmat. Oh, tapi di situ capek, bokongnya panas. Lihat, justru panas bokongnya, panas pantatnya, itu bisa menghapus dosa-dosanya. Amin. Itu. Oh, tapi panas berkeringat, justru neraka bisa padam karena keringat yang netes di majelis-majelis zikir. Makanya yang sudah kepanasan enggak usah dikipas sih, biar keringatnya banyak nanti langsung. Kalau orang berpikir pada positif, ada nilai positifnya yang ada di situ. Sengaja ini tidak dikasih AC supaya neraka akan padam sebelum kita lewat. Ini kehebatan majelis zikir. Ibu-ibu yang saya muliakan, yang ketiga, niat. Mohon maaf, niat ini pembahasannya agak panjang sebetulnya, sampai Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menaruh niat itu di bab pertama, dan hampir setiap buku Imam Nawawi selalu memberi pengantar bab niat dulu. Karena niat ini sesuatu yang kelihatannya sepele tetapi yang paling menentukan semuanya. Innamal a'malu binniat, al umur bima qasidiyah, setiap perkara tergantung maksudnya, setiap amal tergantung niatnya. Bahkan niatul mukmin khairu min amalihi. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ibu niatnya baik, belum jadi baik, sudah dihitung baik. Ibu niat mau tahajud, malam mau tahajud, sudah nyiapkan jam waker segala macam, enggak bisa bangun karena capek, malaikat tetap menulis ibu sama dengan tahajud. Asal niat, bukan pengin. Kalau pengin itu sudah bangun, tidur apa, pipis terus tidur lagi. Itu bukan niat. Itu menipu malaikat. Oh bagus, ini mau tahajud, begitu mau ditulis pipis doang terus tidur lagi. Oh sialan, kata malaikat. Udah mau ditulis ini. Niat, ibu niat haji sudah nabung, udah setoran haji. Sebelum haji kok udah mati, sudah dihitung haji. Saya mau ngasih uang, ini ngasih uang. Uang baru saya kasihkan dicopet orang. Ini cuma contoh, enggak beneran, enggak mungkin saya ngasih uang. Kalau dikasih boleh, misalnya handphone mau saya kasihkan, tapi baru mau saya kasihkan dicopet orang, handphonenya nyampe enggak? Enggak. Tapi pahala saya penuh enggak? Penuh. Allah catat karena sudah niat. Makasih ya. Saya ikhlas insya Allah. Kok sesuai dengan mimpi saya? Mimpi saya itu mau dapat hadiah iPhone. Iya. Alhamdulillah Allah tahu apa yang saya harapkan. Memang kadang-kadang orang itu kalau niat baik itu wayarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah dapat iPhone lah ya. Alhamdulillah. Makasih ya. Jazakallah. Kalau ikhlas insyaallah pahala dia. Saya ikhlas kok, tenang aja. Halo.
1: Hai.
0: Halo. Ibu-ibu yang saya muliakan, niat dalam hadis yang sangat panjang, meskipun pembelajarannya banyak, ada orang dinukil dalam hadis Bukhari dan Muslim mutafakun alaih, hadisnya soheh, NU dan Muhammadiyah sepakat, padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat. Bercerita tentang satu orang yang habis membunuh 100 orang, masih ingat? Habis bunuh 99 orang, kamu bisa diampuni? Enggak bisa, bunuh sekalian jadi 100 orang. Setelah 100 orang dibunuh, dia mau tobat, bisa. Kalau kamu datang ke satu tempat untuk tobat, ternyata belum sampai tempatnya, mati di tengah jalan. Mati di tengah jalan, akhirnya mulai kebutan. Satu pengen masukkan surga, satu masukkan neraka. Ternyata, dia masuknya surga. Pembelajaran pertama ternyata karena dia sudah dekat dengan tempat tobat. Padahal sudah tobat belum dia? Belum, baru mau berangkat tobat. Tapi niat. Maka ini hal yang sangat penting. Niat. Maka niati satu, dengan ucapan, dengan bacaan basmalah. Kedua, dengan niat, niat karena Allah. Yang ketiga, kayak lopet. Oke, yang ketiga adalah sesuai dengan jalan Allah.
2: Tengi akidah kaum muslim dari berbagai upaya.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, gaji P3K Kabupaten Malang alami kenaikan. Pemerintah Kabupaten Malang resmi menambah alokasi anggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK sebesar 125 miliar pada tahun 2026. Kenaikan ini dilakukan menyesuaikan dengan bertambahnya jumlah PPPK yang diangkat dalam 2 tahap seleksi, serta penyesuaian masa kerja pegawai. Total anggaran gaji di Kabupaten Malang saat ini mencapai 689 miliar, meningkat dari sekitar 564 miliar pada perubahan APBD 2025. Kawan, lebih dari 1.000 guru honorer di Kabupaten Malang berpotensi dihentikan. Penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah pusat dan daerah akan dilakukan pada 1 Januari 2027. Sedangkan di sekolah negeri Kabupaten Malang ada 1.300 lebih guru tidak tetap atau GTT. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Zia Ul Haq menyampaikan, dari total jumlah itu, sebagian besar sebagai guru sekolah dasar atau SD dengan total lebih dari 1.100 orang. Zia menambahkan saat ini pihaknya sedang memperjuangkan para guru honorer masuk dalam data pokok kependidikan atau DAPODIK karena itu menjadi salah satu syarat penting untuk bisa mengikuti proses pengangkatan ASN. Kawan, ex-wakil menteri luar negeri soroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri presiden. Mantan Wamenlu Dito Pati Jalal menilai kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis beberapa hari lalu dinilai mendadak dan disoroti publik, padahal Prabowo baru saja ke Prancis pada April dan Januari lalu. Melalui unggahan video reels Instagram pribadinya, Dito mengaku memiliki rasa tanggung jawab moral menyampaikan pandangan mengenai politik luar negeri Indonesia. Disampaikan menghimbau Prabowo agar secara signifikan bisa mengurangi frekuensi kunjungan luar negerinya dan tidak menganggap remeh suara publik soal hal ini. Dino menyarankan Presiden lebih mengandalkan video call, telepon, atau pertemuan virtual. Langkah ini juga menjawab persepsi sebagian masyarakat yang menganggap perjalanan ke luar negeri Presiden cenderung boros dan menyerupai agenda jalan-jalan. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani. Selamat pagi.
0: One Hot News.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita naik level dikit ya jalan-jalannya. Bukan ke kafe atau pantai, tapi ke Selo Kurung, jalur pendakian di kawasan Ngantang, Kabupaten Malang. Tenang, ini bukan jalur ekstrim. Justru konsepnya ramah keluarga dan ramah pemula. Selo Kurung ini berada di kawasan perbukitan dengan ketinggian sekitar 1.300-an meter di atas permukaan laut. Jalurnya dirancang dengan konsep segmented climbing. Jadi pendakian dibagi per segmen, nggak langsung capek di awal. Bayangannya, Anda bisa naik santai, berhenti di beberapa titik, kemudian nikmati pemandangan, lalu lanjut lagi deh. Jadi vibes-nya lebih ke hiking santai daripada pendakian berat. Nah, begitu sampai puncak, view-nya lumayan bikin takjub. Di sisi timur, terlihat waduk Selo Rejo membentang seperti permadani biru. Di sisi barat, gugusan bukit hijau terlihat berlapis-lapis. Angin sejuk, aroma tanah lembab, dan suasana tenang bikin tempat ini cocok buat healing tipis-tipis sambil dapat sensasi naik gunung. Menariknya lagi,

Jadi kawan, kalau Anda pengen sensasi mendaki tapi tetap santai, Selok Burung jawabannya. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Setelah masuk Jalan Patimura, lanjut mengarah ke Jalan Dewi Sartika. Kemudian mengarah ke Jalan Sultan Agung, Jalan Suropati, lanjut lagi mengarah ke Jalan

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air, teko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
0: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
3: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
4: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
3: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
4: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Masih di Guide 9, Warwane FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan. Seperti sebelum-sebelumnya ya, pagi cukup dingin. Ini tadi ada informasi yang dibagikan dari Pak Arif ya, posisi memantau area sumber berantas ini sampai tembus 13 derajat Celcius pagi hari ini. Kemudian kalau kita melihat dari prediksi cuaca dari BMKG untuk wilayah Kota Malang khususnya kawan, di area Blimbing udara kabur dengan suhu 20-28 derajat Celcius. Kemudian masuk wilayah Klojen juga sama, udara kabur untuk suhunya 21-28 derajat Celcius. Kemudian Kedung Kandang cenderung cerah ya, dengan suhu 21-29 derajat Celcius. Sementara Sukun udara kabur juga dengan suhu 21-28 derajat Celcius. Lowaru juga sama, suhunya 20-27 derajat Celcius. Mungkin Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa titik yang ada di area Malang, boleh nanti Anda tambahkan ya, khususnya kondisi cuaca, suhu saat ini sudah mencapai berapa di sekitar Anda. Nah, untuk selanjutnya, kawan-kawan City Guide yang butuh rekomendasi internet yang anti-anti lemot gitu ya, mungkin Anda bisa pindah kawan ke Kapten Naratel, karena Anda bisa menikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online tentunya makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis, tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan, tentunya gratis biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Nah, untuk beberapa catatan lainnya, ini yang perlu jadi untuk Anda ya, khususnya mengarah ke Kota Malang, mau mengarah ke Stadion Gajayana, hati-hati kawan, karena memang sesuai dengan agenda, hari ini ada pengajian umum dan doa bersama. Nah, kemarin kita juga sempat ya, wawancara bersama dengan rekan-rekan dari Polresta Malang Kota, KPU Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Husain. Ini khususnya bagaimana ya pengaturan yang dilakukan, kita coba dengarkan hasil wawancara kemarin kawan. Oke, ini kita masih terkendala ya, sayang sekali, nanti kita coba untuk putarkan dari apa yang dijelaskan ya Ibtu Saiful Husain, karena memang ada beberapa titik yang ditutup total termasuk juga kantong-kantong parkir yang bisa Anda manfaatkan. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini sedang berada di sekitar Kota Malang, kemudian ada rencana mengarah ke sekitar Stadion Gajayana, boleh nanti Anda tambahkan bagaimana, apakah sudah tampak beberapa personil yang menjaga termasuk juga water barrier ya yang terpasang di lokasi. Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita beralih dulu, pagi hari ini yang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.
1: Informasi seputar jalan tol.
0: Baik kawan, untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di pagi hari ini masih terpantau lancar di sepanjang Pandan termasuk juga di sekitar Sidoarjo. Bahkan untuk Anda selepas Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya juga nihil antrian. Mungkin Anda yang sekarang sedang berhenti di beberapa rest area atau sedang mobile di beberapa ruas tol lainnya, Anda masih bisa sampaikan di @cityguide911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburu ikut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri

0: diajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya ya, maaf, mundur lagi deh.
2: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
3: Woi, berhenti mas, waduh.
1: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
3: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tuh kok ndi toh?
1: Ya feeling aja sih pak.
3: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan nih gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
4: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Inside.
1: Kemacetan Kota Malang kini mendekati titik jenuh akibat lonjakan kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Pembangunan ring road dinilai mendesak demi mengalihkan arus angkutan berat dari pusat kota. Lalu, seberapa serius kita mengeksekusi solusi lalu lintas ini sebelum kota kita benar-benar lumpuh? Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra, menjelaskan tingkat kejenuhan jalan di sejumlah koridor utama hampir menyentuh batas maksimum, sehingga pembangunan ring road barat dan timur sangat mendesak dilakukan berdampingan dengan pembatasan kendaraan pribadi, serta optimal realisasi angkutan umum.
2: Secara singkat kami bisa sampaikan bahwa kondisi lalu lintas Kota Malang ini tingkat kejenuhannya sudah mendekati kurang, begitu ya, sudah termasuk kurang tingkat kejenuhannya. Mengapa? Karena satu, data penduduk kita ini jumlah 890 orang jiwa tercatat di penduduk capil ya. Selanjutnya mahasiswa itu hampir mendekati 200 ribu. Belum lagi masyarakat penduduk yang lainnya hampir mendekati total adalah 1,7 juta orang ya, dari jumlah manusianya. Belum lagi dari kendaraan. Bisa kami sampaikan bahwa dengan kondisi seperti tadi, bahwa kan yang namanya perjalanan di Kota Malang ini, perjalanan internalnya setiap harinya ini berdasarkan data ini adalah 2.110.494 perjalanan per hari, LHR, gitu ya, 2 juta, artinya setiap harinya itu perjalanannya 2.110.494 perjalanan per hari, artinya sangat tinggi sekali. Ini kinerjanya rendah istilahnya, dengan infrastruktur jalan yang semua jalan yang dimiliki oleh Kota Malang, seperti itu ya.
1: Anggota Komisi C DPR di Kota Malang, Arif Wahyudi, mendorong penambahan jalur lingkar barat dan timur untuk memecah penumpukan segala jenis kendaraan di tengah kota, serta mendesak Pemkot Malang segera mematangkan kajian teknis agar proyek ini bisa diusulkan ke pemerintah provinsi dan pusat.
3: Tersampaikan juga bahwa tidak ada batasan di Kota Malang ini untuk kendaraan itu masuk ke tengah kota. Ya. Mau itu angkutan barang, angkutan orang, semuanya bisa masuk ke Kota Malang. Bahkan untuk bongkar muat pun itu dilakukan secara langsung di tempat-tempat usaha. Sehingga kalau ada suatu usulan bahwa kita ini perlu menambah panjang jalan, salah satu solusinya adalah ring road. Kenapa ring road? Karena itu adalah untuk memecah jalan, untuk memecah akses yang selama ini numpuk. Misalnya tadi disebutkan di jalan Majen Sungkono yang dulu tidak ada kemacetan di sana, tetapi hari ini pagi, terutama jam-jam sibuk, itu akan terjadi kemacetan. Maka untuk memecah kemacetan-kemacetan di jalan-jalan tersebut, ring road salah satu solusi. Apakah itu ring road timur maupun ring road barat? Artinya menambah jalan itu sangat-sangat mutlak dibutuhkan. Karena apa? Selama ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Malang yang utama adalah rekayasa lalu lintas.
4: Ya.
3: Bahkan menambah kaki-kaki simpang yang tahun kemarin satu kaki simpang dibangun, yaitu di daerah Buring, itu mampu memecah kemacetan yang cukup signifikan. Nah, solusi untuk jangka panjang kalau ring road itu mestinya urusannya pemerintah pusat maupun provinsi.
1: Pakar Transportasi Wakil Rektor 2 ITN Malang, Nusa Sebayang, menilai pembangunan ring road jauh lebih mendesak didahulukan sebelum melakukan penataan angkutan umum guna mengalihkan kendaraan besar dari pusat kota sekaligus memicu pemerataan ekonomi di wilayah pinggiran.
5: Bagaimana memecahkan permasalahan transportasi? Salah satunya adalah kita akan memisahkan pergerakan lalu lintasnya. Ya, jadi sekarang, karena memang di zaman dulu itu kan jalan porosnya itu ya jalan nasional lah, kita katakan jalan nasional, itu memang lintas antar wilayah. Dan biasanya jalan nasional itu adalah kendaraannya berat, macam-macam itu, dan hanya lintas saja. Dan itu yang terjadi sekarang di Kota Malang melalui tengah kota ya, katakan dari Jalan Raden Pintan terus sampai ke Padang itu membelah kota kan begitu. Dan ini yang mengakibatkan kemacetan. Oleh karena itu apa? Ini sebenarnya coba itu dialihkan ke arah pinggir kan gitu ya, ke arah itu dikatakan jalan lingkar kan gitu. Artinya apa? Orang-orang kendaraan-kendaraan yang tidak berkepentingan dengan kota, janganlah dari pinggir saja. Jadi mereka juga bisa jalan lancar ya, jadi itu juga tidak macet. Sekarang bisa dibayangkan berapa simpang yang harus dilalui melalui ruas jalan nasional itu yang melalui poros tengah itu, berapa? Itu semua macet. Apa artinya macet? Macet itu artinya akan mengurangi waktunya, jadi seharusnya tadi dia lebih cepat, jadi lebih lama.
1: Pembangunan Ring Road kini menjadi kebutuhan mutlak demi menyelamatkan masa depan transportasi Kota Malang. Tanpa ketegasan eksekusi dan koordinasi lintas sektor, kemacetan akut ini akan terus berlanjut. Waktu yang akan menjawab apakah proyek ini benar-benar mewujud atau sekedar berakhir sebagai wacana.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
3: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
5: Mbak, anu yo dek, kangarep iku mandek dhisik. Aku tetumbas rujak, sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger-seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
6: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
5: Sedih lu ae lo, Mbak. Sama tadi dek kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, wes. Sama sing anteng dek kene yo.
6: Yo wes cepetan.
5: Yo.
6: Mbak, garis zigzag itu loh mbak. Masa gak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar, apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
7: Iya. Maaf. Sabar, tenang.
5: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi? Hei!
4: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
0: Guidance for your life. CityGuide FM.

0: Leon, di pagi hari ini kondisi cukup cerah ya untuk Anda yang sedang bersiap mengarah ke sekitar Tlogomas. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini juga sedang bersiap melanjutkan perjalanan Anda di sekitar Kota Malang mengarah ke Kota Batu, Anda juga bisa langsung ambil jalur utama. Pak Faruk, selamat pagi, terima kasih banyak. Ini tadi Pak Faruk menyampaikan papan petunjuk jalan yang ada di utara Koramil Bululawang ini kok belum ada perbaikan, dan papan petunjuk jalan kok ada dua, yang betul yang mana? Soalnya di utara Koramil ada papan petunjuk jalan dan di depan Koramil ada juga papan petunjuk jalan. Nah, ini harusnya bisa dirapikan dan dibersihkan. Yang tidak dipakai dibuang saja. Kondisi papan petunjuk jalan dilihat dari utara ini tidak bisa terlihat karena terhalang pohon. Pak Faruk, boleh kalau ada dokumentasinya nanti dikirimkan ya, supaya nanti kita bisa sampaikan juga untuk titiknya di sebelah mana. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang ini juga sudah memulai aktivitas, kita sedang live ya di TikTok, Anda bisa ikutan berbagi update di sekitar Anda seperti apa. Nah, setelah ini di jam 7 bersama dengan Erika Rosa, kita akan masuk di Ijen Talk. Ijen Talk pagi hari ini membahas soal JPO Kota Malang. Mungkin ini yang jadi keluhan Anda ketika melintas di sana. Ini kok kesannya kumuh ya. Nah, bagaimana kemudian, akankah terus dibiarkan? Seperti itu kurang lebihnya untuk topik yang akan dibahas pagi hari ini. Tentunya City Guide juga akan terhubung bersama dengan anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi SH. Ada juga dari pakar perencanaan wilayah dan kota ITN Malang, Dr. Insinyur Ibnu Sasongko MT. Anda nanti juga boleh ikutan gabung sebagai warga Malang, khususnya warga Kota Malang. Ada yang punya beberapa masukan membangun gitu, Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami, bisa telepon atau kirimkan voice note. Oke, untuk selanjutnya kita akan terhubung bersama dengan reporter City Guide FM. Kali ini ada Heri Prasetyo yang akan menyampaikan kabar diduga langgar aturan. Bangunan di atas sungai Jalan Semeru Malang di stop sementara.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Harry, silakan.
2: Sebuah kerangka bangunan yang tepat di atas aliran sungai di kawasan Jalan Semeru Kota Malang mendadak menjadi sorotan. Pemerintah Kota Malang bersama DPRD turun langsung ke lokasi setelah muncul dugaan pembangunan itu melanggar aturan tata ruang dan bangunan gedung. Hasil pengecekan awal mengarah pada satu kesimpulan, proyek tersebut belum sepenuhnya beres secara administrasi. Tim gabungan dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satpol PP Kota Malang serta Komisi C DPRD Kota Malang mendatangi lokasi bangunan yang membentang di atas sungai tersebut. Aktivitas pengerjaan pun diminta dihentikan sementara hingga dokumen perizinannya dipastikan sesuai aturan. Bangunan itu diduga akan digunakan sebagai area parkir pengunjung Tokopedia Cap Mangkok di sekitar Jalan Semeru. Dari pantauan kawan dari atas trotoar jalan raya, struktur tampak menyerupai lantai yang masih dalam tahap pengerjaan. Namun ketika dilihat dari bawah, tepat di jalur pedestrian bantaran sungai, tampak bambu-bambu penyangga berdiri menopang konstruksi dengan besi pembentang melintasi aliran air. Kepala Bidang Cipta Karya DPU PRPKP Kota Malang, Ade Herawanto bilang, pengecekan dilakukan setelah adanya laporan warga yang mencurigakan keberadaan bangunan tersebut.
3: Ke lokasi, kebetulan karena sudah viral, dihadiri juga oleh komisi partner kami dari Komisi C, Pak Arif, kemudian di sama Pak Lukman, kepala bidang yang menangani PSU. Ini termasuk prasarana-sarana umum. Ya, kita kembali ke aturan nih, aturan-aturan normatif yang ada. Jadi bukan karena viral terus dihentikan, bukan. Aturannya kalau dari aturan dasarnya ketata ruangan ya. Kita punya aturan tata ruang perda RT RW nomor 6/2022 yang dijabarkan dalam perwal tentang RDTRK. Di salah satu pasalnya itu ada ketentuan pembangunan konstruksi di atas badan air ya, badan air. Wake syarat-syarat itu. Yang bisa itu untuk jembatan, untuk penyeberangan. Nah, ini Kebetulan kami cek kemarin di sistem SIMBG dan kami laporkan ke Pak Komisi C selaku pengawas kami. Dulu tahun kemarin sudah pernah mengajukan, tapi kan syaratnya kurang. Nah, kebetulan kita sudah, ini sedang menerapkan, starting menerapkan regulasi yang sudah dibuat oleh teman-teman pansus di DPRD, perda tentang bangunan gedung dan sarana-prasarana penunjang. Itu mungkin yang lebih update yang terangkan ya, yang kemarin buat sama Arif ya. Karena aku pelaksana, kalau nggak sesuai dengan aturan ya, ini bukan kita segel, cuman kita beri bahasa komunikasi bahwa ini sedang diawasi oleh teman-teman Cipta Karya. Sambil yang kerja mungkin berhenti dulu kalau ada izin-izinnya lengkap. Mungkin nanti kita cek pulang.
2: Sementara itu kawan, Satpol PP Kota Malang mulai mencium adanya indikasi pelanggaran perda. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Malang, Deni Surya, menyebut pihaknya belum bisa bergerak lebih jauh lantaran pemilik bangunan belum berhasil ditemui. Menurut dia, bangunan tersebut berpotensi melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang bangunan gedung. Namun kepastian pelanggaran tetap menunggu klarifikasi teknis dari dinas terkait. Deni tak menampik pengawasan pemerintah bisa saja luput, terutama karena posisi bangunan tidak terlihat jelas dari akses jalan utama. Di sisi lain, kawan, DPRD Kota Malang mengingatkan persoalan ini tak boleh dianggap sepele. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Ayudi, menilai pembiaran atas bangunan tanpa izin berpotensi membuka ruang pelanggaran serupa di titik lain. Ia mendukung penghentian sementara bangunan sampai seluruh dokumen benar-benar dinyatakan memenuhi aturan, sebab menurutnya

0: Pekerjaan fisik semestinya baru berjalan ketika izin sudah rampung. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
2: Jalan-jalan plus. Halo kawan, you explore Malang Raya di Jalan-jalan plus. Kali ini kita menuju Desa Kucur, sebuah desa pegunungan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografis, Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan yang masih hijau. Tanahnya yang subur membuat warga banyak menanam kopi, jeruk, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Menariknya, nama Kucur konon berasal dari mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu. Nama ini menggambarkan karakter desa yang lekat dengan sumber kehidupan, air yang melimpah, dan alam yang terjaga. Kalau bicara wisata, Desa Kucur punya beberapa destinasi alam yang mudah dilirik wisatawan. Salah satunya Lembah Gunung Sari, sebuah kawasan wisata alam dengan kolam alami dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kontur jalan naik turun khas kawasan perbukitan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah sisi Malang yang sejuk, alami, dan kaya potensi desa, Desa Kucur di Kecamatan Dau layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Erika Rosa di 911 Hot News jam 7 pagi. Ratusan personil disiapkan untuk pengamanan pengajian dan doa bersama di Stadion Gajah Yana. Sedikitnya ada 470 personil gabungan disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan dan juga kemacetan yang berpotensi terjadi di Stadion Gajah Yana hari ini. Kasih Humas Polres Tamalang Kota Ibda Lukman Sobikin menyampaikan, personil ditempatkan di beberapa titik untuk mengatur arus keluar masuk jamaah, lalu lintas sampai dengan pengamanan area di sekitar stadion. Lukman menghimbau masyarakat yang akan hadir mematuhi arahan petugas di lokasi. DPRD Provinsi Jawa Timur mendukung pelibatan PSM untuk penguatan pendidikan siswa SMA dan SMK. Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Hikmah Basafih menilai